0: Kabupaten Semarang.
1: Kabupaten Semarang walaupun tidak kawasan industri, huh? Tapi banyak pabrik yang menjadi satu di sepanjang jalan mulai dari Ungaran sampai Bawen.
0: Betul. So, berarti ada ya Samban dan sepanjang koridor Semarang Bawen itu pabrik yang Telaja. Salatiga?
1: Ya termasuk ini SCI ini juga pabrikan Salatiga.
0: SCI itu atau ada beberapa industri di situ?
1: Kalau saya tahu baru SCI.
0: Ya. Oh ya berarti ya berarti Salatiga masih.
1: Mana nggak tahu.
0: Terus Demak, Demak ada Jatengland. Jatengland itu ya Prak. Ya, terus sepanjang koridor Semarang Demak, apa Semarang Sayung Demak itu pabrik-pabrik. Grobogan ada kawasan industri enggak?
1: Samkok apa? Samyung? Apa? Pungkok, Pungkok.
0: Ya Pungkok toh atau ada kawas atau ada banyak pabrik Pungkok di situ? Pungkok, oh, Pungkok toh. Maksudnya yang aku maksud kawasan industri adalah ya, satu kompleks yang isinya tuh lebih dari 5 atau lebih dari 10 pabrik gitu.
1: Nah, di mana enggak tahu kalau di
0: Kalau di Grobogan berarti enggak ada ya, belum. Tahu. Demak, Kudus ada kawasan industri enggak? Jeporo ada enggak? Jeporo paling kayaknya kayak Kabupaten Semarang sih, koridor jalan tapi isinya pabrik.
1: Pabrik dan kebanyakan di
0: Pati ada kawasan Jeporo. Industri enggak? Berarti kayaknya di Jeporo, Kudus, Pati itu masih belum ada kawasan industri ya?
1: Anu pabrikan individual gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Per pabrik, per pabrik, per pabrik gitu kayak di Grobogan juga.

0: jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Semarang menegaskan kartu ATM atau Kartu Keluarga Sejahtera milik penerima bantuan sosial mutlak tidak boleh dipinjamkan maupun dipegang oleh orang lain. Pernyataan tegas ini mencuat menyusul adanya dugaan penyelewengan bansos di Desa Melilir, Kecamatan Bandungan dengan modus peminjaman kartu ATM oleh oknum kepala desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menyatakan praktek pengumpulan ATM penerima bansos oleh pihak lain termasuk perangkat desa sangat menyalahi prosedur dan melanggar aturan. Jika penerima dalam kondisi sakit atau lansia, proses pencairan bantuan hanya boleh diwakilkan dengan syarat menggunakan surat kuasa resmi bermeterai serta diketahui oleh pemerintah desa.
3: Kami sudah selalu mewanti-wanti, nggak boleh yang namanya kartu itu dipegangkan oleh orang lain gitu. Itu kami sudah mewanti-wanti, setiap SDM BKH akan menyampaikan nggak boleh kartu itu, bahkan untuk menjaga itu nggak boleh yang namanya kartu itu passwordnya ditulis di kertas itu nggak boleh, karena bisa saja digunakan orang lain untuk diiling-iling lah gitu, diambil sendiri. Kalau toh misalkan memang di situ lansia, maka mengajak orang lain untuk mengambil, tetapi bukan dalam artian dikumpulkan begitu, enggak. Kartu itu harus dipegang sendiri.
2: Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan bantuan program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai mereka diduga dipotong, bahkan tidak diterima penuh akibat kartu ATM dikumpulkan oknum perangkat desa. Padahal berdasarkan data Dinas Sosial, bantuan program Keluarga Harapan periode Januari hingga Maret 2026 sudah tersalurkan hampir merata kepada 27.325 keluarga penerima manfaat. Warga-warga di Kabupaten Klaten yang kedapatan menjual beras bantuan pangan dari pemerintah terancam dicopot dari daftar penerima manfaat. Sanksi tegas ini disiapkan menyusul maraknya aksi jual-beli beras medium subsidi secara terang-terangan di media sosial dengan harga mulai Rp9.000 per kilogram. Dinas terkait kini langsung turun tangan melakukan evaluasi bersama aparat kecamatan dan petugas di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, menegaskan sosialisasi berjenjang sebenarnya sudah dilakukan kepada 184.000 keluarga penerima manfaat. Namun fenomena barang bantuan yang seharusnya meringankan beban pangan tersebut justru dijual online. Pemerintah daerah menegaskan setiap karung bantuan sudah diberi label jelas dilarang untuk diperjualbelikan. Bagi penerima yang terbukti melanggar, maka untuk tahap penyaluran berikutnya, hak jatah bantuan mereka akan langsung dihentikan. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menghimbau jemaah haji Indonesia untuk tidak turun ke lantai bawah usai melaksanakan lontar jumroh di lantai 3 Jamarat. Himbauan ini bertujuan agar jemaah tidak tersesat karena jalur kembali menuju ke tenda Mina akan berputar keluar dan langsung masuk kembali ke terowongan Muaisim. Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah Muzdalifah dan Mina Harun Ar-Rasyid Usman mengingatkan, jalur pulang pergi dari tenda menuju Jamarat mencapai jarak sekitar 4,5 km. Oleh karena itu, jamaah diminta untuk tetap berjalan bersama rombongan, menyiapkan fisik, serta membawa perbekalan air yang cukup. Petugas juga meminta jamaah tetap tenang dan segera meninggalkan jalur jika terjadi kondisi darurat seperti mati lampu di dalam terowongan. Jika merasa lelah, jamaah diimbau untuk tidak memaksakan diri dan bisa beristirahat di pos kesehatan yang telah disiapkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Pak Agung Hananto Wibowo, jam 6.45, Mijen, Kota Semarang, Temaram, lalu lintasnya tersendat, ekor ketersendatan sampai dengan depan RSUD Mijen. Pak Andre Prodadi, selamat pagi, Mas YP, Mas YP, Assalamualaikum, perjalanan Solo 3 Semarang, update sudah sampai turunan Tuntang, lalu lintas lancar, cuaca masih berkabut, sehat selalu. Pak Andika, selamat pagi, perjalanan di exit tol Demak ya, sampai dengan traffic light exit tol Demak, lampu traffic lightnya padam, tapi sudah ada petugas yang mengatur di lokasi atas laporan lampu traffic light yang padam di pertigaan tol Demak yang dilaporkan oleh kawan-kawan. Saat ini sudah ada pengaturan manual oleh petugas Kawarasika. Pak Muhammad di Klepu Pringapus, selamat pagi. Oh, matur suwun untuk audio reportnya ya, Pak Muhammad di Klepu Pringapus. Mohon maaf sekali atas gangguannya, nanti segera langsung ditangani oleh teman-teman teknisi Rasika atas gangguan audio report di tempat tinggalnya. Pak Tejo, selamat pagi. Salatiga selain ada SCI, ada Unza Vitalis dan pabrik di sekitar Salatiga arah Tengaran. Pokoknya selepas pertigaan JLS sampai memasuki perbatasan Tengaran Solo 3, itu ada beberapa pabrik dan gudang besar termasuk pabrik asbes. Kawan, pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, perluasan perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan terus mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran. Tahun ini, pemerintah mengatakan akan ada anggaran tambahan khusus untuk kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Menko Muhaimin Iskandar mengajukan kurang lebih 1 triliun rupiah yang akan terus disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai bentuk dorongan pertumbuhan bagi para pelaku UMKM.
1: Ya, berdasarkan perintah Presiden Bapak hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah. Dalam hal ini ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Supaya 88 kabupaten kota ini segera menjadi konsentrasi dari kementerian-kementerian dan lembaga agar kemiskinan ekstrim 0% 2026 ini bisa terwujud dan tercapai. Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Saya kira itu. Ada pertanyaan?
0: Lebih lanjut, Muhaimin Iskandar mengatakan seluruh kementerian dan lembaga saat ini terus konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dan menyalurkan seluruh program-program pemerintah yang dipastikan rencana 2026 0% kemiskinan ekstrim akan terwujud. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini kawan, 22 Mei 2026. Dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang merilis, pagi sampai dengan siang nanti secara umum cerah hingga cerah berawan saja ya. Tidak ada potensi hujan di pagi sampai dengan siang hari nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam, hujan terpantau akan potensi terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang merata dengan waktu yang bervariasi di siang sampai awal malam nanti. Potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi singkat berpotensi terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi, Pantura Tengah, Pantura Barat, Solo Raya, dan sekitarnya. Siang sampai dengan awal malam kawan, potensi hujan merata ini dari seluruh, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah dengan intensitas ringan, sedang, bahkan hingga lebat sekali lagi yang diproyeksikan akan terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi, Pantura bagian tengah, Pantura bagian barat, Solo Raya, dan sekitarnya. waspada bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter ya kawan, mulai pukul 12, 13, 14, 15, 00. Pagi ini di kawasan Sayung, kondisinya basah. Nah, sementara perakiraan dari BMKG Maritim Tanjung Mas, ketinggian maksimal mencapai 1 meter akan berlangsung di jam 12 sampai dengan jam 15.00. Sekali lagi, ini ketinggian di laut dan untuk waktunya itu juga waktu di laut ya, kawan Rasika. Karena kemarin aku masih mendengar atensi dari pendengar gitu dari Kawaraska bilang lo katanya robnya sampai jam 15 aja ini tapi kok sampai jam 6 sore jam 7 malam kok masih tergenang air, itu di jalannya.
2: Itu sisa-sisanya ya.
0: Itu di jalannya. Kalau di jalannya ya waktunya unpredictable. Tapi yang kita sebutkan ini adalah di lautnya ya.
2: Ketinggian gelombang itu di laut lah, imbasnya ke jalan mungkin ada beberapa waktu untuk dia kembali ke laut.
0: Yes, betul sekali. Enggak njuk moro-moro di lautnya turun, di jalannya ikut turun, itu ya, tidak
2: kan
0: seperti itu.
2: Permukaan jalan itu apa namanya tinggi rendahnya kan berbeda-beda.
0: Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang kita sampaikan perakiraan puncak gelombang pasang tuh jam sekian ketinggiannya jam segini sampai jam segini itu di lautnya. Ya, jadi paling tidak rentang waktu tersebut itu titik yang terkenal karena genangan air pasti akan terjadi di sana. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini.
3: Kelana Kota, Rasika.
0: Nih, kata tadi kita bahas kawasan industri, langsung ada informasi di kawasan industri Kendal.
2: Banyak.
0: Bu Kartika Andriani, ini mas, situasi di traffic light kawasan industri Kendal di jalan Lingkar Kaliwungu pagi hari
2: masih
0: ini.
2: Masih sulit untuk masuk ke pabrikan.
4: Kepada berhenti di Bangjo, KIK bikin macet ini, payah okay. Nih.
0: Oh, ini yang arah kemana ya Bu Kartika ya?
2: Mau masuk
4: kepada
2: ke KIK.
4: Kepada berhenti di Bangjo, KIK
0: ngerti.
4: Bikin macet.
0: Maksudnya posisi jalurnya.
4: Payah nih.
0: Oke, ini truk-truk pada berhenti di jalur arah ke Kendal atau ke Semarang? Coba mungkin Pak Ragil Priyo Jatmiko sudah sampai di kawasan industri Kendal.
5: Mas, itu aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pagi yang Rasika, lewat sepiring ya mas. Suara rame lancar. Cuaca kemarau ya mas. Tengahon, besut. Mas, teronton yang di TL Ketapang masih ada yang di atas median jalan.
2: Oh, yang di atas median jalan.
5: Lampu TL-nya mati berarti. Udah ada petugas yang atur untuk pertikaiannya mas.
0: Okay. Nah terus Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Bu Kartika Andriani ya dari wilayah Kendal. Meleri, Cepiring, Brangsong, lancar situasi arus lalu lintasnya, kendala dan juga hambatan nihil arus lalu lintasnya kawan Rasika. Cuma tadi laporannya Bu Kartika Andriani kok banyak truk-truk pada berhenti menjelang pintu masuk kawasan industri Kendal. Nah dari kawasan industri Kendal kita menuju ke kawasan industri Wijaya Kusuma ya. Ini ada Pak Edi Sasmito nih. Pak Edi Sasmito perjalanannya sepanjang Bintoro Demak. Menyapa tadi sejak jam 6. Assalamualaikum Masjid Mas Jamal. Assalamualaikum Masjid Mas Jamal.
6: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini tadi rame di kawasan-kawasan industri. Ini di Jateng Lento ini pasti tadi antriannya.
6: Masih di Demak ya, tak pikir.
0: Tadi laporan pertamanya. Nah ini situasi di kawasan Jatenglen nih. Nih ya, ini dalam satu waktu aja kita sudah nyebut tiga kawasan industri loh ya. Kawasan industri Kendal, kawasan industri Wijaya Kusuma, sama kawasan industri Jatenglen Industrial Park. Ini situasinya di kawasan Pantura, menyala Pantura. Tapi emang ramai banget ya kendaraan muatan nih. Dari videonya Pak Edi Sasmito.
6: Hari Jumat.
0: Bagaimana alasannya hari Jumat lah ya. Lancar alasan hari Jumat, terkakeh ya hari Jumat. Kalau menurut kita juga perakiraan untuk mengejar minggu depan sih. Minggu depan kan long weekend-nya benar-benar parah banget long weekend-nya. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin.
6: Wow.
0: Makanya Idul Adha sama tanggal satunya Waisak. Tanggal satunya ini hari kelahiran Pancasila. Waisaknya tanggal 31.
6: Hari kelahiran Pancasila.
7: Hari lahir Pancasila 1 Juni. Kendaraan mau
0: Nah ini tadi melintas di Sayung juga truknya ramai sekali. Laporannya Pak Edi Sasmito, ini sudah sampai kawasan industri Wijaya Kusuma. Tadi aku sudah mencarat ya, di Batang ada KITB, di Kendal ada KIK, di Kota Semarang ada KIW, KIC, kawasan industri Tambak Aji dan Terboyo. Kemudian juga di Kabupaten Semarang ada Samban dan Pringapus, Demak ada JIPS. Berarti kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kawasan industri yang paling tidak akrab di telinga kita setiap siaran Kelana Kota.
2: Dan betul? Belum didukung oleh pabrik-pabrik yang tengtrecek sendiri-sendiri, nah, di jalan itu.
0: Betul sekali.
2: Samban itu kan banyak, itu termasuk kawasan industri enggak?
0: Ya secara resmi sih bukan sebagai kawasan sih, cuma ya, pabriknya oke kan.
2: Kawasan industri Samban KIS. Cium KISS.
0: KISS ya, ada Pringapus.
2: Industri sekitar Samban.
0: Nah, Pringapus?
2: KIP. Kawasan industri Pringapus.
0: Berarti paling tidak di telinga kita akrab dengan 9 kawasan industri tersebut yang menandakan Jawa Tengah ya, seperti yang disampaikan sudah oleh banyak pihak, menjadi jujukan pabrik dari
2: banyak pindahan dari Tangerang.
0: Wah, betul
2: dari
0: sekali.
2: Jakarta Timur, Bekasi, bahkan ada yang dari Vietnam ya. Ketika di sana tidak memungkinkan secara keamanan, pindah ke Indonesia.
0: Nah, meski di Indonesianya sendiri juga masih banyak gejolak ya. Masih banyak gejolak, masih banyak hal, tapi masih tetap pertumbuhan industri di Indonesia masih tetap rising, terutama di area dan kita yaitu di Jawa Tengah.
2: Nilai upahnya juga mungkin berbeda dengan di luar negeri sana.
0: Murah ya?
2: Nah, lebih murah.
0: Dibayar murah ya Indonesia ya. Anunya ya, karyawan-karyawannya. Pak Aziz Noverdi.
7: Tenang-tenang Mas Yuda dan Bung Jamal. Rasika itu tetap selalu stay tune toh, didengarkan banyak orang. Teman-temanku driver itu yang tiga, yang dari kantor, itu memang dia nggak bisa laporan atau report gitu ya. Tapi pada saat di jalan ataupun di kantor, dia juga selalu stay tune, tetap pantau Rasika saat mau keluar kemana, kayak mau ngirim barang kemana, area Kota Semarang atau luar kota, tetap toh dengarkan Rasika. Ternyata informasinya itu sangat bermanfaat. Saat ada kemacetan, ada apapun, bawa bos apapun ngirim barang, itu pasti selalu stay tune Rasika. Cuman memang gak laporan gitu Mas Sudah dan Bung Jamal. Jangan khawatir, Rasika selalu di hati gitu. Untuk perjalanan ini saya sudah sampai di Jalan Lamper ya. Untuk aktivitas lain, exit Tol Gayam Sari, Jalan Majapahit masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya tanpa notis. Begitu yang bisa dilaporkan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi.
2: Lancar. Ini Rasika.
0: Pak Dono Nugroho.
8: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
8: Saya saat ini di depan Formosa jam 6 lebih 42 menit. Kondisi di depan Formosa lancar hari ini, mungkin juga masih jam-jam segini ya, biasanya menjelang jam 7 baru krodit. Alhamdulillah dari Semarang sampai menjelang Gubuk ini lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali, cenderung lebih sepi dari hari biasanya. Untuk matahari ini masih mendung ya, masih temaram, matahari belum bersinar, belum kelihatan. Demikian informasinya Mas Sudah, Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, matur suwun Pak Dono Nugroho, Pak Bu Ajeng dia.
9: Selamat pagi Mas Sudah, Bung Jamal. Perjalanan dari Sayung menuju Kendal tadi via Tol Gayam keluar Kaliwungu, sekarang sudah masuk Brangsong. Ramai lancar, tapi hati-hati karena banyak yang penyeberangan sekolah. Terus nanti masuk Bangju ke Tampang. Tapi overall ramai lancar saja.
0: Oke, wah mantap sekali, ramai lancar ya. Ya memang tadi laporannya Kawar Asika ramai sekali kendaraan-kendaraan muatan ya. Truk-truk itu ramai sekali, terutama di kawasan Pantura, Kendal, Demak, dan sekitarnya. Tapi ya kondisinya masih tetap mengalir lah ya. Tidak sampai ada hambatan atau ketersendatan. Betul begitu?
2: Betul. Jadi tetap ada ketersendatan walaupun sedikit. Namanya juga hari Jumat.
0: Lagi-lagi opo-opo semua.
10: Selamat pagi. Ya, kawan Rasika, selamat pagi.
0: Pagi Pak Hari.
10: Pukul 6.50 melewati jalur Gombel
2: Kulon ini ya.
10: Tadi infonya ada kendaraan yang mogok ya. Ini betul. Kelihatannya sudah nggak ada ini. Sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah ditarik ya Pak ya.
10: Aman. Ini paling hanya kepadatan lalu lintas setelah pasca tadi ada mogok mungkin ya. Tapi aman ini. Secara overall aman. Silakan yang mau lewat. Terima kasih.
0: Wah mantap. Best Gombel.
2: Sudah aman.
0: Berarti toh paling tidak keluhannya atau bukan keluhan ya, masukannya Kawan Rasika untuk penempatan petugas di sana, jadi biar ketika ada kendaraan trouble langsung. Tuh langsung ditangani ya, paling tidak ya, diwujudkan ya.
2: Di atas satu, bawah satu ya Pak ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi begitu ada masalah di tengah langsung meluncur dis.
0: Nah. Yes, betul. Tadi kita sempat dapat info di antara jam 6.30 sampai 6.40 kawan, ada kepadatan di Tanjakan Gombel, Kota Semarang karena ada kendaraan mogok. Tapi kondisi lalu lintasnya sudah lancar saat ini. Pak Wafinus, Masjid Mas Jamal, ini saya videokan Jalan Kaliwungu Boja yang longsor, tepatnya di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Separuh jalannya semakin menganga longsorannya, jalan satu jalur bergantian diatur oleh warga setempat. Di daerah Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Ini yang waktu itu juga di... video kan sama Pak siapa ya waktu itu ya, yang dugaannya jalannya kondisinya tidak kuat ya menampung jumlah kendaraan dan beban kendaraan berat yang sering melintas di ruas jalan Kaliwungu Boja Kabupaten Kendal. Ini tepatnya di daerah Magelung kawan, titik yang ambles. Titik yang ambles itu di jalur yang arah naik atau arah ke Boja, sehingga jalur yang arah turun ke Semarangnya itu digunakan untuk bergantian. Kalau motor sih masih bisa dua arah kontraflow ya.
2: Tersendat ya.
0: Betul, tapi kalau untuk kendaraan roda 4 bergantian, dibantu oleh warga sekitar, laporannya Pak Wafinus. Ini kita dapat informasi pertama kali itu minggu lalu, dari Pak siapa ya waktu itu. Dan ternyata seminggu kemudian, which is hari ini, itu masih belum ada penanganan signifikan, masih cuma pengaturan jalan dan penutupan menggunakan police lane. Dan apa kui drum-drum gitu ya?
2: Drum. Mungkin harus segera diatasi agar hari Jumat saya juga bisa segera lewat.
0: Memang kamu mau kemana?
2: Eh, saya sering loh lewat situ karena itu salah satu jalur favorit ketika saya menuju ke arah Kendal. Dulu 10 tahun lalu hampir setiap minggu.
0: Ya awal 10 tahun yang lalu Mbak, yang sekarang. Kalau
2: sekarang ya baru sekali kemarin menjelang puasa itu aku lewat itu Darupono. Ya sudah jauh berubah.
0: Hmm.
2: Jadi bisa kita lihat bahwa suasana di sana itu memang jauh lebih ramai dibandingkan beberapa tahun yang lalu dengan adanya pabrikan yang muncul banyak di lokasi-lokasi Darupono dan sekitarnya. Bojo terutama juga di daerah Piringan.
0: Apalagi beberapa waktu ini ditambah beban ini ya, ditambah beban kendaraan-kendaraan muatan yang istilahnya pada ngakali dengan lewat jalur.
2: Nah, sekarang kan Bojo digunakan untuk Pono. Itu. Selain lewat Gunung Pati, apa namanya itu, kemudian tembus Cangkiran juga lewat Darupono yang jalurnya berliku dan menanjak.
0: Tapi super truknya sangar ya. Mereka kendaraannya besar dan muatannya gede, tapi medannya tuh mereka tetap
2: mereka bisa memperkirakan, bisa memperkirakan ini kekuatan berapa PK, berapa mau tanjakannya berapa derajat tuh kira-kira kuat apa enggak. Bisa memperkirakan. Kalau mogok itu berarti perkiraannya enggak pas gitu.
0: Kalau mobil kan ada ini ya, ada lembaga kursus nyetir mobil ya. Kalau nyetir banyak. Truk tuh ada kursusnya juga.
2: Ada lah.
0: Kursus nyetir truk.
2: Iya, kalau orang nyetir mobil biasa nanti lama-lama kalau kamu memang mau truk ya dicoba.
0: Tapi kan enggak langsung trailer atau kontainer toh?
2: Iya, enggak. Tapi kan waktu SIM itu kan dimulai dari SIM C biasa dulu. Kemudian SIM A biasa. Kemudian SIM A beralih ke SIM B. Lah itu nanti kendaraannya beralih dari yang roda 4 ke roda 6.
0: Lah SIM mobil 12. Sama SIM truk tuh ada tesnya juga enggak?
2: Iyalah, ada prakteknya.
0: Di mana? Lapangan.
2: Ya masing-masing daerah ada tertentu di daerah.
0: Enggak di kantor polisinya toh?
2: Ya biasanya di lapangan mana gitu atau di daerah mana yang praktek namanya itu uji.
0: Super truk tuh SIM truk tuh juga ada prakteknya?
2: Adalah. Oh. Ada untuk standarnya ada. Harus untuk pembuatan awal pertama harus tes
0: Tapi kan itu berarti kudune sudah ahli nyetir truk kan?
2: Ya, minimal.
0: Nanti mereka latihan atau kursusnya di mana? Ada ininya, lembaga kursus nyetir truk.
2: Kalau kursus nyetir ada, kalau kursus truk itu
0: khusus ya, ya, kan nyetir truk, kalau mobil-mobil kan ada toh, kursus nyetir mobil, ya. Kursus nyetir mobil dan orang-orang pada ahli dan mantep banget nyetir truk dengan muatan segede-gede gaban gitu tuh.
2: Urut.
0: Biasanya latihannya
2: nyetir,
0: gimana?
2: Nyetir mobil biasa dulu baru kemudian dia pegang truk secara individual di rumah atau mungkin di perusahaannya. Dia pegang truk, kemudian
0: ujuk-ujuk pegang sendiri gitu langsung ya pegang kan punya sama perusahaan.
2: Tekniknya kan sama, Ma.
0: Berarti contoh Pak Bowo Artanto ya, contoh ya. Sekwani. Pak Bowo Artanto kan nyetir Innova. Terus tiba-tiba kalau pabriknya Pak Bowo Artanto truknya butuh sopir gitu, enggak ada orang, Pak Bowo Artanto bisa nyetir truknya?
2: Ya, harusnya bisa karena prinsip-prinsip kerja nyetir itu kan sama. Dicoba mungkin 1-2 kali ngenai dulu, tahu enggak ngenai. Ngewangi supir. Nah, habis itu kayak Pak Bibit Satsu, Pak Bibit Satsu itu mungkin sekarang sendirian. Mungkin kalau ada besok yang ingin menjadi driver mobilnya, ada keneknya.
0: Berarti kalau mau nyetir kendaraan gede-gede kayak gitu tuh ada jenjangnya karirnya?
2: Ada jenjangnya, nggak langsung. Biasanya ada mobil biasa,
0: terus
2: kemudian jadi kenek truk. Dan habis itu karena kenek pengalaman diujuri maju-mundur, diajari sama supir.
0: Terus orang-orang pada nyetir kontainer gitu tuh mereka latihannya kapan? Kok bisa ujuk-ujuk nyetir kendaraan pakai kontainer gitu?
2: Iya, lama itu.
0: Kan mesti. Maksudnya istilahnya nggak cuma asal sopir kan?
2: Iya, nggak harus. Nggak
0: dari cuma modal, aku bisa nyetir mobil, aku bisa nyetir Pajero atau Fortuner.
2: Makanya
0: terus
2: harus
0: nyetir kontainer.
2: Harus dimulai dari biasa mobil-mobil kecil dulu. Nanti naik dia menjadi pembantu supir, habis itu diajari maju-mundur, dia pegang, maju-mundur, sesuai iso.
0: Oh, berarti latihannya berarti latihan ini latihan non formal.
2: Ya, latihan non formal secara autodidak dengan teman-temannya atau kemudian.
0: Ih, sangar ya sopir-sopir truk ngono-ngono ki. Makanya aku kadang kalau
2: khusus latihan sopir
0: sekolah sopir truk
2: sekolah sopir kontainer gitu enggak pernah lihat aku.
0: Oh, lah ya kuwi sing tak tanya.
2: Autodidak dengan perusahaannya, dengan teman-temannya. Engko nek iso wis golek SIM.
0: Nih katanya SIM Pak Hari Sadovi nih, SIM B, B1, B2 dan umum polos. Itu test drive-nya pakai simulator.
2: Pakai simulator yang ada di monitor layar itu.
0: Oh, simulator. Tak kira langsung didelok sama Pak polisinya di piye kowe nyetirmu kontainer gitu.
2: Ya gone golek-golek angel.
0: Lah ya itu pertanyaanku dari tadi pun.
11: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
12: Power geng push.
13: Jangan ayo dong. Ya, WiFi mati.
12: Padahal dikit lagi winner.
13: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
12: Baru. Wih, keren pack barunya.
13: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
12: Mau. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
13: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
12: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
13: Amazing.
12: Masa gak mabar lagi?
13: Iya lagi, iya lagi.
14: Sit the mood feels good.
12: Choco Drink
14: my mood booster.
12: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Anita Sumardi. Jamaah Haji Kloter Sub 83 asal Kabupaten Banyuwangi mengikuti kegiatan bimbingan Manasik Armusna pada hari Rabu 20 Mei 2026 sebagai persiapan menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kegiatan tersebut diikuti seluruh jamaah dengan penuh antusias guna memperdalam pemahaman teknis pelaksanaan ibadah selama fase armusna. Dalam kegiatan bimbingan itu, pemateri Haji Mukhlis menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan kesehatan menjelang rangkaian ibadah puncak haji. Menurutnya, cuaca panas di Arab Saudi menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah sehingga diperlukan kesiapan fisik yang baik.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, pagi ini membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan masyarakat terhadap hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Situbondo mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Fenomena musiman ini berimbas langsung pada harga jual sapi yang merangkak naik hingga mencapai 2 juta sampai 5 juta rupiah per ekor tergantung ukuran serta kualitasnya. Tingginya minat pasar tidak hanya didominasi oleh konsumen lokal, melainkan juga dipicu oleh kedatangan para tengkulak dari luar daerah seperti Bojonegoro yang ikut berburu pasokan ternak.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Batu memastikan seluruh hewan kurban yang dijual di sejumlah lapak berada dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikurbankan. Kepastian itu disampaikan PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto usai memimpin inspeksi kesehatan hewan kurban di wilayah Kecamatan Batu. Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan dokter hewan di beberapa lokasi penjualan ternak termasuk Grandong Farm di Jalan Patimura, serta lapak penjualan di Jalan Sultan Agung. Selain pemeriksaan klinis, petugas juga memberikan suntikan vitamin agar kondisi hewan tetap prima hingga hari penyembelihan. Selain itu, Pemkot Batu juga menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi jenis limusin berbobot sekitar 1,2 ton yang rencananya disalurkan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Pemkot berharap pengawasan ketat ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat membeli dan mengonsumsi hewan kurban.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, ratusan pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda 2 Solo Raya mendatangi kantor DPRD Kota Solo. Komunitas ojol menyampaikan persoalan yang mencekik kesejahteraan mereka di lapangan, mulai dari minimnya proteksi hukum, ketidakjelasan status kemitraan, tingginya potongan aplikator, hingga tidak ada kenaikan tarif dasar dalam beberapa tahun terakhir. Pihak legislatif daerah pun berjanji akan mengawal dan meneruskan kajian data ini ke Jakarta untuk kewenangan penertiban undang-undang mutlak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya udah, langsung kita wujudkan aja lah ya usulan dari Kamara Sika tadi. Hari Jumat yang terpantau temaram ini betul di kota Semarang. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari beberapa videonya Kamara Sika udah pada mulai cerah sih.
1: Tapi di seputaran Ungaran masih redup
0: sih. Yes.
2: Menikmati suasana lagu ini.

0: Kalau Hedi Yunis baca surat, kita baca atensi dari Anda semuanya setiap hari, dari pagi, siang, sore, lanjut hingga malam hari. Ini ada Pak Yusron Setiadi nih. Pak Yusron Setiadi bilang, "Mas-mas, kalau mau nyetir truk dan bus, ada loh sekolahnya. Miliknya Sumber Alam di Kuto Arjo. Sumber Alam di Kuto Arjo itu buka kursus nyetir bus dan nyetir truk. Tapi kebanyakan memang berawal dari kernet sih, latihan mundur, latihan parkir, lalu mulai nyetir SIM urut dari SIM A, B1 polos, B1 umum, B2 polos, dan B2 umum."
1: Jadi SIM itu juga.
0: Oh, ada sekolahnya. Sangar banget Sumber Alam punya sekolahnya, serius iki.
1: Ya, di sana punya tempat untuk apa namanya? Safety drivingnya langsung ke lapangan dengan kendaraan langsung,
0: enggak. Berarti busnya dibawa ke lapangan gitu?
1: Iya, toh dia kan punya garasi yang
0: luas. Lapangan di Purworejo atau lapangannya pilihnya Sumber Alam?
1: Iya, miliknya Sumber Alam sendiri.
0: Oh, ada luas itu. Gede banget, Po.
1: Iya, di Kuto Arjo ke barat sedikit perbatasan dengan daerah Butuh saya, jadi ingat itu. Da, tempat apa? Kolam renang juga ada di situ tuh, miliknya Sumber Alam, ya betul. Jadi ada garasinya, ada pokoknya tempatnya lebar untuk.
0: Sementara masih Sumber Alam ya, yang punya sekolahnya terbus yang
1: lain
0: ya.
1: Ada kita belum tahu nih.
0: Lah, karena kok Sumber Alam ini ngelatih cumpir truk juga? Sumber Alam memang punya truk?
1: Punya lah, kan ekspedisi, gak hanya manusia juga barang.
0: Oh, Sumber Alam tuh bukan cuma bis toh?
1: Ekspedisi, mungkin untuk tahun-tahun terakhir ini sekarang ini penambahan selain untuk manusia juga untuk barang, karena kebutuhan kirim mengirim paket itu kan semakin meningkat sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau orang pergi kemana-kemana sekarang angkutannya kan banyak, kereta, bis, pesawat dan lain sebagainya lah sekarang.
0: Kalau barang?
1: Sekarang barang itu yang mesti membutuhkan kan mesti ada kendaraannya, baik itu truk ataupun mobil-mobil kecil lah. Sekarang itu kebutuhannya tinggi itu. Apalagi belanja online itu kan mesti membutuhkan angkutan. Nah, itu.
0: Nah, ini siapa tadi yang menanyakan situasi di kawasan jalan apa mau jenenge? Yang jalan tembusan Suratmo mau ke Untung Suropati itu?
1: Oh, itu
0: daerah apa mau jenenge?
1: Panjangan.
0: Panjangan. Nah, ini ada Bu Tati. Bu Tati bilang keadaan Jalan Abdurrahman Saleh sudah pada pinter ya Mas, pada lewat sini karena kan Jalan Untung Suropati yang arah Simongan sedang ada perbaikan, jadi di sana lebih padat.
1: Di daerah itu. Panjangan.
0: Berarti di daerah Panjangannya perbaikan jalannya ya masih ya, karena banyak kendaraan yang menghindari daerah situ dengan lewat Jalan Untung Suropati Abdurrahman Saleh. Itu tadi Pak Sopo ya mau yang bertanya lah, aku tidak mencatat namanya.
1: Pak Tadi.
0: Betul sekali, nah ini situasi di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang ya, padat.
1: Rame.
0: Karena banyak kendaraan menghindari kawasan
1: Panjangan
0: itu tadi. Mas, bedanya SIM pengemudi truk SIM B1, B2, sama SIM A dan SIM C, jika perpanjangan SIM B1 dan B2 itu pakai simulator dan wajib ya. Nek AC kan kadang tinggal perpanjangan aja tuh.
1: Tanpa simulator lagi. Headlines.
0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah membongkar dugaan praktik penghimpunan dana ilegal berkedok koperasi yang dijalankan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Dalam kasus tersebut, total perputaran dana yang teridentifikasi mencapai sekitar 4,6 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai puluhan ribu orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Pengungkapan kasus disampaikan dalam konferensi pers di Polda Jawa Tengah kemarin pada hari Kamis 21 Mei 2026. Kasus korupsi Koperasi Bahana Lintas Nusantara ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan, penanganan perkara dilakukan berdasarkan sejumlah laporan polisi yang diterima dari berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Hasil penyidikan, Bahana Lintas Nusantara sudah menghimpun dana sejak 2018 hingga 2025 melalui berbagai program simpanan. Dalam perkara ini, penyidik sudah menetapkan dua tersangka yaitu NNP, Ketua Koperasi Bahana Lintas Nusantara periode 2018-2025, dan D, selaku Kepala Cabang BLN Salatiga. Keduanya diduga berperan aktif menawarkan dan menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan skema pola menyerupai Ponzi. Dari hasil penyidikan sementara, jumlah korban koperasi Bahana Lintas Nusantara mencapai 41 ribu nasabah yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia. Menyusuri jalan

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Junaidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan rekan-rekan Rasika sekalian, selamat pagi. Izin melaporkan perjalanan saya dari Semarang menuju Gombong ya.
1: Nah, ngomong ke Semarang langsung ke Gombong.
2: Perjalanan tadi lewat jalur konven.
3: Lancar.
2: Sekarang sudah sampai di Kutoarjo.
3: Nah, ini Kutoarjo,
2: Pak. Perjalanan lancar ya, tidak ada kendala, suasana temaram. Matahari belum bersinar di kota Kutoarjo. Demikian pelaporan saya, Bu Yuda, Bu Jama.
3: Oke.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Amin.
2: Di hari Jumat yang semoga berkah kita untuk kita semua.
3: Amin.
2: Terima kasih.
1: Wah, matur suwun sekali Pak Junaidi, Semarang sampai Gombong. Itu sudah dekat sama garasinya Sumber Alam belum?
3: Iya, dekat.
1: Dekat. Pak Teguh Ice.
4: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Itu di tanjakan Gombel itu terjadi kemacetan yang
1: tadi ya.
4: Namanya tanjakan berarti arah ke Banyumanik ya. Arah ke atas. Itu bukan pick up kok, Mas. Tapi Avanza
1: tadi?
4: Silver. Yang mengalami mogok di tanjakan.
1: Nah, berarti baik itu pickup ataupun Avanzanya yang dilaporkan kawan tadi antara 6.30 sampai jam 7 sudah tidak ada semua ya. Saat ini Gombel kedua arahnya sudah ramai lancar. Pak Danang Arif.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
5: Alhamdulillah Jumat berkah. Keluar rumah langsung nyantol satu arah Mbawen. Info lalin sederek-derek. Dari perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma ke Terminal Mbawen. Salam sehat selalu, tetap jaga kondisi, utamakan keselamatan daripada kecepatan.
1: Nah, aku yakin sekarang udah sampai sih.
5: Terima
1: dan
5: kasih.
1: Lancar.
5: Terima kasih.
1: Betul, Semarang Ungaran Mbawen ramai lancar ya, aja ya. Kedua arahnya betul. Pak Lutfi.
6: Pagi Mas Jama, Mas Yuda.
3: Pagi Pak.
6: Jalanan ke Semarang ya Mas, dari Ungaran, jalur konven pagi ini relatif agak lebih lengang dari kemarin. Cuma ada beberapa truk yang trouble. Yang pertama yang di depan Astra Muda Payung, Daihatsu Muda Payung itu, truk trailer. Terus di depan sebelum pintu masuk utama Kodam ada 5 truk berhenti, 1 truk trouble, yang 4 yang lainnya menemani, tapi masih lancar, tidak ada hambatan dan tidak mengakibatkan antrian. Ini sudah sampai mau lepas rondel ya Mas, mau TL Patung Diponegoro, dan nanti mudah-mudahan turunan Gombel tidak terpengaruh. Mas Yuda, Mas Jamal, ini turun Gombel ya Mas, di atas sebelum selesai tanjakan itu, ini tadi ada

0: masih lancar. Matunun. Antrian mobil baru yang dari bawah juga nggak panjang ya mas. Mulai dari start tanjakan mobil aja, nggak sampai kemana-mana. Masih mengalir pelan, tersendat pelan. Tapi kalau yang dibandingkan dari atas lancar, yang bawah mengalir tapi pelan. Kata mas, ini sampai Don Bosco masih ramai lancar.
1: Terima kasih. Nah, terus teman Pak Lutfi, Pak Isnan, Jalan Mijen, RMHD Sebenar Mijen, Kota Semarang ramai, peserta WFH sedikit.
2: Selamat pagi.
3: Berarti masuk semua nih.
2: Update di turunan Silayur ya mas, lajur kiri sebelum perumahan Permata Puri ada track trouble, sudah ada tanda internasional berupa dahan ranting, berhubung hari Jumat jadi lancar saja. Terima kasih.
1: Pak Sukarman.
3: Lancar saja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Sugeng Enjang Pak Sukarman. Selamat pagi.
4: Bapak Ibu sedoyo. Derek matur wonten ing Enjang punika ngaturi uninga teng ngaturi pirsa. Pilih lampu traffic light wonten ing protigan exit tol Bodorejo nembe trouble. Pramila mugi sedoyo ingkang tindakan miyos wonten ing Jalan Lingkar Demak utawi protigan exit tol Bodorejo kateng pangati-ati, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu slamet mboten wonten rubido punapa-punapa. Kula jeng makarya, mugi Gusti tansah ngijabahi.
3: Amin.
4: Makaten informasi ingkang saged kula aturaken. Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Izin matur. Jadi berkaitan dengan air pasang atau air rob di Pantura, betul apa yang Pak Jamal sampaikan. Jadi kondisi jadwal dari BMKG pada jam-jam tersebut, kami informasikan bahwa kemarin di hari Kamis itu kurang lebih jam 11.30-an, ya, jadi sebelum jam 12 itu di Jalan Pantura, tepatnya di depan PT Saniarto atau depan Balai Desa Gemula, itu air sudah naik ke Jalan Pantura. Jadi memang kondisinya seperti itu di Jalan Pantura. Di manakala jadwal tersebut otomatis bisa naik turun waktunya, juga kondisi permukaan Jalan Pantura kan beda tinggi rendah jalannya. Demikian, terima kasih.
1: Itu ya ditebalkan sama Pak Camat. Nggih, untuk Anda
3: informasi ini pun saking Pak Camat Sayo.
1: Yes, jadi perakiraan puncak ketinggiannya memang 1 meter di jam 12 sampai 17, tapi itu di lautnya, di daratnya. Nah, seperti yang barusan disampaikan Pak Camat Sayo. Nah, hari ini berarti terus nanti genangannya kira-kira jam berapa, Mas? Kalau kira-kira yang mulai jam pertama sejak perakiraan puncak itu biasanya sudah ada genangan.
3: Lebihnya,
1: ya.
3: Lebihnya jam 1.
1: Kalau hari ini perakiraan jam 12 ya jam 12 jam 1 tuh biasanya sudah
3: enggak ada.
1: Plus. Airnya di Sayung.
3: Kalau mau tahu perkembangannya ditungguin.
1: Yes, Pak Maskun.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
3: Pagi.
5: Perjalanan
3: pagi,
5: saya dari Boja mau ke Semarang. Daerah Mijen situasinya padat merayap. Terima kasih.
1: Oke.
5: Tepatnya di Pasar Mijen Mas Yuda ya.
1: Yuk. Kamu masih ingat nggak tadi ada informasi banyak truk berhenti di sekitar depan kawasan industri Kendal?
3: Betul.
1: Dan ini laporannya Bu Swastika, karena kan pembatasan truk mas, jadi kendaraan pada parkir di sana.
3: Di sana menunggu jam 8.
1: Betul, ya? Kan petugasnya persis di traffic light KIK itu mulainya sudah tidak di perbatasan kota Semarang sama.
3: Sekarang nunggu jam 8 ini baru boleh masuk kota.
1: Ya? Ditambah lagi tadi ada truk ijo patah roda belakang persis setelah traffic light KIK arah Semarang, tapi sih lontasnya masih
3: juga
1: lancar
3: nunggu,
1: ya.
3: Nih, nunggu petugasnya.
1: Betul. Bu Heni Novi, selamat pagi. Salah 3 ke KIC. Wah, lancar banget Bu Heni.
3: Lancar.
1: Betul. Gak ada kendala atau hambatan berarti. Pak Alnuari, setiap pagi habis ngantar anak sekolah menuju tempat kerja, saya selalu lewat Gombel, dan setahu saya memang ada petugas di sub sama mobil derek standby. Termasuk Pak Polisi di Gombel mungkin jaga nih kalau ada insiden. Berarti masukan dari pengguna jalan langsung sudah diwujudkan, gak?
3: Sudah diantisipasi oleh petugas kepolisian.

0: terjadi langsung set set set set.
1: Nah. Ini juga cukup banyak ini waktu itu minggu-minggu pertama ini ya, minggu-minggu banyak pertama gombel.
0: Karena kan tidak terbiasa waktu itu, sekarang sudah mulai aklimatisasi.
1: Mantap. Keren. Thank you ya Pak Alnuari laporannya. Kemudian ada Bu Erna, jam 7.30 untung Suropati Pajangan masih macet, Mas. Kan perbaikan jembatannya enggak satu hari tok kayaknya. Ya, sampai ya. Makan waktu lama. Aku sampai putar balik lewat Jalan Abdurrahman Saleh kayak Bu ini, Bu Tati tadi. Panjang. Makanya Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarangnya pagi ini ramai karena dapat pengalihan kendaraan dari kawasan Panjangan. Panjangan apa Pajangan?
0: Panjangan.
1: Panjangan. Lombos. Panjangan itu jalan, nama jalan apa nama daerah?
0: Nama daerah Panjangan.
1: Oh.
0: Ya, dulu ada angkot yang plat hitam itu yang dari Karangayu Panjangan.
1: Oh, Sumbil?
0: Tapi angkotnya plat hitam bukan plat.
1: Kalau dari asrama haji di mananya sih?
0: Oh, itu Panjangan itu bawah kok. Jadi dari tahu apa Sampokong.
1: Aku kok noklu banget.
0: Sampokong, terus lurus nanti pabrik obat itu lurus terus. Nanti pasar BK
1: Simongan. Kan?
0: Simongan pasar BK lurus terus.
1: Lurus arah ke?
0: Arah ke Panjangan itu ke kiri.
1: Hah, lurus arah Panjangan. Lah Panjangan itu mana sih?
0: Nanti ada kelenteng. Kelenteng terus itu daerah situ tuh sudah mulai masuk Panjangan.
1: Oh.
0: Kalau naik nanti ke Kali Pancur.
1: Arah Paramon, Paramon Village itu Panjangan belum?
0: Belum.
1: Paramon ya. Village belum?
0: Gimana? Itu pokoknya kamu tahu kelenteng, kelenteng lurus.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti ada wit asem gede itu, ada pertigaan.
1: Itu maksudnya jalan raya atau jalan gede?
0: Masih jalan raya Panjangan itu namanya.
1: Hah? Panjangan.
0: Jalan raya Panjangan.
1: Oh.
0: Terus nanti naik ke atas nyebrang tol itu Kali Pancur. Kalau itu pokoknya daerah situ sudah masuk daerah Panjangan. Kalau kamu dari Tugu Soeharto, pernah enggak itu jembatan Tugu Soeharto lurus?
1: Mm.
0: Lurus terus notok tok membelok kanan itu Panjangan, udah masuk Panjangan daerah situ.
1: Oh, ya jalan raya atau berarti itu dua lajur dua jalur toh?
0: Iya, kalau yang dari arah Simongan sama jalan raya, tapi kalau dari Tugu Soeharto jalan kecil, jalan kampung gitu.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
3: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
2: Gunakan sunset di kaca depan.
3: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
2: Cari tempat parkir yang teduh.
3: Gunakan cover mobil.
2: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam kondisi aman. Kesiapan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha. Area Manager Komunikasi Relasi NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan menyatakan ketahanan stok biosolar saat ini mencapai 110.757 kiloliter atau 18 kali lipat konsumsi harian normal. Sementara untuk Pertamax berada di angka 84.300 kiloliter dan produk Dex memiliki ketahanan hingga 47 kali lipat konsumsi normal. Pertamina juga menjamin ketersediaan LPG aman karena mendapat dukungan pasokan tambahan dari wilayah Gresik dan Balongan. Seluruh infrastruktur distribusi kini dalam kondisi siaga full, terutama di sepanjang jalur wisata dan perjalanan antar kota. Selain memastikan kesiapan pasokan energi, Pertamina kini juga resmi membuka layanan bantuan di seluruh SPBU. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala penggunaan barcode subsidi tepat BBM. Taufik menyatakan masyarakat cukup mendatangi operator di SPBU terdekat untuk aktivasi maupun pengecekan kendala akun. Sejauh ini masalah utama di lapangan bukan pada sistem Pertamina, melainkan adanya penyalahgunaan nopol kendaraan oleh pihak tertentu. Sehingga warga dihimbau melakukan pengecekan ke Samsat jika ditemukan dugaan nomor polisi ganda. Selain layanan di tempat, Pertamina juga menyediakan layanan pusat panggilan di nomor 135, serta menggandeng organisasi angkutan darat dan asosiasi pengusaha truk Indonesia untuk memantapkan edukasi di lapangan. Berikut kabar haji. Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia atau BPKH RI memastikan dana setoran jemaah haji tetap aman meskipun masa tunggu keberangkatan kini mencapai puluhan tahun. Anggota Badan Pelaksana BPKH RI Aceh Priyana Jaya Prawira usai kegiatan BPKH Connect di Semarang mengatakan seluruh pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati melalui instrumen investasi dan penempatan berisiko rendah sesuai Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut Acep, setiap keputusan investasi harus melalui kajian resiko, kajian hukum, dan kepatuhan regulasi sebelum diputuskan bersama Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Saat ini keputusan investasi melibatkan 14 orang, terdiri dari 7 anggota Badan Pelaksana dan 7 anggota Dewan Pengawas guna memastikan dana jamaah tetap terlindungi. Acep juga menjelaskan tantangan terbesar pengelolaan dana haji berasal dari fluktuasi nilai tukar dolar Amerika dan rial Saudi. Namun kenaikan kurs saat ini dipastikan belum mempengaruhi biaya haji tahun ini karena kebutuhan valuta asing sudah dibeli lebih awal. Selain itu, BPKH juga tengah menyiapkan strategi keberlanjutan di tengah antrean jamaah yang mencapai sekitar 5,5 juta orang, termasuk mendorong skema cicilan setoran selama masa tunggu keberangkatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Toto dengan Lea di Classic Rock untuk pagi hari ini di arus lalu lintas yang sangat menyenangkan. Titik-titik hambatan atau lokasi yang perlu dihindari, nihil,
1: landai, dan di hari Jumat yang penuh dengan suasana ketenangan serta kelancaran pagi hari ini.
0: Yes. Nah ini Pak Kodrina, kalau ini singkatannya kita bisa bilang LGBK.
1: Lancar, gak banyak kendala.
0: Pak Kodrina, perjalanan dari Ungaran ke Kaligawe ya. Ungaran Kaligawe LGBK lancar, gak banyak kendala nih. Ganteng ya Pak Kodri ya.
1: Kayak anu artis tahun 70-an nih.
0: Siapa?
1: Primus Justisio.
0: Asik. Berarti mantan-mantannya Pak Kodri juga minimal Jian Fahira ngono ki.
1: Iya toh.
0: Oh, Jian Fahira, Diana Pungki gitu-gitu berarti.
1: Iya ya, artis-artis tahun itu.
0: Asik.
1: Dina Mariana.
0: Salam sungkem pangabekti kantor Pak Dejabo.
1: Waduh, salam balik kantor Pak De Kodri ingkang nembe tindak wonten ing niki mau. Kaligawe.
0: Pak Dewi Wijatmoko, Mas panjangan ki Paramon, Maju Sidi. Kan ketemu pertigaan tuh. Kalau belok kanan itu masuknya daerah Panjangan. Kalau lurus kan tembusnya Abdurrahman Saleh yang tembusnya SPBU atau Islamic Center, Asrama Haji Kota Semarang. Oke. Matur suwun Pak F. Harozi. Selamat pagi Rasika, info pertigaan Simongan Ringin 3 padat ini. Jalannya gantian karena ada perbaikan jalan nih. Sedang ada perbaikan, wong dalane digerong.
1: Nih, di daerah mana?
0: Panjangan.
1: Panjangan itu tadi, jembatannya di jebol nih.
0: Lah, maksud daerah situ namanya Simongan? Di situ masih Simongan?
1: Lurus, Simongan lurus.
0: Iya, Simongan lurus. Kok Simongan?
1: Iya, lewat Simongan, bisa lewat Simongan terus.
0: Enggak, maksudnya kok kemacetannya sampai Simongan? Bukannya Aton, kalau dari Simongan sampai daerah Panjangan, kalau dari deskripsimu tadi sama kawan Rasika?
1: Iya, enggak begitu jauh sih.
0: Hah, masa?
1: Apa,
0: Simongan, toh?
1: 2 kilo, 3 kilo. Simongan yang pasar BK itu, toh. Ya itu ke arah selatan lagi mungkin 2-3 kilo aja.
0: Buset, lah masa antreannya sampai kepadatannya 2 kilo sampai segitu?
1: Enggak tahu nih. Imbasnya sampai ke Simongan.
0: Oh, imbasnya. Betul. Kan banyak yang menghindari toh tadi kalau laporannya Bu Tati.
1: Balik mending lewat Abdurrahman Saleh aja.
0: Iya, iya betul. I see. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
2: Di TLKK lancar kok, Mas. Mungkin ada truk ya, truk banyak yang parkir di samping kan di bawah jalan ataupun yang di pinggir jalan.
1: Iya, Pak. Tunggu jam 8. Lancar, Pak.
2: Yang longsor di Magelung itu emang tanahnya bergerak, Mas. Itu kan dulunya bawahnya juga udah longsor, Mas, di tanggul juga. Terus sebelah kanannya itu dulu juga mau rencana mau dibuat kecamatan, kantor kecamatan Kalimun Selatan, Mas. Akhirnya juga nggak jadi juga karena emang tanahnya bergerak, Mas. Jadi emang pas tikungan situ bawahnya itu ada sungai badannya, Mas. Jadi tanahnya bergerak, Mas. Jadi sering longsor di Mas itu.
0: Oke. Baik, matur suwun informasinya Pak Ragil Priyo Setmiko dari wilayah Kendal ya. Dua lokasi yang dilaporkan barusan di kawasan industri Kendal tadi atas kepadatan truk-truk yang pada berhenti menunggu jam melintas itu sudah pada mulai bergerak ya, sudah di atas jam 8. Kemudian menanggapi yang longsoran di kawasan Jalan Raya Boja Kaliwung di daerah Magelung, Kawarasika. Saat ini kondisi di sana dijaga oleh warga ya. Jaga oleh warga, jadi pengaturan jalannya dibagi oleh warga. Yang kita khawatirkan adalah kalau malam.
1: Pas nggak ada yang
0: betul ya. Kalau malam itu yang dikhawatirkan kita atau mungkin masyarakat juga, karena tadi kalau aku lihat rambu-rambunya juga cuma rambu tok, nggak ada penerang-penerang atau gimana gitu di sana. Pak Eko S,
3: itu pada berhenti di lingkar Kaliwungu itu arah Kendal Kota, Mas, nunggu sampai setengah 8 atau jam 8 lebih untuk kursus nyupir truk pagi Rasika. Itu untuk kursus nyopir truk itu ada di Sumber Alam, perusahaan Sumber Alam itu di Kutoarjo, perusahaan bis otobis Sumber Alam itu ada kursusnya di sana. Setahu saya di situ. Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Pak Ekoes. Nah ini Pak Hamdani nih ngirimi videonya nih dari kawasan Simongan ya. Keadaan jembatan Panjangan Kali Pancur, nanti saya spill jembatannya. Ini saya masih ngunci.
1: Masih terkunci gitu kok ngunci.
4: Ya ini saya Pak Hamdani dari Simongan nggih.
0: Yo.
4: Ini jalan sehari-hari saya tak lewatkan sini ya. ini keadaannya masih krodit di daerah Panjangan ya, baru ada perbaikan jembatan yang ambrol, guys. Ini tak sempatkan lewat sini biar kawan-kawan Rastika bisa melihat keadaan daerah Panjangan Simongan. Setelah ini jarang sehari-hari, guys.
0: Iya, aku juga koyo asingnya sama daerah, daerah situ.
4: Alternatif yaitu di Abdurrahman Saleh, rumah dinas wali kota. Tapi kemungkinan akan juga krodit saat pagi hari karena ada beberapa simpangan termasuk entry tol Manyaran dan persimpangan di Perumahan Pasar Cimda.
5: Ya, selamat pagi Mas Yuda Bu Jamal. Ini penampakan dari jembatan Panjangan nggih, Kali Pancor Semarang yang baru dibongkar, yang posisinya ada di kiri jalan kalau dari arah Sampokong nggih. Ya. Nanti keadaannya ya krodit sekali nggih. Bisa cari alternatif lain untuk mengarah ke atas gitu, terutama ke Manyaran Kali Pancor.
0: Oke, matur suwun informasinya. Wah, benar-benar rapet ya. Pantes tadi banyak kawan Rasika pada muter balik dan pengguna jalan muter balik. Enggak kok mau muter baliknya kok masuk Abdurrahman Saleh.
1: Bisa, bisa.
0: Enggak, Panjangan itu segaris sama Abdurrahman Saleh apa Untung Suropati? Jadi Panjangan ki, aku kok benar-benar enggak ada bayangan di kepala aku, sumpah.
1: Abdurrahman Saleh Kali Pancor itu ada pertigaan yang pas SPBU itu belok kiri.
0: Ya kan enggak di pertigaannya toh.
1: Sampai Panjangan, turun sampai Panjangan.
0: Segaris titik jembatan ini tuh segaris sama jalan Untung Suropati atau sama jalan Abdurrahman Saleh lah gitu.
1: Kayaknya enggak segaris dengan kedua-duanya. Hah? Beda.
0: Enggak segaris dengan dua-duanya. Berarti jalan tembus.
1: Beda, nanti kalau ini ke atas baru tembus ke jalan Abdurrahman Saleh. Kamu lihat peta aja deh.
0: Iya, ini aku lagi lihat peta guys dari tadi. Karena kan
1: aku kalau bicara kanan itu agak bingung jadi, tapi aku sering, sudah pernah lewat Kali Pancor, kemudian Abdurrahman Saleh, Panjangan itu. Aku lewat, tapi untuk menjelaskan secara rinci dan lokasi.
0: Nih, ini Untung Suropati kan, Untung Suropati teko Gunung Pati toh, dari apa? Dari Jati Barang toh. Nah ini lurus nih, ini Untung Suropati tembusnya Simongan.
1: Kali Pancor, coba Kali Pancor mana Kali Pancor?
0: Kali Pancor ini.
1: Kali Pancor.
0: Jalan Kolonel RW Sugiarto ini. Nih yang dari Gunung Pati. Nah yang di sini pertigaan ini.
1: Pasar BK mana Pasar BK?
0: Ya nih Pasar BK, ya nih kene toh ya, ada banget nih di sini nih Pasar BK nih.
1: Nah Simongan itu terus jalan mana? Simongan.
0: Ayo, Simongan lurus langsung dawa loh, jalan gede Kali Garang loh.
1: Ini apa yang ke arah Panjangan, jalan Untung Suropati.
0: Nah, ini Untung Suropati.
1: Nah, pertigaannya itu.
0: Ini ya, pertigaan menuju Abdurrahman Saleh, ini pertigaan. Nah, mana jembatannya?
1: Kalau jembatannya sebelah mana, aku gak hafal sih jembatan, tapi daerah situnya, daerah Panjangannya itu daerah
0: Panjangan
1: situ.
0: Jembatan yang diperbaiki itu berarti segaris sama jalan Untung Suropati, nah, sama Simongan.
1: Nah itu.
0: Oh.
1: Segaris, cuman aku gak tahu jembatan yang mana karena di sana kan jembatannya kecil-kecil banyak.
0: Ya berarti cedak Paramount Village toh kalau gitu. Kalau
1: Paramount atasnya kayaknya Paramount.
0: Oh alah, berarti serute jalan Untung Suropati itu makanya tadi banyak yang pada belok kiri masuk ke jalan Abdurrahman Saleh.
1: Abdurrahman Saleh untuk mencari apa jalur alternatif biar nggak terkunci di situ.
0: Di sini, di situ tuh ada jembatan. Tahu aku pernah ngelegewo ya?
1: Aku justru jembatan yang mana nggak tahu. Jembatan yang mana karena
0: aku pernah ngelegewo kalau ada jembatan pun di situ zuzur. Pak Sendrat Banyu Aji, aku sudah terkesima dengan keindahan perumahan Paramount Village.
1: Dulu peresmiannya
6: Bang Yuda
0: peresmian apa? Perumahan
6: SM melaporkan perjalanan dari Ketileng Sedang Mulia ke Soekarno Hatta ramai lancar, tidak ada gangguan terlalu signifikan, jadi kepadatan biasa, tidak terlalu panjang. Jadi tadi kalau untuk SIM A, SIM B itu ada simulasinya dulu, baru nanti prakteknya. Di kantor Satplas itu atau kantor polisi yang pembuatan SIM itu ada kendaraan yang untuk tes ujian. Jadi motor juga ada, motor polisi, mobil-mobil polisi, truk juga disediakan, baik truk biasa maupun truk trailer ada semua. Jadi sudah disediakan di kantor Satpras kepolisian untuk yang di pembuatan SIM. Jadi itu. Jadi nanti tapi biasanya diawali dengan simulasi dulu lah. Yang susah itu malah simulasinya malah ketimbang nyetir aslinya. Yang kalau tempat latihan atau tes itu memang nggak ada untuk truk. Tapi biasanya memang sudah terlatih seperti tadi bilang Bu Jamal itu kan harus punya SIM C dulu baru bisa naik SIM B. Ya, B1, B2 nanti naik perlahan jadi tidak bisa langsung B2 itu juga nggak bisa langsung B juga nggak bisa harus dari SIM A dulu.
1: SIM A dulu ya.
6: Jadi itu ada tahapannya. Yang berat itu simulasinya malah karena tidak menghadapi real di lapangan agak susah ya. Biasanya akan bunyi tet-tet itu kalau kita mengalami kesalahan dalam melakukan tes. Nah, sing golek SIM nembak ya ora tau ngerti ujiane piye. Saya sempat ujian SIM C dibaleni ping 3, SIM A dibaleni ping 3, B1 dibaleni ping 3 karena memang agak susah di simulasi. Kalau di SIM C itu waktu aturan masih lama itu sing kongon muter kongon ini ngerem dadak, wah itu memang biayaan. Itu dari paling enggak dari 40-50 orang tuh yang lolos paling satu kalau benar-benar bisa. Aku balene ping 3 ya ora lolos-lolos. Itu akhirnya yang terakhir baru bisa. Begitu
0: Bang. Ini keren sampai balene ping 3. Biasanya nih orang lain langsung nembak. Di
6: kampus USM alhamdulillah wisuda kemarin sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk pengguna jalan yang kemarin telah sabar melewati Jalan Soekarno-Hatta, melewati kampus USM.
0: Iyalah, sabar, masuk donesu nggak bakal donesu.
6: Selamat menempuh hidup baru nih, yaitu mencari pekerjaan.
0: Oh alah.
1: Dunia kerja.
0: Ya wis gitu. Nggak ada yang marah-marah, do sabar kok Pak Senrot, wong sudah diinfokan sejak 3 minggu sebelumnya.
1: Ya wis ngerti ya,
0: iya. Santai aja. Nggak apa-apa, betul. Nanti agenda wisudanya kapan selanjutnya, Pak?
1: Tetap kasih info biar semuanya tahu sebelum kejadian.
0: Pak Warsito.
7: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Raska semuanya. Ya, Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan seperti biasa. Tadi saya melintas di Jalan Tirtagung pukul 7:26. Kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan, Mas. Mungkin ini karena anak-anak sekolah kelas 1 sampai kelas 5 libur untuk ujian kelas 6 dan SMP juga ujian yang kelas 9 mungkin ini pada libur Mas yang kelas 7 dan 8 jadi sepi untuk kondisi lalu lintasnya. Maten, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Matur nuwun Pak Warsito. Kemudian ada Pak DM, perjalanan saya dari Semarang ke Kudus ini Mas, terpantau Yuten Kaligawe lancar sampai Terboyo, kepadatan hanya di puter balik Kubro saja. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya.
8: Selamat 7:36. Ini dari puncaknya Suramadu.
0: Titik tertinggi ya berarti.
8: Bangkalan. Itu non jauh di sana sudah terlihat Pulau Garam. Itu Pulau Garam di depan saya. Secara jarak kurang sekitar 2 km lagi Pulau Garamnya terlihat.
1: Merasa bantar-bantar
8: sama melaporkan dari
0: apa?
8: Jembatan Suramadu.
0: Dan ini pas lagi dur-dur ya.
8: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Agus Rianto dari Surabaya. Mantap sekali Pak Trijuwanto. Oh Pak Trijuwanto tuh rutenya lewat panjangan itu tadi toh. Pak Ekro lewat Pantura terus ngalian pun.
9: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Ke 30 WA panjangan kabeh
9: ya. Menginformasikan ya perjalanan dari Gubuk menuju Semarang. Untuk saat ini saya memantau di kawasan di daerah ya, pempanjangan ya Mas, yang jembatannya itu dibongkar itu. Situasinya memang tersendat ya Mas, ngantri soalnya.
0: Oke.
9: Bergantian gitu ya. Untuk cuaca sudah cerah Mas, terima kasih. Selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Trijuwanto, Pak Tejo Goblin. Saya awal masuk kuliah tahun 98, Mas. Saya iseng melamar kerjaan jadi supir truk tuh lulus kuliah tahun 98. Dan di perusahaan itu pengalaman pertama saya bawa truk kontainer walau cuma muter-muter sekitar pelabuhan untuk dropping kontainer dan waktu itu saya hanya berbekal SIM A saja. Satu tahun pertama kuliah saya ngambil cuti untuk kerja jadi supir truk itu tadi.
1: Malah ngecuti untuk kuliah.
0: Oh iya.
1: Nyupir, cuti kuliah untuk nyupir.
0: Pak Agus Saro menyapa dari Pekalongan nih. Assalamualaikum Mas Jamal.
1: Waalaikumsalam Pak Agus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantura Pekalongan, Wira Desa Pekalongan lancar ya. Cuaca hujan.
1: Oh, hujan Pekalongan. Waduh, yes. waduh.
0: Sekedar info saja, Desa Karang Jompo dan Tirto sudah banyak air ya. Semangat Mas Jamal siarannya hari ini.
1: Terima kasih Pak Agus.
0: Yes. Pak Adi Nugroho, Batang ada KITB dan ada Batang Industrial Park loh. Kawasan industri ini tak kasih tahu nih. Di Batang berarti ada dua
1: BIP.
0: Kawasan industrinya. Dan ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang waktu Pak Adi Nugroho tindak tadi. Lancar. Padat ya, padat lampu traffic light Penggaron, tapi ya masih normal saja secara umum untuk situasi di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Pak Didit, terjadi kepadatan di Yuten Kubro ya. Di Yuten Kubro, Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang, ada truk nyangkut ketika mau keluar SPBU. Truk nyangkut gasro maksudnya.
1: Atau kecantol apa gitu.
0: Ya kecantol si perbedaan tinggi anu, jalannya itu
1: polis tidur itu. Oh, gasro karena perbedaan tinggi aja.
0: Ya, ya. Ada truk gasro kawan, truk trailer kosong ya.
1: Enggak kuat, enggak bisa nanjak karena gasro.
0: Dari jadi posisi truknya itu dari SPBU Kubro mau naik ke badan jalan. Nah, kan dari SPBU Kubro ke badan jalannya kan sudah naik, ditinggikan sudah tuh.
1: Tinggi, jadi gasro.
0: Nah, truknya gasro. Eh, masih ramai lancar atau sudah rendet Pak Didit? Berarti tadi pertanyaan kawan Rasika di Yuten Kubro bagaimana ya, secara umum merambat di Yuten Kubronya saja normal ya, sementara ditambah ada truk yang gasro menutup lajur kiri arah menuju ke Terboyo di kawasan Kubro, Kota Semarang. Pak Alvin, selamat pagi. Pun aku menguasai 6 alat berat ya. Saya dulu ex tambang Freeport, Pama, Petrosi. Kalau supir truk ya mau training di PT Puninar Logistik ada trainingnya. Tamat SMK sekarang mudah sampai sekarang. Tapi kalau sudah bisa ID dulu atau ikatan dinas dulu baru bisa kerja di tempat lain. Saya memantau dari Solotigo ya. Solotigo situasinya aman dan lancar. Pak Jack.
10: Selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika.
0: Selamat pagi.
10: Ini kan saya lewatnya Panjengan, Pak Pandur, ini Tugu Suharto. Tugu
1: Suharto ya.
10: Lurus aja mentok. Nanti disambung per partnya, soalnya langsung ini.
1: Lurus, nanti minggu kanan ya Pak ya.
10: Langsung mentok aja ke sana itu.
0: Oke. Ini dari Tugu Suharto ya.
1: Dari Tugu Suharto lurus mentok. Sudah sampai di Panjangan.
0: Satu jam bersama Panjangan.
10: Videonya yang sebelumnya ya.
1: Iya. Oh, ini video lanjutan.
10: Dari Tugu Suharto tadi mentok ini sampai sini.
1: Belok kanan.
10: Kalau ke arah Panjangan untuk ke kanan.
1: Iya.
10: Kalau ke kiri ke daerah Mayangsari.
1: Mayangsari.
10: Mas juga.
1: Belum pernah saya.
0: Ini mah jalan desa iki. Kok yang ini bentuknya?
1: Iya. Ini jalan kampung.
0: Walah. Pak Eri,
11: tembusnya kali. Jembatannya itu Paramon, naik dikit Mas kalau dari bawah. Pas pertigaan itu jembatannya. Kalau ke lurus itu
1: Kalau lurus itu terusannya apa, Pak? Kalau lurus apa, Pak? Kita nunggu loh ini sampai nanti loh, Pak.
0: Pak Zuri Al-Bukhari.
12: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
12: Perjalanan dari Ungaran sampai Serondol lancar nggih.
1: Ya.
12: Masuk tol Serondol, exit tol Mukti Harjo juga lancar. Kemudian ini sudah masuk ke arah Kota Lama. Alhamdulillah lancar semuanya. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Mengingatkan seminggu yang lalu banyak terjadi hujan yang cukup ekstrim ya. Nah, ini Jumat pagi ini sudah terlihat mendung di mana-mana ya. Semoga tidak terjadi hujan yang seperti minggu yang lalu, guys. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Semoga Jumat ini diberikan keberkahan,
1: amin,
12: keselamatan, kelancaran, kesehatan dan rezeki yang berlimpah.
1: Amin.
12: Amin. Allahumma amin.
0: Amin. Amin.
12: Begitu laporan amin dari reporter Bakul AC, Bakul Freon. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
0: Oke. Pak Ayu.
13: Selamat pagi Bang Yuda, selamat pagi Bang Jamal, Taman Raska. Melaporkan perjalanan dari Belambang Mungkin Magelang tujuan ke Demak PT NPI Wonokerto. Nah, ini sudah sampai di Jatenglen, semua jalur lancar Mas Yuda begitu.
0: Wah, dari Grabak ya, dari Grabak Magelang tuh guys, Grabak. Lancar sampai dengan Semarang.
1: Grabak.
0: Sip, Pak Eko Adi melaporkan dari Simpang 5 Pandanaran Kali Banteng sampai kawasan industri Candi Kota Semarang, cuaca cerah. Sampai di gerbang kawasan industri Candi ada truk wing mogok persis di depan pintu masuk kantor saya.
1: Oh,
0: lumayan wing. Macet karena pas jam masuk kerja karyawan kantor dan pabrik-pabrik.
1: Bu Eni Novi kasih tahu tuh, jangan lewat belakang.
0: Walah, ada wing box truk mogok
1: di pintu utama itu.
0: Pintu utama KIC. Ini kalau di depan kayak gini tahap berapa Pak Eko Adi berarti jenengan?
1: Pintu utama itu misalkan sedikit tok.
0: Iki Pak Dwi Wijatmoko nih, iku ki jembatane ming sak upil Mas, jembatan yang diperbaiki itu. Cuma karena jalannya sempit dan rame makanya jadi padat persis di pojokan Paramon. Berarti itu posisi jembatannya, intinya yang pertanyaanku adalah kui jembatan di jalur utama toh? Jalan Untung Suropati atau
1: Jalan Raya Panjangan.
0: Lah ya.
1: Tapi
0: Le Panjangan kecil. Tuh nama apa? Desa.
1: Kayak kampung gitu.
0: Oh, kampung.
14: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
15: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
16: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
17: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
16: Udah sopan, seger lagi.
15: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
17: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
16: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
17: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
16: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
17: Aman, yang penting

tanggal 1 sampai tanggal 20. Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Wilayah Kendal, Batang, Pekalongan, wah arus lalu lintasnya terpantau lancar dengan warasika ya. Cuma kalau biasanya di atas jam 8-9 seperti ini yang sudah mulai ramai adalah di area kontraflow Cepiring tuh biasanya yang arah ke Semarang. Tapi secara umum ya masih baik. Dari kawasan Kendal, Batang menuju arah ke titik-titik perbaikan di Banyu Putih, di Gringsing, di Tulis, kemudian juga di Pekalongan tadi laporan dari rekan-rekan di kawasan mana Wiradesa Pekalongan kawan, area perbaikan jalan di sana juga kondisinya masih cukup landai kedua arah. Jalur pantura saja baik, apalagi lewat tol. Untuk Anda yang menuju arah ke Batang Pekalongan melintas di jalur tol tol Semarang Batang kedua arahnya sangat lancar. Situasi arus lalu lintasnya sampai dengan jam 8.45 pagi hari ini. Pak Danang Arif, selamat pagi.
1: Alhamdulillah sudah sampai.
2: Alhamdulillah Pak Danang.
1: Ini meh balik ke arah Semarang.
2: Meh balik ke arah Semarang.
1: Via jalur konven. Mugo-mugo nyantol meneh.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Danang, Pak Sukarjo.
3: Assalamualaikum, matur nuwun, sugeng nginjang, Pak Jamal,
2: Pak Camat,
3: kula pawartosaken saking jalur alternatif wonten ing Wedung, Pasar Bintoro, Bujaran, Grogol, Grogol, Guntur, Karangawen. Saat menika kali dua arah lancar, wonten-wonten robido setunggal punopo-punopo amargi dinten iki sesuai jadwal saking BMKG yang sudah disebarkan lewat kewilayahan di Kabupaten Demak bilih rob wonten sayung mangke kurang langkung jam 15 sampun dipun mulai inggih bergeser wonten ing wonten ing ajeng HIT Politron nanging wonten ing ngajeng perusahaan Kino molo pramilo menawi poro sederek kawan rasika ingkang badhe tindak Semarang mbok menawi mboten padus ratusan ingkang lancar mboten enten halangan mugi saged lewat jalur alternatif Buyaran Guntur. Mekaten Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Ya, Pak Karjo matur suwun.
3: Amin,
0: matur suwun.
2: Matur nuwun aturipun Pak Camat Guntur saged medal alternatif Guntur Buyaran Guntur nggih amargi.
0: Pramila itu apa sih?
2: Maka.
0: Oh.
2: Maka dari itu.
0: Kalau di pas acara-acara Jawa gitu juga pramila itu kayak aku dengar 10-15 kali ada kali.
2: Ya, pramila itu maka.
0: Pramila.
2: Kalau pramiko?
0: Anu pramila. Kalau pramiko?
2: Suaminya Andin.
0: Andin.
4: Kelana Kota Rasika.
0: Dari Pekalongan kawan, wah ini Pekalongan atau Kota Pekalongan lagi punya program yang akan menjadi program percontohan untuk para ibu hamil di Jawa Tengah loh kawan. Kota Pekalongan menjadi percontohan program Kencan Bumil alias Bumil. Kenali dan cek kesehatan ibu hamil.
2: Dulu kan Jateng Gayang nginceng wong meteng zamannya Pak.
0: Oh iya betul, nginceng wong meteng ya.
2: Sekarang Kencan Bumil.
0: Sekarang Kencan Bumil. Nah, ini program-program untuk ibu hamil di Provinsi Jawa Tengah Kawan Rasika bernama Kencan Bumil yang diawali daerah percontohannya adalah dari Kota Pekalongan. Ketua TPPKK Kota Pekalongan Inggit Soraya kemarin saat agenda launching mengatakan Kota Pekalongan dipercaya menjadi pilot project program Kencan Bumil yang diharapkan program tersebut nantinya akan diharapkan bisa mencangkau peningkatan pengetahuan ibu hamil, perluasan jangkauan sasaran hingga memastikan pemeriksaan kehamilan dilakukan sesuai standar. Program dan perkuatan pendampingan juga dilakukan lebih luas lagi oleh para kader dan tenaga kesehatan untuk mencegah resiko pada ibu hamil dan bayi sejak dini. Program Kencan Bumil milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah di mana Kota Pekalongan menjadi daerah pilotnya nanti. Melalui program Kencan Bumil ini, seluruh kader PKK, posyandu, tim pendamping keluarga akan berkolaborasi melakukan pendataan dan pendampingan intensif kepada para ibu hamil, mulai dari fase prahamil, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas, yang salah satunya tujuannya untuk menekan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah. Selain Kota Pekalongan, daerah yang menjadi pilot program Kencan Bumil untuk penanganan ibu hamil dan anak lahir dengan kondisi sehat adalah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Sragen. Ada 4 daerah yang menjadi pilot program Kencan Bumil, yang merupakan pembaharuan nama dari program Nginceng Wong Meteng dulu programnya, sebelum gubernur yang saat ini.
2: Ya, sekarang Kencan Bumil ya.
0: Yes.
2: Panggilannya untuk ibu-ibu hamil itu Bunda.
0: Yes, Bunda.
2: Gimana Bun? Bunda sehat?
0: Gemes.
2: Tapi kalau ada cowok-cowok ngan manggil Bunda itu biasanya
0: apa?
2: Minta jatah ASI.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Melu-melu.
0: Pak Edi Harjono.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Pagi. Ingin melaporkan untuk TL Dr. Sutaryadi ya, yang menuju ke arah Esparman itu lampu hijaunya masih tetap mati Mas. Piye to ki, ora didandan-dandani karo instansi yang terkait. Ini terus piye jal kalau kayak gini, nanti kalau seandainya ada kemacetan, ada kalau tidak ada Pak Polisi yang nerobos-nerobos, piye jal. Gitu saja ya Mas Jamal, semoga didengarkan oleh instansi yang terkait.
0: Kita follow up lagi laporannya.
5: Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Matur suwun Pak Edi. Pak Pri Ardian.
6: Ini Mas Yuda panjang. Ini Paramon, ini Paramon. Nah, ini panjangan
0: pertigaan
6: panjangan ini antara jalan Simongan sama ujungnya jalan Untung Suropati. Ini infonya 21 hari Mas Yuda, Bang Jamal. Ini jadi jembatannya memang bolong.
0: Oh, itu ketok tuh jembatannya.
2: Jembatan kecil itu ya.
6: Truk muatan tanah itu loh.
2: Jebol.
6: Okay. Beranton-beranton dino gudi-gudi itu sing. Nah, ini saya juga antri mau pulang ke Lipancur. Lupa tadi enggak lewat Dong Songo terus Abdurrahman Saleh. Jadi panjangan itu. Ada
2: apa malah iso
6: nyetek yang gereja Katolik terus jalan naik dari pertigaan ini ya, sampai ke
2: jembatan tol
6: Bangarum.
2: Bangarum
6: itu Islamic Center. Ya, ya. Itu Mas Yuda. Kalau yang ini yang lurus itu ke nanti
0: Cari Barang.
6: Bisa sampai Tugu Soeharto.
2: Tugu Soeharto lebih lagi
6: yang tadi. Ini macet karena buka tutup, tapi masih jalan dikit-dikit sih.
0: Tapi sumpil Pak, nek tadi antreannya sampai Simongan sampai Pasar BK sana serius.
2: Imbasnya.
0: Dawa banget loh kuwi.
2: Imbasnya mungkin ada yang balik lagi toh ke sana.
0: Lah iya, lah makanya tadi aku sempat questioning, hah, antreannya dawa banget loh kuwi nek sampe sampai Simongan ya, sampai Pasar BK.
2: 1 kilo lebih itu.
0: Iya, untuk ukuran jalan kota, untuk jalan ya jalan kota lah ya. Pak Hari.
7: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda dan kawan-kawan semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Pati ini sudah sampai Sayung Mas Yuda. Untuk Kudus saya lewat dalam kota. Untuk Demak, Sayung kedua arah terpantau lancar Mas Yuda, Bung Jamal. Begitu info yang barusan saya lewati. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Hari. Pak Astohar.
8: Baik rekan di studio, juga kawan Rasika dimanapun sudah berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pantauannya lintas masih terpantau lancar ini ya. Ya ada sedikit penyedotan tapi masih terpantau lancar ya. Saya di samping jembatan tol Kaligawi, juga pengecoran sudah, portalnya sudah dibuka ya, sehingga dari pelabuhan menuju ke Demak atau ke Terboyo lancar jaya. Mungkin agak berisik ya.
0: Enggak mak, jelas kok.
8: Coba kita terbangin drone juga nanti ya.
0: Wih.
8: Ya kita coba posisi drone kita di samping Masjid Kubro. Sebelah. Juga saya sampaikan terima kasih untuk SDT ya. Semarang Drone Community. Jam 7. Komandan Pak Widi juga terima kasih ilmu-ilmunya.
7: Lancar.
8: Sehingga kita dapat lebih halus menerbangkan drone. Laporannya terpantau ramai lancar ya dari tol.
7: Jalan baru atau area baru juga sudah dilakukan. Ada berapa rumah nanti yang kena proyek ya? Ini ada perkiraan saya ada 7 rumah yang kena proyek. Nanti coba kita zoom ya. Coba kita zoom. Nah, seperti ini kepadatan di Kubro ya, depan Simpang Kubro atau depan SDPU Kubro. Seperti ini. Kemungkinan perkiraan saya 2 minggu mungkin sudah kelar ya ini ya. Karena ini termasuk progresnya cepat banget, ini keindahan tol sisi 1A atau Kali Gawe Kubro BKT. Juga di sini juga kita sampaikan terima kasih kepada SDC ya, Semarang Drone Community yang dikomandani oleh Pak Widi ya. Terima kasih Pak Widi ilmu-ilmunya sehingga kita bisa terbangin drone jauh lebih halus dan meskipun ini masih kasar, tapi dulu lebih kasar lagi ya.
0: Wah, so cakep kok sekarang kok Pak Astohar.
7: Kita sampaikan rasa terima kasih pada pemerintah atas pembangunan yang ada saat ini. Seperti ini nampak juga sekaligus kita sampaikan jalan
2: Iwang Seneng
7: infeksi ya, menuju ke tol. Jadi
8: baik, demikian yang bisa kita sampaikan dari bawah jembatan tol Kaligawi Astohar mengabarkan untuk Rasika. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang gembira dan senang melakukan ini. Kalau nggak pakai drone, wah enak banget ya.
0: Mantap sekali. Itu pasti pantauan dari udara di kawasan Kaligawi Kubro ya. Tadi aku lihat sedikit juga truk yang nggak seru kok nggak kelihatan nih.
2: Agak ke barat sana.
0: Kurang agak ke barat ya. Yes, betul sekali. Matur suwun informasinya. Kaligawe lancar.
2: Kaligawe. Menyempatkan diri. Terima kasih sekali untuk Pak Astohar.
0: Kubro juga antreannya ya biasa, antrean normal, antrean normal proyek betul. Biasa. Pak Rizky Septa.
9: Pukul 8 lebih 15 menit meluncur kembali dari Purwokerto ya. Habis bongkar satu toko di Purwokerto 100 dus oli ya Bun ya. Untung ada temennya, kalau tidak ada ya lemes ya Bun ya. Ini meluncur kembali dari Purwokerto menuju kembali ke arah Banjarnegara Wonosobo Temanggung nanti ecernya. Nggak kayak biasanya ya yang ke arah Bumiayu, tapi ini balik. Itu pun lalin di seputaran kota Purwokerto ini masih ramai lancar semua. Tidak ada catatan ya. Terus cuaca masih mungkin sama ya kayak Semarang, mendung. Gitu pun. Lanjut ke arah Banjar nanti di info-info lagi ya. Okay. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Rizky Septa, Pak Udin.
10: Oke, Mas Yuda, Bung Jamal. Jadi jembatan yang dibongkar ini.

0: lancar. Mas Yuda, Mas Jamal. Ya nek dari Untung Surabaya,
1: nek
0: supir-supir itu Mas, supir tergede, supir trailer, supir bis itu biasanya mereka ngenek dulu, ngenek. Kalau nyupir tergede itu enggak cuma bisa nyupir Mas Yuda. Dia juga harus bisa tali temali ya. Supir paling sabar tuh ya supir truk sama supir bis itu paling sabar. Dan mereka tahu apa ya Mas ya, memberi aba-aba di mobil belakangnya biar nggak nyelip atau gimana gitu tuh Mas.
1: Oke, matur suwun Pak Res, Pak Abdi ya.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Yuk pagi.
2: Mas Yuda, padahal hari Senin tanggal 25 itu kan masih beberapa hari ya Mas.
1: Tapi
2: saya tuh sudah kepikiran nih Mas. Bayangke berangkatin nanti untuk menghindari Silayur. Ya harapannya semoga itu pihak terkait mentertibkan itu Mas, pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Kalau itu bisa ditertibkan, minimal kan akan ruas jalannya akan bertambah lebar. Terus tadi ditambah itu saya lewat ini barusan ada pengumuman kalau tidak salah tanggal 26 ataupun hari Selasa itu UIN Semarang itu, kampus UIN itu akan ada wisuda ya Mas. Terima kasih, apa enggak sangat wow sekali itu nanti.
1: Waduh. Yes, betul sekali. Tadi juga kita dapat kiriman informasi dari Pak Lutfi ya kawan. Wisudanya tuh besok Sabtu itu Pak. Resep Afridia.
3: Sabtu ya.
1: Tidak tanggal 26 niku. Betul. Wisuda ke 100 Universitas Islam Negeri Wali Songo itu kok besok Sabtu niku jadwalnya.
3: 23.
1: Betul nih posternya. Kalau Anda sedang menonton. Nah, nih Sabtu 23 Mei 2026. Tidak tanggal 26 pun. Tanggal 26 akan ada agenda apa di UIN Wali Songo, coba nanti kita tanyakan ke kawan-kawan yang lainnya. Tapi kalau untuk agenda wisudanya besok tanggal 23 Pak Resep Afditya mengaten.
3: Dan itu hanya satu hari ya?
1: Satu hari aja sih, kalau UIN nggak pernah berhari-hari koyo nih. Ini jadwalnya Sabtu 23 Mei 2026 jam 6 pagi sampai jam 12 siang di Auditorium Kampus 3 UIN Wali Songo. Begitu.
3: Sampai tanggal 26 apa?
1: Yes. Bu Heni Novi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Resika semuanya. Coin update informasi saja ya. Saat ini pukul 8.32 ini saya sudah sampai di kantor ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia, kedua arahnya terpantau lancar ya dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan saat ini di KIC untuk cuaca sudah mulai cerah berawan. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Oke lah kalau begitu, tetap hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Brebes resmi menjatuhkan sanksi ringan hingga perintah pengembalian tunjangan penghasilan pegawai terhadap 2.500-an ASN. Ribuan pegawai tersebut positif terbukti melanggar karena menggunakan aplikasi presensi ilegal fiktif. Sekretaris Daerah Brebes, Tahroni, menyatakan dari total pelanggar yang didominasi oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tersebut, sebanyak 7 aparat sipil negara diwajibkan mengembalikan tunjangan sebesar Rp4.000 per hari selama menggunakan aplikasi. Sementara bagi pegawai lain, sanksi ringan

0: berupa teguran akan langsung diberikan oleh atasan masing-masing sesuai wewenang dari Badan Kepegawaian Negara. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah daerah kini telah mengganti sistem absensi menggunakan sensor wajah dan kedipan mata. Adapun untuk oknum penjual aplikasi fiktif, kasusnya kini telah diserahkan kepada Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan kini tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan masalah tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD. Selain isu tunjangan, pihak kejaksaan juga tengah memeriksa pengelolaan retribusi parkir elektronik di lingkungan puskesmas. Sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan kini sudah dimintai keterangan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menegaskan pemberian tunjangan tersebut sebenarnya sudah sesuai aturan dan bertujuan untuk mendekatkan para anggota dewan dengan masyarakat. Munir menambahkan seluruh mekanisme tunjangan sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Meski demikian, pihaknya tetap mengapresiasi segala bentuk kritikan dan koreksi dari masyarakat maupun LSM sebagai dinamika demokrasi. Berikut kabar haji. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola tidak hanya disimpan tetapi juga dikembangkan melalui investasi berbasis syariah untuk membantu menekan biaya keberangkatan jamaah haji Indonesia. Anggota Badan Pelaksana BPKH Aceh Priyana Jaya Prawira dalam forum diskusi bersama media di Semarang Rabu kemarin mengatakan total dana haji yang saat ini dikelola mencapai sekitar Rp183 triliun. Dari pengelolaan tersebut, BPKH memperoleh nilai manfaat rata-rata 12 hingga 13 triliun rupiah per tahun. Sebagian besar digunakan untuk membantu pembiayaan jemaah haji reguler. Menurut Acep, jemaah saat ini hanya membayar sekitar 60 hingga 65% dari total biaya real perjalanan haji, sementara sisanya ditutup dari hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. Dana haji sendiri berasal dari setoran awal jemaah reguler sebesar Rp25 juta dan setoran jemaah khusus sebesar $4,000 yang masuk melalui perbankan syariah dan tetap tercatat atas nama masing-masing jemaah. Selain membantu biaya keberangkatan, nilai manfaat dana haji juga dibagikan kepada jemaah tunggu melalui virtual account. Saat ini jumlah antrean jemaah haji di Indonesia mencapai sekitar 5,5 juta orang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa

Lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini kawan, 22 Mei 2026. Aku lanjutkan perjalanan sampai nanti siang ya kawan Rasika, karena satu dan lain hal. Jadi aku harus melanjutkan sampai dengan nanti jam 12 di 105,6 FM Rasika USA. Perkembangan situasi arus lalu lintas setelah jam 9 pagi ini bagaimana kawan Rasika? Nanti kita update bersama ya di 081-3258-58500. Informasi tadi menjelang jam 9 yang sudah mulai ramai. Yang sudah mulai ramai mana ya? Karena secara umum kok ya baik-baik saja ki, baik, lancar. Kepadatan-kepadatan juga tadi bagi beberapa kawan Rasika, bagi pengguna jalan yang memang sudah paham ya kan kondisi jalur-jalurnya, mereka juga mengkategorikan masih baik ya, masih oke gitu untuk tetap di lintasi, bahkan di kawasan mana tadi yang kita bahas sampai banyak atensi yang tidak kita munculkan panjangan ya, di kawasan Jalan Untung Suropati. Aku nyebutnya Jalan Untung Suropati saja ya, boleh toh? Di Jalan Untung Suropati, panjangan Kota Semarang, kawan Rasika, yang sedang ada kegiatan pemeliharaan jembatan. Jadi untuk kegiatan perbaikan jalannya itu dari rilisnya DPU Kota Semarang akan berlangsung mulai 19 Mei 2026 kemarin sampai 19 Juni 2026. Nah ini langsung ada keterangan nih dari Kepala DPU Kota Semarang, kawan Rasika, menjawab beberapa isu terkait kawasan Jalan Kalipancur, Untung Suropati dan sekitarnya. Kepala DPU Kota Semarang Suwarto mengatakan, saat ini DPU Kota Semarang telah menjadwalkan perbaikan jembatan panjangan di Jalan Untung Suropati Kota Semarang mulai 19 Mei hingga 19 Juni 2026. Pekerjaan jalan bukan hanya dilakukan di sekitar Jalan Untung Suropati kawasan Panjangan saja, namun juga kawasan Kalipancur, Jalan Kolonel RW Sugiyarto, sampai dengan kawasan Islamic Center Kota Semarang. Perbaikan yang dilakukan di dua titik tersebut dari rilis DPU Kota Semarang dilakukan dengan metode yang berbeda dibanding

0: Perbaikan-perbaikan pada umumnya, DPU Kota Semarang merilis perbaikan yang dilakukan meliputi penggalian bagian jalan yang rusak hingga ke dasar, kemudian memperkuat struktur menggunakan trucuk dan lapisan penunjang sebelum dilakukan pengaspalan kembali. Sehingga dengan sistem pekerjaan ini diharapkan nanti di area jalan tersebut akan digali hingga bawah yang rusak, lalu diberi pemasangan trucuk dan diperkuat dengan pengaspalan yang baru. Selain itu, Kepala DPU Kota Semarang Suwarto juga menjawab atas ramainya atensi dan juga sorotan mengenai kendaraan muatan yang diduga menjadi pemicu jalan rusak di sepanjang Kali Pancur, Jalan Kolonel RW Sugiyarto, dan Jalan Untung Suropati dan sekitarnya. DPU dan pemerintah Kota Semarang tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan overload tersebut. Namun saat ini pemerintah Kota Semarang terus melakukan pembahasan bersama Satlantas dan juga pihak terkait lainnya terkait tingginya aktivitas kendaraan berat yang diduga berkaitan dengan adanya galian-galian C untuk pembangunan proyek strategis nasional. Garis merah ya guys, DPU Kota Semarang tidak punya wewenang untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan overload. Sudah aku pernah bocorkan kan beberapa minggu sebelumnya, proyek strategis nasional itu setiap tahapannya dilindungi undang-undang, jadi daerah orang duwe kuwasa. Karena kalau untuk menghalangi proyek strategis nasional itu masuknya adalah pidana, awarasika. Maka dari itu pemerintah daerah, masyarakat di daerah, atau mungkin istilahnya ya pemangku kebijakan di daerah, sekali lagi istilahnya tidak wani cawe-cawe terhadap keberlangsungan proyek strategis nasional, yang dimana hal tersebut sudah jutaan kali disoroti oleh masyarakat dan juga pengguna jalan di wilayah Kota Semarang. Karena kendaraan-kendaraan proyek strategis nasional tersebut, ya kan, yang diduga menjadi pemicu penyebab jalan rusak di area Kali Pancur dan sekitarnya ya. Kali Pancur, Jalan Kolonel RW Sugiyarto, Jalan Untung Suropati, dan sekitarnya kawan. Sudah ada statement nih dari Kepala DPU Kota Semarang, Kamarasika. DPU Kota Semarang dan pemerintah Kota Semarang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan overload tersebut. Namun saat ini upaya dan juga solusi masih terus dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah Kota Semarang, Satlantas, dan pihak terkait lainnya. Karena apa? Satu, proyek strategis nasional dilindungi undang-undang, dan yang kedua, menghalangi setiap tahapan proyek strategis nasional adalah pelanggaran dan ada ancaman pidana di situ. Bukan hanya berlaku kepada lembaga atau pemerintah daerah di bawahnya ya, bahkan individu dan juga masyarakat pun jika menghalang. Ini bukan meden-medeni atau bukan aku membela proyek strategis nasional, aku tidak berada di sisi mana-mana ya. Cuma untuk agar Anda lebih terbuka gitu ya, wawasannya, kenapa kok masalah ini tuh tidak selesai-selesai padahal sudah ribuan aduan, jutaan kali laporan ngawarasika, tapi istilahnya ya pemerintah daerah atau orang yang punya dalan masih diam saja ya. Itu jawabannya kalau bisa aku sampaikan. Menghalangi setiap tahapan proyek strategis nasional itu ada ancaman pidananya, Kawarasika. Nah, makanya upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang ya baru seputar perbaikan jalan itu tadi. Nah, saat ini sedang berlangsung pekerjaan di dua titik, di jembatan panjangan di Jalan Untung Suropati dan juga di Jalan Kolonel RW Sugiyarto, mulai dari kawasan Kali Pancur hingga pertigaan Islamic Center atau Asrama Haji Kota Semarang, dengan peningkatan mutu jalan yang dilakukan itu penggalian, pemasangan trucuk, dan juga pengaspalan kembali. Begitu informasinya, Kawarasika, di jam 9 pagi ini. Wes lah, ojo tegang-tegang, yuk berikan aku lagu guys, Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja yang bisa nyanyi. Sekali lagi aku berharap yang bisa nyanyi, ojo Anda tok yang bisa nyanyi. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Aku sampai dengan nanti, aku tidak sampai jam 12 deng. Aku sampai jam 11.30, ini hari Jumat. Jadi aku nanti cuma sampai jam 11.30 saja, kawan Rasika. Jadi koyone berapa ya? 10 lagu koyone. Bisa lebih sih koyone, jangan 10. 12 deh, 12 lagu bisa sih kayak ini. Yo guys, berikan aku 12 lagu Indonesia ya aja ya yang bisa nyanyi dan yang 2010 ke atas, jangan yang 80-90-an. Ngongkon akeh syarate, mohon maaf ya guys ya. Yo guys, berikan aku lagu biar bisa menemani kita semuanya perjalanan di siang hari nanti, aku bersama Anda sampai jam 11.30. Tadi aku masih menyimpan info di bawah jam 9. Itu ada Pak Aris Budianto. Pak Aris Budianto menyapa, "Mas, selamat pagi Rasika. Sebelum pabrik roti di Babadan itu tersendat ya arah ke Bawen. Ada tumpukan material arah ke Bawen di sekitar pabrik roti. Sebelum pabrik roti di Babadan arah menuju ke Bawen. Katanya ada tumpukan material. Lajur kanan atau kiri Pak Aris?" Coba nanti kita pantau informasi selanjutnya deh. Pak Danet Winsanjaya. Ini Pak Danet
1: Mas Yud swapping dalane
0: jenenge rame lho padahal mau
1: pantura Mas Tugu Mas.
2: Seminggu yang lalu banyak terjadi
0: hujan. Oke, wis mantap jalan pantura Wali Songo nih katanya Pak Danet, menyenangkan sekali, lancar pol situasi arus lalu lintasnya. Pak Puji Waluyo, ada yang lepas as roda di jalan lingkar Kaliwungu arah Mangkang, posisi di tengah jalan. Untuk lalu lintasnya sih masih lancar, mungkin nanti akan tersendat ya. Aku baru tahu ada mobil bisa patah as. Lah terus mobil kalau patah as gitu terus nggak seru mobilnya. Cret, kayak Fast and Furious gitu guys. Nih fotonya nih kawan. Ada Pak Puji Waluyo memfoto mobil, bannya ucur. Kayak, mohon maaf kok aku ketawa ya. Aku membayangkan berarti kayak di film-film Dono gitu guys. Ada toh di film Dono, adegan apa ya waktu itu pokoknya aku lupa. Dia naik mobil, terus bannya lewat di sebelahnya, wir gitu. Jadi mobil yang dikendarai Dono itu disalip sama ban gelundung gitu kan Warasika. Gitu berarti kondisinya. Naik semamone mobil, kok patah aski gitu berarti. Medeni ya. Ini di jalan lingkar Kaliwungu ya guys, yang arah menuju Semarang. Ada mobil ya, mobil kayak semacam Cherry gitu. Oh VW, VW guys ternyata, sorry. Ada mobil VW ngawarah sikap bannya ucul, patah as katanya. Posisi di antara lajur kanan dan juga kiri. Tapi lalu lintasnya masih lancar nih waktu Pak Puji lewat jam 9.00 tepat. Pak Dedi.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Mas Yuda minta infonya, saya dari entry Ungaran mau ke Terminal Terboyo.
0: Oke, langsung ya Pak ya, entry Ungaran menuju Terminal Terboyo cuma merambat di kawasan Kubro saja. Selepas Kubro lancar. Informasinya tadi Kamarasika memberikan info tersendat mulai atas jembatan tol Kaligawe sudah rendet. Kalau mau menghindari Kubro bisa muter balik di sebelum rel kereta api. Jenengan naik mobil toh, tidak naik truk. Nah, informasinya dari kawan-kawan kalau mau menghindari Kubro bisa keluar di rem off Kaligawe, muter sebelum rel, baru deh lurus ke Terboyo, situasinya lebih baik katanya. Kita buka headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
4: News Flash. Pemerintah berhasil mengantongi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp52 triliun rupiah hingga akhir April 2026 melalui sumbangan PPN perdagangan melalui sistem elektronik, kripto, dan fintech. Keberhasilan ini mencerminkan ekosistem pasar digital nasional yang kian patuh hukum serta kuat dalam menyongkong stabilitas keuangan fiskal. Demikian Newsflash.
0: Ini langsung ada kawan Raska yang bilang gini, berarti proyek strategis nasional ini backingan pusat ya Mas. Nah betul, kuwi kalimat gampangnya ya. Namanya PSN itu adalah proyek strategis nasional, backingannya pusat. Betul sekali kawan Raska, ada yang bilang gitu. Makanya istilahnya ya, yang di bawahnya dalam tanda petik orang wani cawe-cawe guys ya. Mau tidak mau ya harus menunggu sampai proyek itu selesai, baru nanti penanganan secara komprehensif akan dilakukan setelah PSN atau proyek strategis nasionalnya selesai. Mengaten backingannya pusat, tis ngerti dewe ya. Kalau backingan pusat kan ya gampang lah, semua bisa diatur, cincai lah ngono ya, sampai mau tidak mau harus menunggu sampai proyeknya selesai. Pak Sumardi ini menyapa dari kawasan Kuripan Karangamen Demak. Sip, matur suwun ya Pak Sumardi. Kemudian ya betul-betul wis pokoknya PSN ini proyek dekengan pusat lah, pokoknya intinya ada undang-undang di situ, kemudian juga ada ancaman pidana bagi yang menghalangi itu, menghalangi setiap tahapannya.
5: Kelana Kota Rasika.
0: Kok aku ngeklik jingle sih? Kan aku mau buka lagu. Kok malah ngeklik jingle loh aku. Ada Pak Ageng. Ini Pak Ageng minta lagunya Ungu. Minta lagunya Ungu yang apa nih? Yang laguku. Eh guys, ini lagunya jatahnya Ming Siti loh guys. Cuma 12, 10 deh bahkan. Ki kok akeh banget, ada 40 ki dong apa wae ya ki. Oke, satu ada Pak Ageng ya, laguku dari Ungu. Kemudian ada Pak Wafinus, selamat siang.
6: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan-kawan Rasika semua. Update perjalanan pagi ini, hari pagi ini Mas, biasa dari KIC ya, menuju Pasar Kembang Sari, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional yang Gunung Padi ya Mas. Dan saat ini pukul 9.18 sudah sampai JLS, sudah keluar JLS ya Mas. Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Untuk cuaca keluar JLS ini mendung Mas, mataharinya remang-remang. Untuk yang di jalan Kaliwungu Boja itu sekarang kalau sore, menjelang sore sama habis maghrib itu banyak sekali truk-truk tronton yang gede itu Mas lewat situ. Kalau pas saya pulang kerja itu wah, papasan dengan truk-truk yang dimensinya gede-gede itu loh. Padahal dulunya paling ya cuma truk pengangkut kayu, triplek sama biasa yang kayu-kayu yang ada, kan ada pabrik triplek yang di Mbrayu sama di Singorojo itu. Malah sekarang ditambah dump truck yang gede itu Mas, galian C itu, lewat situ ngambil yang galian C yang di arah Singorojo Buja. Di kecamatan Singorojo yang di sepeda itu, tanjakan sepeda itu, sekarang galian C-nya ngeri Mas. Kalau hujan licin, kalau pas panas ngebul sekali Mas. Demikian infonya Mas dari saya.
0: Oke, di
6: gitu saja Pak. Dan selamat bertugas untuk Mas Yuda, dan sehat selalu Mas Yuda.
0: Oke. Baik, matur suwun informasinya Pak Wafinus. Pak Yuda, ini situasi di jembatan Panjangan ya. Ki berarti sampai 19 Juni aku akan nyebut Panjangan terus ki. Ini nah, situasinya kalau jam segini ramai lancar nih katanya Pak Yuda di jembatan Panjangan Jalan Untung Suropati Kota Semarang, minta lagunya di Sayidan ya. Oke, kemudian Pak Reza Hasdianto minta lagunya Semata Karnamu. Lalu ada Pak Thomas. Pak Thomas minta lagunya Katakan Sejujurnya dari Armadia. Pak kawan di 7285 minta lagunya Laskar Pelangi. Lalu ada Pak Arif Prabowo minta lagunya Firman ya, Yang Kehilangan. Oke, kemudian aku bersama Bumiarti. Halo, selamat pagi Bumiarti, assalamualaikum ya. Minta lagunya Merayu Tuhan dari Triswaka. Wih, ada nggak ya ini di playlistnya Rasika ya. Matur suwun Bumiarti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Pak Tri menanggapi mengenai kegiatan pengecoran jalan swadaya di Jeporo. Cor jalan swadaya harusnya kalau ada lomba yang dapat penghargaan warganya ya, bukan perangkat muspikanya. Pak Enggal minta lagunya Fatin ya. Eh Pak Enggal, tuh ada Pak Wafinus tuh tadi memberikan informasi Semarang Solotigonya lancar secara umum Pak Enggal, di kawasan Boja. Tadi juga Pak Wafinus sedikit menyinggung jalur lewat Gunung Pati kan, Kucangkiran Gunung Pati menuju arah Solotigonya masih oke-oke aja Pak Enggal. Monggo silahkan bisa diikuti rutenya kawan Rasika barusan yang melintas dari Cangkiran Gunung Pati menuju arah Solotigo, sedikit menjawab pertanyaannya Pak Enggal nggih. Bulia Solotigo minta lagunya Waktu Yang Salah dari Firsa Bersari. Bu Aurelia minta lagunya Jogja Lantai 2 ya. Oke, ini udah berapa nih lagunya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo, dua lagi yo. Dua lagi ada Pak Yohanes Deka minta lagunya Penjaga Hati dari Ari Lasso. Lalu ada Uti Nani Santoso. Waduh, lagunya kok Ermi Kulit, Tik. Besok lagi ya Uti Neni ya lagunya. Lagunya kok Ermi Kulit ya. Kemudian ada kawan di 6922 Pak Ino Respati minta lagunya Jerok Cobalah Kau Mengerti. Oke, lagunya sudah penuh ya guys. Nanti kita update lagi informasi selanjutnya di Gelana Kota. Info cuaca setelah ini ya guys. Nanti kita akan hubungi kawan-kawan BMKG Ahmad Yani Semarang untuk melaporkan informasi perakiraan cuacanya seperti apa untuk hari ini.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
5: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
6: Ayah, aku mau lihat gunung.
4: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
2: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah.

Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Belasan murid TK dan PAUD di Kabupaten Jember diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi program makan bergizi gratis atau MBG. Menyusul kejadian itu, Satgas MBG Jember bersama Dinas Kesehatan, pihak kecamatan, dan BPOM melakukan inspeksi mendadak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Kamis pagi. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan standar dapur diduga belum memenuhi ketentuan yang diharapkan Badan Gizi Nasional. Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan juga telah diamankan untuk diuji laboratorium. Satgas menyebut terdapat dua jenis menu ayam suwir yang dibagikan. Salah satunya diduga memicu keracunan pada murid TK dan PAUD. Sementara menu untuk tingkat SMP dilaporkan aman. Satgas berharap evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan pengolahan makanan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. SPPG di Kota Malang diminta sempurnakan pengolahan limbah. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang Ade Herawanto yang meminta Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyempurnakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL sesuai standar Badan Gizi Nasional dan Kementerian PU. Penyampaian ini disampaikan karena limbah cair SPPG memiliki kandungan organik tinggi dan karakteristik yang mirip dengan limbah tinja. Sebelumnya DPUPR PKP juga menemukan sejumlah persoalan saat sidak di beberapa SPPG, seperti saluran limbah yang masih bercampur dengan air hujan. Kedepan pengawasan dan pelatihan pengolahan IPAL akan terus dilakukan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai SOP.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terus melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar hewan menjelang momen Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada ternak yang diperjualbelikan. Di tengah musim pancaroba, peternak diminta mewaspadai sejumlah penyakit yang rentan menyerang ternak seperti demam 3 hari, batuk pilek, penyakit mata hingga penyakit mulut dan kuku. Yoga Aditama, petugas teknis lapangan DKPP Kabupaten Madiun, bilang hingga saat ini kondisi hewan kurban di wilayah Madiun masih relatif aman. Sebagai langkah pencegahan, peternak dihimbau rutin merawat ternak dengan pemberian vitamin, jamu herbal, serta menjaga kebersihan kandang.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kloter terakhir jemaah

0: jamaah termasuk petugasnya. Asadul Anam, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya bilang ada salah satu keberangkatan yang sempat tertunda, penyebabnya karena pesawat yang bermasalah sehingga harus melewati proses ganti pesawat. Sekaligus meminta doa agar para jamaah bisa menjadi haji mabrur pulang kembali ke tanah air dalam kondisi selamat.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Yo, kita buka informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini seperti apa, Kawan Rasika? Saatnya kita hubungi langsung ke rekan-rekan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini sudah ada salah satu perakirawannya, yaitu Mas Harith Syahid, yang akan menyampaikan. Silakan Mas Harith, informasi perakiraan cuaca hari ini bagaimana?
2: Oke, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan, dan untuk siang hingga sore ataupun awal malam nanti secara umum berawan, namun akan ada potensi hujan ringan terutama dari wilayah barat dan juga selatan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 27 km per jam dan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah secara umum hari pagi ini sudah terpantau di beberapa wilayah sudah turun hujan terutama untuk di wilayah Pegunungan Tengah, kemudian juga di wilayah Karanganyar serta juga di wilayah Pantura bagian tengah. Kemudian untuk siang hingga sore ataupun awal malam nanti secara umum rawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata dengan waktu yang bervariasi. Namun akan ada potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai dengan petir dan juga angin kencang. Ini berada di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi, kemudian juga di Pantura bagian tengah hingga barat, serta di sebagian besar Solo Raya dan sekitarnya. Kami himbau waspadai potensi bencana hidrometeorologi serta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan lain-lain. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Mas Harith, kemarin kalau katanya Mbak Farita sama Mas Gempita bilangnya kalau bulan Mei ini akan full masa peralihan, itu berarti full sampai akhir Mei nanti atau ada informasi lanjutan Mas Harith?
2: Ya, berdasarkan rilisan teman-teman klimatologi memang bahwasannya di April Mei ini kan masih musim-musim peralihan Mas. Kemudian Juni itu sepertinya sudah masuk ke musim kemarau, tapi notabene musim kemarau itu bukan berarti kering ya, dalam artian tidak dapat hujan sama sekali, pasti akan tetap ada hujan gitu. Dan untuk di bulan Mei ini, kemungkinan sampai akhir bulan masih polanya seperti ini, maksudnya kering, basah gitu, karena masih musim peralihan seperti itu Mas.
1: Oke, sip lah kalau gitu Mas Harith Syahid, thank you so much infonya ya, selamat pagi.
2: Iya, yeah, sami-sami, selamat pagi Mas.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
4: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
3: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
4: Hipertensi. Waduh.
5: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan Cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik.

0: Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Eh guys, sorry ya, tadi lagunya Ungu kayaknya ada kendala audio deh. Nanti kita munculkan lagi setelah jam 10 ya. Pak, siapa tadi yang minta lagunya Ungu? mohon maaf. Nah ini Bu Listiani sama kan minta lagunya Ungu. Nah tadi sudah ada kawan kita yang minta lagunya Ungu. Guys, lagunya udah penuh, mohon maaf ya. Bu Widi, lagunya besok lagi ya Bu Widi. Bu Feni, lagunya besok lagi ya. Mbak Ayum Indria juga ya, lagunya besok lagi. Pak Dwi Rusmanto, besok lagi lagunya ya. Pak Rizka Alta Fauzi, wah lagunya kok sudah penuh ya. Mbak Dina, lagunya sesoknya ya. Sudah penuh pun lagunya sampai nanti jam 11:30. Pak Aziz Noverdi, lagunya besok lagi ya Pak Aziz Noverdi. Ini coba nih tadi Pak Aziz ngasih informasi di mana.
1: Mas sudah datang pun Jamal, untuk perjalanan saya sudah sampai di BSB City. Tadi dari kawasan industri Tambak Haji ke Leker ya, BSB itu ngedrop staff untuk latihan ISO, tes ISO ya. Saya menyusuri jalan Beringin, Gondorio, lalu tembus Prof. Hamka. Aktivitas lain masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Ini sementara saya mau langsung meluncur ke Starbucks Dr. Wahidin ini, masih gabung sama adakah kawan Rasika yang ke sana? Nanti bisa diinfo-info ya. Begitu. Sementara untuk cuaca di sini kelihatan cerah sekali. Begitu yang bisa diinfokan Mas Yudha Tampung Jamal. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz.
2: Mas Yudha Tampung Jamal, untuk perjalanan saya sudah sampai di Maiden ya. Tadi menyusuri dari Prof. Hamka masuk tol Kerap ya, menyusuri tol ABC exit tol Jatingaleh. Aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arah, tidak ada notis. Sementara untuk cuaca masih cerah sekali. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yudha Tampung Jamal. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz. Pak, lagunya besok lagi ya. Lagunya sudah penuh ya Pak Aziz Noveri. Matur suwun informasinya. Pantauan di tol Semarang ABC di antara jam 9 sampai jam 10 ini masih landai dan ramai lancar saja. Pak Karim.
3: Masih.
0: Yuk.
3: Jaluk lagu.
0: Masih sonah ya Pak. Lagunya sudah penuh ya Pak.
3: Sudah ya.
0: Oh ya udah, berarti barusan lagunya sama ya. Oke, itu dulu ya guys, mohon maaf sekali lagunya sudah penuh sampai nanti jam 11:30. Bu Retno Lestari, oh ini Bu Retno menanggapi ini ya dokumentasinya Bung Jamal yang waktu di acara Komedi Akademi. Saya ingat loh, saya pernah nonton tapi gak pernah kirim SMS katanya. gak apa-apa Bu Retno. Pak Cipto, Mas menginformasikan wilayah Boja, Kabupaten Kendal dan sekitarnya sudah turun hujan ini. Hati-hati ya Kawan Rasika, Polaman, Gunung Pati masih belum hujan. Cuma tadi perjalanan dari Boja sudah hujan. Eh, berarti ini perjalanannya Pak Cipto menjawab pertanyaannya kawan kita loh. Tadi ada kawan yang mau dari Boja mau ke Salatiga kan, berarti ya persis toh jalurnya Boja, Gunung Patinya. Sempat hujan di Boja, tapi lalu lintasnya lancar. Gunung Pati menuju arah ke Ungaran, Baben, Salatiga juga sama, lalu lintasnya masih ramai lancar. Sip. Oh, Pak Enggal tadi yang mau on the way dari Bojo ya, mau ke Salatiga. Ini berarti paling tidak sudah sedikit terjawab sama Pak Cipto nih, jalurnya plek-tiplek dari Boja menuju arah ke Gunung Pati, Kota Semarang. Pak Anto, Mas Arterio Sudarso mulai bawah flyover Kalibandeng merambat ya. Mulai bawah flyover Kalibandeng, oh ya berarti perbaikan jalan di jembatan Cakrawala nih sudah mulai rame ki mesti. Tadi antara jam 8 sampai jam 9 kok masih nihil pantauannya, nah sekarang berarti sudah mulai rame. Nih guys, di jembatan Cakrawala Arterio Sudarso sudah mulai rame ya guys, karena perbaikan jalan di jembatan Cakrawala arah ke timur di jalan Arterio Sudarso. Pak Antok katanya sudah mulai merambat di jam 9:55 di bawah flyover Kalibandeng. Pak Tiwul Hadi Cahyono, dari Jalan Tentara Pelajar mau ke Meleri apakah ada ketersendatan? Tidak, lalu lintasnya ramai lancar aja. Ya tersendat deng, nanti diperbaikan jalan di Cepiring, dah itu tok. Selain itu lancar saja, perbaikan jalan di Brangsong lancar, Semarang Mangkang juga lancar kedua arahnya.

0: Ojo, jangan. Soalnya kalau aku buka di koleksi Bank Musiknya Rasika sih banyak sebenarnya albumnya Syekh Gidok, lagunya juga lebih dari 20 lah. Tapi kayaknya ojo sih kalau kita satu jam bersama sama Syekh Gidok, lagu-lagunya berbahaya. Semoga lagunya ke depan ini pada gembira-gembira ya. Tadi kalau aku lihat dari susunan playlistnya Kamar Rasika pada gembira-gembira kok lagunya. Gembira, gembira, gembira perasaannya, gembira hatinya. Kita simak headline dulu di News Flash ya guys. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika? Kita simak infonya di News Flash. News Flash.
1: 9 warga negara Indonesia.

0: Ini Pak Mas Yani, Mas mau tahu nggak filmnya Warkop DKI yang bannya ucul glundung judulnya Chips? Iya betul. Iki Pak Mas Yani ngirimi iki yo, ngirimi adegane. Ih, tapi medeni ya, kalau aku membayangkan mosok mobil patah as kan berarti mobilnya glundung toh, betul nggak guys?
1: Nggak apa-apa kan, hari ini.
0: Iya toh, kalau mobil patah as kan berarti bannya glundung toh. Kayak adegan di filmnya Dono yang judulnya Chips kalau katanya Pak Mas Yani. Ini adegannya kalau Anda sedang nonton. Bannya glundung, bannya nyusul gitu kawan. Bannya nyelonong sendiri. Oh, tapi berhenti toh kalau kalau mobil bannya ucul itu. Kalau dari filmnya Dono sih. Adegannya mobilnya langsung berhenti, tapi bannya gelundung dewe Kawan Rasika. Nah itu tadi kejadian yang dilaporkan Kawan Rasika tuh di Jalan Lingkar Kaliwungu ya. Itu ada mobil bannya ki coplok gitu Kawan Rasika, patah as informasinya di sana di Jalan Lingkar Kaliwungu sekali lagi yang arah menuju Semarang. Makanya aku membayangkan yuk kayak filmnya Dono gitu. Pak Wasimin.
2: Pagi pun.
0: Pagi pak.
2: Aku melu request.
0: Sudah penuh pun lagunya.
2: Sama Manto di kawasan Gumbel lancar. Lagunya dari Sheila on Seven pun. Sahabat sejati.
0: Oke. Baik Pak Wasimin, lagunya besok lagi ya. Sudah penuh ya durasi lagunya sampai nanti jam 11.30. Pak Joko Setio.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Oh Ibu, halo selamat pagi.
3: Ini saya dari Bu Yeni.
0: Bu Yeni.
3: Informasi lalu lintas Demak Semarang.
0: Wah lancar.
3: Kira-kira ada kemacetan enggak ya?
0: Lancar, makasih, lancar Mas. Aja. Kalau ada kemacetan ya biasa toh, normal antre di rel kereta api, udah itu aja. Selain itu enggak ada jalur yang perlu dihindari atau perlu jadi perhatian signifikan. Cuma antre merambat di rel kereta api aja, biasa Bu Yeni. Pak Arif Prabowo. Ini posisinya di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Mas Yud. Ada minibus juga yang patah as, tapi lalu lintasnya masih lancar. Ih, kok ini pagi ini aku dapat informasi dua ya? Ini jujur aja ya, selama 8 tahun aku siaran ke Lana Kota yang biasanya laporan patah as tuh truk. Nah, pagi hari ini aku dapat informasi dua, tapi mobil guys. Persis di depan Imam Bonjol Hotel itu, di pintu belakangnya SMA Negeri 3 Kota Semarang itu ada mobil bannya meliuk gitu guys. Terus kalau patah as itu mobilnya mandek guys. Atau tetap bisa jalan tapi gak srok-srok kayak film Fast and Furious gitu. Ini Pak Arif Prabowo ngasih info di Jalan Imam Bonjol Kota Semarang ya. Ada mobil ini, apa? Ada mobil patah as juga di sana, tapi situasinya ya masih ramai lancar ya Kawan Rasika. Dan saat ini Kawan Rasika itu sedang ada agenda di mana di Kota Lama. Informasi dari Pak Steve di Kota Lama Semarang itu lagi ada agenda syuting film. Lokasinya di Gang Tengah Sebandaran. Syuting film horor komedi katanya Pak Steve di kawasan Kota Lama Semarang. Keren ya Kota Lama Semarang jadi tempat syuting film terus. Tapi kok aku ratau dijak ya dari uwet ya gitu atau dari opo tukang becak nih ora apa-apa. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 10 pagi.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari memastikan akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas atau outing class. Langkah ini diambil menyusul insiden kecelakaan maut bus rombongan siswa SMP Negeri 2 Brangsong.

0: di Jalan Tol Cikampek Palimanan kilometer 88 Kabupaten Subang Selasa dini hari. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang kernet asal Semarang meninggal dunia, serta 5 siswa dan 2 guru mengalami luka ringan. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Kendal tidak melarang kegiatan outing class, namun akan lebih intens melakukan monitoring. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kendal, Ferinando Radbonai, menjelaskan para korban luka sebagian besar merupakan penumpang yang duduk di barisan depan dan terbentur kursi akibat kerasnya tabrakan saat kondisi sedang tertidur. Meski mengalami musibah, agenda kegiatan luar kelas bagi 35 penumpang di bus tersebut tetap dilanjutkan menggunakan armada pengganti.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Rasulullah labbaik.
0: Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kini tengah bergerak cepat melakukan pencarian intensif terhadap seorang jamaah haji Indonesia yang dilaporkan hilang di Mekah. Jemaah bernama Muhammad Firdaus Ahlan dari Jakarta tersebut diketahui hilang sejak Jumat 15 Mei lalu. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsa menjelaskan, berdasarkan rekaman CCTV hotel, korban terlihat keluar sendirian sebelum salat Jumat tanpa membawa identitas apapun kecuali gelang haji. Pihak petugas kini telah membentuk tim khusus untuk menyisir area Masjidil Haram, jalanan kota Mekah hingga sejumlah rumah sakit. Seluruh jamaah diimbau untuk segera melapor jika mengetahui keberadaan korban, serta diminta tidak menyebarkan informasi spekulatif di media sosial demi menjaga psikologis keluarga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yuda sudah bergeser ke ruang sebelah, kawan, melakukan berbagai hal. Saya Haris, kawan, izinkan untuk bersama Anda hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Oke. Seperti biasa kita pantau-pantau ya. Kalau arus lalu lintasnya padat, kita akan padatkan informasi-informasi lalu lintas dan juga secara terus-menerus. Tapi kalau pas landai-landai, ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja ya. Saya tuh udah lama gak naik pesawat. Naik pesawat sekarang tuh, apa ya, kalau zaman dulu, saya punya kesan naik pesawat itu,

senang sekali menuju ke bandaranya. Tapi ketika udah di pesawat itu kalau kelamaan juga, aduh sempit gitu ya. Yang enak itu justru turunnya gitu, turun atau sebelum naik. Nah disitulah suasana apa ya waktu itu. Tapi sekarang itu kan naik pesawat udah biasa ya, artinya bukan sesuatu hal yang terasa mewah. Bahkan zaman dulu itu kalau pas naik pesawat turun itu sempat foto loh. Sekarang malu ya foto belakangnya pesawat gitu tuh agak gimana gitu. Ya ngomongin soal pesawat, saya ada cerita ringan. Kalau di pesawat mungkin Semarang Jakarta itu nggak ada sesuatu yang kita bisa ambil ya. Tetapi kalau mungkin untuk penerbangan luar negeri gitu biasanya ada kayak makan, kemudian apa namanya, dengar musik, headphone yang bisa kita bawa pulang, ya nggak sih? Apalagi kalau penerbangannya itu penerbangan yang dengan pesawat yang berkelas gitu. Ngomongin soal pesawat itu dulu ada cerita bisnis tentang, ini udah ramai banyak dibicarakan oleh orang-orang bisnis ya. Ini saya menularkan aja kepada kawan Rasika. Dulu itu sekitar tahun berapa ya, 90-an barangkali ya. Ada seorang, bukan seorang ya, ada seorang pemilik ya, pemilik pesawat Virgin. Itu namanya Richard Branson. Dan di situ tuh para penumpang itu tidak apa ya, tidak mengambil jadi para penumpang itu ternyata sering membawa pulang benda-benda kecil dari pesawat. Bukan selimut, bukan headphone, melainkan tempat garam kecil atau salt shaker yang berlogo apa namanya Virgin Airline. Mungkin bagi kebanyakan perusahaan ini mungkin dianggap masalah. Barang hilang, biaya bertambah, keamanan harus diperketat. Tetapi tidak dengan pendiri Virgin yaitu Richard Branson. Bukannya marah, tetapi dia justru tersenyum. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain gitu. Bahkan jadi memang apa awak pesawatnya itu mengeluh gitu, kok alat apa namanya garam ini yang bentuknya kecil ada logonya Virgin itu kok sering hilang gitu. Tapi bagi Richard Branson itu ini ada sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Menurutnya kalau penumpang sampai rela membawa pulang salt shaker itu berarti mereka menyukai brand Virgin gitu ya. Dan mereka bangga memilikinya. Dan tempat garam kecil itu akhirnya dibawa pulang ke rumah, dipajang di meja makan, bahkan diperlihatkan ke teman-teman. Artinya bahwa logo Virgin itu ikut tersebar kemana-mana secara gratis. Dan bosnya atau Branson itu menyadari satu hal yang penting yang tidak disadari oleh orang lain. Itu bukan sekedar barang hilang, tetapi bentuk promosi dari mulut ke mulut. Dan yang lebih menarik, Virgin kemudian menambahkan tulisan unik pada salt shaker generasi berikutnya, yaitu stolen from Virgin Airlines gitu. Artinya dicuri dari Virgin Airlines. Hasilnya gimana? Orang malah semakin senang membawanya pulang gitu. Dan tanpa sadar orang, para pelanggan itu berubah menjadi marketer gratis bagi pesawat Virgin itu. Waktu itu kan era tahun 90-an itu jauh sebelum era media sosial, dan strategi ini sudah menciptakan efek viral secara alami waktu itu. Nah, apa artinya? Bahwa kisah ini menunjukkan bahwa pelajaran bisnis yang sederhana tetapi kuat, jangan selalu melawan perilaku manusia gitu. Pahami apa yang membuat pelanggan itu menjadi antusias gitu kira-kira. Dan perhatian pelanggan itu jauh lebih mahal daripada biaya iklan. Dan pelanggan yang bangga menceritakan brand Anda itu adalah promosi terbaik. Nah, kadang peluang terbesar itu justru muncul dari hal kecil yang dianggap masalah oleh orang lain gitu. Awalnya sih ya mengeluh ya, tapi tidak bagi pemiliknya. Itu kawan, cara jenius mengubah kerugian menjadi promosi gratis di tahun ya sekitar 1999. Itu terkait dengan kejadian unik di penerbangan Virgin Atlantic. Ini cerita sudah banyak diceritakan oleh para pebisnis-pebisnis, ekonom-ekonom yang terkait dengan marketing.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Saya buka catatan arus lalu lintas pagi menjelang siang ini di Juwana. Kemacetan di Juwana itu ada apa? Ya, seperti biasa di jalur dari Rembang menuju ke arah Semarang sudah beberapa waktu terjadi hal semacam ini. Dan kemacetan Juwana Pati arah Semarang rebutan jalur. Butuh 20 menit lepas dari ketersendatan tersebut, kata kawan kita ini dari Pak Sugeng Adi, ya, dari Kudus. Baik. Ketersendatannya di berarti di pojokan persis ya Pak ya? Di traffic light itu bukankah? Oh belum, sebelum jembatan ya? Oke baik, jadi menunggu informasinya. Pak Yogun Pratama memberikan catatan informasi apakah ini?
2: Informasi tadi Mas Sida, ternyata di jembatan Lingkar Meri.
1: Ya, ada pekerjaan jalan, jalurnya menyempit di jalan Lingkar.
2: Antrian cukup panjang Mas Sida. Yang dari arah Meri menuju Kendal. Masuk tol
1: Ya, ini di Lingkar Weleri. Oke, yang jalur yang ke arah manakah?
2: Demikian Mas Yuda, nyambung kembali.
1: Baik, di Lingkar Weleri ya, yang ke arah Semarang, jalurnya sedang diperbaiki ya, dan menyempit tersendat menuju ke arah Semarang. Siap. Karena di lajur kanan sedang ada pengecoran. Siapa tahu informasinya. So, kemudian catatan lainnya lagi dari perjalanan kawan Rasika. Oh, hujan jam 10 tadi. Di manakah ini?
3: Suasana Cangkiran Masjid, hujan lebat.
1: Cukup deras juga nih.
3: Hujan lebat, jarak pandang terbatas. Mulai dari Terminal Cangkiran ini saya menuju ke Semarang. Hati-hati semuanya. Terima kasih, Mayur.
1: Oke, kemudian perjalanan berikutnya.
3: Siang, Mas Yud. Hujan cuma sampai Mijen, Pasar Mijen, BSB terang, cerah. Tidak ada air sedikit pun.
1: Perbedaan.
3: Jalanan juga sepi.
1: Oke, matenuan informasinya. So, kemudian Pak Riyad, perjalanan dari Meranggen ke Solo via tol lalu lintas lancar. Oke, selamat jalan Pak Riyad. Kemudian Pak Edi Arjono, selamat siang juga.
4: Selamat siang Mas Haris. Ini apa? Kali Gawe yang menuju ke kota macet ya. Tidak tahu ini karena apa. Macet banget Mas Haris. Tersendat. Matur suwun.
1: Ya, baik. Cukup lumayan gremet sekali kalau saya lihat dari video-video yang dikirimkan oleh kawan Rasika, mulai dari pelabuhan maupun exit tol Muktiarjo harus berhenti gitu ya beberapa waktu. Baik, karena seiring dengan progres pekerjaan jalan tol Semarang Demak seksi 1A masih terus berlangsung di kawasan ini. Oke, baik. Jadi tersumbatnya itu di Kubro kawan ya, di Kubro. Oke, setelah Kubro maju lagi dikit sudah lancar. Kalau ada sudah lepas dari Kubro berarti sudah merdeka. Kalau yang dari Tanamas mau menuju ke arah Demak ya lewat arteri nanti turun aja ke Ronggowarsito. Untuk saat ini relatif cukup lancar. Ya walaupun sedikit padat di rel kereta ya. Karena kan lebih enak di situ lewat turun ke bawah karena tidak harus berputar di Kubro, artinya bisa lurus di jembatan tolnya, bisa lurus. Jadi praktis relatif lebih lancar lah ya. Kaligawe Raya sebetulnya lancar kawan, cuma di sudah tertahan dulu di Kubronya. Pak Zaidun Max.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali di pagi hari ini Mas Haris bersiaran. Saya izinkan Mas Haris, tak izinkan.
1: Ya, kenapa harus izin?
5: Wis pun dino gak mengudara karena ya sakit sih Mas. Ini pun juga karena begitu bersemangat Mas, apa kerja jenembe-nembeanan ini buka radio kok Mas Haris. Gitulah, kemarin juga Mas Yuda di pagi hari. Pokoknya kalau fisik ya mungkin saya reporting, tapi saya selalu nyimak dan nyimak. Gitu Mas Haris. Selamat bekerja beraktivitas di hari Jumat berkah ini. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih, selamat jalan Pak Zainuddin Max ya. Mohon izin siaran. Mohon izin. Sekarang itu bahasa kita itu bahasa ini ya, ngikut-ngikut. Ya tapi mungkin asik juga ya. Kalau zaman bahasa-bahasa militer, bahasa-bahasa kepolisian. Mohon izin. Kalau misalnya mau foto bersama, izin. Foto satu, izin. Misalnya gitu-gitu. Ya bagus nih. Pak Anto, selamat siang kawan Rasika, ada pembersihan sungai ini. Lokasinya setelah makam Tugurjo arah ke Jeraka. Oke, coba saya lihat gambarnya. Oh, ada ekskavator, ada pengeruk sungai ya barangkali yang nanti akan ya kena akan ditaruh ke truk ya. Gitu. Pembersihan sungai mungkin untuk mengurangi sedimentasi atau membersihkan selokan-selokan ataupun sungai maksudnya ya. Siap. Oke, itulah yang harus dilakukan memang. Pak Freddy Baja, selamat siang.
6: Selamat pagi, Bung Haris. Mengenai naik pesawat, benar-benar naik pesawat itu bagi saya kayak naik bis ya. Ya, tapi ya kalau yang ke luar negeri, ke Singapura, ke Thailand tuh seperti kayak naik bis VIP ya, ada makan minum gratis ya, mau refill again boleh gitu kan, ada wine makannya juga enak gitu. Tapi saya pernah itu ya, karena saya menyukai gitu seperti kayak saya mengoleksi sendok Singapore Airlines yang dari stainless steel itu yang tebel, sendok teh ya, terus ada yang Thai Airways yang dulu era-era jaya-jayanya, sekarang apa namanya sempat terpuruk ya karena kena COVID itu ya. Itu aku ada, Garuda juga ada. Bahkan itu menjadi suatu kenangan tersendiri gitu Bu Garis gitu. Tapi bagus-bagus sih, sendoknya bagus gitu kan. Tapi kayak untuk selimut, headphone ya buat itu saya nggak ngambil. Waktu itu sampai saya nggak bawa pulang, malu-maluin gitu. Tapi kalau sendok itu kan di koleksi itu lucu gitu, lucu, tapi kalau ke tempat garam gitu ngapain ya. Tapi yo tapi ada seninya juga sih, tapi intinya saya menyukai buat kenang-kenangan gitu. Itu Bung Haris, terima kasih.
1: Tapi tempat garamnya Virgin itu lucu loh Pak, lucu tuh bentuknya itu kayak pesawat mungil dari kayak apa ya, kayak perak gitu ya, mengkilat gitu, jadi memang menarik gitu. Oke, baik.
6: Selamat pagi, menjelang siang Bung Haris. Ini di atas banjir kanal timur, jembatan yang Majapahit ini. Kita dari Almahera. Macet ada apa ya ini ya? Minta pencerahannya dong. Terima kasih, saya mau arah ke Kedung Mundu. Terima kasih Bung Haris.
1: Oke, baik. Mohon reportnya ya, titip mata untuk yang melintas di kawasan itu. Kemudian Pak Edi Harjono.
7: Ini ya Mas Haris, videonya di jalan Kaligawe yang menuju ke arah kota. Saya sudah melewati perlintasan kereta api Kaligawe. Matur suwun. Jadi untuk kawan-kawan Rasika yang berada di yang mau menuju ke kota dari ya, maksud saya mau menuju ke kota, kalau bisa hindari dulu Kaligawe, macet ini, matur suwun.
1: Tapi roda masih berputar ya Pak, kalau saya lihat, kira-kira butuh berapa waktu? Butuh berapa waktu? Ya. Ini penting karena kalau macet terus menghindari gitu, ya terus menghindari kemana nih lewatnya? Apa lewat Sawah Besar? Ya bisa sih sebetulnya, lewat Mukti Harjo Raya, lewat Lik dulu gitu, tapi apakah perlu lewat itu yang menjadi pertanyaan ya. Kalau misalnya waktu tempuhnya mung 15 menit ya, saya pikir masih worth it ya. Atau 20 menit lah ya, dengan antrian panjang yang sekitar 1 kilo itu, mulai dari setelah Unisula, itu kan sekitar 1 kiloan ya. Kalau ditempuh antara 15 menit, saya pikir worth it ya. Coba saya buka dulu catatan Pak Dir, Pak.
7: Selamat siang, Mas Haris. Ya. Jadi setelah SPBU Kaligawe lancar ya, Mas.
1: Oh,
7: semoga
1: ya,
7: tidak ada hambatan lagi.
1: Ya,
7: atau
1: ya.
7: Cuan.
1: Baik, makasih banyak informasinya. Kemudian Pak Arif, Mak Bedunduk tiba-tiba lagi suara Bung Haris berkumandang. Oke, sehat selalu Bung Haris. Oke, baik, sehat selalu Pak Arif Prabowo. Bumiarti, Bung Haris kok tumben, assalamualaikum, selamat siang, keren banget, iya. Terima kasih. Kemudian Pak Freddy, sampai di mana nih? Saya lihat videonya ya.
8: Bung Haris,
1: apa Pak?
8: Di atas Banjir Kanal Timur itu ada pembersihan solar apa apa ya oleh damkar.
1: Oke. Okay. Ya, ini ada damkar sedang membersihkan. Baik, damkar Kota Semarang sedang membersihkan mungkin solar mungkin ya. Ya ya. Baik, saya buka informasinya dari damkar. Oh, belum ada catatan dari kejadian terbaru. Biasanya ada ya. Oke, baik. Matur nuwun informasinya. Kemudian informasi lainnya dari Anda sudah masuk Pak Arya Widi. Mas Yud, mohon informasi dibantu, apakah Jasa Marga ada yang masih keliling SOS ban jeblok? Oh, kalau pingin dibantu atau ada hal yang perlu dibantu, nanti saya hubungkan. Atau Anda bisa hubungi 133, kawan. Call centernya kan dulu 14080. Nah, sekarang udah berubah di Jasa Marga seluruhnya itu, yaitu harus 3 angka. Jadi, call center itu di Indonesia sekarang harus 3 angka. Kalau kemarin kan 14080, itu saya pikir McDonald. Ternyata sekarang ini harus diseragamkan 3 angka. Jadi, sudah berganti menjadi 133. Baik. Di mana Pak? Nanti kita sampaikan agar mendapatkan pertolongan. Gimana nih? Oke. Iklan atau gimana nih?
9: Sepi.
1: Kenapa Pak? Ini. Oh ban meletus ini. Iya, iya. Kawan kita ini sedang mengalami ban meletus. Ya, ya, ya. Ini berbahaya tadi. Kalau kecepatan tinggi. Iya. Punya segitiga pengaman, Pak? Aduh, kawan kita malah bercanda. Oke, rambu-rambu yang bisa dipasang. Baik, tidak disebutkan ya di mana ini, Pak? Di mana, Pak? Untuk nanti kita langsung. Pak Didi, rute Tembalangnya, Pak. Pak Didi, Pak Didit ya. Halo Pak Didit. Lagi macet di mana nih, Pak? Oh, di kayak
10: 26
1: kayak
10: agak tersendat di
1: Gayam ya.
10: Pintu gerbang tol Manyaran.
1: Oh, Manyaran.
10: Yang dari Abdurrahman Saleh. Kemungkinan gardunya ada yang trouble.
1: Yeah.
10: Panjang ini
1: sampai belakang.
10: Banyak truk besar masuk.
1: Baik, yang dari Manyaran ya, kawan. Mungkin yang dari Abdurrahman Saleh dari jembatan itu juga yang mau masuk agak kesulitan dan bahkan mungkin juga agak sedikit menyumbat di jalan rayanya. Oke, mungkin ada trouble atau bagaimana ya. Oke, kemudian dari Pak Arya Widi, selamat jalan, mohon reportnya juga. Oke, di mana Pak agar bisa mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Oke, tetap bersama kami, nanti kita pantau-pantau lagi situasi arus lalu lintas pagi ini. Saya buka catatan singkat. News Flash.
11: Kementerian Perhubungan menerima alokasi dana khusus sebesar 4 triliun rupiah dari Presiden yang dialokasikan khusus untuk memperkuat sistem keselamatan perkereta apian nasional. Langkah ini diambil sebagai strategis jangka panjang pemerintah dalam menangani standar keselamatan demi memberikan rasa aman bagi pengguna transportasi kereta api. Demikian Newsflash.
9: Tuan CEO sudah tiba.
12: Selamat datang Tuan CEO.
9: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
13: Bukan.
12: Apakah karena orang dalam?
13: Bukan juga.
9: Lalu apa Tuan CEO?
13: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
14: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
15: Teteh, teteh siapa?
14: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
15: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
14: Untung itu, bos.
15: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
14: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
15: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
15: Kan minum es teh jus bang.
14: Tijus!
15: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
14: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
16: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
17: Dari Winsport.
1: Masih di Kelana Kota Rasika di hari ini kawan, di hari apa ini sekarang, Jumat ya. Ke kawan-kawan lagi yang udah masuk ke Rasika siang hari ini, sebetulnya siaran jam 10 itu agak susah, mau pagi kadang siang jadi agak susah. Pak Arya Widi, kita sudah sampaikan ke Senkom ya, untuk sudah direspon dan segera bantuan akan meluncur, sudah meluncur ke lokasi ya, untuk apa namanya, pengamanan, bantuan dan sebagainya. Kemudian Pak Wawan Arianto, oh iya bos. Kemudian Bu Nurul Huda, selamat siang, di manakah ini?
18: Timur, melaporkan ini padat sekali, ada apa ya?
1: Di mana itu Pak? Coba saya buka lagi ya catatan.
18: Padat sekali, ada apa ya?
1: Oh, Banjul Kanal Timur. Banjul Kanal Timur ada ini, apa namanya, damkar sedang membersihkan, mungkin solar kali ya, sedang membersihkan jalan gitu ya, sedang nyemprot gitu. Mungkin ada kaitannya dengan solar. Ibu Miarti, ngomong-ngomong naik pesawat, kok aku mabok ya kalau naik pesawat? Padahal hanya Jakarta-Jogja. Gitu ya. Waduh, mungkin besok-besok cari yang kira-kira nggak ada jendelanya, jadi udara bisa masuk, itu lebih leluasa. Pak Freddy, beberapa waktu yang lalu saya perjalanan naik pesawat ke luar negeri kok nggak ada sempennya Pak ya, nggak ada sempen, nggak ada apa gitu. Waktu saya ini perjalanan umroh gitu. Kemudian Pak siapa lagi nih, Pak Arif Prabawa. Pembersihan tumpahan solar di Brigjen Sudiarto, saat ini kemacetan ujungnya di Bangkong. Oke, seperti inilah penampakannya kawan. Kalau Anda mungkin melintas di Banjil Kanar Timur dan tersendat, itu sedang ada pembersihan solar ya, oleh Damkar Kota Semarang. Itu mungkin terkait dengan solar sih biasanya ya. Oke, baik. Kemudian Bu Ar, lagi sakit flu tak Om Aris? Enggak juga. Suaranya itu gini, tapi kondisi badan sih oke, okay, no problemo. Benul Huda, selamat siang.
18: Ya, ini ya, benar ini ada
17: yang membersihkan jalan gitu ya, dengan menyemprot gitu. Mungkin ada kaitannya
7: ini pasti soal. Di lokasi mas juga. Tapi
17: aku ngomong naik pesawat tuh aku mabuk ya kalau naik pesawat. Padahal langitnya Jakarta Jogja.
1: Oke. Okay. Ya. Jelas ya, clear ya kawan. Sudah ada petugas kepolisian dan juga damkar Kota Semarang yang sedang membersihkan tumpahan solar mungkin karena ini sangat membahayakan. Dan ini tampaknya sudah selesai. Dari mobil damkar sudah akan meninggalkan lokasi karena barangkali memang sudah selesai aktivitas pembersihan solarnya atau penyemprotan solarnya. Oke, okay, Anda masih bersama di Rasika, kawan, memantau situasi lalu lintas dari berbagai ruas jalan di Kota Semarang dan kota-kota sekitarnya. Mohon bersabar di entry tol, daerah sekitar Abdurrahman Saleh ya. Mohon bersabar karena di situ ada mungkin kendala di entry tolnya.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris, kawan, menjadi kawan Anda siang hari ini, menggantikan Bung Yuda. Ya, kita sudah tanyakan ke kawan-kawan di Tol Semarang ABC, kenapa ada antrean di Tol Manyaran. Itu karena ada penutupan lajur 12 gerbang Tol Manyaran. Ya. Jadi ada trouble golongan, ya. Jadi golongan tidak mau dipencet. Jadi untuk golongan yang kendaraan truk bisa masuk itu harus dipencet sesuai dengan golongannya. Ada petugasnya. Nah, ini tuh nggak mau gitu loh. Tapi sekarang sudah beres, ya. Sudah terbuka normal. Oke, mudah-mudahan antrian di gerbang tol Manyaran dari Abdurrahman Saleh itu sudah berangsur-angsur berkurang, ya. Oke, sudah tidak terpantau lagi ada antrian di gerbang tol Manyaran. Siap. Kalau ketersendatan di sekitar Prambanan itu karena volume dan pertigaan, seperti biasa. Pak Iwan Gita, selamat siang. Izin terkini kondisi Gombel tersendat sampai dengan Resto AI Alamindah. Oke, berarti dari bawah, ya? Dari bawah atau dari atas, Pak? Tersendatnya, mohon reportnya, ya. Baik, biasanya sih yang naik, ya. Tapi nggak tahu juga. Baik, mohon informasinya. Tersendat ataukah hanya melaju pelan-pelan? Kalau melaju pelan-pelan kan udah biasa, ya, di situ. Kita mau nyalip-nyalip juga nggak bisa. Kenapa di situ kasih tambang? Karena agar sepeda motor tidak keluar dari jalur. Dan di samping itu juga nggak bertebaran juga kalau kesenggol mobil atau kendaraan truk dan sebagainya. Sehingga aman lah, ya, untuk barier-barier itu. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Arya. Oke. Pak Arya Widi, saya sudah sampaikan ke Semkom TMJ tapi belum mendapatkan respon, ya. Kata Pak Arya Widi ini belum mendapatkan bantuan. Oke, baik. Catatan lainnya dari kawan Rasika udah semuanya, ya. Oke, baik. Jadi itu catatan kita untuk siang hari ini. Yang melintas di Kota Semarang, kepadatan hanya terpantau nomor 1 di arteri pelabuhan, ya, yang mau menuju ke arah Demak, mohon bersabar. Yang mau turun lewat Ronggowarsito monggo, ya. Mungkin nanti tersendatnya di sekitar rel kereta saja. Lepas itu lancar. Lepas itu baru disayung gitu, ya. Mohon reportnya juga, kawan. Di Sayung ada antrian, kenapa? Di U-turn kah atau ada genangan kah di sekitar Sayung atau aktivitas apa, ya, kira-kira yang menuju ke arah Demak? Mohon reportnya. Demak Kudus tadi informasi terakhir lancar, hanya di lingkar saja yang masih ada apa pengecoran jalan dan lalu lintas tersendat. Semarang Bawen secara umum overall lancar, Bawen Salatiga juga lancar, Salatiga Ampel Boyolali mulus. Tadi ada kawan kita yang menuju ke arah Pekalongan lewat konven, bagaimana untuk saat ini? Arus lintas lancar, ya. Biasanya sih padat di Cepiring sama di Weleri, tapi karena pekerjaan jalannya yang untuk saat ini tersendatnya yang ke arah Semarang. Di Weleri juga begitu di lajur kanan, sementara di Cepiring juga begitu di lajur kanan. Di Cepiring juga ada pekerjaan jalan, ya, yang mengakses ke arah Semarang. Jadi ke arah Pekalongannya lancar lewat konven. Kalau mau lebih lancar lagi lah tol. Pastilah, ya. Kemudian ada yang bertanya juga, Sayung kedua arahnya apakah tersendat? Yang tersendat ke arah Demaknya saja. Oke. Mohon reportnya juga untuk kawan Rasikan. Kemudian kawan saya itu ada yang baru berangkat haji nih. Wah, ini pasti haji khusus nih, ya. Haji khusus. Haji yang mahal tuh. Haji yang mahal kan, ya, singkat, ya. Biasanya berapa hari sih? 10 hari, ya? Atau berapa hari? Kurang tahu juga. Tapi ngomongin soal haji, kawan, di Indonesia itu kan masa tunggu reguler itu memang panjang. Antara 26 sampai 40 tahun. Di berbeda-beda, ya, di beberapa daerah. Sementara kalau kita bandingkan di Malaysia, itu pengelolaan haji di sana itu kan terutama lewat lembaga tabungan haji. Nah, negara ini terkenal mendorong masyarakat untuk menabung haji sejak muda. dan lebih menekankan prioritas bagi yang belum pernah berhaji. Karena itu di sana itu keberangkatan lebih teratur, tetapi angkanya bisa sampai 150 tahun. Jadi biasanya muncul karena apa ya? Ya ini perkiraan teoritis ya, untuk pendaftaran baru usia sangat muda dan periode tertentu. Memang tidak semua harus ngantri selama 150 tahun, tetapi dalam prakteknya ada beberapa kategori prioritas dan mekanisme penjadwalan. Di Malaysia tentu berbeda dengan Semarang. Semarang ketika punya uang didorong untuk ya umroh dulu lah gitu. Umroh dulu, yang penting sudah melihat tanah suci gitu ya. Karena usia kan kita nggak tahu juga, misalnya harus ngantri 20 tahun, sekarang udah umur sekian, ya kalau menangi, kalau enggak gitu. Makanya orang rela melaksanakan umroh dulu, ya nggak sih ya. Kadang-kadang melupakan yang wajib. Ya begitulah. Dulu sebelum haji, ini memang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama. Kan secara fisik haji bagi orang yang mampu itu kan kewajiban sekali seumur hidup ya. Sementara umroh menurut mayoritas ulama juga sangat dianjurkan, dan menurut sebagian mazhab juga wajib sekali seumur hidup. Tetapi banyak orang Indonesia memilih umroh karena antrian haji lama, biaya umroh relatif lebih cepat terkumpul gitu ya. Khawatir usia atau kesehatan tidak sampai pada jadwal haji yang tiba misalnya. Dan yang pasti pengin melihat tanah suci lebih dulu sambil menunggu giliran haji kira-kira. Pak Ardi, selamat siang. Mohon reportnya ya, dari Semarang menuju ke arah Kudus. Lancar, hanya di Sayung saja yang tersendat. Kita lagi nunggu nih, ada apa di Sayung?
1: Selamat pagi menjelang siang, Mas Yuda. Informasi untuk kendaraan dari Semarang mau ke Demak lumayan macet depan Politron yang arah Tuban. Sepertinya ada kegiatan truk itu, truk yang kosong-kosong banyak di pinggir yang lajur kiri ya. Jadi lumayan macetnya.
0: Truk kosong-kosong di lajur kiri. Oke, tapi belum menjawab apa penyebabnya ya? Oke, belum menjawab. Oke, saya buka-buka dulu ya catatannya. Ini kayaknya ada truk mogok itu. Kan kalau saya lihat dari CCTV ya kawan. Oh, enggak. Ada kendaraan yang melaju pelan sekali. Ini kenapa ya? Baik, nanti ditunggu ya informasinya. Oke, baik. Kemudian catatan dari Anda, Pak Pur di.
2: Selamat siang, Rasika. Selamat siang, Bung Haris. Izin melaporkan dari kawasan Sayung di perjalanan saya dari Semarang, tepatnya di kawasan Industri Terboyo mau menuju ke Pati. Tadi di Sayung ada kerdetan karena ada 5 mobil dump truck yang mau masuk ke arah Morosari sih, Mas. Untuk pengurukan yang tol itu. Di jalur benernya aman karena ada mobil itu, akhirnya jalur menyempit, lintasan kering depan hit, Sayung kering. Ini udah nyampe Demak, lancar sih, Mas.
0: Siap.
2: Sun. Saya butuh waktu cuma 10 menit, ya begitu lama. Yang penting tetap posisi di dalam antrian saja. Nggak usah terburu-buru, nggak usah terobot. Sun.
0: Baik, pesan yang baik sekali, kawan. Kendaraan masih melaju, kawan. Roda masih berputar, walaupun melambat. Ya, jadi jangan khawatir. 8811, ada catatan informasi apakah ini? Informasi arah Demak. Oh, tersendat juga di kawasan tersebut. Baik. Kemudian salah tiga, sudah mulai hujan, Bung Aris. Alhamdulillah. Katanya kemarau, kering. Kalau hujannya kok masih terus mengguyur ya? Tapi itu adalah berkah. Ya. Pak Buji Waluya, selamat siang, Bung. Dari Lingkar Kalibanteng arah ke arteri Yosudarso tersendat. Lingkar Kalibanteng arah Yosudarso. Iya, cukup panjang itu, kawan. Jadi antreannya di apa namanya arterio Sudarso cukup panjang, mulai dari atas jembatan sampai ujungnya di rumah pompa, kawan. Ya, jadi silakan antisipasi atau bersabar mentalnya, karena antrian sekitar 2 kiloan lah ya, 2,5 di atas jembatan atau di atas pelabuhan ya, mulai dari pelabuhan sampai ujungnya di rumah pompa atau Kubro tepatnya. Oke, jadi 2,5 kiloan. Begitu pun jalur bawah juga padat, kawan.

0: untuk yang melintas di jalur ini atau di atas sebelum di jembatan ya. Nah, biasanya kemarin-kemarin ini ada pekerjaan jalan. Tapi hari ini bagaimana? Ya, formal. Oke, kemudian catatan lainnya lagi. Ini tersendatnya di dari Kalibanten.
1: Ada perbaikan jalan.
0: Nah, dia. Kalau kemarin kan di ruas
1: jadi satu jalur.
0: Iya, satu lajur ya. Iya. Ya, kalau satu jalur itu kontraflow biasa.
1: Cakrawala.
0: Ya.
1: Arah ke timur.
0: Siap. Atur nuwun. Baik, ini di lajur kiri ya, di jembatannya persis kawan. Kalau Anda mungkin melambat dari Kalibanteng. Oke, itu ada pekerjaan jalan. Ya. Sebelumnya juga kemarin juga ada di situ di berbagai arah.
2: Setelah itu sudah lancar Mas Haris. Tadi tersendat mungkin hanya 5 menit.
0: Ah, sipil ya, 5 menitan doang. Enggak apa-apa kawan. Sabar aja, antri aja. Oke, ambil lajur kiri enggak apa-apa, kanan juga enggak apa-apa. Yang penting tidak pindah-pindah jalur karena bermanuver ya. Oke. Lajurnya menyempit, jalurnya menyempit ya. Pak Arya Widi, sudah ada petugas yang datang bantu. Bung, siap. Oke, ini kawan kita sudah mendapatkan bantuan dari Pak, bahaya Pak, jangan di pinggir jalan begitu. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan raya. Oke, segeralah bergegas. Wah, ini dia nih, ban yang mengalami letusan. Bukan letusan ya, ban yang meletus gitu ya, bukan mengalami letusan. Oke, KM 491 900. Oke Pak, segera bergegas ya Pak. Karena kita tidak tahu kawan apa yang terjadi di jalan raya itu. Jadi satu, sebaiknya kalau ada mogok di jalan ataupun darurat di jalan dan menunggu bantuan, itu berada paling aman ya, berada di dalam atau di luar guardrail, di luar area kawan, sehingga kita tidak tahu ya. Dilalahnya ada kendaraan yang ngantuk, tiba-tiba maklir gitu, kita nggak tahu. Namanya juga apa kejadian ya, kalau lagi apes dan sebagainya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Semarang menegaskan kartu ATM atau Kartu Keluarga Sejahtera milik penerima bantuan sosial mutlak tidak boleh dipinjamkan maupun dipegang oleh orang lain. Pernyataan tegas ini mencuat menyusul adanya dugaan penyelewengan bansos di Desa Melilir, Kecamatan Bandungan dengan modus peminjaman kartu ATM oleh oknum kepala desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menyatakan praktek pengumpulan ATM penerima bansos oleh pihak lain termasuk perangkat desa sangat menyalahi prosedur dan melanggar aturan. Jika penerima dalam kondisi sakit atau lansia, proses pencairan bantuan hanya boleh diwakilkan dengan syarat menggunakan surat kuasa resmi bermeterai serta diketahui oleh pemerintah desa.
3: Kami sudah selalu mewanti-wanti nggak boleh yang namanya kartu itu dipegangkan oleh orang lain gitu. Itu kami sudah mewanti-wanti. Setiap SDM BKH akan menyampaikan nggak boleh kartu itu bahkan untuk menjaga itu nggak boleh yang namanya kartu itu passwordnya ditulis di kertas itu nggak boleh karena bisa saja digunakan orang lain untuk diiling-iling lah gitu, diambil sendiri. Kalau toh misalkan memang di situ lansia, maka mengajak orang lain untuk mengambil, tetapi bukan dalam artian dikumpulkan begitu, enggak. Kartu itu harus dipegang sendiri.
2: Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan bantuan program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai mereka diduga dipotong, bahkan tidak diterima penuh akibat kartu ATM dikumpulkan oknum perangkat desa. Padahal berdasarkan data Dinas Sosial, bantuan program Keluarga Harapan periode Januari hingga Maret 2026 sudah tersalurkan hampir merata kepada 27.325 keluarga penerima manfaat. Warga di

0: Di Kabupaten Klaten yang kedapatan menjual beras bantuan pangan dari pemerintah, terancam dicopot dari daftar penerima manfaat. Sanksi tegas ini disiapkan menyusul maraknya aksi jual-beli beras medium subsidi secara terang-terangan di media sosial dengan harga mulai Rp9.000 per kilogram. Dinas terkait kini langsung turun tangan, melakukan evaluasi bersama aparat kecamatan dan petugas di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, menegaskan, sosialisasi berjenjang sebenarnya sudah dilakukan kepada 184 ribu keluarga penerima manfaat. Namun fenomena barang bantuan yang seharusnya meringankan beban pangan tersebut justru dijual online. Pemerintah daerah menegaskan setiap karung bantuan sudah diberi label jelas dilarang untuk diperjualbelikan. Bagi penerima yang terbukti melanggar, maka untuk tahap penyaluran berikutnya, hak jatah bantuan mereka akan langsung dihentikan. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menghimbau jemaah haji Indonesia untuk tidak turun ke lantai bawah usai melaksanakan lontar jumroh di lantai 3 Jamarat. Himbauan ini bertujuan agar jemaah tidak tersesat karena jalur kembali menuju ke tenda Mina akan berputar keluar dan langsung masuk kembali ke terowongan Muaisim. Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah Muzdalifah dan Mina Harun Ar-Rasyid Usman mengingatkan, jalur pulang pergi dari tenda menuju Jamarat mencapai jarak sekitar 4,5 km. Oleh karena itu, jamaah diminta untuk tetap berjalan bersama rombongan, menyiapkan fisik, serta membawa perbekalan air yang cukup. Petugas juga meminta jamaah tetap tenang dan segera meninggalkan jalur jika terjadi kondisi darurat seperti mati lampu di dalam terowongan. Jika merasa lelah, jamaah diimbau untuk tidak memaksakan diri dan bisa beristirahat di pos kesehatan yang telah disiapkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota edisi hari ini. Mantap-mantap harus lalu lintas ya. So far sejauh ini sih kepadatan normal ya, di Semarang, Kaligawe, Kalibanteng. Ya normalnya Kaligawe ya segitu kawan, padat banget, terutama yang ke arah Semarang ya, padat banget. Oke, ya karena volume kendaraan aja dan perlintasan kereta, itu aja sih. Oke, kemudian yang arah sebaliknya, yang mau menuju ke arah Demak dari arteri pelabuhan, silakan turun ke bawah atau cari jalur lain kawan, karena dari pelabuhan sampai ujungnya di Kubro ini padat sekali dan melambat ya. Tidak hanya lambat tapi sesekali berhenti. Silakan lewat jalur alternatif lain untuk kendaraan pribadi ya, untuk kendaraan-kendaraan berat ya memang jalurnya udah benar. Oke, sementara untuk yang di sekitar kawasan Sayung itu karena aktivitas truk-truk saja tadi kata kawan Rasika, bukan karena genangan ataupun bukan karena apa, tapi aktivitas truk-truk yang akan menuju ke proyeknya gitu kira-kira. Sementara arah sebaliknya juga tersendatnya di seperti biasa di batas kota untuk berputar gitu kira-kira informasinya. Sementara untuk jalur lain lepas Sayung menuju ke arah Demak, Kudus lancar. Di Kudus hanya di lingkar saja yang padat ya kawan, karena masih ada pengecoran jalan di sekitar kawasan Jepang. Pati Juwana tadi lancar di Juwana karena ada aktivitas pekerjaan aja, jadi yang ke arah Patinya terpantau padat. Oke, okay. Sementara untuk jalur Timur Tengah, Karangawen, Gubuk, Purwodadi, Mulus, Semarang, Bawen, Salatiga lancar. Nah, cuaca bagaimana untuk saat ini? Oke, okay. Bu Ar Omaris bukan hat apa namanya? Oh, salah ketik. Iya, kalau kalau ketik udah biasa Bu. Rasika menjadi radikal gitu-gitu itu udah biasa ya. Bu Widi Jatisari, Mas Aris, info Salatiga kota hujan deras nih, lalu lintas agak lengang. Oke, okay. Baik. 10.42 Meranggen, Karangawen, Tegowanu, Gubuk, Purwodadi lancar sekali. Arah ke Blora, Cepu lancar. Meranggen ke Blora hanya 3 jam via Wirosari. Oke, okay. Termasuk lancar ya itu ya. Oke, okay, saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. Newsflash.
1: Pemerintah resmi mewajibkan seluruh eksportir menempatkan 100% devisa hasil ekspor dalam negeri demi menjaga stabilitas moneter dan cadangan devisa nasional. Para pelaku usaha diminta segera bersiap mematuhi regulasi ini guna menghindari sanksi administratif dan operasional yang tegas dari negara. Demikian Newsflash.
0: Anda masih bersama di Rasika. Pak Jamal, selamat siang. Halo. Gimana kali?
2: Salatiga hujan deras.
0: Oh, hujan deras ya.
2: Ratam kan itu.
0: Baik. Jangan bergumam ya, Pak. Berikan informasinya. Oke. Pak Muhibin, selamat siang Bung Aris. Info aja KTL Sukun mati. Oh, traffic light Sukun mati. Jadi apa akibatnya? Oke, TL Sukun mati, akibatnya tentu saja berimbas ke antrian lalu lintas di perempatan situ ya. TL Sukun, oh bukan Sukun, ya perempatan ya, perempatan Pizza Hut kan ya dekat situ. Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi.
0: Siang Pak.
3: Jalan Sultan Agung ya, ke tersendat ya, karena di depan hotel ini ada rapas-rapas pohon ya. Ketersendatan ya lumayan nih Mas Haris, tadi berhenti kerik 5 menit karena di depan saya ini ada pemotongan pohon nih, rapas-rapas nih. Itu Mas Haris, lepas dari itu lancar. Nah turun.
0: Oke, baik. Kemudian Taman Diponegoro, Sultan Agung. Jadi kalau yang dari Es Parman maupun yang dari arah bawah mungkin agak mulet sedikit di sekitar kawasan hotel dekat-dekat situ. Padat sekali untuk siang hari. Pak Parianto, halo. Di Jalan Sultan Agung Mas ada rabas-rabas pohon di dekat Hotel Fatma. Ya, lalu lintas tersendat menuju ke arah Akpol. Seperti inilah penampakannya. Padat sekali. Baik. Nah inilah penampakan Rabas-Rabas Pon. Ada mobil khususnya juga ya. Jalurnya agak menyempit. Biasanya dua lajur, ini jadi satu lajur. Oke, baik. Sesuai jalurnya ya Pak. Kawan-kawan Rasika. Pak Aji, selamat siang. Assalamualaikum Mbak. Selamat pagi waktu Arab Saudi. Sedikit cerita dari Mekah. Kesigapan dan kesiapsediaan tim kesehatan Haji Indonesia door to door selalu siap layani jamaah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kawan kita sedang berada di menunaikan haji menjelang puncak ya. Oke. Baik. Baik. Gunakan waktu beribadah sesuai dengan banyak istirahat lah ya. Karena ibadah yang sesungguhnya itu adalah di Armusna. Nanti baru itu ibadah beda sunnah. Karena untuk saat ini kita harus menjaga kesehatan lebih dahulu kawan. Yang penting nanti pada hari hanya itu kita butuh ya, tenaga ekstra. Pak Arya Widi, selamat siang. Tadi cerita, saya kan nanya terus, itu kan kawan kita melintas di Semarang Solo. Nah, bannya itu pecah. Bagaimana ceritanya ketika ban itu meletus? Ya, begitu meletus di bagian kiri depan tadi, setir itu langsung berat ke arah kiri, Mas. Karena berat tidak seimbang. Nah, usahakan itu langsung nyalakan lampu sen ke kiri untuk menepi. Jangan hazard, karena kalau hazard yang belakang pasti bingung. Ini mau ke arah mana? Karena lampu dua-duanya nyala kan? Nah, pakai rem pelan-pelan saja dan tahan serta atur setir ke kanan untuk mengimbangi. Tapi tetap diarahkan ke bahu jalan. Dalam kondisi jalan pelan, atur mobil di bahu jalan. Baru nyalakan hazard dan pasang segitiga pengaman. That's right, itu sangat betul sekali. Baik, terima kasih Pak Arya Widi. Ya, artinya kita sama-sama udah connect. Bagaimana keselamatan di jalan raya termasuk di jalan tol ketika terjadi gangguan. Anda masih bersama di Rasika dan kawan kita ternyata banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 10 oh, kawan kita yang ada di sekitar Sayung sedang antri di situ ya kawan. Ya, itu karena di situ ada aktivitas truk ya. Sekarang sih sudah relatif agak sedikit berjalan-jalan ya dibandingkan tadi. Yang arah sebaliknya relatif lebih lancar walaupun sedikit melambat di beberapa titik. Oke. Jalur lainnya yang menuju Pantura siang ini hanya di Jepiring, arah ke Semarang saja, arah sebaliknya lancar. Kemudian di Lingkar Wareri itu juga sedang ada pengecoran di lajur kanan, jalurnya menyempit. Yang arah ke Semarang ya. Begitu kawan, Semarang Bawen Salatiga lancar. Dan memang untuk beberapa wilayah yang sudah turun hujan dari BMKG saya pantau saat ini, itu di beberapa wilayah tadi di luar Banyumas, Kebumen, Purworejo ya, Wonosobo, kalau daerah-daerah itu pasti hujan. Magelang, Wonogiri, Sragen, Blora, Rembang, Pati, daerah Sukolilo, kemudian Jepara, daerah Keling, Kembang, itu sudah diguyur hujan. Kendal, daerah Sungorojo, Limbangan, Pegandon, Ngampel, dan sekitarnya. Kemudian akan meluas ke beberapa wilayah lain. Magelang, Klaten, Wonogiri, kemudian Grobogan, daerah Kedungjati, Karangrayung. Cukup luas kalau Grobogan ini. Kemudian Blora juga akan meluas hujannya. Kemudian Rembang, daerah Sumber, Gunem, Pancur, Sluke, Lasem. Kemudian Pati juga akan cukup luas nih yang terdampak hujan. Bukan terdampak ya, ya ada potensi hujan sebentar lagi. Kemudian Kudus, beberapa daerah, Kaliwungu, Kota, kemudian Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Baik, Gebok, Dawe. Itu sebentar lagi juga akan diguyur hujan. Daerah Jepara juga begitu kawan, cukup luas juga. Demak juga cukup luas, Kabupaten Semarang, daerah Getasan, Jambu, Tuntang, Sumowono, Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur, sebentar lagi juga akan diguyur hujan. Kemudian Temanggung, Kendal, ini cukup luas juga. Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, dan seterusnya. Kota Semarang bagaimana? Kota Semarang, Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Semarang Selatan, Candisari, Gajah Mungkur, Tembalang, Banyumanik, Gunung Pati, Semarang, Mijen, Ngalian, Tugu. Itu sebentar lagi juga akan ada potensi diguyur hujan. Hari di Semarang, selamat siang Bung Haris. Arah Salatiga dari Jatingale lewat konvensional lancarkah? Lancar, Pak. Oke. Okay. Tidak ada gangguan, tidak ada peristiwa atau hal-hal yang menonjol, nihil. Hanya ke ramen khas kota Semarang saja pada jam segini.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Dipersembahkan Road to Kilau Raya Kota Semarang. Festival Road to Kilau Raya, Pesta Rakyat, panggung megah dibalut kolaborasi para bintang dangdut. MNC TV Rumahnya Dangdut akan hadir lebih dekat di kotamu.
1: Mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat.
0: Live dari lapangan Pancasila jantungnya Kota Semarang. Pesta Rakyat spektakuler siap mengguncang Kota Semarang. Ambiar, goyang, dan nyanyi bareng bersama ratunya Patah Hati, Nella Karisma. Irama dangdut legendaris bersama sang pangeran dangdut, Ridho Roma, dan Sonet to Bed. Makin spesial dengan kolaborasi para bintang bersama Iis Dahlia, Irfan Hakim, Tiga Bidua, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, dan aksi magis Master Limbat. Budaya khas Semarang, kuliner legendaris, hingga bagi-bagi rezeki. Road to Kilau Raya Kota Semarang, live.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota. Batomanto arus lalu lintas beberapa wilayah terlihat sudah mendung, mengguyur. Dan mungkin sebentar lagi beberapa wilayah akan terguyur hujan. Sebagian juga sudah ya, jadi tidak kaget, gak masalah juga. Gak hujan atau hujan juga gak masalah, gak berpengaruh terhadap arus lalu lintas. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Enggal, ada catatan informasi apakah?
1: Mas Haris, perjalanan Salatiga arah Purwodadi ya, saya lewat Kedung Jati.
0: Oh,
1: panas cuaca. Ini yang longsoran di Kedung Jati ini ya Mas, sudah lama ini.
0: Iya. Yeah.
1: Belum jadi-jadi. Ya. Yeah. Yang pinggir sungai itu yang ada tempat ngopi-ngopi ini, biasanya kawan-kawan saya kalau ngopi di sini. Mm-hmm. Ya, ini lanjut ya Mas. Purwodadi saya lewat Kedung Jati arah Gubuk.
0: Baik. Lancar.
1: Sun-sun,
0: ya?
1: Mas Haris.
0: Oke, monggo-monggo selamat jalan. Oke, aman lancar. Kemudian Bumi Arti, jangan sampai enggak Jumatan ya karena siaran. Oke, nanti dosa. Ya. Mas, pasti Jumatan lah nanti yang khotbah siapa? Kemudian beberapa catatan lain dari kawan Rasika. Hari ini tadi kita pantau indeks harga saham gabungan nilai tukar rupiah. Aduh, hari ini agak tersungkur ya kawan. Bukan agak lagi, tersungkur. Bahkan sempat terperosok sampai 5.000 tuh tadi IHSG-nya tuh, pada awal-awal perdagangan tadi. Dan apa namanya, nilai tukar mata uang kita juga dilihat nestapa juga dibuka tadi melemah ke 17.700 ya pada perdagangan pagi tapi. Oke. Tapi kan nanti bisa ada fluktuasinya kawan. Sudah menyentuh 700 ya. 17.700 tadi. Oke. Baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang udah gabung bertanya-tanya untuk pagi hari ini menjelang siang. Oke. Di Sayung ada apa? Itu ada aktivitas truk tadi, informasi terakhir di sebelum pasar Sayung ya. Jadi arus lalu lintasnya melambat. Berhenti sebentar jalan. Begitu terus sampai ujungnya di sebelum pasar Sayung. Lepas pasar Sayung lancar. Oke, arah sebaliknya relatif lebih lancar. Pak Atmo, Bung saya lewat dari bandara mau menuju ke Demak lewat mana? Lewat kota aja Pak. Karena arterio Sudarsonya padat sekali. Oke, silakan turun lewat kota. Kalau udah terlanjur menuju ke arah pelabuhan, ya turun dari situ. Memang padat ya. Karena sudah terlanjur turun, ya berbarengan dengan truk-truk lewat Ronggowarsito. Tapi kalau sebelumnya, ya bisa lewat kota. Oke, baik. Atau mau lewat tol. Wah, ngalang juga sih kalau lewat tol. Oke. Baik, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang melintas di, saya dari Abdurrahman Saleh di Taman Diponegoro, ada apa? Oke, jadi bukan di Taman Diponegoronya ya Pak, tapi di sekitar Hotel Padma itu ada rabas-rabas pohon. Jalurnya menyempit menjadi satu lajur. Jadi praktis yang dari arah bawah, dari arah Siranda, maupun yang dari arah Jalan Es Parman itu tersendat di sekitar Taman Diponegoro. Oke. Ya, di depan Hotel Padma ya, ada rabas-rabas pohon, jadi jalurnya menyempit. Baik, jadi bersiap untuk Anda yang melintas, terutama yang dari Es Parman tuh, padat sekali. Ya. Mau lewat dalam Jalan Argopuro, monggo ya. Kalau saya mungkin di SPBU ke kiri atau menuju ke Hotel Neo itu ke kiri lewat Jalan Orgomurio. Kalau misalnya mau ke Akpol ya lewat jalur dalam, paling tidak itu bisa memotong. Tapi untuk meminta jalur itu yang menuju ke arah Akpol juga nggak mudah kawan untuk bisa memangkas di kawasan itu. Kan itu memotong ya. Wah, jadi nggak safe juga. Ya ikuti saja kawan, arus kawan, alurnya. Jadi mohon bersabar untuk yang melintas di jalur tersebut. Oke. Yang dari arah Siranda, dari Simpang 5, mau naik ke atas, siap-siap padat ya. Siap-siap padat, antreannya lumayan, ini lumayan panjang karena aktivitas rabas-rabas pohon. Yang dari Siranda, mungkin sekitar 700 meteran ya. Kemudian catatan lainnya udah semua. Saya buka dulu catatan informasi jaring radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumenep mulai memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam monitoring yang dilakukan di sejumlah lapak penjualan hewan kurban, DKPP menemukan 3 kasus penyakit pada kambing. Penyakit tersebut merupakan infeksi yang menyerang area mulut ternak. Kepala DKPP Sumenep, Hainur Rosid, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan kelayakan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Sosial Kabupaten Semarang menegaskan kartu ATM milik penerima bantuan sosial mutlak tidak boleh dipinjamkan maupun dipegang oleh orang lain. Pernyataan tegas ini mencuat menyusul adanya dugaan penyelewengan bansos di Desa Melilir, Kecamatan Bandungan dengan modus peminjaman kartu ATM oleh oknum kepala desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menyatakan praktek pengumpulan ATM penerima bansos oleh pihak lain sangat menyalahi prosedur dan melanggar aturan. Jika penerima dalam kondisi sakit atau lansia, proses pencairan bantuan hanya boleh diwakilkan dengan syarat menggunakan surat kuasa resmi bermeterai serta diketahui oleh pemerintah desa.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro mulai menyalurkan gaji ke-13 bagi aparatur negara di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Total anggaran yang disiapkan mencapai 39,07 miliar. Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, penerima gaji ke-13 meliputi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, hingga penerima tunjangan. Komponen yang dibayarkan terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai jabatan masing-masing.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

sebuah lagu dari Inau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Lagu-lagu sekarang itu kayak gitu kawan. Lirik-liriknya sederhana dan sederhana dan menyentuh. Ronaldo itu sedang happy banget karena berhasil membawa Al Nassr juara Liga Arab ya, dan sampai nangis juga gitu. Jadi Al Nassr mengalahkan Damak 4-1 Jumat dini hari tadi dan praktis membawa Al Nassr dan Cristiano Ronaldo tentu saja membawa Al Nassr ini juara di Liga Arab. Wah, bonusnya udah nggak kehitung ya. Kalau Lamborghini mah kecil. Istrinya tuh saya lihat di media sosial kan rame tuh, istrinya gonta-ganti mobil, kemudian suka ngasih tips. Wah, itu kalau di sini mungkin ya 100 ribu kali ya. Mungkin lebih kali kalau di sana tuh. Kepada ini yang bukain pintu gitu-gitu. Oke, ngomongin soal Ronaldo kawan. Ronaldo itu bukan

0: Ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
1: kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Semangat besar menjadi bintang dangdut terus berlanjut. Kota Semarang, siap-siap. 23 sampai 24 Mei. Di Taman Budaya Raden Saleh. Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang. Persyaratannya, pria atau wanita usia minimal 14 tahun. Bisa ikut solo, duo, atau grup. Info lengkap kunjungi Instagram @officialmnctv dan @mnctvkdi.

0: punya jagoan lagi yang kita mau selamatin.
1: Satu, dua.
2: Jangan lupa bawa KTP atau fotokopi kartu keluarga, gratis. Siapkan suaramu karena sekarang giliran kamu menjadi bintang KDI. Audisi KDI 2026 hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

lagu ini sebetulnya agak sedih-sedih bagaimana gitu ya. Tapi ngomongin soal sedih kawan, tidak ada ya kesedihan yang apa ya, ketika ditinggalkan oleh seseorang yang dicintai. Tapi di Cina itu ada apa namanya, seorang ibu yang memang kangen anaknya yang udah meninggal, tetapi sebetulnya keluarganya menutupi karena mungkin udah sepuh ya. Ya udah, kalau apa namanya, kejadian kecelakaan yang mengakibatkan anaknya meninggal itu dirahasiakan, dan ibunya tetap tidak tahu bahwa anaknya itu sudah meninggal gitu. Dan hampir tiap hari dia melakukan video call kepada atau terhadap anaknya yang sudah meninggal itu. Bentar. Ceritanya gini kawan. Adalah teknologi kecerdasan buatan atau AI sekarang ini mampu membuat avatar. Avatar itu apa ya? Kayak wajah kita atau cloning ya. Cloning kita. Wajah, gestur, dan sebagainya. Yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali orang yang sudah gak ada. Walaupun mungkin satu sisi bisa untuk penipuan ya, tetapi satu sisi ini untuk mengobati kerinduan terhadap anaknya yang sudah meninggal dan dia gak tahu. Jadi membuat cloning seseorang tidak harus untuk keperluan profesional ataupun penelitian canggih.

Kemampuan ini juga bahkan bisa digunakan untuk hal yang lebih dekat hubungannya dengan hal keluarga. Salah satunya di Cina, ada seorang ibu yang tidak sadar bahwa selama ini dia ngobrol dengan kloning putranya yang sudah meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Keluarganya menutupi kejadian ini karena sang ibu itu ya memiliki penyakit jantung gitu. Dan sebagai gantinya, keluarga diam-diam membuat avatar AI yang mirip dengan sang putra yang sudah meninggal. Dan avatar AI inilah yang selalu berkomunikasi lewat video call. Dan sang ibu pun disebut tidak mengetahui bahwa sosok yang rutin berbicara dengannya itu sebetulnya adalah cloning dari AI, bukan putra sungguhan gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan seseorang, dia bisa menjawab dengan bahasa kita, dengan suara kita, kawan. Jadi suaranya bisa dikloning, kemudian bahasanya dan sebagainya itu bisa menjawab apa yang ditanyakan. Dalam salah satu percakapan, sang ibu tuh mengaku sangat rindu dengan anaknya dan berharap bisa bertemu langsung gitu ya. Karena sudah AI itu kan bisa membuat tiruan digital ya, yang dapat berbicara layaknya manusia asli. Jadi kamu itu harus lebih sering nelpon agar ibu tahu apakah kamu itu baik-baik saja atau tidak di sana. Nah, gitu. Ibunya udah 80 tahun. Kemudian avatar AI itu kemudian merespon dengan seolah-olah dirinya benar-benar sang anak gitu. Iya bu, tapi aku terlalu sibuk jadi gak bisa bisa berlama-lama ngobrol gitu ya. Jaga diri baik-baik ya bu. Setelah saya punya cukup uang, saya akan pulang. Itu kata AI-nya. Gitu kawan kira-kira. Dan itu memungkinkan ya. Itu terjadi gitu kawan. Termasuk juga untuk penipuan kawan. Seolah-olah saudara, bu minta ini transfer, ini sudah, ini apa namanya, saya di kos misalnya udah habis dan sebagainya misalnya. Tapi kalau orang Gen Z itu pasti tahu, sekarang ini bisa membedakan antara antara AI dan tidak. Tapi kalau generasi-generasi baby boomer atau orang yang sudah sepuh mungkin belum bisa ini ya, bisa membedakan ini AI atau bukan. Bahkan video-video yang beredar itu juga kadang yang di WA-WA itu ya, kita tidak bisa membedakan ini video asli atau bukan gitu. Ternyata itu adalah video AI ya. Orang yang biasa mencermati teknologi pasti tahu, ah ini AI nih. Udah beda aja gitu. Ada hal-hal yang mungkin berbeda aja gitu ya. Oke. Kemudian udah semuanya. Oke, baik. Itu kawan catatan kita untuk siang hari ini. Jadi saya buka lagi catatannya yang terpantau padat untuk saat ini. Taman Diponegoro. Udah lancar. Proses rabas-rabas pohon di Hotel Padma Jalan Sultan Agung sudah selesai dan arus lalu lintas sudah lancar kembali. Sementara untuk yang Kalibanteng arah Yosudarso itu ada pekerjaan jalan di lajur kiri. Sekarang pun mendekati Jumatan juga sudah berhenti ya, tapi masih terpantau padat. Yang paling padat nomor 1 untuk saat ini arteri Yosudarso pelabuhan arah ke Kubro dan Muktiharjo. Itu aja kawan yang terpantau cukup padat, tol Muktiharjo arah Kubro. Sementara untuk Sayung melambat saja di situ arus lalu lintas karena volume kendaraan. Selebihnya lancar ya, tanpa kendala apapun, hanya di Cepiring aja karena ada pekerjaan jalan. Terima kasih, selamat siang dan semoga perjalanan Anda lancar sampai tujuan.

PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam kondisi aman. Kesiapan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha. Area Manager Komunikasi Relasi and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan menyatakan ketahanan stok biosolar saat ini mencapai 110.757 kiloliter atau 18 kali lipat konsumsi harian normal. Sementara untuk Pertamax berada di angka 84.300 kiloliter dan produk DEX memiliki ketahanan hingga 47 kali lipat konsumsi normal. Pertamina juga menjamin ketersediaan LPG aman karena mendapat dukungan pasokan tambahan dari wilayah Gresik dan Balongan. Seluruh infrastruktur distribusi kini dalam kondisi siaga full, terutama di sepanjang jalur wisata dan perjalanan antar kota. Selain memastikan kesiapan pasokan energi, Pertamina kini juga resmi membuka layanan bantuan di seluruh SPBU. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala penggunaan barcode subsidi tepat BBM. Taufik menyatakan masyarakat cukup mendatangi operator di SPBU terdekat untuk aktivasi maupun pengecekan kendala akun. Sejauh ini masalah utama di lapangan bukan pada sistem Pertamina, melainkan adanya penyalahgunaan nopol kendaraan oleh pihak tertentu. Sehingga warga dihimbau melakukan pengecekan ke Samsat jika ditemukan dugaan nomor polisi ganda. Selain layanan di tempat, Pertamina juga menyediakan layanan pusat panggilan di nomor 135, serta menggandeng organisasi angkutan darat dan asosiasi pengusaha truk Indonesia untuk memantapkan edukasi di lapangan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Syarika labbaik. Berikut kabar haji. Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia atau BPKH RI memastikan dana setoran jemaah haji tetap aman meskipun masa tunggu keberangkatan kini mencapai puluhan tahun. Anggota Badan Pelaksana BPKH RI Aceh Priyana Jaya Prawira usai kegiatan BPKH Connect di Semarang mengatakan seluruh pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati melalui instrumen investasi dan penempatan berisiko rendah sesuai Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut Acep, setiap keputusan investasi harus melalui kajian resiko, kajian hukum, dan kepatuhan regulasi sebelum diputuskan bersama badan pelaksana dan dewan pengawas. Saat ini, keputusan investasi melibatkan 14 orang, terdiri dari 7 anggota badan pelaksana dan 7 anggota dewan pengawas guna memastikan dana jamaah tetap terlindungi. Acep juga menjelaskan tantangan terbesar pengelolaan dana haji berasal dari fluktuasi nilai tukar dolar Amerika dan rial Saudi. Namun kenaikan kurs saat ini dipastikan belum mempengaruhi biaya haji tahun ini karena kebutuhan valuta asing sudah dibeli lebih awal. Selain itu, BPKH juga tengah menyiapkan strategi keberlanjutan di tengah antrean jamaah yang mencapai sekitar 5,5 juta orang, termasuk mendorong skema cicilan setoran selama masa tunggu keberangkatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila, Alun-Alun Timur, Kota Tegal. Dimulai Ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah al-hikmah serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika, majelis zikir, majelis membaca salawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru serta sesepuh pini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode 1296 disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-0013-226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan peringatan 40 hari wafatnya Bapak Wiwin Rusianto bin Hawa, Perum Kutilang Sari 2 Susukan Ungaran Timur. Peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Murniati binti Muhammad Amin Medan. Peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Atin Susanti binti Pujo Suwardi, Bendahara Jemaah Hikmah Kota Jogja. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pintar Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Komaria, Ibu Ayu Putri Kurniawati, dan Ibu Fitri Damayanti. Selamat mengikuti.

وخصوصا إلى روحي من استمعناها هنا بسببه وكان ذلك رعد باسمي ودلونا ذلك من أجل عبدك الفقير عبدك سيح مولانا جبار سدي سنان قدس سيح مولانا رادين سيح سنان قلي جاكو سيح مولانا رادين لمر سيح سنان مريا سيح مولانا رادين مدى سنان دمak سيح عبد الرحمن غجر قدا سيح سراج الدين قرادا سيح بخلين بنغالان سيح بسيم أشاري تبو إيران سيح محمد رولم تامم رجا سنجوبang سيح محمد اسمان علي سنجي نيي هجا سيدي قمريا بنتي كيه جمناجي سيح أحمد أسرار علي سنجي يا جنب بنانغران بنغران دربايا سيح جمديل كوبا سيح كيه سلين دارت سيح سان مرادي سيح سان تبورا سيح بشار الدين محمد مكن بحرقا كسوم بح كرو Mbah Musafa Mbah Sunan Gadong Pangeran Abinawa Ki Ageng Krinceng Ki Ageng Pekalukan Ki Ageng Wono Budro Syekh Maulana Bang Ribi Habib Umat Sapura Mbah Kiai Maksum Lasem Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang Mbah Kiai Maimun Zubair Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Zainal Abdul Qahar Kiai Muhammad Samsudin Berang Bos Kiai Masuri Teman Huring Rota Bang Nur Hidayat Ahmad Tohir bin Abdul Al-Ghaf Kiai Hasanuddin Kiai bin Kiai Haji Nur Hasan bin Kiai Nur Siti Haji Insinyur Soekarno Haji Muhammad Suwarta Kiai Haji Abdurrahman Wahid Profesor Haji Baharudin Yusuf Habibi Kiai Haji Asifuddin bin Kiai Haji Izzuddin Asari Kiai Haji Kapul bin Sarkimin Kiai Haji Masudi bin Selamat Bapak Mulyati bin Mantono Giman Bapak Rohimin bin Ahmad Bedan Bapak Suwati bin Surati Menjo Ibu Nyai Haji Mufiyata Soliah binti Kiai Haji Nur Khazin Bapak Haji Ridha Unasir bin Haji Muhammad Harun Bapak Haji Muhtarul Fadi bin Haji Muhammad Harun Bapak Haji Teguh Prihanta bin Gusti Bapak Zainal Fanani bin Ahmad Soligen Dwi Hirmawan bin Sukono Bapak Heri Hulopo bin Subono Bapak Haji Nota Subrato Bapak Haji Nerjo bin Baimin Deni Hirmawan bin Calvin Gudong Bapak Ahmad Syafuddin bin Kamal Mohsin Ibu Sri Hartati binti Mursyid Sukondo Tunjung Adi Kurniawan bin Sudipto Muhammad Al Jaisar di Jordan Aldian bin Julius Adian Gundong Bapak Samizan bin Santana Bapak Haji Kuntari bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh Bapak Tarwan bin Madarsan Ibu Munjiati binti Simbah Nyai Sarbin Ibu dari Mas Joko Meluah Ungaran Timur Kabupaten Semarang Peringatan 40 hari wafatnya Bapak Wiwin Rusyanto bin Hawa Purum Kutilang Sari Dua Susuan Ungaran Timur Peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Muryati binti Muhammad Amain Medan Peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Atin Susanti binti Pujoswati Bendahara Jamaah Halin Mahkota Jogja Mendoakan Ahli Kubur Ibu Irna Toko Pintar Bapak Haji Kuntari bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh Bapak Haji Martikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Haja Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Haja Jamilatun binti Haji binti Haji Nur Sadiq, Bapak Haji Maftur Sangkir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Haji Supeno. Wa usulihim wa furu'ihim annallahu yataqabbalu wa syamur rahmati wal maghfirah wa ya'ummu birran wal karamah wa yuli darajati fil jannati na'imah inna akhiratil aliyya wa ilhaq man nabiyya wa sidiq wa syuhada wa salihin wa ilah hadrati sahbi hadil hajja semoga hajat kita hajatnya seluruh pendengar siga jamaah lidma muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diampuni seluruh dosa-dosa kita baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja dianugeri hati yang lapang selalu bersyukur sabar tabah dan ditata segala keputusannya diberikan umur panjang sehat walafiat aman dan selamat dari segala ujian cobaan keburukan kejahatan musibah malapetaka terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat dan diberi dicukupi dan disimpulkan rizkinya dengan rizki yang halal mudah lapang baik manfaat dan barokah ditambah dan dikuatkan iman kita anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita serta pemimpin-pemimpin kita selalu bertakwa Allah dan melakukan sifat-sifat dan berlaku yang indah dan terpuji meninggalkan sifat-sifat dan berlaku yang buruk dan tercela, dibuka, dilapangkan dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan balasan wa soleh wa ahli baiti wa umani wa usulim wa furuhim wa jumain ala niyati sidik wal qabul wa khusulil amali wal ma'mul bijai wa syamadir rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lana walahumul fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin

0: Ada batu mati kawa mina takali mati kakula mata karo kata kirun wala dengri kalwa filun.
1: Salim wa radhiwa ta'ala ansadatin ashabi rasulullah ajma'in. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gufrona karabana wa ilaikal masir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Selawat, Majelis Kirim Doa kepada orang tua, guru-guru, serta para sesepuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ibu Sophia binti Kasmani, penggerak Al-Hikmah Waleri Kendal, Bapak Afan Kelipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistyo Jati binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta, Keluihan Satu Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh Pantai Asuhan Sahal Suhail, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gersik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Hikmah Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus Jamaah Sambiroto Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti Semarang, Ibu Suparti ibu dari Ibu Cici Al-Hikmah Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Suito Al-Hikmah Batur Sari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gersik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo, suami dari Ibu Yunia Stuti Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Siro Dimejo, adik Ibu Narni Restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, ibu dari Ibu Retno Ari, Ibu Mardia binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'ah Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Hajah Nuraini binti Haji Abdul Kadir Kutilang, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Arti binti Abi Suliman, Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfarianingsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nuraiti Rais binti M. Rais Junaidi, Ibu Trianur Wahyu Ningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Sa'aceh, Ibu Suminten ibu dari Mas Nurbeni Rasika. Mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandar Jaungaran dan Ibu Uming Aliatun sekeluarga di Kuncen. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pintar Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat, sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Uming Aliatun yang telah ikut berkhidmat untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'anaili syafa'atil utma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat Majelis Selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, Jamaah Hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila, Alun-Alun Timur, Kota Tegal. Dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.
1: Power geng, push!
2: Jom ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Coko drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Coko drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Coko drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
3: my food booster,
1: menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Rasika, USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Brebes resmi menjatuhkan sanksi ringan hingga perintah pengembalian tunjangan penghasilan pegawai terhadap 2.500-an ASN. Ribuan pegawai tersebut positif terbukti melanggar karena menggunakan aplikasi presensi ilegal fiktif. Sekretaris Daerah Brebes, Tahroni, menyatakan dari total pelanggar yang didominasi oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tersebut, sebanyak 7 aparat sipil negara diwajibkan mengembalikan tunjangan sebesar Rp4.000 per hari selama menggunakan aplikasi. Sementara bagi pegawai lain, sanksi ringan berupa teguran akan langsung diberikan oleh atasan masing-masing sesuai wewenang dari Badan Kepegawaian Negara. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah daerah kini telah mengganti sistem absensi menggunakan sensor wajah dan kedipan mata. Adapun untuk oknum penjual aplikasi fiktif, kasusnya kini telah diserahkan kepada Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan kini tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan masalah tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD. Selain isu tunjangan, pihak kejaksaan juga tengah memeriksa pengelolaan retribusi parkir elektronik di lingkungan puskesmas. Sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan kini sudah dimintai keterangan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menegaskan pemberian tunjangan tersebut sebenarnya sudah sesuai aturan dan bertujuan untuk mendekatkan para anggota dewan dengan masyarakat. Munir menambahkan seluruh mekanisme tunjangan sudah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Meski demikian, pihaknya tetap mengapresiasi segala bentuk kritikan dan koreksi dari masyarakat maupun LSM sebagai dinamika demokrasi. Berikut kabar haji. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola tidak hanya disimpan tetapi juga dikembangkan melalui investasi berbasis syariah untuk membantu menekan biaya keberangkatan jamaah haji Indonesia. Anggota Badan Pelaksana BPKH Aceh Priyana Jaya Prawira dalam forum diskusi bersama media di Semarang Rabu kemarin mengatakan total dana haji yang saat ini dikelola mencapai sekitar Rp183 triliun. Dari pengelolaan tersebut, BPKH memperoleh nilai manfaat rata-rata 12 hingga 13 triliun rupiah per tahun. Sebagian besar digunakan untuk membantu pembiayaan jemaah haji reguler. Menurut Acep, jemaah saat ini hanya membayar sekitar 60-65% dari total biaya real perjalanan haji, sementara sisanya ditutup dari hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. Dana haji sendiri berasal dari setoran awal jemaah reguler sebesar Rp25 juta dan setoran jemaah khusus sebesar $4.000 yang masuk melalui perbankan syariah dan tetap tercatat atas nama masing-masing jemaah. Selain membantu biaya keberangkatan, nilai manfaat dana haji juga dibagikan kepada jemaah tunggu melalui virtual account. Saat ini jumlah antrean jemaah haji di Indonesia mencapai sekitar 5,5 juta orang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Para pami dangat tadi jarang laras serimaknya Senin. Sampun tabuh setunggal kalian diajak andin pepanggian meleh wonten di jarang laras serimaknya lumantar 105,6 FM Rasika USA. Ingang badia saringan diri midangan tagir wonten dinten ingang berkah menikongge Jumat berkah semoga dia jadi sambut bika WNI Radio Rasika. Ijo menika wonten nomor 081325858500. Sak menika amargi wonten frekuensi 105,6 FM nembe wonten gangguan mekaten nggih. Dados panjenengan saged beralih wonten streaming kita. Ijo menika wonten www.rasikafm.com. Dimanapun kawanpun tansah setia tuhus saged sangat deh. Walaupun sang menikah seputaran jalan semangat nomor 7 Ungaran sampun gludak-gluduk katus pun tipi dalam nipun poro pamidangat boten datus menopo datus saken asrep mekatan amargi berapa hari ini jan subhanallah bentaripun gih. Ingat mbak di berbagi cuaca pawartos cuaca kalian dia jandin semoga sang menikah dia jandin badi kesekar pambika lewat sekaripun saking mbak Yunik yang salintri ira-ira nipun jemeniko Kusuma Wijaya wonten adi jarang laras sarimaknya Senin suangga.

0: Utara, Seri Lumantar 105,6 FM Rasika USA. Ingat sound pindara wonten WA Nipun Radio Rasika sumangga diajani sampun. Bika WA Nipun ijo menika wonten nomor 081325858500. Alhamdulillah sampun saged wonten 105,6 FM Rasika USA. Saged derek midhangetaken dados tok kagem kawula Rasika ingkang badhe sesarengan bergabung pinara lenggah wonten di carang lara sarimanya nggih injih menika wonten Bapak Rizka Alta ngaturaken pawartos banin kadosipun menika kawula Rasika Mbak ngajengipun kawula wonten stikeripun Radio Rasika mobilnya Mbak mobil Brio hitam begitu posisi di mana dalam kota Semarang kah nanti bisa ditambahkan Bapak Rizka lajeng wonten Bapak Wabinus. Belum tak mention. Mention siang. Ingin popo.
1: Rasa ke tembang mawon gih.
0: Menopo meniko?
1: Tembangin nek dereng ke putar gih. Dino.
0: Oke.
1: Sampun ke putar gih. Dalan Grunjal mawon.
0: Angsal.
1: Mawon dia tengah di.
0: Ingin. Sami-sami di mana segaripun Dino gih. Lajau wonten popo teguh Mbak Andin. Sekalipun kula ngersake caping gunung ikan teles kemawan boleh sekarat itu tuh wesi campur sari boleh Bobo Busman derek midang tangan Mbak Andin sakit latah Karangkawang baru derek midang tangan menikah wadar sama Hanuan tasek luda gludok seputaran calon semangat nomor 7 Ungaran katus pundi pidalam nipon poro pamidanget seputaran dalam kota Semarang sak menikah sampun jawah nggih kawan Rasika di beberapa titik juga ada genangan seperti di Jalan Pahlawan dan juga kalau wau Popo Maskom ngaturaken pawartos di seputaran Jalan Tamrin. Hati-hati kawan Rasika ingkang sampun miyos jalan tersebut. Pak Sondong.
2: Wilujeng siang jeng Andin menika kula jeng OTW dateng Pati. Tapi kula miyos kudu waru kleresan iki wonten ampiran wonten tumpi. Mancar nggih nek kang badhe menghindari kawasan Sayung.
0: Oke.
2: Okay. Sudah naik nggih. Puncak maksimal 1 meter durasi 4 jam. Nah, ini sangat menenggelamkan jalan raya Sayung hingga napa niku sebelum SPBU niku nggih batu. Niku pasti tergenang cukup lumayan dalam Mbak Andin.
0: Siap.
2: Lancar nggih ingkang Badhe miyos Uduwaru atau menuju Candi Sari Tumpi.
0: Oke.
2: Kula pun kelar urusan teng Tumpi lajeng lanjut lewat Guntur Buyaran Demak Kudus Pati. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Lajeng nyuwun sekar nggih.
0: Menapa menika?
2: Wonge, matur suwun.
0: Sami-sami Bapak, mantan semai nuwun sanget dipun tenggo segaripun sapa wonge. Bapak Agung.
3: Pasar lancar, banjir di pasar lancar jadi. Cuaca udah reda, tapi masih banjir.
0: Terus saya wonten genangan nggih, Bapak? Siap.
3: Jalan macet, lampu merah tutup itu. Mati.
0: Oke. Okay.
3: Jadi macet.
0: Catatan tambahan saya Bapak Agung seputaran Dr. Cipto nggih kawula Rasika juga sampun wonten genangan. Matur sembah nuwun dan juga ada antrian karena traffic light-nya pecah mekaten. Bapak selamat li Mbak Andin sambil kemangi tolong diputarkan boleh Bapak Abi Masud ke kawasan Pringapo sampun Jawa sak menika alhamdulillah asrep mekaten nggih Bapak Andi po.
4: Selamat sore diajeng Andi.
0: Wilujeng siang selamat sore.
4: Maaf mohon infonya.
0: Monggo.
4: Untuk jalur Sayung diajeng ini dari Semarang mau ke arah Kudus Demak. Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Kaleresan sak menika seputaran Sayong wonten antrian amargi robipun sampun minggah nggih, Bapak. Kawiwit seputaran pertigaan genuk sudah ada antrian, simpulnya inggih menika seputaran kino. Cukup panjang ya, Kawarasika. Untuk itu boleh menghindari ketersendatan di seputaran Sayong, saged miyos seputaran Ratan Cilik lajeng tumuju ke arah Bulusari, Bulusari Onggor Rawe Megatan untuk menghindari ketersendatan di seputaran Sayong. Bapak Edi Harejono.
5: Sugeng siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang.
5: Saya mau tanya ini,
0: boleh.
5: Ini di Jalan Brigjen Katamso yang menuju ke Majapahit kok macet, ada apa ya di?
0: Oke. Okay.
5: Di apa? Di map kok sampai merah gitu.
0: Mm-mm.
5: Dan ini juga macet sekali nih, padet nih. Ngremet. Matur suwun, Mbak.
0: Sami-sami, Bapak.
5: Mau izin Mbak Andin?
0: Inggih.
5: Mau melaporkan itu kok di apa? Di jalan Gajah Mada, Tamperin. Mm-mm. Kemudian Pandanaran, Simpang 5 Ayani. Rasika kok suaranya beber blas, gak kelihatan je.
0: Oke. Okay.
5: Gak terdengar sama sekali.
0: Inggi Bapak.
5: Kemeresek juga enggak. Gitu saja je Mbak.
0: Siap. Sami-sami mantar sembah nuwun untuk audio report-ipun. Leres ingkang diaturaken kalian Bapak Edi Harjono sak menika seputaran Brigjen Katamso dalam kota Semarang, terutama ingkang saking arah pedunungan nggih Kawarasika atau Majapahit menika sampun wonten ketersendatan dan cukup panjang untuk antrianipun, catatan kagem panjenengan. Bapak Firdaus Mbak Andin, lampu merah Bangkong arah Simpang 5 kredit wonten opo nggih Mbak Andin? Sak menika cukup panjang. Oke. Okay. Matur sembah nuwun Bapak Firdaus, ini menambahkan pawartos kagem Kawarasika dan juga pawartos ingkang sami saking Bapak Edi. Bapak Sutarman Mbak Andin, kali gawe tumuju ke arah Demak dong, begitu kados pundi. Untuk saat ini sampun wonten ketersendatan kami wet seputaran pertigaan genuk nggih. Monggo miyos seputaran Ratan Cilik Bulusari lajeng tumuju ke arah Onggor Rawe langkung Sekeco. Bapak Suparwan Mbak Andin, Banyulangi tolong diputarkan. Oke, siap. Dipontenggas tenggal-tenggal wonten di carang laras terimanya setenen. Denok matarumien ingga badetan sah setiotu kalian diajang andin tasekat awak dalibon. Semoga.

0: Rasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Nak, kok gak mau makan?
3: Mulut adik sakit, Bu.
4: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
2: Jangan-jangan flu Singapura.
5: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktik investasi bodong berskala besar berkedok koperasi simpan pinjam. Operasi penggerebekan ini dilakukan terhadap Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau Koperasi BLN yang diduga kuat telah melakukan aktivitas penghimpunan dana secara ilegal di sejumlah wilayah. Koperasi bodong yang berpusat di Salatiga tersebut diketahui menggunakan modus skema Ponzi untuk menipu para nasabahnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Joko Julianto mengatakan, selama 7 tahun beroperasi sejak 2018, tercatat ada 160 ribu kali transaksi dengan total perputaran uang mencapai 4,6 triliun rupiah. Total korban mencapai 41 ribu orang, di mana 3 cabang terbesar berada di wilayah Kota Salatiga, Boyolali, dan Solo Raya. Saat ini pihak kepolisian telah menetapkan ketua koperasi berinisial NNP serta kepala cabang Salatiga berinisial D sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal perbankan, penipuan, serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang resmi menahan seorang anggota DPRD Kabupaten Temanggung berinisial NR. Oknum anggota fraksi Partai P3 tersebut ditahan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang rekan perempuan di sebuah tempat karaoke di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kepala Satreskrim Kepolisian Resor Semarang Ajun Komisaris Polisi Bodia Teja Lelana mengatakan, tersangka sudah ditahan sejak satu pekan yang lalu dan kini memasuki proses penyelesaian berkas tahap pertama. Meski tersangka sudah mengajukan surat pengunduran diri dari DPRD Kabupaten Temanggung secara pribadi, pihak kepolisian tetap menegaskan proses hukum terus berjalan.
3: Perkembangan perkara penganiayaan oleh terduga anggota DPRD Temanggung itu sudah dilakukan penahanan saat ini. Jadi sudah berproses, sudah dilakukan penahanan, kurang lebih sudah satu minggu ini berjalan. Kami saat ini melengkapi berkas perkara dan langkah selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum, ya tahap 1. Dari tahap 1 nanti kami menunggu lagi apakah memang sudah lengkap perkara tersebut. Kalau sudah lengkap kami akan lakukan pelimpahan.
2: Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh korban pada 13 April tahun 2026 lalu. Dengan dukungan bukti visum, korban mengalami luka di sekujur tubuh akibat pemukulan berulang kali yang diduga terjadi saat oknum anggota DPRD Kabupaten Temanggung tersebut sedang dalam pengaruh alkohol. Dari kabar haji, tim pengawas haji DPR RI mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam atas dugaan praktik pungutan liar yang dialami oleh jemaah haji Indonesia di Mekah. Praktik tersebut diduga dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh terkait layanan transportasi menuju Masjidil Haram. Anggota tim pengawas haji Abidin Fikri mengatakan, oknum tersebut sengaja memberangkatkan jemaah secara mandiri menggunakan taksi dengan menarik biaya tambahan khususnya kepada jemaah lanjut usia. Padahal pemerintah sudah menyediakan fasilitas armada bus solawat secara gratis dan beroperasi 24 jam. Menyikapi temuan ini, DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk segera melakukan penertiban dan pendisiplinan para pihak pengelola kelompok bimbingan dan jika terbukti melakukan pelanggaran, DPR RI membuka kemungkinan untuk mencabut izin operasional lembaga tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Membrasi ke USA, sampun tabuh kali langgong 11 waktu cepat berlalu ya Mbak Andin. Satu jam sudah di ejeng Andin kerencangnya poro pami danget. Wonten di jarang lara sarimaknya tenan mengkatan dilanjut. Di sesi kedua meniko, semoga ingat badi pinara kalian di ejeng Andin. Di ejeng Andin sampun BKW Anibur Radio Rasika. Ijo meniko wonten nomor 081325858500. Wonten Bu Anggun, Mbak Andin, Mbak Andin kalau derek midang atakan weather semanun wonton mama Edi Harjanto update pawarta semali
1: subeng siang dia jengan di
0: Inge.
1: Mau melaporkan lagi
0: monggo
1: itu Brigjen Katamso ke arah Brigjen Sudiarto ke arah Brigjen Katamso atau ke arah Simpang 5 itu crowded
0: okay.
1: Untuk lalu lintasnya, tapi untuk yang menuju ke arah Penggaron
0: Brigjen
1: Sudiarto lancar ini.
0: Siap.
1: Begitu saja. Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Lagu Bandin.
0: Menapa menika?
1: Nak sakit niku. Siji diping selangkung niku lho. Boten ngertos kula judule. Matur suwun dhewean.
0: Inggih. Cobi wangke nggih homo ini Arjanto. Homo sandang.
2: Bandin tabu kale langkung gangsal menit sampun masuk jalur utama Pantura nggih.
0: Oke, siap.
2: Iko saking Guntur dugi biaran lancar sangat. Tadi sekitaran Guntur niku tasih dereng jawah nggih niki buyaran sampun jawah deres. Perlu diketahui Jeng Andin puncak arep hari ini ketinggian 1 meter itu durasi 4 jam.
0: Okay.
2: Dimulai pukul 12 hingga 3 sore.
0: Inggih, Bapak.
2: Dan surut benar-benar surut itu jam 6 petang.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi pasti berdampak sekali nggih ke dampak arus lalin.
0: Betul.
2: Niku sakit mencair niku paling tidak sampai jam 7 malam.
0: Oh, mekaten nggih, Bapak.
2: Kawan-kawan Rasika silakan diantisipasi sendiri-sendiri. Untuk jalur alternatif kalau lewat Kalisari tidak disarankan ya.
0: Okay.
2: Lebih baik lewat Kudu, Paru. Kalaupun masuk ke keluar di Onggorawe nanti pasti masih ada genangan juga.
0: Oke, makasih.
2: Nah, kalau mau yang benar-benar kering ya lewat Guntur Buyaran.
0: Siap. Injeh wonten sawenehan sanget Bopo lajeng wonten Ibu Erwin diajak Andin katur garwa ginasi kalian Mas Fardan derek midang ataken menika ngersake seganipun senter lengkap patro sing dipikir ko ora rumangsa dibentengo Mama Yuda Mbak Andin ngaturaken pawartos wonten dam truk mogok sak sampune traffic light asalamah arah ke Semarang di jur kiri. Oke. Okay. Dam truk mogok Kawarasika. Bakdo traffic light asalamah tumuju ke arah Semarang, tepatipun di lajur kiri. Untuk saat ini situasi kondisi lalu lintas pun masih aman ya Bapak Yuda ya. Catatan kagem Kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Semarang. Wonten dam truk mogok Kawarasika bakdo traffic light asalamah di lajur sebelah kiri nggih. Bapak Sucipto Mbak Ania sakit latah Jeporo tumuju ke arah Semarang pun dikemawon ingkang wonten ketersendatan seputaran Sayung. Amargi kalau wau ingkang sampun diaturaken pawartos kalian Bopo Sondong bahwa untuk saat ini sudah minggah aeropi pun dados untuk situasi merkini pun ingkang saking arah untuk kedua arah Semarang menuju ke arah Demak ataupun Demak menuju ke arah Semarang wonten ketersendatan semonten ugi merkini pun panjenengan nggih pawartos merkini pun Bopo Sucipto saking telata Jeporo menuju ke arah Semarang untuk yang dari arah Demak ekor antrianipun sampun tumugi seputaran le ireng mekaten. Sawenika diajanin badhe kesekar rencang-rencang guyon waton lewat segeripun pelanggaran. Wonten adi sarang laras sering wanya setenani gak badhe tansah setia tuh kalian diajanin tasik kata wekdalipun. Semoga.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.
2: MNC TV mempersembahkan Road to Kilau Raya Kota Semarang. Festival Road to Kilau Raya, Pesta Rakyat. Panggung megah, dibalut kolaborasi para bintang dangdut. MNC TV rumahnya dangdut akan hadir lebih dekat di kotamu. Mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Live dari lapangan Pancasila jantungnya Kota Semarang. Pesta Rakyat spektakuler siap mengguncang Kota Semarang. Ambiar, goyang, dan nyanyi bareng. Bersama ratunya Patah Hati, Nella Karisma. Irama dangdut legendaris bersama sang pangeran dangdut, Ridho Roma dan Sonet to Bed. Makin spesial dengan kolaborasi para bintang. Bersama Iis Dahlia, Irfan Hakim, 3B2, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, dan aksi magis Master Limbad. Budaya khas Semarang, kuliner legendaris hingga bagi-bagi rezeki. Road to Kilau Raya Kota Semarang, live di

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Bersama saya, Okinila. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pengawasan kesehatan hewan kurban semakin diperketat. Langkah ini diambil guna menjamin kelayakan daging kurban serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Timur 4 Banyuwangi, Dr. Hewan Risa Isnafaziar, mengungkapkan bahwa sebanyak 80 dokter hewan sekabupaten Banyuwangi akan diterjunkan secara resmi ke berbagai wilayah pada tanggal 27, 28, dan 29 Mei. Namun, proses pemeriksaan dini secara mandiri kini sudah mulai berjalan. Pemeriksaan kesehatan ini dibagi menjadi dua tahap krusial, yaitu antemortem dan postmortem.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo kembali sore ini membawa kabar. Populasi sapi potong di Kabupaten Situbondo, baik jantan maupun betina, mencapai 153.462 ekor. Jumlah ini ideal kawan, karena Situbondo merupakan salah satu lumbung ternak sapi di Jawa Timur. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani, Situbondo memang merupakan lumbung ternak di Jawa Timur dengan fokus sapi potong. Populasi ternak sapi potong sebanyak 153.462 ekor itu merupakan data triwulan 1 tahun 2026. Sapi potong ini akan laris terjual menjelang Idul Adha. Biasanya pembelinya berasal dari luar daerah.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. SDN Telekung 2 terus menggencarkan edukasi pemilahan sampah kepada para siswa sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Para siswa diajarkan mengenali jenis sampah organik, anorganik, hingga B3 melalui praktik langsung menggunakan tempat sampah berwarna berbeda. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan budaya hidup bersih dan mendukung gerakan pengelolaan sampah di Kota Batu. Sekolah berharap kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan siswa baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, sehingga mampu mengurangi penumpukan sampah di kawasan TPA Telekung.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, ratusan anggota Forum Jogo Solo mendesak Pemkot Solo segera mencabut izin usaha sekaligus menghentikan operasional 17 outlet miras di kota Solo. Mereka memberi tenggat waktu 7 hari kepada Pemkot untuk merespons tuntutan tersebut. Selain meminta wali kota segera mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi izin-izin yang sudah terbit dalam beberapa tahun terakhir, massa mengancam bakal kembali turun ke jalan melakukan aksi dengan jumlah lebih besar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

sampun wonten wonten di Corong Laras sarang nyos tenan tapi mboten sios Jawa wonten seputaran jalan semua nomor 7 Ungaran. Alhamdulillah sak menika tingkas cenderung benter mengganteng. Kados pundi pitalem nipun para pamidanget kawarasika, apakah juga sama sampun benter malih mengganteng nggih. Ingkang sampun pinarak wonten WA nipun Radio Rasika di janetarkan matur sembah nuwun sanget inggih menika wonten nomor 081 3258 5850. Wonten Bapak Pramono Andre, Mbak Andin sangat lantah salah tiga sama menika mandung syahdu mendingan sangat sengenipun Klaten Solo Jogja mengatakan enge Klaten Jogja Solo boleh. Wonten Bapak Kaput dari midang atakin kemauan Mbak Andin. Oh ince Bapak Yuda kalau wong kang ngaturakin pawartos terkait dam truk ingkang mogok di lajur kiri bakdo traffic light asalamah tumuju ke arah Semarang Kawarasika dan juga badhe ngaturaken pawartos mbok bilih situasi lalu lintas nipun tasih lancar Mbak Andin. Sanggenipun sikep ya Mbak Andin boleh. Bapak Steve jalan Dr. Cipto mulai pertigaan jalan Liku terpantau tersendat karena TL Kartini dan juga TL Milo padat merayap mekatan. TL Liku mengarah ke jalan MT Haryono juga tersendat Mbak Andin imbas kepadatan volume kendaraan dari Dr. Cipto dan juga Jalan Kartini yang ada kenangan begitu. Oke, matur sembah nuwun Bapak Steve. Bapak Supawan ngaturaken matur sembah nuwun seganipun sampun kaputer sami-sami. Sameneika seganipun sikap saking Kang Mas Darbo geng medal rumin kasuwun dening Mas Yuda ingkang perjalanan tumuju ke arah Semarang. Diupdate malih wonten di Corong Laras serimanya setenam tasik ketawa telepon tuh mungkin tabuh tiga mangki.

0: Rasika FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
5: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

Klaten Jogja Solo sampun medal gagemboro pamidangan tadi corong larasari mak nyus tenan wabil khusus kagem Bapak Pramono Andre wonten Tlatah Solo Tigo nggih ingkang sampun ngaturaken pawartos terkait ketersendatan di seputaran dalam kota Semarang inggih menika seputaran Jalan Brigjen Katamso yang dari arah Pedurungan tumuju ke arah pundi menika Milo nggih amargi sak menika wonten traffic light ingkang pecah kalih Jalan Kartini dan juga Dr. Cipto mengakibatkan ketersendatan yang cukup panjang. Tidak hanya yang dari arah Maja MT Haryono mengatakan, bahkan yang dari arah Dr. Cipto pun ugi kenging ketersendatan mekaten kena imbasnya ya. Bagaimana situasi dalam kota Semarang? Tidak hanya di seputaran Jalan Brigjen Katamso, tapi Dr. Sutomo untuk dua arah juga sama kawarasika wonten ketersendatan nggih. Dan juga Kali Garang ugi mekaten volume kendaraan meningkat juga nggih kawarasika. Dan beberapa titik kalau wau di seputaran Jalan Tamrin wonten genangan imbas beberapa menit jauh. Wah, tapi langsung deh naik airnya gitu ya. Jadi untuk kawarasika yang melintas di seputaran Jalan Tamrin, Jalan Pahlawan, lajeng kalau Sungelipun, Jalan Punti, supi dia jangan di nanti diupdate maleng nggih. Wonten di Sorong Kelana Kota, amargi dia jalanin kedaude diri rumiyin dilanjut binjang Sabtu. Dia jangan dinundu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekal santen bareng.

0: Rasika FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Semangat besar menjadi bintang dangdut terus berlanjut. Kota Semarang, siap-siap. 23 sampai 24 Mei. Di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang. Persyaratannya, pria atau wanita usia minimal 14 tahun, bisa ikut solo, duo, atau grup. Info lengkap kunjungi Instagram @officialmnctv dan @mnctvkdi.

0: jagoan lagi yang kita mau selamatin.
1: Satu, dua.
2: Jangan lupa bawa KTP atau fotokopi kartu keluarga, gratis. Siapkan suaramu karena sekarang giliran kamu menjadi bintang KDI. Audisi KDI 2026 hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.

0: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Aksi mogok melaut para nelayan di Kabupaten Rembang akibat tingginya harga solar industri kini mulai berdampak pada sektor pangan. Kelangkaan pasokan membuat aktivitas di tempat penglelangan ikan atau TPI sepi sehingga harga sejumlah komoditas ikan di pasaran melambung tinggi. Sekretaris Paguyuban Nelayan Jaring Tarik Berkantong Maksum menyatakan saat ini sebanyak 60% nelayan masih memilih libur untuk melaut dan nelayan kini masih menunggu keputusan pemerintah terkait usulan penetapan harga solar khusus bagi para nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang memastikan kondisi operasional nelayan kini mulai berangsur membaik. Sejumlah kapal di Pelabuhan Tasik Agung yang sempat mogok selama sebulan terakhir kini diketahui sudah mulai kembali melaut. Kondisi ini terjadi setelah para nelayan mendapatkan fasilitas suplai BBM non-subsidi dari pihak penyedia swasta dengan harga yang lebih terjangkau. Lonjakan harga BBM solar non-subsidi kini juga memicu dampak karambol bagi sektor perikanan di pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Setelah sebelumnya ratusan kapal nelayan di Kabupaten Rembang memilih mogok melaut, kondisi serupa kini turut membuat aktivitas di tempat pelelangan ikan di Juwana, Kabupaten Pati sepi dari aktivitas perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, kelangkaan pasokan langsung membuat harga sejumlah komoditas ikan laut naik tajam. Di pasaran, ikan jenis lonco, demang, hingga muniran mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 60%. Kondisi ini membuat para pedagang sambat karena terpaksa memangkas stok dagangan akibat daya beli masyarakat yang menurun drastis. Kabar Haji. Fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina dijadwalkan akan segera dimulai pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Menyikapi tingginya mobilitas dan kepadatan jutaan manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia mengimbau jemaah haji hanya membawa barang seperlunya. Jemaah disarankan memaksimalkan satu tas ransel khusus untuk membawa perlengkapan inti seperti kain ihram cadangan, baju ganti, sajadah tipis. Sementara dokumen penting seperti telepon genggam dan obat pribadi cukup disimpan di dalam tas selempang kecil. Petugas menegaskan agar jemaah tidak membawa koper kecil ataupun barang belanjaan oleh-oleh ke area puncak haji. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga fisik para jemaah agar tidak cepat kelelahan, sehingga seluruh rangkaian rukun haji dapat tuntas dijalankan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kan Rasikat semuanya, saya Yuli Sardian.
1: Kita Putri.
0: Kita di Kelana Kota. Kelana Kota untuk sore hari ini sampai petang nanti bersama kita. Dan untuk hari ini, sore hari ini, awal sore hari ini, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda? Apakah lancar atau ada ketersendatan? Tentu ada ketersendatan seperti kayak di
1: Sayung.
0: Itu karena rob ya, karena sika. Dan ini sudah mulai agak mulai ini surut. Biasanya nanti tambah sore, tambah malam itu hilang untuk robnya. Tapi ya namanya air gak bisa begitu cepat langsung les hilang. Dan kawan Rasika yang melintas di dalam kota Semarang, kepadatan arus lalu lintas seperti di kawasan MTH, kemudian Brigjen Katamso, kemudian sekitaran itulah, atau Brigjen Katamso itu Majapahit ya, ini terpantau cukup padat. Ada apakah gerangan, apakah hanya kepadatan saja ataukah ada yang lainnya? Silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Oke, yang sudah bergabung ada siapakah?
1: Kawan di 8108, ini batas sampai Sayung yang arah timur atau Demak.
0: Arah ke timur dari arah Semarang. Ini antreannya luar biasa panjang memang karena Sika. Jadi mulai dari sebelum batas Demak, jembatan Kalibabon itu sudah tersendat sampai mana? Ya nanti setelah Pasar Sayung atau U-turn Varia Usaha atau Kino. Jadi itu karena Sika melintas ekstra sabar saja. Terima kasih kawan di 1068, ada Pak Iwan. Dan tadi juga ada ini kabar dari
1: hanyut.
0: Damkar
1: orang hanyut
0: ya, tenggelam hanyut itu. Ini tadi lokasinya itu di pinggir sungai mulai depan kantor Damkar Indo, yaitu di Madukoro itu ke arah Pleret Banjir Kanal Barat. Jadi sudah diterjunkan satu regunya itu 5 orang. Ini untuk mencari atau menyisir dugaan orang hanyut di Sungai Banjir Kanal Barat. Semoga ditemukan dalam kondisi selamat aja lah. Hati-hati ya Kak Rasika yang suka mancing-mancing. Mohon bisa diwaspadai, mungkin ambil walesannya jatuh atau apa. Kalau bisa sih pakai baju pelampung. Life jacket itu biar aman semuanya, biar bisa kemampul gitu Kak Rasika. Oke. Yang lainnya masih kita tunggu, silahkan 081325858500.
1: Pak Edi Harjono.
2: Sore Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Selamat sore Pak Edi.
2: Melaporkan untuk Jalan Yosudarso yang menuju ke Pergudangan Cipta itu agak sedikit tersendat ya. Mas Yuli dan Mbak Greta itu ekornya tadi sampai di jembatan itu. Jembatan. Gitu saja Mbak dan Mas. Matur suwun.
0: Matur suwun. Agak ada kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Cipta ya Kak Rasika. Biasanya itu juga padat sampai di TL Muara Mas atau Tanah Mas. Ekstra sabar saja, terutama Anda yang mengarah menuju ke pelabuhan ke arah Kaligawe gitu. Terima kasih Pak Edi Harjono informasi Anda. Dan untuk sore hari ini Kan Rasika, itu kawasan Gombel masih sama sih. Dua arah ya, belum dibuka. Cuman yang arah naiknya ini sudah mulai ada ketersendatan. Enggak tahu ada apakah ada pengerjaan jalan ataukah ada kendaraan mogok. Kan Rasika melintas nanti bisa diupdate informasinya. Sekarang sudah mulai di Pasar Jatingaleh untuk tersendatnya naik di Gombel. Pas di ya ujung-ujung awal nanjak itu ya. Kalau yang arah turun lancar terus tuh. Ada siapa lagi?
1: Pak Herianto.
3: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
3: Lintas dari Tol Serondol arah Jatingaleh itu kayaknya akan ada pengaspalan jalan tolnya ya di sebelah sisi kiri.
0: Oke.
3: itu posisinya
0: sama terowongan
3: interchange Jambi ke arah naik Jatinggalek. Terima kasih. Pukul
0: 15 lebih 16. Oh, 16. Terima kasih Pak Arianto informasinya. Sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas untuk kendaraan yang mengarah dari Tembalang, dari arah Gayam Sari, Mukti Harjo menuju ke arah Jatinggalek ke arah Krapia pas di setelah interchange Jangli, terowongan itu kendaraan. Ada pengaspalan jalan, sudah mulai ada ketersendatan sampai nanti ya padat gitu ya, baru mulai soalnya itu pas mau naik atau keluar tol Jatinggalek. Nah, padat banget setelah interchange Jangli. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
4: Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Iya.
4: 15.16 sudah sampai di Kota Semarang. Perjalanan kali ini banget dari Kota Solo.
1: Oh, dari Solo.
4: Dari Solo masuk tol sampai keluar di Tembalang, sampai turun Gombel, ini sudah sampai Gajah Mungkur. Rame lancar. Cuaca mendung, lintasan kering.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Christian Raharjo. Sudah sampai di Semarang ternyata, kirain belum lagi. Oke, terima kasih. Dari Solo ternyata, biasanya kalau dari Jeporo itu ya agak lama, malam itu ya. Tadi melintas di jalur tol Solo, masuk tol ke exit tol Tembalang, kemudian ke Gombel ya. Ini terpantau lalu lintasnya lancar sampai dengan Gajah Mungkur. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Kemudian
1: Pak Sujarmanto.
5: Kita badhe nyuwun pirsa arah saking
1: kemudian
5: mateng Gunung Padri penopo lancar penopo bukan mbak
0: saking
5: cuacanipun dos pundi mbak Allah nopo mboten atur nuwun kawula Sujarmanto mbak.
0: Pak Sujarmanto, oke. Ke arah Gunung Pati gitu lah. Tapi dari mana tadi ya? Saking pun deh. Kemana tadi ya?
1: Ke Gunung Pati dari
0: mana ini coba?
5: Dari Yuwon Perso. Arah saking
1: Jurusan
5: Mateng Gunung Pati.
0: Mana itu?
1: Tujuh jurusan.
0: Ke arah Gunung Pati, pokoknya.
1: Dari Semarang mungkin ya.
0: Dari Semarang ya Pak ya. Oke, biasanya lewat mana nih? Kalau lewatnya Kelut, kemudian naik ke arah Unes. Ini lalu lintasnya sih masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan juga di Dewi Sartika, TL. Jembatan Kretek Wesi juga lancar juga. Pertigaan Pasar Sampangan juga lancar juga. Sampai dengan Unes naik ke arah Gunung Pati juga lancar. Kalau lewatnya mana lagi tuh? Kalipancur naik ke arah Gunung Pati sampai dengan pasarnya, ini juga terpantau masih cukup lancar. Kemudian
1: kawan Dina 411.
6: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
6: Kembali melaporkan Mas Yuli, Mbak Gre. Jam sore seperti sekarang ini, saya kembali lewat dari Jatibarang, dari Jatisari, Jatibarang arah ke Untung Suropati. Lagi-lagi ternganga dengan truk-truk yang gede-gede kemarin ya. Sekarang juga masih, dan barusan saja ketemu dengan bus pariwisata yang segede gambreng ya. Jadi kita mobil kecil itu mesti minggir-minggir sekali, dan kanan kirinya jalan di arah Dawung sini. Sebelum sampai ke Dawung ini kan kanan kirinya tuh masih apa namanya, masih belum rata. Jadi untuk mobil-mobil kecil itu pasti nanggrok-nanggrok. Ini gimana ini ya? Ya ampun, truk gede, bis gede-gede lewat sini loh. Ngeri yang pas di apa? Yang patahan dekat ya, TPA itu bisa ya?
0: Bisa memang. Ya, tikungan di tikungannya banyak itu di jalur TPA Jatibarang itu. Dan ya, udah banyak keluhan untuk ini apa, dam truk yang melintas bawa sirtu lah. Oh, gede-gede memang dam truk, bukan yang kecil tapi yang gede. Nah, untuk kendaraan yang melintas ekstra hati-hati. Memang kalau sudah melihat kendaraan yang lebih gede dari kendaraan kita, kita agak minder gitu. Mindernya itu bukan minder takut gitu ya, lebih ke keselamatan. Ya takut juga sih. Minggir gitu. Kena bannya, bannya aja sama mobilnya gedean, tinggian bannya tuh. Oke, okay, ya nggak tahu itu proyek apakah gerangan, apakah proyek apa?
1: Apakah proyek?
0: Nggak tahu itu proyek apa sih di itu?
1: Jatibarang.
0: Daerah Jatibarang itu banyak truk-truk
1: kan ini apa? Kalau lewat Jeraka kan udah di portal kan? Mungkin itu kali.
0: Nah, udah lama itu kereta. Itu sebelum ada portal itu sudah lewat di situ.
1: Sudah pada lewat situ.
0: Kalau portalnya itu kadang beloknya ke TPA Jatibarang. Kemudian ada yang lurus gitu. Karena memang di situ itu banyak ini apa? Tanah kosong gitu. Mau enggak tahu mau buat pabrik atau apa gitu. Setahu saya sih di situ ada TPA.
1: TPA, tempat pembuangan akhir.
0: Iya. Iya kan? Tempat penitipan anak.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bukan.
0: Ya.
1: Tempat pembuangan akhir.
0: Ya. Ada sapinya juga itu banyak tuh. Mau dibuat apa ya? Oke, okay. Bu Nini. Terima kasih informasinya. Ya, alhamdulillah masih diberikan keselamatan. Nah, kalau lewat situ itu ya serdek-dek.
1: Deg-deg ser.
0: Kan sering ada truk yang terperosok pasti tikungan sebelum atau sesudah ini apa namanya pertigaan TPA Jatibarang itu sering itu karena jalan di situ itu memang cor bagus gitu ya. Cuman wah sempitnya luar biasa itu. Kemudian
1: Pak Purwanto.
7: Selamat sore Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
7: Pak Mularse menuju Karyati Mas.

0: sampai nyambung di TL pertigaan Mamelar sih. Untuk generasi K yang melintas, terutama Anda yang dari arah Kalibanteng, Puspa Warno, Puspo Kiwang, Puspo
1: Pusponjolo,
0: Minto Jiwo, Kumuta, Smoro.
1: Ya.
0: Apa nih kalau lah pokoknya ro kape. Itu Bang Padet, jam pulang kerja mungkin hanya volume kendaraan saja. Simpelnya di TL Kaligarang ya, setelah TL Kaligarang ke arah Karyadinya masih cukup lancar. Untuk TL Karyadi juga normal saja. Arah sebaliknya juga sama. Itu di TL Kaligarang yang dari arah Karyadi itu sampai di jalur utama Dr. Sutomo. Jadi untuk kanasika yang melintas, sabar saja. Pokoknya disabar ke. Panas ya pol ini.
1: Padahal habis hujan loh.
0: Di mana? Semarang.
1: Enggak, kita Ungaran kan habis hujan deras tadi.
0: Ya sebentar aja.
1: Lumayan loh tapi.
0: Gerimis itu.
1: Tapi kok di tempat saya kok deras banget tadi?
0: Gerimis.
1: Pakai angin sedikit.
0: Ya kalau enggak ada angin. Subuh.
1: Subuh.
0: Ya Pak Purwanto, terima kasih. Kemudian
1: Pak Fajar Melandri, mohon info MT Haryono kok macet, ada apa ya?
0: Nah itu dia tuh, saya juga mau tanya tadi. Itu simpelnya, itu sampai di TL Kartini. Sampai TL Kartini atau TL bukan lagi. Ya Kartini.
1: MT Haryono ya.
0: Ini
1: apa, Bubaan? Bukan.
0: Kampung Kali.
1: Kampung Kali.
0: Kalau sampai situ, simpulnya di situ. Setelah TL Kartini itu lancar, arah ke Bubaan, arah ke Johar sana lancar. Tersendatnya, ya bisa dibilang macet. Itu mulai dari perempatan Bangkong sampai dengan TL Kartini. Lumayan panjang kan Rasika untuk jalur nggak biasanya gitu ya, sekitar 1 km. Oke, Pak Fajar Melandri, nanti ketika sudah sampai di Cimpul ketersendatan nanti bisa diupdate lagi. Kita juga nggak tahu tuh kok macetnya. Pokoknya setelah TL Kartini lancar.
1: Pak Dar, ini Sayung macet panjang, air rob tinggi.
0: Ya, robnya datang di jam 12. Ini tanggal berapa sih?
1: Sekarang tanggal 22.
0: 22. Mm-mm. Ih, bagus nih.
1: 22.05.26.
0: Eden. Kok Eden? Mulainya tadi itu jam 12 ya. Tinggi paling puncaknya itu sampai nanti jam 14. Sampai jam 15, sorry. Sampai jam 15, jam 3 sore ini. Jadi ini sudah pas ujung akhir dari puncak rob tinggi di Sayung ya. Ya enggak sih, ya Kota Semarang, pesisir Semarang. Itu robnya 1 meter di atas permukaan air laut. Oke, terima kasih Pak Dar informasinya. Tampak ini ada mobil yang waduh.
1: Sebelah truk
0: bannya ya kena. Nah, airnya masih aman dilewati. Masih aman dilewati, tetap hati-hati karena tersendatnya itu gara-gara rob. Banyak yang ambil lajur sebelah kanan. Baik yang ke arah Demak maupun yang ke arah Semarang ya. Kalau memang yang padat itu yang ke arah Demak kawan Nasika. Kemudian
1: Pak Fadlan.
0: Pak Fadlan.
2: Selamat sore Nasika. Masih
0: selamat sore.
2: Menginfokan dari pertigaan Ongkorawi arah ke Genduk, Semarang sudah mulai tersendat ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Fadlan. Menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan pertigaan Ongkorawi yang ke arah Semarang dari arah Demak ya, sudah mulai ada ketersendatan. Nah, ketersendatan di situ juga sama gara-gara rob. Itu sampai sebelum Lo Ireng Sani Harto, melewati Lo Ireng itu lancar. Nanti tersendat lagi mulai dari Hongfa sampai dengan Pasar Sayung karena rob juga. Nah, ambil lajur sebelah kanan, tapi kalau kanan memang penuh sesak itu. Ada banyak sekali truk-truk gede. Pokoknya ada dua titik ketersendatan itu. Pokoknya nanti di Ongkorawi itu mulai pertigaan Ongkorawi sampai dengan sebelum Lo Ireng atau U-turn Ongkorawi itu nanti

0: lancar, tersendat lagi mulai dari ya sekitaran setelah Arkov tersendat lagi. Sampai mana? Sampai Pasar Sayung baru nanti lancar kembali. Kemudian
1: Pak Prayitno.
2: Ini Mbak Greta Kawarasika.
0: Iya.
2: Tadi saya berangkat dari rumah jam 2 itu dari Brigjen Rudarto Majapahit. Ketemu TL Kelinci mulai macet Mas. Saya putar balik ke arah Majapahit ke kanan Lamper, kemudian saya ngambil Sompok. Kemudian di Sriwijaya juga macet lagi. Akhirnya urus saya arah ke Krapyak lewat Dokter Sutomo. Itu di Katedral Rumah Sakit Wiratama itu sudah macet. Akhirnya saya lewat Pasar Mbulu Mas. Saat ini mungkin kondisinya lebih macet lagi Mas karena pulang kerja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Prayitno informasinya. Kemudian
1: Pak Satya, selamat sore Jepara, mendung sore hari ini.
0: Mendung di Jepara.
1: Pak Sulham, tanjakan Gombel arah naik macet, ekor ketersendatan di flyover depan PLN.
0: Sudah mundur lagi kalau tadi Pasar Jatingaleh, sekarang sampai di PLN. Untuk kawasan underpass Jatingaleh menuju ke arah naik. Belum tahu ada apa, nanti Pak Sulham bisa diupdate lagi informasinya. Kemudian
1: Pak Sondong.
3: Selamat sore Mas Juli.
0: Selamat sore.
3: Kita melaporkan dari titik perbaikan jalan di Desa Sedu yang arah ke Semarang, antriannya cukup lumayan panjang 1 kilometer. Ini saya mau menuju ke Pari, lanjutan perjalanan ya. Cuaca masih hujan deras Mas Juli, Pak Kereta. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sondong informasinya. Di mana tadi, di daerah
1: Sedu. Sedu. Tadi perjalanan dari Sedu.
0: Oh ya, Sedu sampai Trengguli ya. Lalu lintasnya terpantau ada antrean ya, mulai dari Puskesmas Gajah sampai dengan Jembatan Sri Mulyani. Setelah Jembatan Sri Mulyani arah ke barat atau arah ke Semarang, ke arah Demaknya lancar. Hujan juga di sana. Nanti kita lanjut lagi. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Power Gain Push.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20 pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, PosPay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Kas. Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
2: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
1: Sudah periksa?
2: Kata dokter, kemungkinan lupus.
3: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Oke, cuacanya masih panas saja di Semarang. Demak tadi hujan, Ungaran juga sempat hujan. Semarang kayaknya sebagian juga ada yang hujan, cuman sebentar aja. Tapi panasnya luar biasa. Dan emang ini kemarau, kalau BMKG bilang kemarau panjang ya.
1: Kemarau panjang.
0: Kemarau panjang. Terus nanti sampai
1: Bulan September.
0: September kawan. Dan memang panas sekali. Cuman memang masih ada hujan karena kita masih musimnya peralihan gitu. Masih dalam peralihan antara musim penghujan dan
1: musim
0: kemarau. Jadi kadang hujannya lebat, disertai angin kencang, petir menyambar-nyambar, sampai saya bawa jajan itu disambar wer sama petir.
1: Tapi kemarin saya nanya BMKG, katanya kalau untuk wilayah Jawa Tengah itu memang meskipun kemarau-nya panjang, tapi enggak yang yang full kemarau gitu, enggak, masih ada hujannya gitu.
0: Ada. Alhamdulillah.
1: Tetap masih ada hujannya.
0: Karena ini El Nino. El Nino itu fenomena penyimpangan. Biasanya itu penyimpangan.
1: Oh, penyimpangan.
0: Kok kayak penyimpangan apa gitu? Ya? Penyimpangan suhu panas laut di Samudra Pasifik. Dalam kondisi normal, panas laut itu bergerak menuju Pasifik Barat. Namun, karena adanya suatu anomali, pusat panas laut ini justru bergeser ke wilayah Pasifik Tengah hingga Pasifik Timur yang mengenai Indonesia gitu. Gara-garanya itu gitu.
1: Okay.
0: Ya, pokoknya jangan sampai
1: apa?
0: Kekurangan cairan karena sih selalu banyakin minum.
1: Dan yang pasti jangan sampai air sumur-sumur kering gitu, jangan sampai. Iya, maksudnya kalau kemarau itu kan biasanya dulu kan pernah kan sumur sampai kering, terus air-air sumber mata air itu sampai enggak ada airnya gitulah, maksudnya sedikit banget airnya waktu kemarin-kemarin. Yang apa? Di daerah mana? Daerah Pati itu sampai kekurangan air yang waktu itu.
0: Itu biasa.
1: Ya mudah-mudahan sih sekarang enggak.
0: Ya. Nanti tak tanya lagi.
1: Iya, oke.
0: Cuaca.
1: Iya, ke BMKG.
0: Enggak.
1: Ke mana?
0: Pawang hujan. Ini kalau pawang hujan, payu lah ya.
1: Masih laku lah. Kok bisa lah payu?
0: Kalau panas kan biasanya gak ada yang nganu nih. Punya acara enggak pakai pawang udan kan? Pawang udan.
1: Oh, iya,
0: bukan pawang panas.
1: Iya, tapi kan masih ada, meskipun panas tapi kan masih ada cuaca hujan.
0: Daerah-daerah yang sering kering itu Purwodadi.
1: Nah, Purwodadi.
0: Terus kalau daerah selatan sini
1: mana?
0: Konokai, Karanggede, Rono.
1: Oh, ini daerah Gemolong kayak gitu, Sumber Lawang gitu.
0: Sragen.
1: Sragen.
0: Nah, itu biasa. Tapi Sragen nggak begitu sih. Pokoknya daerah Karanggede itu kalau lewat kering kerontang. Kota-kota yang banyak om-omnya.
1: Kota yang banyak om-omnya. Kota yang banyak om-omnya.
0: Bapak-bapak lah, om-om.
1: Gemolong.
0: Salah.
1: Apa dong?
0: Purwodadi.
1: Kok Pak Purwo dipanggil Dedi gitu ya. Jadi Purwo Dedi gitu ya. Oh iya, ada Pak Purwo di sana.
0: Purwo
1: ya.
0: Purwo Dedi. Kemudian
1: oke, Pak Heri. Depan PLN depan LP Gedung Pane hujan.
0: Sudah mulai turun hujan di sekitaran Prof. Hamka, di sekitaran Gedung Pane hujan kan Rasika. Sudah mulai ada hujan nih. Seger. Dan enaknya itu apa? Yang ada dam truk itu kemudian biasanya beletuk gitu. Ini enggak.
1: Oh iya, iya, benar-benar.
0: Cuman ya ngotori lah.
1: Ngotori kan habis hujan.
0: Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
2: Baik, 1531 tadi turun dari Gajah Mungkur, Rumah Sakit Karyadi, belok kiri. Ini rupanya lumayan padat. Saya ambil alternatif, terus melipir banjir kanal. Sini sudah sampai ke Taman Madukoro. Tampak di sebelah kiri ini di Sungai Banjir Kanal ada tim Basarnas lagi sapu sapu bersih di banjir kanal, kayaknya kok seperti mencari orang hilang.
0: Oh, iya,
2: atau orang hanyut mungkin ya. Semoga bisa ketemu. Baik, ini sudah hampir sampai di rumah. Rada aneh sih pamit sore-sore Padang Jinglang, tapi matur nuwun sangat sudah dikawal Mas Yuli Mbak Greta. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat sore. Happy weekend.
0: Happy. Oke, okay, Pak Christian Rahjo. Ya. Jadi itu ada penyisiran orang hanyut kan, Rasika. Itu mulai dari depan kantor damkar itu di Banjir Kanal Barat atau Madukoro sampai ke Pleret sana. Lagi disisir, atau infonya itu dia mancing atau bagaimana, tapi belum ada informasi lebih lanjut. Semoga segera bisa ditemukan. Kemudian
1: Pak Mukit,
0: ini apa ini? Akeh menrokok ya Pak. Oke, ini melintas tadi di tengah kota di Jalan Pemuda yang menuju ke arah Tugu Muda. Ini ada ketersendatan lumayan panjang. Hanya volume kendaraan saja. Sementara yang arah ke Kalibanteng ini juga terpantau cukup padat, atau ke arah barat, ke arah Kerapia, ini lalu lintasnya padat banget. Jam pulang kerja besok weekend. Tanggalnya masih tua. Bentar lagi lah, kurang 4 hari lagi yang gajian tanggal 26. Oke, terima kasih informasinya Pak Mukit. Untuk Jalan Pemuda terpantau sore hari ini padat merayap.
1: Oke Pak Agung Elok, info di atas jembatan Kaligarang dari Sampokong ke Karyadi ada sedan mogok lajur kanan sebelum TL Kaligarang.
0: Nah,
1: lepas mobil mogok arah ke Karyadi lancar.
0: Nah, itu gara-garanya di kawasan Jalan Kaligarang dari arah Pamularse tersendatnya tadi panjang banget. Ternyata ada mobil sedan mogok sebelum TL Kaligarang arah ke Karyadi. Terima kasih Pak Agung Elok informasinya.
1: Iya, Pak Vandanu.
3: Selamat sore Mbak Greta, Mbak Yuli.
0: Selamat sore.
3: Saya perjalanan dari Banyumane lewat Panut arah Banjardowo ke arah Buyaran Guntur lancar.
0: Oke. Okay.
3: Cuaca mendung mesra. Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih informasinya Pak Vandanu. Melintas di Walter Mongin Sidi, kemudian Banjar Dowo Kudu ke arah Buyaran, berarti lewatnya pokoknya Tumbi, kemudian Brambang Raya, Guntur Buyaran, lalu lintasnya lancar. Nanti kita lanjut lagi ya, Kak Rasika. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Razika.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
1: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
4: Ah, cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
1: Gunakan sunset di kaca depan.
4: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
1: Cari tempat parkir yang teduh.
4: Gunakan cover mobil.
1: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum telah memulai proyek perbaikan jalan rusak di 10 titik, mulai dari wilayah Semarang Barat hingga Ngalian. Perbaikan ini secara bertahap akan dilakukan hingga 19 Juni 2026 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan, kerusakan jalan yang diduga dipicu oleh tingginya mobilitas truk galian C untuk proyek strategis nasional yang memiliki muatan lebih dari 8 ton. Untuk mengantisipasi kerusakan berulang, petugas menerapkan metode baru dengan menggali dasar jalan dan memperkuat struktur sebelum dilakukan overlay atau pengaspalan. Sementara itu, rencana peningkatan mutu Jalan Pamularsih Kota Semarang resmi dibatalkan. Saat ini, status Jalan Pamularsih di Kota Semarang sudah berubah menjadi Jalan Nasional yang diwenangi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang saat ini sudah berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas terkait penindakan kendaraan dengan tonase yang berlebih. Rencana pemerintah Kota Salatiga untuk menata layanan non-kesehatan di fasilitas publik kini menuai polemik. Kebijakan yang mengacu pada peraturan Wali Kota Nomor 2 tahun 2026 ini mendapat reaksi penolakan karena dinilai kurang tepat sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Dr. Prasid Al-Hakim sebelumnya menyatakan aturan baru tersebut dirancang untuk mengatur pendapatan dari sektor non-medis, mulai dari persewaan ruang, kegiatan penelitian, termasuk pengaturan pedagang kaki lima dan pengunjung lingkungan puskesmas dan klinik paru masyarakat. Namun pihak DPRD Kota Salatiga meminta khusus untuk aturan tarif parkir Rp2.000 bagi pasien puskesmas dihapuskan. Hal ini karena puskesmas merupakan jalur utama layanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Kabar haji. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo resmi menutup operasional pemberangkatan musim haji tahun 2026. Dengan menerbangkan kelompok terbang 81 menuju Tanah Suci, kelompok terbang pamungkas ini terdiri dari gabungan jemaah calon haji asal 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Secara total, Embarkasi Solo telah melepas lebih dari 29.000 jemaah ke Tanah Suci, sementara sebanyak 76 calon jemaah terpaksa dipulangkan kembali ke daerah asal karena dinyatakan tidak layak terbang oleh tim kesehatan. Bersamaan dengan penutupan ini, pihak Humas Embarkasi Solo meminta masyarakat untuk waspada terhadap peredaran surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umroh terkait adanya pendaftaran jemaah haji susulan di akhir bulan Mei. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi Kelana Kota. Dan kali ini Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Kawan Rasika yang ada di Pekalongan juga bisa berbagi informasi via WhatsApp di 081325858500. Kayaknya juga Pekalongan itu masih ada pengerjaan jalan di sekitaran Wiradesa, terutama yang arah ke Kota Pekalongan. Kalau Wiradesa kan ikutnya Kabupaten Pekalongan. Arah ke Kota Pekalongan dari arah barat, bagaimanakah di Wiradesa? Apakah ada antrean ataukah tidak ada antrean ataukah tidak ada pengerjaan? Kayaknya sih masih ada pengerjaan ya. Jadi ketersendatan pasti ada kalau ada pengerjaan di daerah Wiradesa yang mengarah ke timur. Karena Rasika melintas, nanti bisa diupdate informasinya bagaimana juga kawasan Kota Pekalongan di sore hari ini, apakah rob juga di Pekalongan. Tentunya kalau di Semarang dan Demak itu kalau ngomongin rob, rame. Kenapa? Karena masuknya ke jalan raya. Tapi kalau Pekalongan enggak, itu yang hanya di perumahan-perumahan warga aja, yang di seperti daerah yang dekat-dekat pantai gitu, Selamaran, di Negraton ya biasanya itu ya. Bagaimana untuk sore hari ini, bisa dikabarkan Kota Pekalongan, Batang, Tegal di 081325858500. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Lajek, ini minta lagu saja. Sama minta info dari Kuwu arah Sampangan Semarang bagaimana? Kuwu Wirosari hujan.
0: Daerah Kuwu Wirosari juga hujan kan Rasika. Oke, jalur Anda Wirosari menuju ke arah Purwodadi masih cukup lancar, ke arah Karangawen ke arah Godong, kemudian Gubuk Karangawen, Meranggen ke arah Kota Semarang lancar. Memang nanti masuk Kota Semarang akan ada kepadatan arus lalu lintas, terutama nanti di Jalan Majapahit seperti di Gamsari ini terpantau cukup padat. Kemudian di Milo, Bangkong, kemudian di Jalan Ahmad Yani-nya juga padat juga. Kemudian
1: Pak Fajar Melandri, penyebabnya kayaknya TL yang di MT Haryono ijonya sebentar banget, paling hanya beberapa detik saja, tapi merahnya lama banget.
0: Gara-garanya itu ya. Jadi ada kepadatan di Mataram atau MT Haryono kan Rasika, imbas dari cepatnya cepat
1: lampu merah,
0: lampu traffic light di kawasan perempatan Kartini. Ini antriannya cukup panjang, sampai dengan saat ini juga masih cukup panjang, tapi tidak sampai di Bangkong lagi, hanya di jalan yang stadion bagian selatan itu yang tersendat kan Rasika. Karang Sari kalau di situ daerahnya. Oke, terima kasih informasinya Pak Fajar. Kemudian
1: Pak Muhammad Dayat, selamat sore. Mau minta info jalan dari sepanjang Jalan Ahmad Yani sampai ke Meranggen, apakah aman dari banjir? Kalau tidak aman, di jalan mana saja nggih?
0: Dah.
1: Ahmad Yani, berarti dari Simpang 5.
0: Aman, Pak, kalau jalur ini. Yang nggak aman itu panturannya, tapi kalau tengah kota nggak apa-apa, kecuali kalau hujan lebat. Itu sebentar aja, 15 menit hujan lebat itu pasti ada genangan. Tapi untuk saat ini enggak hujan. Lalu lintasnya juga masih cukup lancar meskipun ramai. Kemudian
1: Pak Sondong,
2: lanjut melaporkan Mas Juli Mbak Gita, 15.40 sudah masuk Kota Kudus. Lalin terpantau masih cukup lancar, cuaca masih hujan. Nanti ke depannya nanti saya kabarkan lagi Mas Juli Pak Gita. Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sondong informasinya. Kemudian
1: Pak Afil Riandika.
3: Selamat sore Mas Juli.
0: Selamat sore.
1: Iya, sore.
3: Selamat sore kawan-kawan Rasika. Perjalanan dari Jepara Mas Juli Mbak Kri. Ini mau menuju ke Semarang. Mohon infonya Mas Juli untuk Trengguli sampai ke Semarang, apakah ada ketersendatan? Matur suwun.
0: Aman sih. Gimana darat
3: tadi aja. Di daerah Jepara juga turun hujan, tapi cuma sebentar dan intensitasnya gerimisnya ya. Gerimis begitu Mas Juli. Update informasi Mas Juli, perjalanan baru sampai Pecanaan ini. Padat sekali, merayap berbarengan dengan bubaran pabrik ya. Begitu informasinya Mas Juli.
0: Baru nyampe di Pecanaan, lalu lintasnya cukup padat dan jam pulang kerja. Karena nanti di Kalinyamat, Gotri ini juga ramai tapi masih lancar juga. Untuk TL Kalipucang ini antreannya tidak panjang. Yang panjang itu nanti di TL di Trengguli. TL Trengguli itu antrean kurang lebih 500 meter. Setelah itu aman lancar. Nah, yang patut diwaspadai dan masih tersendat, kalau tadi di pertigaan Onggarawe sekarang sudah kembali lancar. Ini mulai dari Saniharto atau setelah pertigaan Onggarawe itu tersendat sampai nanti di Pasar Sayung. Imbas dari rob dan kepadatan arus lalu lintas di jam pulang kerja. Gitu Pak Afil Riandika. Kemudian
1: Pak Afan Gafar, ada truk trouble di TL Simpang Tol Krapyak Kalibanteng arah ke barat.
0: Oh itu TL Krapyak arah ke barat ya, itu ada truk dam yang mogok karena sika, kepalanya dingklok karena malu. Ini antrean di TL Krapyak sih masih normal saja. Posisinya ada di tengah jalan, lajur tengah gitu. Warnanya orange dam truknya. Terima kasih informasinya Pak Avan Gavar.
1: Dari bandara itu tadi
0: mana?
1: Pak Avan Gavar dari bandara arah Boyolali. Enak masuk tol Krapyak atau Manyaran?
0: Mau masuk tol Krapyak is okay juga. Mau lewat Abdurrahman Saleh juga ya, karena jalannya sempit ya, pastinya akan lebih ramai lagi dan harus waspada, tapi aman juga sih, lancar sampai masuk tol Manyaran ke arah Boyolali, ke arah exit tol Boyolali lancar jaya. Gitu Pak Avan Gavar. Kemudian
1: Pak Satya, selamat hujan-hujan bakar sate enak kali Mas, kan mau hari kurban dapat sate, dapat daging di sate dong.
0: Kapan emang sudah?
1: Kan belum.
0: Belum. Kemudian
1: Pak AB Santosa, exit Mukti Harjo arah rel kereta tersendat mandegrek, antrian sepanjang 1 kilo sampai tol.
0: Exit tol Mukti Harjo arah ke Raden Patah atau masuk dalam kota Semarang ini terpantau mandegrek. Simpulnya ada dua, yaitu di U-turn sebelum, kemudian tiga berarti, perlintasan rel kereta api, dan juga nanti di U-turn setelah rel kereta api atau sebelum SPBU Kaligawe. Di situ itu padat dan berwayap. Dan hujan ya? Yep, hujan ini di sekitaran Raya Kaligawe. Kemudian
1: Pak Agus Setiawan, Kudus ngembal hujan, Kudus Pati ramai lancar.
0: Kudus Pati ramai lancar lalu lintasnya. Hujan juga di sana. Terima kasih Pak Agus Setiawan.
1: Pak Ibu Tata, mohon info dari pelabuhan ke Banyumanik.
0: Pelabuhan menuju ke arah Banyumanik. Sarannya sih ke arah ini aja, ke arah Kalibanteng. Baru mau masuk tol mana tuh, Banyumanik itu juga bisa. Cuman memang sedikit padat nanti di jalan Siliwangi atau Siliwangi. Mulai turun dari flyover Kalibanteng itu terpantau cukup padat biasa. Ada Muradi dan juga TL Hanoman penyumbang kepadatan, tapi jah normal saja karena jam pulang kerja. Sementara untuk antrean TL Krapyak juga pendek saja, meskipun tadi diinformasikan ada dam truk yang mogok tuh, kurang lebih 300-an meter saja. Setelah itu masuk tol, kemudian ke arah Banyumanik akan lebih lancar. Kalaupun Anda lewat Pamularse, nanti ada kepadatan di TL Kaligarang. Tadi sempat ada mobil sedan mogok itu sebelum TL Kaligarang. Tapi ini antreannya sudah memendek, kemungkinan mobilnya itu sudah berhasil jalan atau evakuasi. Naik ke arah Gajah Mungkur di jalan Sparman, padatan nanti di Taman Diponegoro saja sampai di setelah Fatma itu. Fatma. Setelah itu lancar di Jalan Sultan Agung, kemudian di Kalibiru. Tadi sempat ada kepadatan cukup panjang di kawasan Jatingaleh. Imbas nggak tahu ada apa di tanjakan Gombel, tapi sekarang memendek untuk antreannya pas naik saja. Gitu, Bu Tata. Kemudian ada Pak Kris. El Nino kuwi bocah ndi? Anake sapa? Dolan tekan Indonesia ya. El Nino. Oh, itu anak Ahmad Dhani deh. Bukan ya. Pak Didik Sigit.
4: Selamat sore Mas Juli dan Mbak.
0: Selamat sore.
4: Mas Yu dan Mbak Gri, perjalanan ke Purwodadi ya. Sekarang sudah sampai Daun.
0: Oke.
4: Okay. Terpantau cuacanya mendung, lalu lintasnya ramai lancar di kedua arah.
0: Oke.
4: Okay. Itu Mbak Gri dan Mas Yul update-nya.
0: Dengaran dari arah Purwodadi nih. Di Purwodadi. Oke Pak Didi, terima kasih informasinya, melintas dari arah Purwodadi. Purwodadi sudah sampai The Godong. Mungkin ini sudah sampai di Godong, Gubuk nih. Lalu lintasnya masih cukup lancar, ramai tapi lancar. Kemudian cuacanya masih mendung saja. Terima kasih Pak Didi Sigit. Yang hujan tadi Purwodadi daerah Kuwu Wirosari. Pak Edi Harjono.
5: Selamat sore Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Selamat sore.
5: Mau melaporkan untuk kawas di sekitaran Tugu Muda, cuacanya peteng detet ya Mas. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih. Mendung peteng detet ya di daerah Tugu Muda ya. Ini cuacanya mendung pekat kan Rasika. Pak Ipung.
6: Selamat sore Mas Juli, Mbak Greta Putri.
0: Selamat sore.
6: Dari Kalibandeng, Mbak, Bendelan Kalibandeng. Ini saya menuju di daerah Citarum di Panti Loso. Untuk Bundaran Kalibandeng saat ini cuaca agak sedikit mendung, Mbak. Apalagi kalau memandang ke timur itu kelihatan mendungnya agak redup sekali. Mudah-mudahan tidak hujan nanti nyampe
0: okay,
6: di Kampung Idaman Sido Kumpul. Untuk lalu lintas saat ini ramai lancar dua arah. Ini karena habis hujan jadi agak segar cuacanya, tidak begitu panas.
0: Okay.
6: Untuk jalan juga karena habis hujan ada beberapa titik yang masih ada sisa-sisa air hujan menggenangi jalan. Demikian Mbak Greta Putri, Mas Juli,
0: baik,
6: update ini.
0: Terima kasih Pak Ipung.
6: 15.53 waktu Kalibandeng dan sekitarnya. Terima kasih.
0: Sami-sami.
6: Pukul 15.57 Mas Juli, Mbak Greta, selepas lampu TL Anjas Moro ini ya ke Jalan Ciliwangi di arah banjir kanal ini, kendaraan padat merayat ya. Mungkin hanya karena volume kendaraan saja.
0: Betul.
6: Banyak kendaraan yang luar kota yang masuk kota Semarang. Ini karena besok sudah weekend. Untuk arah sebaliknya masih terpantau ramai lancar.
0: Oke.
6: Demikian.
0: Baik.
6: Update terkini. Terima kasih.
0: Terima kasih informasi.
6: Mas Juli, Mbak Greta, pukul 16.15 di Jalan Pemuda hujan deras sekali nih Mbak. Saya nyampe di depan Queen City mau ke arah Dr. Cipto atau Citarum ya. Ini lalu lintas kedua arah tetap masih ramai lancar Mbak, tidak ada hambatan. Hujan juga sangat deras tapi jarak pandang masih aman untuk berkendara. Kemudian volume kendaraan juga mulai berkurang karena ada hujan, banyak kendaraan roda dua yang menepi. Itu Mbak Greta, Mbak Juli, update okay. Ini di Jalan Pemuda. Terima
0: baik,
6: kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Ipung, hujan di kota Semarang. Emang gelap banget mendungnya. Kemudian
1: Pak Agus Purwanto.
7: Selamat sore Rasika. Melintas di Segar Bencah 16.20 terpantau di tanjakan paling atas itu ada pasir mau turun itu, tapi kayaknya trouble itu. Lalu lintas masih rame, lancar, belum. Semoga tidak terjadi kemacetannya. Terima kasih.
0: Amin.
7: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Agus Purwanto informasinya. 16.20 ini di kawasan

0: Pak Afil Riandika.
1: Informasi Mas Yuli dari Petangaan menuju ke Kalinyamatan, ternyata ada insiden sundulan ya.
2: Aduh.
1: Dua kendaraan
2: motor
1: pick up sama Suzuki R3, jadi sudah menepi tapi antriannya lumayan panjang. Tetap berhati-hati, jangan ambil lajur kiri. Begitu untuk informasinya Mas Yuli mengarah ke TL Gotri.
2: Gotri Leko Trino Gosari. Oke, hati-hati ya, jam rush hour sore itu biasanya orang kesusu, kedandapan ya. Sebenarnya sih paginya sudah kedandapan berangkat kerja. Ini pulangnya juga masih kedandapan. Kenapa? Enggak usah lah. Santai aja. Ya, hati-hati karena jalanan ini penuh sesak kalau jam pulang kerja gini. Oke, terima kasih Pak Filriandika. Ada insiden tadi di kawasan
0: Gotri,
2: Legotri, Nogosari.
0: Ya.
2: Ke arah Kalinyamat tadi. Jangan ke arah Kalinyamat, belum sampai Gotrinya tadi. Oke, kemudian
0: Pak Soleh.
2: Pak Sol.
3: Iya, Gimarina. Itu ya, Mas, yang buka besok. Grand opening besok.
2: Oh.
3: Yang mall baru.
0: Mall 23 ya?
3: Sudah mulai persiapan, ramai sekali di sini, Mas.
0: Mall 23?
2: 23.
0: Katanya mall 23 di POJ City itu kan?
2: Oh, di situ. Oh, mall.
0: Iya.
2: Baru lagi mall wakeh mentogi. Mall.
3: Ini paling besar sak Semarang ini. Mallnya.
4: Ya, Pak Didi, terima kasih informasinya.
2: Apa nama? 23 mall gitu.
3: Ini ramai sekali, Mas Yuli.
2: Oh, 23 shopping center. Nah, itu yang kalau kemarin ke Awan Costa, ke POJ itu ya.
0: Betul. Apa enggak tambah macet ya itu nanti ya?
2: Ya, enggak apa-apa. Alah bagus, seneng saya macet.
0: Iya.
2: Maksudnya bukan seneng ini ya, apa? Ekonominya jalan gitu. Bagus
0: betul,
2: lah.
0: Betul.
2: Rame. Semoga rame terus ya.
0: Oke.
2: Itu siapa ya?
0: Ya orang, orang lah.
2: Ya orang lah. Ayo sekarang memang udah online gitu. Cuman ya hampir kalah sih sama online. Cuman saya punya pengalaman, mungkin kan Rasika juga sama, mungkin kamu juga gitu. Itu ya, ketika beli sesuatu itu tidak sesuai harapan.
0: Betul.
2: Terutama yang fashion.
0: Nah, betul-betul banget.
2: Sepatu,
0: baju
2: itu terutama itu dari foto sama warnanya setelah datang itu aduh kok beda ya. Ya mau betul. Komplain juga ukurannya juga pas, cuman kok motifnya ini
0: tapi kalau online beli yang misalnya alat-alat rumah tangga ya, misalnya centong terus panci gitu masih oke.
2: Manci. Saya kalau manci harus pegang.
0: Enggak, masih oke.
2: Maksudnya sendok gitu. Karena ada yang lentur-lentur gitu. Terus bahannya tebel apa enggak gitu. Meskipun ada tulisannya, saya enggak bisa mikir ini seberapa sih ukuran, berapa mili gitu. Seberapa ya. Kalau megang itu mantep, lebih mantep gitu.
0: Iya,
2: barang-barang itu. Oke, ya enggak apa-apa lah. Semoga ramai saja. Ini besok grand opening. Ini sudah ramai banget di apa 23 Semarang Shopping Center. Pak Soleh, terima kasih informasinya. Kemudian
0: Pak Dani minta info dari Johar ke Jepara.
2: Johar menuju ke arah Jepara, jalur Anda ini terpantau masih cukup lancar. Kepadatan itu nanti di perlintasan rel kereta api Kaligawe, mulai dari SPBU Kaligawe itu tersendat, dan juga nanti sejelang bawah jembatan tol Kaligawe juga tersendat. Setelah itu sih aman, lancar, meskipun ada kepadatan di TL Terboyo, TL Genuk, sama nanti di batas Demak. Dan juga setelah batas Demak itu ada rob ya, yaitu robnya terutama yang agak tinggi, bukan tinggi sih, yang mengenangi itu di Varia Usaha atau sebelum entry tol Sayung. Jadi mulai dari HIT itu padat merayap. Tapi masih jalan nggak kayak tadi merah merona, sekarang sudah mulai agak warna pink, ke pink ya, jadinya lebih ya jalan terus lah. Hati-hati, sabar saja, robnya aman dilewati, baik itu lajur sebelah kiri. Setelah itu lancar menuju ke arah Demak, Demak menuju ke arah Jeporo, ini juga lancar. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita ke jaring radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah melalui KPPG memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Jember ditutup sementara pasca dugaan keracunan yang menimpa 18 murid TK dan PAUD usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis. Perwakilan KPPG Jember, Muhammad Isomudin, bilang distribusi makanan dihentikan mulai Kamis kemarin sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diamankan petugas. Penutupan sementara dilakukan untuk evaluasi fasilitas dapur dan proses pengolahan makanan. Tim pengawas menemukan sejumlah fasilitas belum sesuai standar keamanan pangan, seperti alat penyaring lemak berbahan besi yang seharusnya menggunakan stainless steel. Selain itu, pengawasan suhu ruang pengolahan dan pemisahan penyimpanan bahan baku juga menjadi catatan evaluasi. Operasional SPPG baru akan dibuka kembali setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan hasil uji makanan dinyatakan aman. 6 korban masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, sementara lainnya rawat jalan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Terjadi kenaikan harga beberapa komoditi di Kota Malang menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan ini terjadi dalam 2 pekan terakhir ini. Seperti yang disampaikan oleh pedagang Pasar Bunul Rejo Nurul, harga bawang merah misalnya sekarang ada di harga Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Selain itu, pedagang lain bernama Yasin juga menyampaikan harga cabai rawit yang sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogram, sekarang ini juga mengalami kenaikan cukup drastis di angka Rp80.000 per kilogram.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun memberikan ruang talenta lokal dalam hari jadi ke-108 Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang, rangkaian perayaan ke-108 hari jadi Kota Madiun tahun 2026 akan melibatkan talenta lokal Kota Madiun, mulai dari seniman, komunitas, kreator muda, hingga pelaku UMKM yang semuanya diberikan ruang untuk menunjukkan kreativitas kepada publik. Menurutnya, momentum hari jadi Kota Madiun yang diperingati setiap tanggal 20 Juni merupakan panggung besar bagi talenta lokal, anak muda kreatif, pelaku usaha, hingga masyarakat luas untuk ikut tumbuh bersama dan terlibat. Dalam kesempatan ini, Pemkot Madiun memang membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar peringatan hari jadi tahun ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Bagus menambahkan berbagai pelaku usaha dilibatkan dalam setiap agenda kegiatan. Pihaknya berharap momentum hari jadi Kota Madiun menjadi titik kumpul lahirnya ekosistem kreatif baru di Kota Madiun.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mendorong seluruh rumah sakit di Jawa Timur mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi Artificial Intelligence AI untuk memperkuat layanan kesehatan. Di Jatim ini, kata Gubernur, punya 448 rumah sakit dan jadi provinsi dengan kapasitas layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Kofifah juga menekankan pentingnya transformasi layanan kesehatan yang terintegrasi, mulai promotif, preventif, hingga rehabilitatif.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.

0: Total kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585-500. Sudah jam, ya hampir jam 5 kurang 10 menit sudah sampai di mana Anda? Ya, sudah bergabung. Terima kasih, ada siapa ini?
1: Pak Rindo, ini bawah jembatan eksit Tol Sayung ada apa ya?
0: Ada rob, kemacetan imbas dari rob yang arah ke Semarang ya. Itu nanti pokoknya melintasi Pasar Sayung lancar kembali. Gitu Pak Rindo. Nanti bisa diupdate lagi robnya seberapa kalau yang arah ke Semarang. Kemudian
1: Pak Manu, ini pantura Jalan Es Parman yang dari arah barat tersendat.
0: Oke, Kauman Wirodeso yang mengarah ke timur ke arah kota Pekalongan terpantau ada ketersendatan imbas dari pengerjaan jalan. Ternyata masih ya pengerjaan jalan di kawasan Wirodeso sebelum TL perempatan Wirodeso. Di sana itu lagi ada pengerjaan jalan karena sika. Jadi setelah melewati perempatan Wiradesa itu lancar kembali nanti yang mengarah timur. Terima kasih Pak Manu informasinya. Cuacanya juga hanya mendung saja kayak habis hujan mungkin tadi mungkin ya. Ada becek-becek itu. Kemudian
1: Pak Chandra Sandro.
2: Selamat sore Mas Jule dan Mbak Retia.
0: Selamat sore Pak Chandra.
2: Di setelah TLA Salama arah ke Semarang lajur di sebelah kiri ada dump truck yang trouble. Jadi ada berhati-hati dan waspadalah. Terima kasih Mas Juli Mbak Rit ya.
0: Oke, terima kasih. Arah ke Semarang sebelum TL Asalamah di Ungaran kan Rasika. Arah ke Semarang itu ada dump truck mogok. Ada truk mogok, hati-hati yang melintas. Pak Chandra Sandro, terima kasih. Tapi tidak menimbulkan kemacetan untuk saat ini. Ada siapa lagi?
1: Pak Agus Purwanto.
3: Buka langsung 2-3 mal itu Pak. Besar ngeri sekali ya.
0: 2-3 ya memang ada 23 mall. Ah bagus nih, ada aja. Itu memang luar biasa sekarang itu. Mall di Semarang itu banyak.
1: Berapa sih sekarang jumlah mall di Semarang?
0: Wah gak kehitung. Ya kehitung iya. Maksudnya yang kecil-kecil,
1: yang
0: bermerek lama,
1: lama
0: itu banyak. Ada
1: yang lama. Yang lama tuh di
0: belum lagi ada, masih ada
1: di Jalan Pemuda tuh ada dua yang lama. Enggak ding.
0: Hah?
1: Yang di Jalan Pemuda ada tiga ya. Ada tiga Jalan Pemuda itu sepanjang
0: Jalan
1: Pemuda. Oh ya,
0: Queen City.
1: Queen City, DP
0: Paragon,
1: Mall, Paragon,
0: DP Mall.
1: Nah itu ada tiga di
0: Simpang Lima.
1: Simpang Lima.
0: Peterongan apa?
1: Itu Java Mall.
0: Oh ya Java Mall.
1: Java Mall, Simpang Lima, CL.
0: Matahari.
1: Matahari bukannya udah tutup? Udah, Matahari udah tutup.
0: Oh, tutup.
1: Terus
0: The Park.
1: The Park, Uptown.
0: Terus apa lagi?
1: Aeon ada enggak ya? Belum ya?
0: Belum.
1: Belum ya Aeon. Terus mana lagi ya?
0: 23.
1: 23 itu. Terus yang di kalau di Jalan Majapahit itu bukan mall sih ya?
0: Ada.
1: Swalayan ya, bukan mall. Terus mana lagi ya mall? Pokoknya banyak lah.
0: Ya.
1: Di Semarang.
0: Berarti Semarang itu wonge suke-suke, amin.
1: Amin.
0: Itu yeah. Apa namanya?
1: Apa?
0: Ya itu.
1: Iya, wonge suke-suke.
0: Dan banyak tanah-tanah dijual itu.
1: Betul.
0: Selain tanah, ternyata juga ada trafficking juga di Semarang itu banyak banget.
1: Trafficking apa?
0: Di Semarang.
1: Iya.
0: Itu banyak.
1: Iya, trafficking.
0: Human
1: soal
0: trafficking.
1: Masa ada?
0: Iya, banyak sekarang itu. Saya ngelihat itu. Ada misal dijual. Lauren. Dijual Bambang. Dijual, wah banyak itu. Di tanah kosong itu tempel gitu.
1: Itu maksudnya dijual. Dijual hubungi gitu loh maksudnya.
0: Nggak ada tulisannya hubungi, cuman itu nama sama nomor telepon.
1: Oh iya iya. Oh iya ada trafficking itu. Ya. Oh iya iya bener-bener.
0: Terang-terangan loh itu.
1: Wes pokoknya
0: nggak dilarang. Kok malah nggak ditindak?
1: Enggak lah.
0: Makanya di tanah kosong itu dijual Lauren.
1: Kok kasihan ya?
0: Ya iya dijual.
1: Iya, perdagangan manusia.
0: Kemudian
1: Pak Sondong,
0: Pak Sondong,
4: Mas Juli, Mbak Greta 1627
2: sudah sampai Tugu Banteng. Dari Bareng sampai Tugu Banteng Pati, lintasan kering tapi cuaca mendung. Paling terpantau padat lancar saja ke dua arah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Masuk Kota Pati hujan deras lagi, Mas Yuli Mbak Grita. Terima kasih.
0: Sudah masuk Pati hujan lebat lagi. Wah, ngetot ke hutan ternyata. Baik, terima kasih Pak Sondong informasinya. Sudah sampai di Pati, lalu lintasnya masih cukup lancar. Cuman memang kalau di Kudus, lingkar Kudus, ya masih ada pengerjaan jalan di kawasan Jepang Kudus. Itu ekor ketersendatannya sampai di SPBU Payaman yang mengarah ke Pati. Kalau yang arah sebaliknya, dari Pati ke Semarang, ke arah Demak, itu lancar di lingkar Kudus. Kemudian
1: Pak Didik Sigistiawan.
4: Mas Yuli, Mbak Greta. Nah, sampai Simpang 5 Purwodadi. Terpantau hujan deres. Itu update-nya.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Masuk Simpang 5 Kota Purwodadi. Hujan cukup sedang lah itu mah. Oke, Pak Didik, terima kasih informasinya.
1: Pak Eko Tanamas mau tanya, rel kereta kok ramai? Sepertinya ada Basarnas juga, ada apa ya di BKB rel kereta?
0: Oh, itu cari orang yang ini.
1: Hanyut.
0: Hanyut. Mm-mm. Pak Eko, jadi sejak tadi itu diinformasikan oleh Damkar mana?
1: Kota Semarang.
0: Kota Semarang. Mm-mm. Itu di jam berapa tadi ya?
1: Jam 3-an lah. Pas kita siaran kan, kita mulai siaran tadi jam 3-an.
0: Iya, jam 3-an itu.
1: Sekitar jam 3.
0: Itu sedang dicari tadi di sekitaran Madukoro sama sampai di ini Pleret, prosotan itu. Kemudian
1: Ibu Cecilia Vali, ini mohon info dari Udinus arah naik Banteng Rider bagaimana?
0: Oke, jalur Anda ini terpantau masih cukup lancar, kepadatan hanya di Taman Diponegoro saja, selebihnya sih masih cukup lancar sama ini Gombel, pas mau naik Gombel. Kemudian
1: kawan di 7000, tolong dong teruskan ke dinas terkait. Oke.
0: Yap, itu tadi juga sudah ada kan Rasika yang menginformasikan ijonya cepat, merahnya lama banget. Ini di perempatan Kartini, Jalan MT Haryono atau Mataram kan Rasika, terutama Anda yang dari arah selatan. Itu antreannya cukup panjang, imbas dari kemungkinan error sih. Itu biasanya enggak panjang hari-hari biasa gitu. Ini kok panjang banget. Sekarang sudah mulai di Sidodadi. Sebelum pertigaan Sidodadi Barat dengan tembusan ke Dr. Cipto itu sudah mulai tersendat sampai nanti di TL Kartini. Terima kasih kawan di 7000. Kemudian
1: Pak Agus Jaya minta info lalin dari Kendal ke Semarang Krapyak.
0: Kendal menuju ke arah Semarang, jalur Anda masih cukup lancar meskipun ada kepadatan, itu nanti di TL Pintu Timur KIW. Ekor ketersendatan sebelum pengadilan agama. Setelah itu lancar sampai dengan Kalibanteng, ini juga ya padat tapi lancar.
1: Pak Yayan, info lalin Kali Banteng Krapyak ada ketersendatan kah? Daerah Kali Banteng Krapyak.
0: Arah kemana ini? Kalau menuju ke arah Kali Banteng dari arah Yosudarso, dari arah Jenderal Sudirman, Pak Mularsi masih normal saja. Kepadatan itu nanti di TL Hanoman sampai TL Krapyak. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Selamat sore.
5: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta Putri. Pukul 16 lebih 30 menit perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang sampai di TL Jepang. Padat antriannya TL Jepang, sudah dua kali lampu merah hijau belum bisa lolos ya. Ini tadi sama map saya diarahkan lewat lingkar Kudus ya. Padahal kan di depan ada pekerjaan jalan. Tapi ya enggak apa-apa wis, nanti tak update sekalian jalurnya. Nyun info lalu lintas sampai Sambiroto ya Mas dan Mbak. Trengguli infonya ada ketersendatan ya. Terus ropnya Sayung sudah membaik atau belum?
0: Mulai membaik. Ini masih padat mulai dari Lo Ireng sampai dengan Pasar Sayung atau Jembatan Sayung lah, nanti baru lancar. Banyak ambil lajur sebelah kanan imbas dari abrupt ya. ya, sekitar ya hampir 3 km itu untuk tersendatannya. Jalur Anda dari arah Kudus menuju ke arah Semarang, kepadatan itu nanti yang di ini Puskesmas Gajah itu sampai dengan Jembatan Sri Mulyani. Cukup padat banget, enggak tahu itu kayaknya sudah bisa digunakan tapi enggak dibuka lagi. Ini ada antrean kurang lebih 1 km sampai di Puskesmas Gajah itu. Setelah itu lancar, Lingkar Demak juga lancar. Kalau mau lewat Onggorawe juga boleh juga, Onggorawe sampai dengan Meranggen ini juga lancar juga untuk menghindari Lok Ireng sampai dengan Jembatan Sayung. Semoga pas melintas nanti update dari kawan-kawan sudah kembali lancar. Kemudian
1: kawan di 8702, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau nanya jalur UNES ke Ungaran lewat Gunung Pati lancar kan?
0: Untuk saat ini jalur Anda dari UNES sampai dengan Ungaran ini terpantau masih ramai, lancar, tidak ada ketersendatan TL Sisemut, TL Asalamah. Ini yang ya terutama TL Asalamah, tapi nggak panjang juga sih. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
6: Kelana Kota Rasika. Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
7: Jam 5 sore. Waktu dirasikan.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat Rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan kegiatan disiplin ketat yang ada di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi membenarkan hal tersebut dan menyatakan pihaknya kini tengah bergerak cepat untuk mencari siswa pengganti. Agus Junaidi menjelaskan kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA merasa tidak betah karena seluruh aktivitas diasramakan secara penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Meski memasuki tahap uji coba, program evaluasi rekrutmen siswa tetap berjalan di tahun 2026 ini akan dibuka kuota permanen bagi 270 siswa. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat. Langkah ini diambil agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem pendidikan di asrama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengkaji secara mendalam wacana pengadaan dapur bergizi gratis di lingkungan perguruan tinggi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menilai skema penyaluran di universitas tidak bisa dinamakan dengan di sekolah yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Perbedaan karakteristik di universitas membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menyusun skema pelaksanaan, terutama terkait validasi data mahasiswa penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang berada di luar daerah karena mengikuti sistem pembelajaran secara daring. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan melakukan pendataan secara akurat terlebih dahulu sebelum resmi mengajukan usulan. Langkah validasi ini menjadi kunci penting guna menjawab tantangan operasional program makan bergizi gratis di tingkat akademisi. Menteri Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam inspeksi tersebut, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan menemukan adanya selisih kapasitas daya tampung tenda yang harus segera dibenahi oleh pihak penyelenggara. Guna mencegah terjadinya persoalan ruang istirahat saat wukuf, pemerintah akan melakukan penghitungan ulang secara manual dan detail. Selain itu, petugas juga telah mencopot seluruh atribut kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang berada di area tenda, agar tidak ada penguasaan fasilitas oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, seluruh jamaah memiliki hak yang sama atas layanan pemerintah. Pihaknya akan menyiapkan sanksi tegas jika masih ada pihak yang melakukan pengaturan tenda di luar wewenang tim penyelenggara ibadah haji dari Republik Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 88,9 Rasika Pekalongan dan juga di 105,6 FM Rasika USA. Terima kasih kawan Rasika sudah berbagi informasi di 081325858500. Yang belum silahkan lancar juga informasi penting sekali, jadi silahkan terus bagikan informasi Anda. Pak Faisal Ramadhani.
1: Selamat sore Mas Suri dan
0: Mbak. Selamat sore.
1: Seperti biasa ya Mas, pulang dari Demak ke UNES pukul 16.43, UTW sudah sampai Kudu Raya ini. Tadi saya lewat Onggorawe ya, bukan Guntur. Panjang jalan mulai dari Onggorawe sampai Kudu Rayanya ramai lancar aja. Hanya sedikit krodit tadi di perempatan Warunya itu karena podo ora gelem ngalae, kemudian Pak Ogae juga sampai bingung. Selebihnya aman. Kemudian cuaca di sini juga sudah terang ya, meskipun tadi di Demak Kota waktu OTW pulang sempat hujan. Begitu Mas Yuli yang bisa disampaikan. Matur nuwun Mas Yuli.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Faisal. Pak Faisal melintas di kawasan tadi pulang ya dari Demak menuju ke arah Gunung Pati Sekaran UNES. Baru nyampe di Kudu Raya, lalu lintasnya cukup ramai banget, sepeda motor mendominasi. Tadi lewat Guntur tadi Onggorawe sampai di Waru Kudu ini terpantau langsung sih cukup lancar. Biasalah kepadatan di setiap perempatan jam pulang kerja. Oke, terima kasih informasinya. Belum ada tanda-tanda hujan juga, masih kering kerontang di kawasan Kudu Raya. Terima kasih Pak Faisal. Kemudian ada Pak Afan Gafar.
2: Mbak Krita, masih ada Mas Yuli.
0: Yes.
2: Mas Yuli, saya melintas right di Tol Krapyak. Ya, ini masuk di Tol Krapyak. Itu truknya tadi yang dingluk tersipu malu sudah tidak ada mungkin. Sudah disingkirkan sama teman-temannya ya. Tidak boleh dingluk di situ. Cuaca ini masuk Tol Krapyak belum hujan ya, masih mendung ya. Mungkin tadi sudah habis gerimis atau hujan sepertinya. Ini mau perjalanan ke Ngadirojo Boyolali Mas Yuli, exit Salatiga Tingkir kok. Itu yang di sekitaran Desa Tengaran itu nanti. Matur nuwun Mas Yuli, Mbak Greta. Sehat selalu.
0: Sehat nanti juga untuk Anda Pak Afan Gafar. Baik.
2: Terima kasih, matur nuwun.
0: Ditunggu terus update informasi dari Anda. Terima kasih informasinya Pak Afan Gafar. Pak Afan Gafar tadi Tol Krapyak tadi melintas sudah tidak kelihatan untuk truk yang dingkluk ya. Dam truk yang di TL Krapyak arah ke barat sudah kemungkinan sudah jalan atau mungkin sudah ditarik gitu ya. Malu tadi kayak. Masuk Tol Krapyak masih belum turun hujan, mendung saja. Tadi sempat hujan gitu memang. Keluar Tol Solo Tigo Ngadirojo menuju ke arah Tengaran ya. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Afan Gafar. Kemudian Ibu Lili Herlina. Saya dari Puri Anjas Moro mau ke KIW, jalannya macet enggak? Oke, untuk Puri Anjas Moro ke KIW ini terpantau ya padat sih ya. Nanti di TL Krapyak, TL Drakah, kemudian nanti di TL Pintu Timur KIW. Itu yang terpantau padat, hanya di situ saja. Mall di Hanoman. Emang ada? Gerahapat. Itu ada tuh mall di situ. Oh, hey. Iya. Oke, terima kasih Bu Lili Herlina. Berapa? Ya itu yang seafood ya, Pak John Myung.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Krita dan kawan Rasika semua.
0: Selamat sore.
3: Saat ini 16.54 ya, baru mau terbang dari Kota Kretek menuju ke Kota Wali.
0: Oke. Okay.
3: Untuk Kota Kota sendiri saat ini turun hujan, hujan ya, Mas Yuli, Mbak Krita. Tadi cukup deras dan ini masih juga lumayan hujan ya. Ada hati-hati kawan Rasika yang melintas di Kota Kudus. Untuk jalur ke Kota Wali gimana ya masuk di Kota? Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak John Myung. Aman, aman. Iya aman sih, cuman nggak lancar saja di sekitaran Puskesmas Gajah itu sudah mulai padat sampai jembatan Sri Mulyani. Hanya itu aja, sampai di Demak saja. Gitu Pak John Myung. Kemudian Pak Chandra Sandro.
4: Kalau orang terkaya di Semarang itu namanya Kamedi Mas Yuli Mbak Gre.
0: Ya,
4: karena
0: betul.
4: Kalau ada tanah dijual,
0: hubungi Kamedi.
4: Dijual itu pasti ada namanya beliau. Misal tanah dijual, hubungi Kamedi 08 sekian sekian sekian. Itu Mas Yuli Mbak Greta.
0: Ya, Kamedi itu paling kaya itu. Duit tanah seerat-erat itu oli. Pak Kis.
5: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore Pak
5: Mbak
0: Kis.
5: Greta. Jalurku gimana ini biasa ke Weleri Mbak Greta? Mbak Yuli. Adakah di lingkar Weleri yang ketersendatan? Nanti saya keluar exit tol Weleri, lingkar Weleri.
0: Ada
5: terus sampai di gudang Montong Sari. Itu Mas Yuli. Ciao.
0: Oke. Di lingkar Weleri itu masih ada ini ya yang longsor itu. Talut jalan yang longsor itu di Pucuk Sari itu masih tersendat sampai di jembatan rel kereta api yang arah ke Semarang. Setelah itu sih aman lancar. Tersendat lagi nanti di Cepiring mulai dari tikungan SMP 1 Cepiring sampai di ya sampai Palebon sanalah. Kemudian setelah itu lancar kembali masuk Kendal, kemudian lingkar Kaliwungu lancar. Ada kepadatan di kawasan ke Montong Sari dulu ya. Ya, ke Montong Sari. Montong Sari bukannya di daerah Weleri ya? Ya. Oke, gitu Pak Kis. Pak Andi Pio.
6: Selamat sore Mas Julai dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Mohon informasinya terutama di Sayong. Ini dari Kudus mau pulang ke Ungaran. Lewatnya Kaligawe masuk Mukti Harjo Tol. Apakah masih tinggi robnya Mas Julai dan Mbak Berta? Terima kasih.
0: Oke. Okay.
6: Selamat sore.
0: Selamat sore. Malam. Mulai tambah surut ya, karena mulai rob puncaknya itu di jam 12, 13, 14, 15. 13, 12, 13, 14. Ya, 4 jam. Dan ini mulai surut, meskipun begitu masih ada genangan, tapi sedikit aja. Nggak sampai setengah ban pun nggak ada, gitu ya. Kecuali memang kayak kelihatan kayak setengah ban gitu karena ada ombak-ombaknya dari kendaraan terutama truk yang melintas. Ini ada kepadatan di Sayung kalau Anda dari arah Demak ke arah Sika itu mulai setelah tambah memendek sebenarnya. Tadi itu sebelum Lo Ireng kemudian di Lo Ireng sekarang setelah Lo Ireng atau setelah Arkof baru nanti tersendat sampai dengan Pasar Sayung. Ya sebelum Pasar Sayung lah. Di U-turn itu yang sering ada rob itu Varia Usaha Kino. Kalau yang dari arah Semarang itu hanya mulai dari jembatan Sayung saja. Tapi sebelumnya yang dari arah Semarang itu tersendat biasa batas Demak jadi putar balik itu di SPBU Banjardowo atau Genuk itu sampai dengan batas Demak. Gitu. Kemudian Pak Age, ini Mas. Tuli di Yuli dijual. Nah itu. Tulisannya mesti gini, Yuli dijual, weh dan aku didol. Wah mesti mahal tuh, kalau nggak mahal ya nggak mau saya. Oke, Pak Agus terima kasih informasinya. Pak Eko Tanah Mas.
7: Selamat sore.
0: Selamat sore.
7: Mbak Yuli, Mbak Greta, Mas Yuli, selamat sore kawan Rasika semuanya. Melintas di Jalan Lamper, ketemu kawan Rasika tadi. Naik Avanza Passenia Silver tadi sudah ditin-tin-tin, plat nomornya lupa. Tadi di simpangan Bangkong juga ketemu EPV Silver siapa ya? Ketemu dua kawan Rasika tadi.
0: Okay.
7: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Siapa ya?
7: Mau tanya Mbak Greta sama Mas Yuli, kok kenapa jam-jam segini sama jam pagi kok sepeda motor kok kayaknya remnya kurang pakem ya? Di rem kayaknya kok enggak bisa berhenti nih motor-motor.
0: Emang itu direm?
7: Masih gelincir terus ini.
0: Wah bahaya ya.
7: Barangkali ada penyakit motornya perlu diservis dulu di bengkel biar remnya pakem, biar bisa ngerem di jalan. Terima kasih.
0: Ya enggak juga lah. Itu memang karena enggak ngerem. Kalau enggak rem belakang itu yang biasa jarang di servis ya. Maksudnya kampasnya udah habis masih aja. Kelihatannya nyala merah tapi masih ngelunyur gitu. Kalau depan kan pasti ngek karena cakram. Ya mungkin banyak yang terburu-buru. Sepeda motor juga kenceng-kenceng jadi ngeremnya nggak bisa mendadak gitu. Pak Hari Trans,
8: Mas Juli dan Mbak Gripta, mohon info Mbak, perjalanan saya ini dari Bandara Ahmad Yani mau ke arah Kepati lewat yang harus saya lewati. Mana Mbak, ya agak macet. Selamat bersyukur.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hari untuk jalur Anda. Dari mana tadi? Ahmad Yani Bandara Kepati. Kalau lewat Yosudarso ada kepadatan. Yosudarso itu padat mulai dari atas jembatan Tambak Lorok sampai di kantornya proyek itu sebelum Kubro. Kemudian setelah itu lancar. Lancar sampai SPBU atau ya setelah pertigaan Genuk tersendat sampai batas Demak, kemudian tersendat lagi di Pasar Sayung, tambah lancar ya karena memang robnya tambah surut saja dan juga kepadatan arus lalu lintas sudah nggak sepadat tadi gitu. Relatif lebih lancar yang ke arah Demaknya, cuman masih ada rob juga nanti selain di Kino atau Varia Usaha itu setelah di exit tol Sayung arah ke Demak itu juga ada rob, itu juga tersendat, itu pun hanya sedikit saja. Setelah itu aman lancar sampai dengan Demak, Demak ke arah Kudus juga lancar. Ke arah Patinya saya sarankan lewat dalam kota Kudus saja karena antrian panjang di lingkar Kudus ya, terutama kawasan yang mengarah ke Pati mulai dari TL Mejobo atau Jepang itu sampai di SPBU Payaman itu antriannya. Pak Agung Jirang Kudus.
9: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
9: Di jembatan mantan Menteri Keuangan itu sedang diperbaiki sebelah kiri, jadi agak merayap, tapi sudah dijaga sama kawan-kawan dari kepolisian. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hari, informasi Anda. Yap, di jembatan Sri Mulyani ya, itu lajur kirinya jembatannya itu sedang diperbaiki. Ada petugas yang menjaga di situ. Ini yang arah ke Demak ya, dari arah Kudus, Anasika itu jembatannya itu sedang diperbaiki, itu jembatan Sri Mulyani lah posisi di lajur sebelah kiri. Kemudian Pak Ari, perjalanan dari Dr. Cito ke Demak bersiap menyambut weekend, mohon info spot mancing. Akan spot mancing, spot drop gitu ya. Ya, kepadatan batas Demak kalau yang di Sayung sama di sekitaran Pasar Sayung saja, sama di exit tol Sayung yang arah ke Demak saja. Setelah itu aman, lancar. Ada bus dan mobil berhenti di pinggir jalan arah masuk tol Muktiarjo dari arah Demak, lumayan menambah kepadatan arus lalu lintas. Gak tahu tuh busnya ngapain dia. Ada mobil mungkin, oh ini yang tadi seng, bukan. Mungkin senggolan, mungkin ada insiden sama bus biru itu, mobil apa ini, mobil Avanza atau apa. Wih, ngomongin soal mobil Avanza kemarin heboh juga ya, heboh kabar beredar di media sosial Avanza Expander CS dan mobil di atas 1400 bakal dilarang isi pertalat mulai 1 Juni. Nah, kata Pertamina itu ada konfirmasinya. Jadi, di medsos itu heboh dengan kabar pembatasan pertalat dan solar subsidi mulai 1 Juni 2026. Dalam beberapa unggahan di media sosial Instagram disebutkan bahwa pembatasan itu menyasar mobil-mobil dengan kapasitas mesin tertentu.

0: ada aturan jelas yang mengatur terkait pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin. Kalaupun nantinya ada pembatasan, Pertamina bilang akan mengikuti kebijakan tersebut sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Ini dikatakan Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Damatubun kepada Detikcom. Pertamina, kata Robert, saat ini hanya menunggu keputusan pemerintah. Bila nantinya ada kebijakan soal pembatasan BBM Pertalite ataupun solar. Jadi itu hanya berita heboh saja, belum ada bukti pembenarannya. Jadi kawan Rasika juga nggak usah khawatir ya, karena ini beredarnya di terutama di Instagram itu. Jadi ini masih belum fix ya, hanya kabar-kabar. Bukan hoa juga sih, karena kalau Pertamina bilangnya sih bukan kabar hoa. Pertamina masih menunggu. Masih menunggu aturan yang jelas. Oke. Tetap ekstra waspada ya kan Rasika, jam sore gini Pak Arifah MMS yang melintas sebelum masuk tol Mutiarjo itu kayak ada insiden antara bus sama mobil pribadi itu. Kawan di 0138 mau tanya info lalu lintas dari Jeparo menuju Demak, lalu lintas pintu masuk tol Kaligawe ada macet enggak ya? Dari Jepara menuju Demak kan enggak usah lewat tol Kaligawe. Oh, kemudian masuk tol Kaligawe gitu ya. Ada ketersendatan imbas rob, tapi ini tambah lancar saja, sudah lancar bahkan sekarang di kawasan exit tol Sayung sampai pasar Sayung ini sudah kembali lancar, sudah tidak ada ketersendatan karena robnya ini sudah surut ya. Untuk puncak dari rob itu tadi siang jam 12 sampai jam 3 sore, dan besoknya tanggal 23 itu juga masih ada rob, puncak rob. Jadi maju ini ya, mundur puncak robnya yang kalau hari ini jam 12, besok itu jam 1 sampai dengan jam 16. Jadi bersiap saja besok karena sika. Lancar, relatif tambah lancar ini. Kemudian Pak Rizky Septa.
1: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore
1: juga Mas Yuli dan Mbak Greta. Pukul 17 lebih 7 menit sudah keluar exit tol Muktiharjo ya, masuk ke jalan Kaligawe Raya arah ke kota seperti biasa. Untuk masuk ke pintu barat Lik. Untuk lalinya hanya sedikit melambat ya Mbak Greta dan Mas Yuli, karena ada kereta tadi mungkin hanya melambat aja. Untuk yang ke arah Yutan Kubronya terlihat dari bawah itu sudah mengular mulai dari atas jembatan tol Kaligawe itu ke arah Kubro, Yutan Kubro. Okay. Untuk yang di sampingnya di sisi barat itu mulai belok kanan terowongan itu sudah tersendat juga, sudah stuck ya. Jadi yang mau ke kanan tadi dihentikan dulu sama Pak Ugah yang di situ, diatur biar tidak menghalangi jalan yang ke arah Demak. Begitu, lalin di Kaligawe jalurnya juga basah habis hujan kayaknya. Terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Rizky Septa. Untuk Kaligawe ini ya ramai, tapi yang padat itu padat itu bawah jembatan tol Kaligawe. Oke. Terima kasih Pak Rizky Septa. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
3: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
3: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
3: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Oke, kita lanjut lagi yang sudah bergabung. Terima kasih ada
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Mas, lancar ya. Terima kasih.
1: Oke. Biasa paling dari salah tiga paling.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Pak
1: Agung Prasetyo.
3: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
3: Kita melaporkan tadi dari Poncol naik ke Ungaran via tol, terpantau lancar. Tadi sempat lihat gombel itu kerodit sekali itu.
0: Udah apa ya?
3: Macet tapi nggak panjang, tidak sampai flyover, hanya sedikit kayaknya.
0: Okay.
3: Itu ramai lancar untuk via tol. Ini langsung arah Semarang lagi. Nanti diupdate untuk jalur Ungaran Semarang, dan masih redup cuacanya, belum hujan. Gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
3: cerita Mas Yuli. Terima kasih.
1: Oke. Cuaca masih redup, belum turun
0: baik,
1: hujan.
0: Baik, Agung, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Bu Tati.
0: Bu Tati.
4: Selamat sore, Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: Mas, mau info. Ini kelihatannya TL-nya Kartini
0: error.
4: Yang mau menuju ke Kampung Kali itu toh, Mas. Ini kayaknya trouble. Jadi di situ tuh macet. Jadi yang belok ke kanan itu kan hijau. Harusnya yang lurus itu hijau, ikut hijau.
0: Tapi tetap merah.
4: Yang belok ke kanan hijau, yang lurus merah. Otomatis kan trouble di situ, macet di situ.
0: Betul.
4: Padahal sudah aku klakson, ayo kita jalan aja, mumpung tidak ada dari sana-sana itu jalan kan itu yang
0: biasanya normalnya
4: ke kanan
0: gitu,
4: hijau.
0: Lurus kanan
4: kita
0: hijau.
4: Kita ikut aja, walaupun yang lurus itu lampunya merah karena aman, tapi ya mungkin sakit
0: takut
4: lampu kali ya.
0: Iya bagus. Iya, harus taat sama lampu merah, berhenti. Kalau Bu Tati merah, berani. Tapi enggak, emang error itu. Harusnya kalau belok ke kanan itu hijau. Ya sebenarnya yang utama itu lurus, itu hijau, ke kanan juga hijau gitu. Tapi ini enggak, hijau tetap merah yang lurus tuh. Yang bikin macet cukup panjang itu, sampai dengan saat ini masih di sekitaran ya sebelum Sidoda di barat itu. Kemudian ada
1: Pak Steve, Graha Padma itu bukan mall tapi lebih ke swalayan.
0: Swalayan.
1: Ya, Pak Bo Artanto.
0: Pak Bo Artanto. Tepat
5: pukul 17 saya antri di ekor ketersendatan jembatan Sri Mulyani ya Mas dan Mbak. Tadi untuk di lingkar Kudusnya itu lancar saja Mas, di proyek perbaikan jalan yang sebelum TL Tanjung juga tidak ada antrian, hanya melambat saja karena dipakai satu lajur ya, tapi tidak ada antrian panjang. Sampai dengan Pasar Gajah juga lancar. Untuk cuacanya mulai dari Lingkar Kudus sudah hujan ya. Tadi info kawan di depan sih, di jembatan Sri Mulyani ada alat berat yang parkir di lajur kiri. Jadi sebenarnya bisa dilalui dua lajur, tapi ada alat berat parkir lajur kiri. Coba nanti saya ceknya setelah lolos dan butuh berapa menit. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
6: Penyebab ketersendatan di jembatan Sri Mulyani ya, karena di lajur kirinya ada alat berat. Ada masih ada pekerjaan ternyata, tapi di jembatannya ya, bukan di
0: setelahnya.
6: Lajur yang betonisasi. Ini warungnya sudah tutup.
1: Sudah sore.
6: Ini alat beratnya di lajur kiri. Oh, ngaspal. Antrian 12 menit mulai dari ekornya setelah Puskesmas Gajah sampai dengan
0: betul, 12 menit.
6: Sri Mulyani. Matur nuwun.
0: Butuh 12 menit melintas di Puskesmas Gajah sampai jembatan Sri Mulyani. Lajur kiri yang dikerjakan, ambil lajur ke sebelah kanan saja kan, rasikan mendekati jembatan Sri Mulyani. Terima kasih Pak Bo Artanto informasinya. Kemudian
1: Ibu Dewi Chan.
0: Bu Dewi. Wah, apa ki?
1: Nah, barongsai.
0: Hari apa ini?
1: Hari Jumat.
0: Iya, dah tahu. Perayaan apa ya ini ya? Ini di Welahan bukan, atau di mana ini? Kemudian
1: Pak Warsito.
7: Halo, selamat sore Mas.
0: Halo juga, selamat sore
7: semuanya. Mas Yuli, ini saya rapel aja untuk laporan lalu lintasnya. Tadi saya berangkat dari rumah pukul 16 menuju ke Undip Tembalang untuk lalu lintas lewat konvensional. Tadi saya berangkat lancar, tidak ada ketersendatan. Sampai di area Mulatidum tidak ada ketersendatan. Dan ini saya sudah pulang, tapi pulang saya lewat tol Mas. Jadi dari Tirtoagung saya masuk tol,
0: kemudian Ungaran.
7: Sampai di Ungaran lancar. Ini saya sudah sampai di Ungaran Mas. Dan matur nuwun, salam
0: nuwun Pak Warsito.
7: Sehat selalu.
0: Sehat juga untuk Anda dan keluarga. Kemudian
1: Pak Ivo,
0: Semarang ke Kudus. Oke, salamnya untuk Masus, Pak Arja, Trias, dan Reta. Salam super. Wah, sama dong kita dong. Salam super. Ya.
1: Ya.
0: Si 12 atau 16. Oke, Pak Ivo, untuk jalur Anda menuju ke arah Kudus, kepadatan tadi di batas Demak saja. Setelah itu aman lancar meskipun ada masih ada rob ya, tapi lalu lintasnya relatif lebih lancar. Sampai Kudus pun lancar ini. Hati-hati masih ada genangan rob itu yang di eksit tol Sayung arah ke Demak. Kemudian
1: kawan di 8238 TL Wulairi lancar ke Semarang lewat lingkar Wulairi saja, meski ada perbaikan jalan tapi masih lancar.
0: Oh, lewat lingkar Wulairi saja, enggak usah lewat dalam kotanya yang arah ke Semarang. Kemudian
1: Pak Naga Bonar di Sayung macet karena rob atau bubaran pabrik Semarang arah Demak.
0: Oke, tambah lancar Pak ini Pak.
1: Pak Konianto, jalan Untung Suropati kok macet ya?
0: Ya biasalah kalau di
8: itu masih ada
0: pintu masuk belakang itu mana
1: itu
0: KIC ya, kayaknya di situ simpulnya
8: itu masih itu.
0: Nanti bisa diupdate lagi Pak Konianto. Bu Konianto, Pak
1: Edi Harjono.
9: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
9: Matur nuwun. Itu apa? TL yang ada di RS Karyadi hijaunya sudah menyala. Ya meskipun ya, kita pengguna mati. Jalan yang lain itu sudah ngomong sampai mulutnya
0: berbusa.
9: Sampai mulutnya berbusa baru ditindaklanjuti hari-hari ini saja. Matur suwun untuk info untuk instansi yang terkait.
0: Oke.
9: Okay. Mas Yuli, Mbak Greta, itu di Gombel Baru ada apa ya, Pak? Jalannya menggeremet.
0: Nah, itu dia tuh, belum tahu ada Mata apa.
9: Suun.
0: Sejak tadi sore sampai saat ini apanya kepadatan aja atau ada kendaraan mogok atau perbaikan jalan? Belum ada info lagi. Kemudian
1: kawan di 5273, jika pembelian Pertalite ada pembatasan berarti harus isi Pertamax ya?
0: Ya, itu kabarnya dari medsos, tapi Pertamina tidak mengiyakan, juga tidak mengatakan itu hoak itu Bu, enggak tahu itu. Masih menunggu info dari pemerintah. Kemudian
1: Pak Parianto.
10: Ruas tol Ungaran Gawen terpantau okay. berkabut. Kawan Rasika masih di melintas di res area 39A ya. Ini kabutnya sangat tebal sekali.
0: Oke. Bagus ya.
10: Pandangan terbatas. Hati-hati kawan.
0: Oke, apalagi kalau malam hari. Terima kasih informasinya Pak Parianto. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
11: Mas Julin dan Mbak Greta, update ya pukul 17.
0: Oh, udah sampai Unes.
11: OTW-nya sudah sampai Unes. Ngampiri Kudusen dulu. Ngerah diampiri turun garasi, Pak.
0: Tadi janganlah. Teras aja.
11: Pawiatan Luhur, sepanjang Pawiatan Luhur jalan rame lancar aja ya, Mas. Kemudian kereta kursi Dewi Sartika arah naik juga lancar. Masuk sampai ke Sekaran juga jalannya masih ramai lancar aja. Di sini juga cuaca terang, hanya sedikit mendung saja. Tidak ada catatan lain-lain.
0: Oke. Okay.
11: Begitu Mas Suri dan Mbak kita yang bisa baik disampaikan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Informasinya Pak Faisal. Kemudian
1: Pak Afil Riandika.
12: Mas Yuli, info robnya dalam apa enggak ya?
0: Enggak, sudah mulai surut kok.
12: 17, 16
7: update informasi sudah sampai taksi Lingkar Demak ya, mendekati Polres Demak. Untuk infonya Mas Juli di Sayung Bagem. Update informasi Mas Juli 17.45 sudah sampai Genuk ya. Untuk Sayung sudah tidak ada rob.
0: Asik.
7: Aman-aman untuk Sayung. Dan antrian hanya sedikit batas karena Demak, ya? Ada aktivitas putar balik di Demak.
0: Batas Demak.
7: Begitu Mas okay. Juli lancar ini.
0: Baik, terima kasih Pak Avil Riandika. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
13: Selamat sore Mas Yul, Mbak Kri.
0: Selamat sore.
13: Turunan Gumbel, yang turun lancar, yang naik tersendat karena ada mobil mogok. Pas di tanjakan ini lagi ditarik sama truk box ya Mas Yuli.
0: Yeah.
13: Yang mogok itu yang mobil Jeep gede itu mogok lagi mau di
0: job.
13: Proses evakuasi mau ditarik
0: atas sama gede, ya. Okay, baik.
13: Ke arah atas, wow,
0: yeah. Wow, apa?
13: Sudah mengular cukup panjang sampai di flyover Jati Ngale karena gara-gara mobil mogok di lajur sebelah.
0: Okay, baik. Terima kasih Pak Bagus Aditya informasinya. Kemudian
1: Pak Bawo Artanto
14: 17 lebih 44 menit sudah sampai di Kino Varia Usaha Beton. Sampai di sini masih lancar ya. Jalanannya juga sudah relatif kering sih, basah-basah dikit di lajur kiri. Matur nuwun.
1: Oke, Pak Wendy.
15: Suaraku hilang.
1: Pak Wawan Sasuke.
16: Selamat sore Mas Jul, Mbak Greta. Melaju dari kawasan dalam kota Purwodadi ya. Jumat-Jumat pulang ngantor, biasanya di luar kota, hari ini ngantor sih. Purwodadi lepas hujan ya, cukup deras tadi mulai dari jam berapa ya, 3:30 lah sampai sekarang. Beberapa genangan di kawasan ruas di yang menuju ke arah exit Purwodadi ya. Itu okay. Sekarang sudah reda, ramai lancar untuk lalinya dalam kota menuju ke kawasan Timur Tengah Godong. Nah, turun.
0: Oke, okay, jalur Anda selanjutnya menuju ke arah mana tuh? Kelambu, Kelambu Undaan, Undaan ke arah Kudus masih cukup lancar. Semoga masih sama. Kemudian
1: Pak Saiful Anis
17: 17.49 Mas Yuli Bakri, ini saya di tol ya, Bakri dari Solo. Ini bentar lagi mau exit tol Banyumanik. Mohon update lalinku ini mau ke stasiun Tawang dulu nih, Mbak Rita, Mas Yuli. Mohon update jalur yang lebih cepat buat mana nih, Mukti Harjo atau buat mana? Matur suwun.
0: Mukti Harjo untuk saat ini Mukti Harjo, meskipun sedikit padat nanti setelah rel kereta api sampai di sebelum SPBU kan ada putar balik tuh. Enak lihat situ sih. Kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri.
18: Mas Yul, Mbak Kri.
0: Yes.
18: Tugu Muda, Tamrin lancar. Pandanaran Bergota naik ke mana itu arah Gajah Mungkur, kemudian nyebrang Tumpang, Sampangan Tumpang. Naik ke Gunung Pati, Unes, alhamdulillah lancar semua.
0: Oke. Okay.
18: Untuk cuaca tidak hujan ki.
0: Baik.
18: Tadi saja di Semarang siang tadi habis Jumatan terus banget, terus tadi jam 3:30 hujan lagi. Terus 4:30 sudah reda, tapi tinggal air-airnya tok. Begitu nggih, Mas.
0: Oke, baik.
18: Mas Yuli ini sudah sampai Karanggeneng. Lancar semua Mas Yuli.
0: Baik, terima kasih Mbak Pak Zuhri informasinya.
1: Pak Agung Prasetyo.
19: Nah, gumbel nganu Mas. Cuman ada truk tadi naik pelan-pelan. Di lajur kanan. Ini saya barusan melintas, lupa tak video tadi.
0: Okay.
19: Ya, kepadatannya terlihat sampai flyover ini. Cuman ada truk jalannya pelan-pelan. Sama belakangnya tuh jeep, kayaknya dikawal apa gimana
0: itu. Ditarik itu.
19: Gitu loh, Mas Yuli, Mbak Greta, informasinya Tanya. Dari Gombel ini.
0: Oke, okay, Pak Agung, terima kasih informasi Anda. Kemudian
1: Pak Dedi Teji.
20: Selamat sore Mbak Kri Krita Putri yang kita rindukan dan Mas Julai, lama tidak bersua.
0: That's right.
20: Sayangnya.
0: Mbak
20: Kri menginformasikan ini perjalanan dari Solo ke Semarang sudah sampai tol Salatiga.
0: Oke.
20: Kabut Mbak.
1: Oke.
20: Dipenghuni teman-teman rasikan, mohon hati-hati.
0: Baik.
20: Demikian Mbak Kri.
1: Oke.
20: Update. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih.
1: Pak Gilang?
0: Pak Gilang. Apa ki? Oh, mobil mogok. Oh, ini yang digombel ada mobil mogok lagi. Menyalakan hazard mobil Avanza. Mungkin gara-gara ada berita tadi apa ya?
1: Apa berita?
15: Sore Mas Yuli, Mbak Greta. Ini mengabarkan untuk di tanjakan gombel yang di pecahan itu di sebelah kiri ada mobil mogok. Tadi sampai keluar asapnya. Nah, ini yang menyebabkan ketersendatan sepertinya sih Avanza. Itu. Cuman lolos asapnya dari mobil itu pun saat
0: masih
15: ini
0: sama
15: juga,
0: ya tadi ada
15: masih padat merayap, mungkin efek dari apa namanya pertigaan yang bengkel itu. Mas Yuli, Mbak Greta. Nah, ternyata itu tadi yang setelah mobil Avanza tadi mogok, itu kan tadi saya info kalau ada ketersendatan. Nah, ketersendatannya itu ternyata ada efek dari yang truk narik mobil Jeep. Nah, ternyata tadi efek karambol sih sepertinya ketika pas mobil Jeepnya mogok. Delalah Avanzanya juga mungkin ikut mogok. Nah, ini mobil Jeepnya sekarang sudah ditarik, sudah sampai di pom bensin gombel. Nah, jadi harusnya rekan-rekan yang sudah melewati mobil Avanza yang mogok itu harusnya sudah lancar.
0: Oke.
15: Demikian informasinya Mas Yuli.
0: Baik.
15: Matur
0: suwun, terima kasih informasinya.
1: Pak Wawan Sasuke.
21: Mas Yul, Mbak Greta, kawasan Penawangan yang di tempat jualan-jualan semangka ada truk tangki ganti ban ya. Truknya satu, yang temennya nungguin solidaritasnya ada dua, jadi total tiga kendaraan di lajur yang menuju ke arah Purwodadi. Dibuka tutup oleh temannya, tapi masih rame lancar di kawasan Penawangan.
0: Matur nuwun, terima kasih informasinya. Ternyata sudah jam 6. Iya,
1: satu lagi deh Pak Agus Trioko itu.
0: Iya.
1: Terakhir.
22: Malam Rasika. Malam Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Iya.
22: Menginfokan Ungaran Gunung Pati lancar saya ke dua arah. Terus lanjut ke Cepoko. Ini di Cepoko ada ini Mas ya, ada apa? Kayak tahlilan kayaknya.
0: Oh.
22: Kebetulan rumahnya di pinggir jalan sehingga lagi sedikit tersendat karena gantian dari sana dari sini. Oke, lanjut arah BSB.
0: Baik.
22: Atur, thank you.
0: Oke, terima kasih informasinya.
1: Satu lagi tuh Pak Bowo Artanto. Dah habis ini kita pamit.
23: Pukul 17:57 saya sudah belok kiri dari TL Genuk masuk ke Jalan Walter Mong Insidi ya Mas dan Mbak ya. Untuk tadi di Sayung di Varia Usaha sudah lancar. Ketersendatan mulai sekitar Etercon Pharma atau sebelum HIT ya, karena aktivitas budalan karyawan HIT plus putar balik di batas kota.
0: Okay.
23: Ya tidak sampai berhenti, hanya melambat saja. Untuk Rob tadi itu di setelah Lo Ireng itu lajur kanan juga ada genangan ya, tapi tidak menimbulkan ketersendatan juga. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Terima kasih Kang Rasikan sudah berbagi informasi. Nanti dilanjut lagi ke lanak kotanya. Tapi kita undur dulu. Terima kasih terus bagikan informasi Anda di Kelanak Kota.
24: Kelanak Kota, Rasika.
25: Jam 6 petang, waktu dirasikan.
24: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
26: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari memastikan akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas atau outing class. Langkah ini diambil menyusul insiden kecelakaan maut bus rombongan siswa SMP Negeri 2 Brangsong di Jalan Tol Cikampek Palimanan kilometer 88 Kabupaten Subang Selasa dini hari. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang kernet asal Semarang meninggal dunia, serta 5 siswa dan 2 guru mengalami luka ringan. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Kendal tidak melarang kegiatan outing class, namun akan lebih intens melakukan monitoring. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kendal, Ferinando Radbonai, menjelaskan para korban luka sebagian besar merupakan penumpang yang duduk di barisan depan dan terbentur kursi akibat kerasnya tabrakan saat kondisi sedang tertidur. Meski mengalami musibah, agenda kegiatan luar kelas bagi 35 penumpang di bus tersebut tetap dilanjutkan menggunakan armada pengganti. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kini tengah bergerak cepat melakukan pencarian intensif terhadap seorang jemaah haji Indonesia yang dilaporkan hilang di Mekah. Jemaah bernama Muhammad Firdaus Ahlan dari Jakarta tersebut diketahui hilang sejak Jumat 15 Mei lalu. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsa menjelaskan, berdasarkan rekaman CCTV hotel, korban terlihat keluar sendirian sebelum salat Jumat tanpa membawa identitas apapun kecuali gelang haji. Pihak petugas kini telah membentuk tim khusus untuk menyisir area Masjidil Haram, jalanan kota Mekah hingga sejumlah rumah sakit. Seluruh jamaah diimbau untuk segera melapor jika mengetahui keberadaan korban, serta diminta tidak menyebarkan informasi spekulatif di media sosial demi menjaga psikologis keluarga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
24: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Hey, selamat petang kawan. Gimana hari Anda di hari ini? Semoga semua under control ya. Sekalipun peristiwa yang bikin bete, tapi bisa handle dengan baik. Jadi spontan langsung uhui ya, karena udah terbiasa merespon segala sesuatu dengan baik, keluarannya baik juga. Saya Doni Asyar yang melanjutkan perjalanan berkelada kota di malam hari ini. Terus bagikan informasi Anda yang sedang dalam perjalanan 081 32 585 8500. Langsung saya update saja situasi sekarang ini. Tadi sempat ini ya, riwah ya, jalur Pantura Timur. Itu Bu Tisa, ini WA-nya 1806. Tadi Semarang Kudus PP 2,5 jam. Daerah Sayung ada ketersendatan begitu. Tapi sekarang ini kalau saya lihat ya padat-padat biasa ya. Padat-padat biasa. Terus itu sekarang ini Pantura Timur aman, Semarang, Demak, Kudus dua arahnya. Kalau Pantura Barat yang mau menyusuri Pantura Barat, biasa momoknya di Brangsong aman. Terus yang Cepiring dari arah Semarang ini relatively aman lah ya. Ada padat tapi dikit-dikit. Yang dari arah sebaliknya ya, dari arah barat ke Semarang melintas di Pasar Cepiring ini juga ada kepadatan, cuman antrean gak yang signifikan ya. Biasa panjang ini, enggak begitu panjang. Kemudian kalau di jalur dalam kota, ini padat-padat biasalah jam-jam segini di beberapa ruas jalan utama, misalnya Majapahit, kemudian Padanaran dan sekitarnya. Kemudian kalau yang kelihatan agak-agak padat itu di Kalibanteng, tapi ya biasalah jam-jam segini. Mungkin yang mau keluar di eksit tol Krapia sekarang ini kelihatan antre juga padat. Lumayan panjang nih antreannya yang mau keluar di eksit tol Krapia sekarang ini. Jadi mohon bersabar. Kemudian yang dari arah barat masuk ke Semarang di daerah Simpang Jerakah ya, yang dari arah barat ini juga terlihat kepadatan, antrean juga lumayan panjang, tapi kayaknya ini volume aja karena tertahan sama traffic light di sana. Oke, yang masih di jalan raya, sekali lagi tetap baik-baik saja. Informasi dari perjalanan, cerita-cerita dari perjalanan, silakan juga berbagi kabar, berbagi cerita. Kalau cerita saya, tadi saya sempat lintas di... Sorry. Ini jadi ingat, cerita saya itu di kawasan Tanjakan Gombel Baru. Sekarang ini, Tanjakan Gombel Baru, antrean panjang kawan. Dari arah Semarang ya, yang mau naik ke arah Ungaran, ini antrean panjang. Ini hampir nyampai Simpang Kesatrian, buntutnya di situ. Lepasnya nanti, wah lumayan ya, mau Taman Tabanas lah ya, di titik itu nanti agak-agak lepas begitu. Tapi dari situ ke belakang itu ngantre sampai di hampir pertigaan Kesatrian. Jadi mohon bersabar. Nah, tadi sore saya lewat di situ jam-jam berapa, 4-an kali ya. Yang menarik perhatian saya adalah ini cerita-cerita di jalan yang kadang kita mikir terus ada pembelajaran ya. Saya melihat ada satu teman ojol itu motornya mungkin bermasalah. Terus didorong lah. Kebayang ya, dorong motor naik tuh Gombel Baru di tengah kepadatan arus lalu lintas. Terus dia berjuang lah, jalan gitu kan, terus berhenti, didorong lagi gitu. Anda jangan tanya kenapa saya nggak bantu ya. Cerita belum selesai. Nah, kemudian saya jalan gitu kan. Nah, di seputaran Taman Tabanas tuh saya lihat beberapa teman ojol yang lain itu menghentikan motor, terus turun mereka ini beberapa orang mau bantu kayaknya temennya yang di bawah, sesama ojol yang lagi kena apes begitu ya, karena motornya bermasalah sehingga dia harus dorong motornya naik ke atas. Pelajarannya adalah gini nih, harusnya nih ada empati, ada peduli, mau bantu gitu. Oke, kita bisa bilang ini kayak
semangat korsa ya kan. Karena bajunya sama, seragamnya sama, jadi ada perasaan seia sekata, senasib sepenanggungan. Tapi dan kalau saya lihat sih nggak cuman harus bajunya sama ya, kadang sesama ojol ada yang oranye, hijau gitu ya, kuning, itu mereka nggak peduli seragamnya tapi saling bantu juga gitu. Harusnya kita semua seperti itu. Memang idealnya ya, nggak harus ada sesuatu yang menyatukan. Misalnya case-nya tadi adalah sesama ojol, jadi ada perasaan senasib sepenanggungan. Tapi mestinya yang menyatukan di level paling tinggi adalah sesama manusia, benar nggak? Kalau sesama manusia itu udah satu dah, harusnya dimanapun tempat situasinya apapun harus ada perasaan itu tuh, saling empati, saling peduli, saling membantu, ya kan? Dan ini berlaku untuk semua mestinya sih ya.

0: geng push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Makasih ya yang terus berbagi informasi. Eh, ngomongin pejabat yuk. Rakyat ngerasa nih pejabat. Oke, nanti deh. Saya ke Pak Sodong dulu. Lagi perjalanan. Monggo, Pak.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Update antrean ya di perbaikan Sedo Gajah arah Semarang. Ya, di jembatan Sri Mulyani antrean 10 menit saja. Ya lumayan lah. Masih manusiawi.
0: Yui.
1: Ini saya menuju Semarang pulang dari Pati Mas Doni.
0: Siap.
1: Ada aku prediksi di Sayung di atas jam 6 petang pasti sudah lancar.
0: Ya,
1: sudah betul. Mencair.
0: Betul.
1: Nah, ini baleni kenangan lama Mas Doni ya.
0: Apa?
1: Dari geng pegangsaan Mas Doni dirimu.
0: Oke.
1: Okay. Jalu sing Indonesia sih we ora sah barat-baratan. Terima kasih.
0: Makasih Mas Odong. Yang mau lewat Pantura Timur masih ada sisa-sisa kepadatan yaitu di Jembatan Sri Mulyani, tapi manusiawi lah kata Pak Sodong, ya kan, 10 menitan gitu, ya memang nggak signifikan ya, manusiawi gitu. Nah, kata manusiawi itu menjadi penting banget di jalan raya, kadang-kadang kita menemui perilaku-perilaku yang nggak manusiawi atau yang sebaliknya sangat manusiawi. Perilaku mau menang sendiri, bahkan rel, apa ya, tega gitu. Merugikan yang lain hanya untuk biar dia bisa bisa cepat, bisa menang-menang di jalan, itu gak manusiawi banget. Pernah ngalamin misalnya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan PO bus manapun, tapi beberapa kali ada cerita, ini di sosial media juga ada beberapa kali cerita gitu. Pemotor itu ketika jalan di depan dari arah berlawanan ada bus gitu ya, itu melambunglah si bus ini mengambil jalur lawan, dan yang di arah berlawanan di depan dia itu motor. Jadi motor kayak dianggap gitu. Kayak dianggap. Itu motornya harus melipir kalau enggak kena gitu. Itu enggak manusiawi tau. Pak Soleh, monggo Pak.
2: Selamat malam Mas Doni, saya dari Semarang ke arah Demak, Jateng Len.
0: Okay.
2: Lancar ya Mas, jalur saya tidak ada ketersendatan sama sekali. Saya request lagu ya Mas, yang judulnya Luka Hati Luka Diri dari Adela. Terima kasih.
0: Oke, siap. Makasih ya Pak Soleh, tetap hati-hati di jalan. Sesi potret dulu, and now featuring Ari Lesmana. Anda masih mendengarkan Rasika USA, saya Doni Asad bersama Anda.

0: Jalan-jalan sebentar ke IKN, gimana ya nasib IKN setelah MK putuskan bahwa ibu kota itu tetap Jakarta? Otoritas menyatakan nasib IKN setelah MK memutuskan ibu kota negara saat ini masih ada di Provinsi DKI Jakarta. Juru bicara otorita IKN, Troy Pantau, memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Dia tambahkan keputusan MK itu sama sekali tidak membatalkan IKN sebagai ibu kota negara, tapi justru menguatkan koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Menarik POV-nya. Dia juga jelaskan sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota dilakukan melalui keputusan presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia. Fakta hari ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun, kata Troy dalam keterangan tertulis yang disampaikan. Dan dia juga tegaskan pembangunan Nusantara terus berjalan termasuk melalui 3 skema pendanaan APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, serta investasi swasta. Itu POV dari otorita IKN. Saya ke Anda yang terus berbagi kabar, Pak Hari Trans, semoga Pak.
1: Selamat malam Mas Doni dan kawan Rasika semua. Infokan perjalanan saya dari Bandara Ahmad Yani. Saya ini lewat Yosudarso, kedua arah terpantau lancar Mas Doni. Ini mau ke arah lanjut ke Pati Bumi Minatani. Matur suwun.
0: Makasih.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ayah, jangan merokok terus dong.
2: Ayah cuma satu batang kok.
1: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
3: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi ke layanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
4: Hey, gimana perjalanan Anda? Sudah ada yang turun hujan? Tadi setengah jam yang lalu Pak Bima lewat di Pudak Payung. Udah gerimis di situ tadi ya setengah jam yang lalu. Sementara sekarang ini perkembangan baru di Gombel Baru. Tadi kan antrean cukup panjang ya. Jam-jam tadi aku mulai siaran jam 6 lebih 10-an. Antrean ke belakang sampai hampir menyentuh Simpang Kesatrian. Tapi sekarang udah berkurang kepadatannya. Antreannya di flyover aja. Itu pun mau mendekati di tanjakan Gombel Baru. Jadi agak mendingan sekarang ini. Terus kalau ada yang meluncur ke Pantura Timur, yang mau jalan ke arah Pati, siap-siap kalau lewat Lingkar Kudus ke arah Pati itu antrean panjang sebelum Simpang Mejobo ya. Karena itu sangat-sangat better itu kalau lintas jalur kota aja. Bener nggak Pak Hari? Terus kalau Pantura Barat masih agak padat di jalur ke arah Cepiring dari arah Kendal ya, itu antrean masih cukup panjang. Sekarang kita simak Jaring Radio.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sampang masih cenderung terkendali. Namun satu komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan, yakni cabai rawit yang kini dijual hingga Rp70.000 per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang Imam Supriyadi membenarkan kondisi itu. Tidak hanya cabai rawit, cabai besar juga mulai mengalami penyesuaian harga. Meski begitu, untuk pasokan di pasar tradisional masih mencukupi dan distribusi belum mengalami hambatan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program sekolah rakyat rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan disiplin ketat di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi bilang, kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA tersebut adalah merasa tidak betah karena seluruh aktivitas di asramakan penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat, agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem.

0: pendidikan asrama.
1: Kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM, pegawai non-aparatur sipil negara yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, hingga pramu bakti tidak mendapatkan gaji ke-13. Meski bekerja di lingkungan instansi pemerintah, pegawai-pegawai tersebut hanya mendapatkan tunjangan hari raya. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan, terkait satpam, pengemudi, petugas kebersihan, hingga pramu bakti tidak mendapatkan gaji ke-13, ia tidak mengetahui pasti alasannya. Namun ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis pembayaran gaji ke-13 dari pemerintah pusat.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Bruno Mars, Risk It All. Siap untuk mengambil resiko? Ada yang bilang orang yang berani ambil resiko tuh yang biasanya akan lebih unggul ya dibanding orang yang gak berani ambil resiko. Kemarin saya ngobrol ya sama teman. Kita lagi ada di kegiatan ya kayak sosial lah ya, bikin dapur umum. Masak nasi kan banyak ya, pakai dandang gede gitu. Sistem masaknya itu masak air dulu panas, beras dimasukin, ditutup, terus habis air mendidih diaduk-aduk gitu kan, tutup lagi, habis itu buka lagi, kasih air panas lagi, gitulah. Which is aku disuruh ambil tugas itu, aku nyerah. I gave up. Aku nggak berani ambil resiko, takut nanti nasinya ngeletis karena aku nggak pernah melakukannya. Tapi teman aku ambil resiko itu, oh siap. Padahal ya, emang aku pernah bikin melakukan itu enggak, tapi yaudah, udah bisa dilihat kok, udah tahu caranya bisa dilakukan gitu. Berani ambil resiko. Terus nanti kalau enggak bagus gimana? Ah itu mah nanti, yang penting kita usaha dulu. ya. Jadinya dia punya pengalaman dan kalau dikasih nilai dia lebih tinggi tuh daripada aku ya, yang terlalu banyak mikir enggak ambil tindakan. Dan ini mungkin berlaku pada banyak hal kali ya. Gimana pengalaman Anda? Tapi ngomong-ngomong kalau di jalan raya harus resiko terukur ya. Kalau misalnya nih, dulu kan zaman-zaman banyak begal gitu. Kan kita kalau nekat gitu kan lewat di jalan itu pada malam hari itu kan beresiko banget gitu kan. Nah terus gimana? Ya diukur-ukur nih ya kan. Kalau ada temennya bareng-bareng ayo gitu. Kalau enggak mending cari jalur yang lain gitu. Oke lah. Saya ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan ya. Dari Karangjati, Pudak Payung. Kemudian ada masuk tol Krapia, Jerakah, Mangkang, Brangsong, Cepiring, Lanyer semua enggak? Atau ada yang antre? Oh, jawabannya adalah secara umum ya kan, kasih kabar bagus dulu tuh, aman semua tuh ya. Mana tuh Karangjati sampai Krapia, ke arah barat sampai Kendal tuh aman ya. Nah, begitu mendekati Cepiring tuh mulai bersiap-siaplah wahai saudara, karena mendekati jembatan Kali Bodri itu antrean panjang sampai hampir ya sampai di titiknya di Tugu Patebon tuh antreannya panjang di situ. Itu. Terus Pak Abbas, monggo Pak Abbas.
1: Selamat petang Mas Doni. Mohon informasinya kalau dari Kali Banteng kemudian Yosudarso, Kobro sampai Demak apa lancar? Apakah di Sayung ada rob? Mm-hmm. Kalau memang ada rob, kira-kira selesainya rob jam berapa ya?
0: Oke. Okay.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun untuk pertanyaannya. Terima kasih sudah bergabung. Jalur ada aman semua Pak. Aman semua Pak Abbas ya. Termasuk Sayung itu aman, gak ada rob ya. Sampai Demak aman, Semarang Demak lewat jalur-jalur yang Anda sebutkan semua gak ada masalah. Rob sekarang ini gak ada di Sayung. Aman. Menyusuri jalanan.

0: samara sika kala lakota.
1: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Ngabsen jalur selatan dulu, Semarang ke Ungaran, ke Bawen, Salatiga secara umum aman. Terus di Gombel Baru bagaimana sekarang? Gombel Baru alhamdulillah ada antre sih, padat pasti karena dipakai dua arah. Tapi ini antreannya nggak panjang. Ya, udah masuk ke tanjakannya udah naik lagi gitu. Enggak begitu signifikan, tapi tetap harus pelan-pelan sih. Jadi tetap mohon bersabar. Yang masih di jalan raya silakan bagikan informasi Anda 081 3258 58 500.

Bagaimana cuaca malam ini? Apakah akan turun hujan atau tidak? Gimana Semarang dan sekitarnya hari ini? Malam ini ya, jam 7 malam diprediksi akan ada badai petir. Ya, itu suhunya 25 derajat Celcius. Jam 8 nanti masih itu bertahan, ada berawan, ada badai petir sampai jam 9. Jam 10 diprediksi akan ada potensi hujan turun, intensitas lumayan deras ya. Sampai jam 11 malam tuh Semarang dan sekitarnya ada potensi turun hujan. Suhunya 24 derajat Celcius. Ini bertahan sampai jam 1 dini hari, itu masih ada potensi hujan untuk Semarang dan sekitarnya.

0: Di kota Semarang tadi sempat turun hujan dan ada insiden seorang warga yang hanyut di banjir Kanal Barat. Awalnya saya ngikutin perbincangan di grup Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang ya, jam 4 sore tadi. Teman-teman di Semarang kota itu sedang melakukan pencarian korban yang hanyut di banjir Kanal Barat. Mereka nanya gimana situasi di Semarang atas di Ungaran gitu. Dijawab Ungaran tadi aman gitu ya, karena ini akan ngaruh kan ketika Ungaran hujan deras, aliran nyampe ke banjir Kanal Barat ini tentu ngaruh gitu. Nah peristiwanya bagaimana? Jadi yang saya catat ada seorang pria lanjut usia diduga hanyut di aliran sungai banjir Kanal Barat, tepatnya di sekitar pintu air Bendungan Simongan hari ini. Hingga sore tadi, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai. Nah, petugas SAR ini terlihat menyisir setiap sudut aliran sungai. Sejumlah personel turun langsung ke sungai, sementara lainnya melakukan pemantauan dari bantaran. Ini saya juga lihat videonya ya di grup Mitra Kamtipmas Semarang. Ini situasi teman-teman tim SAR yang turun ke sungai gitu. Oke. Nah, ada seorang saksi mata warga mengaku tidak tahu gimana secara pasti awal mula korban hanyut, tapi dia melihat korban ini udah ada dalam kondisi terseret arus di sekitar pintu air Bendung Simongan, sudah minta pertolongan gitu. Tapi dia bilang ini bukan warga sekitar sini gitu. Korban ini sempat minta tolong di Bendung Simongan. Sampai sore tadi jam 4-an masih terus dilakukan upaya pencarian korban. Tapi kemudian berita terakhir ada kabar jam 5:30 tadi ya, untuk sementara penyisiran kecelakaan air di banjir Kanal Barat ini dihentikan karena wilayah Gunung Pati hujan intensitas deras itu kan ngaruh sampai ke bawah, dan rencana operasi pencarian ini akan dilanjutkan lagi besok pagi dan dilakukan pemantauan untuk nanti malam. Ibu Eni Novi Salatiga, malam Bu.
1: Selamat petang Mas Doni dan kawan Rasika semuanya. Join update informasi saja ya, saat ini pukul 18.52. Ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Untuk informasi lalu lintas yang saya lewati, kedua arahnya dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arah terpantau ramai lancar saja dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan saat ini lintasan di Salatiga masih kering, belum hujan, tapi masih ada kabut tipis-tipis ya. Tapi tidak setebel yang di Bawen tadi. Buat Mas Doni, semangat melanjutkan tugas. Dan makasih buat kawan Rasika yang masih melintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Matur nuwun Ibu Heni Novi Salatiga, matrehat ya bersama orang-orang tersayang, ya kan? Ibu Sunarsi, hujan deras Mas Doni di daerah Kudus Kulon. Oke, Kudus Kulon hujan deras, yang mau lewat sana siap-siap. Apa nih? Hujan deras di Kudus Kulon, Ibu Sunarsi bilang, "Wah, jadi pengen dengerin hujan dari kotak." Oke, makasih. Kawan, kita teruskan kebersamaan kita di Rasika USA. Terima kasih ya yang terus bergabung berbagi informasi. Oh, ini ada sekalian deh saya Pak Wawan Sasuke dulu ya. Monggo, Pak.
2: Semalam. Selamat malam Mas Doni. Melaporkan ya, ini perjalanan dari kawasan Kelambu menuju ke arah Kudus terpantau aman lancar, tidak ada catatan di wilayah Undaan ya. Untuk kawasan Undaan menuju ke area kawasan Kota Kudus terpantau lepas hujan ya. Masih basah lintasan dan beberapa titik juga masih ada genangan. Walaupun tidak dalam, tapi ya kalau sama sepeda motor agak pelan lah ya, sakit nanti tidak apa ya, kecipratan. Gitu. Ya. Itu Mas Doni.
0: Siap.
2: Masih apa ya, masih kelihatan kelap-kelip kilat-kilatan di langitnya.
0: Oke.
2: Okay. Maturun.
0: Makasih Pak Wawan Sasuke, berasa dipotret sama malaikat ya.

0: dipersembahkan Road to Kilau Raya Kota Semarang. Festival Road to Kilau Raya, Pesta Rakyat, panggung megah dibalut kolaborasi para bintang dangdut. MNC TV Rumahnya Dangdut akan hadir lebih dekat di kotamu.
1: Mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat,
0: live dari lapangan Pancasila jantungnya Kota Semarang. Pesta Rakyat spektakuler siap mengguncang Kota Semarang. Ambiar, goyang, dan nyanyi bareng bersama ratunya Patah Hati, Nella Karisma. Irama dangdut legendaris bersama sang pangeran dangdut, Ridho Roma, dan Sonet to Bed. Makin spesial dengan kolaborasi para bintang bersama Iis Dahlia, Irfan Hakim, Tiga Bidua, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, dan aksi magis Master Limbad. Budaya khas Semarang, kuliner legendaris, hingga bagi-bagi rezeki. Road to Kilau Raya Kota Semarang, live

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: SPMB SMA SMK Negeri di Jawa Tengah 2026 dimulai. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan no titip, no justip. PT KAI Daop 4 Semarang menutup 6 perlintasan tak dijaga selama tahun 2026.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Jumat 22 Mei 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng penerimaan murid baru jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Jawa Tengah resmi dimulai. Peluncuran sistem penerimaan murid baru atau SPMB dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di SMAN 1 Kemalang, Kabupaten Klaten, Selasa kemarin. Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk menjaga proses penerimaan siswa baru berjalan bersih, transparan, dan bebas praktik titip-menitip. Menurutnya pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik, termasuk oleh Ombudsman. Setiap dugaan pelanggaran akan langsung ditindak agar proses seleksi berjalan adil bagi seluruh calon siswa. Ia menekankan seluruh tahapan penerimaan murid baru harus dijalankan dengan prinsip integritas, objektivitas, dan tanpa diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menjelaskan, pada tahun ajaran 2026-2027, tersedia total daya tampung sebanyak 231.724 kursi untuk SMA SMK Negeri di Jawa Tengah. Jumlah itu terbagi dalam 6.442 rombongan belajar atau rombel. Angka itu baru mampu menampung sekitar 40,83% dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai 567.500 siswa. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan program sekolah kemitraan bersama 139 SMA SMK swasta di berbagai daerah. Program itu menyediakan daya tampung tambahan sebanyak 5.004 siswa khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Melalui program itu, siswa akan bersekolah di lembaga swasta mitra tanpa dipungut biaya karena seluruh pembiayaan ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng PT KAI Daop 4 Semarang mencatat 6 perlintasan sebidang tidak dijaga yang tersebar di berbagai wilayah itu telah ditutup di sepanjang 2026. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan upaya penutupan perlintasan yang tidak dijaga tersebut dilakukan di Desa Milir, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Untuk angka kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang selama 2026, tercatat sebanyak 12 kejadian. Sementara di tahun 2025, tercatat 25 kecelakaan yang terjadi perlintasan sebidang tersebar di berbagai wilayah di Daop Semarang. Berdasarkan data tersebut diperlukan langkah tegas dan serius untuk mengatasi permasalahan kecelakaan di perlintasan sebidang, salah satunya dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak dijaga. PT KAI senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan setempat, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan proses penutupan berjalan aman dan lancar. Ia berharap peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan keselamatan di perlintasan sebidang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng menghimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada terhadap hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Hingga Mei 2026, Dinkes Jawa Tengah memastikan belum ditemukan kasus positif hantavirus di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab mengatakan, hantavirus adalah penyakit zoonosis atau penyakit menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini tergolong reemerging disease, yakni penyakit lama yang kembali muncul setelah sempat mereda. Menurutnya, penularan hantavirus terjadi melalui air liur, urin, maupun kotoran tikus yang terinfeksi. Virus dapat masuk ke tubuh manusia saat terjadi kontak langsung, atau ketika seseorang menghirup partikel kotoran tikus yang sudah mengering dan terbawa udara. Karena itu, wilayah dengan populasi tikus tinggi seperti kawasan pelabuhan menjadi area yang perlu mendapat perhatian khusus. Kasus terakhir di Jawa Tengah pada 2023 ditemukan di kawasan pelabuhan Kabupaten Demak. Hantavirus umumnya menyerang sistem pernafasan dan ginjal. Gejala awal yang perlu diwaspadai antara lain demam, nyeri dada, nyeri perut, gangguan buang air kecil, hingga muncul bercak merah pada selaput mata. Pada kondisi berat, penyakit tersebut dapat memicu pendarahan hingga gagal ginjal. 8 rumah sakit milik Pemprov Jateng telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan kasus. 3 rumah sakit rujukan utama yakni Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Semarang, Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah Jawa Tengah diprediksi mengalami musim kemarau terlama pada tahun 2026 adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah itu diperkirakan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian, kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lama durasi kemarau di sana berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Panjang musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah diperkirakan lebih lama, 1 hingga 3 dasarian, dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng mengingatkan seluruh pengelola daycare atau tempat penitipan anak agar benar-benar memperhatikan 4 hak dasar anak dalam layanan pengasuhan. 4 hak tersebut meliputi hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pesan itu disampaikan Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Emma Rahmawati, dalam kegiatan ngobrol topik inspiratif perempuan dan anak bertema lebih dari sekedar titip mengenali daycare layak dan ramah anak baru-baru ini. Diskusi digelar menyusul munculnya kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta yang memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan layanan pengasuhan anak. Keberadaan daycare kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak keluarga, terutama bagi orang tua yang sama-sama bekerja. Karena itu pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di tempat penitipan anak di Jawa Tengah. Ia menjelaskan hak pertama yang harus dipenuhi pengelola daycare adalah hak langsungan hidup anak. Lingkungan pengasuhan harus aman, sehat, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk gizi dan kebersihan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng kejuaraan senam nasional Wimilia Open 2026 sukses digelar di FIK UNES Semarang. Sebanyak 336 pesenam bersaing pada ajang tahunan yang digelar oleh Wimilia Gymnastic Club Semarang. Sukses pada penyelenggaraan kali ini pada 2027 nanti, Wimilia Club berencana meningkatkan level kejuaraan ke tingkat internasional. Tuan rumah berhasil menyodok ke peringkat 2 dengan 370,665 poin pada nomor artistik. Pada kejuaraan ini hanya nomor artistik yang dihitung perolehan poin. Pendiri Wimilia Gymnastic Club Eli Pujikusumawati mengapresiasi prestasi yang diraih oleh pesenamnya. Para pesenam binaannya dinilai mampu bersaing dengan pesenam dari daerah lain. Prestasi ini berkat kerja keras pesenam dengan dukungan besar orang tua atlet. Dengan daya saing yang semakin meningkat, Eli yakin atlet senam didikannya akan terus berkembang ke depan. Untuk itu, ia berencana meningkatkan kejuaraan ke level internasional agar para atlet merasakan persaingan yang lebih besar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Selamat malam kawan, terima kasih terus bersama saya Doni Azhar di Rasika USA. Lagu yang barusan kita nikmati itu dari Rhyme Laude, Iqra tuh kalau kita dengar di pengajian-pengajian ya disebut bacalah. Maksudnya kita gak cuman suruh baca literally, baca A, B, A, B, ya kan, T, I, T, B, T, bukan ya. Tapi disuruh baca itu ya, suruh baca tulisan-tulisan yang dari situ kita dapat pengetahuan, tapi juga baca peristiwa yang terjadi, apa yang bisa kita ambil pembelajarannya dari peristiwa itu. Kalau berita-berita yang kita dengar yang menggambarkan berbagai peristiwa yang terjadi itu gimana ya Anda memberikan bacaan? Misalnya ini ada kabar bahwa KNKT sudah mengeluarkan catatannya tentang tabrakan kereta api Argo Bromo dan KRL di Bekasi Timur beberapa waktu lalu. Penyebabnya sudah disampaikan oleh KNKT. Ini penyebabnya, versi KNKT. KNKT mengungkap ada keterlambatan sinyal darurat hingga kendala operasional taksi listrik sebelum tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Itu Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang sudah menyampaikan apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengagetkan kita beberapa waktu lalu. Ini butuh waktu hingga 3 bulan ya, untuk mengambil kesimpulan penyebab kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di stasiun Bekasi Timur. Menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan ini masih terus dalam proses investigasi. Meskipun sudah menyampaikan penyebab kecelakaan, KNKT sudah menyampaikan sejumlah temuannya dalam rapat bersama Komisi 5 pada 21 Mei kemarin ya. Ini yang kemarin kita catat. Penyebabnya adalah keterlambatan sinyal darurat hingga kendala operasional taksi listrik sebelum tabrakan itu terjadi. Nah, tentu kalau sudah ketahuan penyebabnya, what next, apa selanjutnya, itu mungkin yang penting. Gimana kalau bacaan Anda? Saya membaca dulu dan mendengar dulu informasi-informasi dari Anda ya. Ibu R ini, ini aja menyapa saya dan semua yang lagi ngumpul di Rasika gitu ya. Siap, makasih Ibu R. Kemudian dari Pak Iqbal, ini mengabarkan arah Demak Kudus, terutama info arah Demak Kudus terutama perbaikan di awal masuk kota Kudus. Oh, minta informasi Demak Kudus, terutama perbaikan di awal masuk kota Kudus. Di situ yang terjadi sekarang ini adalah aman. Demak Kudus, terutama perbaikan di awal masuk kota Kudus, aman. Arah sebaliknya, Kudus Demak, di titik perbaikan jalan kawasan jembatan Sri Mulyani juga aman. Masih ada kepadatan, ada antrean tapi tipis. Gitu ya. Makasih Pak Iqbal. Pak Sondong. Mana nih Pak Sondong? Ini ya. Monggo, Pak.
1: Mas Doni, sebelum Yuten lo ireng arah Semarang, ada laka itu Mas Doni, tapi Tadi saya lihat ada mobil jazz putih, terus trailernya itu ada tiga.
0: Oh.
1: Terus ada mobil apa tadi satu. Nah ini entah yang terlibat laka itu siapa. Sudah ada petugas Mas Doni ya juga juga mobil derek. Sedikit merambat ya di TKP, tapi tidak sampai menimbulkan kesedotan panjang. Terima kasih.
0: Oke, siap-siap di Lo Ireng. Ini jam 7 lebih 9 tadi ya, melintas di sana. Sekarang udah aman juga, nggak ada catatan. Maksudnya nggak ada gangguan di trafiknya gitu ya. Tadi pun juga ketika kecelakaan terjadi atau baru saja terjadi juga tidak menimbulkan antrean atau gangguan yang berarti begitu ya. Matur nuwun Pak Sondong. Teman-teman di Tol Semarak, Semarang Demak, kasih kabar. Kondisi malam hari ini ramai lancar, cuaca mendung di gerbang Tol Sayung tidak ada gangguan yang tercatat. Kabar baik kalau begitu.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Tohpati Nadif bersama Semusim yang lagi perjalanan akan lintas di perlintasan kereta api yang nggak ada palang pintunya, nggak ada yang jaga, serem banget nggak sih? Mau lebih hati-hati, lebih waspada ya. Pak Purwanto, update-nya monggo Pak.
1: Assalamualaikum Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Laporkan perjalanan saya dari Serondol ke Pringapus. Sudah sampai rumah ini Mas ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nalin kedua arah lancar semua Mas.
0: Sip.
1: Pamit dulu ya Mas ya, undur
0: siap.
1: Diri.
0: Makasih,
1: selamat
0: Pak.
1: Menyelesaikan tugas.
0: Makasih.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada orang yang hobi banget menikmati pemandangan. Duduk di balkon gitu, lihat pemandangan di depannya, atau naik pohon tinggi, atau lagi naik kapal pesiar gitu, lihat ke laut lepas, atau dari ketinggian gedung lihat city light. Saya tuh termasuk yang orang seperti itu. Lagu tadi kayaknya tepat banget ya, bikin merinding. Ya. Eh, soal menikmati pemandangan, saya tuh menikmati banget video yang dikirim oleh Pak Tejo Goblin Celatiga. Keren loh, Pak, ini.
1: Selamat malam, Mas Doni.
0: Malam-malam. Ih, keren. Dari atas soalnya.
1: Melaporkan dari Salatiga.
0: Salatiga
1: di seputaran Terminal Tingkir.
0: Terminal Tingkir, oke.
1: Untuk cuaca sedikit mendung ya.
0: Oke.
1: Tidak terlihat memang.
0: Mm-mm.
1: Untuk arus lalin seperti biasanya.
0: Iya.
1: Tidak ada kepadatan ataupun keramaian.
0: Iya sih, nyenengin trafiknya, nyaman.
1: Untuk terminalnya sendiri terpantau
0: sepi tuh.
1: Ya, untuk arus yang ke arah Solo pun juga tidak tampak adanya
0: peningkatan ya,
1: kemacetan ataupun kepadatan ya.
0: Ya, nyaman.
1: Mm-mm. Untuk di terminal terpantau sepi nih.
0: Yuk.
1: Kok nggak ada bis keluar masuk, padahal biasanya bis yang lintas itu
0: itu ada satu
1: masuk, tapi malam ini kok tidak terlihat.
0: Yeah, itu satu aja keluar kelihatan. Ini terus muter ke,
1: dilihat dari penampakan dari atas ini.
0: Iya, ini tinggi dari atas.
1: Yang ke arah Exitol.
0: Exitol.
1: Pantau sepi ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari maupun menuju Exitol Salatiga terpantau sepi. Untuk yang ke arah kota pun juga sepi.
0: Ke arah kota kelihatan
1: seperti
0: aman.
1: Seperti biasa untuk kota Salatiga selalu sepi.
0: Indah banget nih, aku
1: untuk
0: suka.
1: City light malam ini lumayan.
0: Lumayan ya. Lumayan.
1: Bagus.
0: Iya. Lumayan ya. Aku bilang oke.
1: Demikian Mas Doni.
0: Iya.
1: Laporan dari Pos Tingkir Salatiga.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Iya. Ya, pokoknya kalau orang suka nikmati pemandangan, yang lain bilang biasa aja, dia bilang suka sekali. Pak Tejo, makasih ya. Pak Tejo Goblin Salatiga, videonya suka saya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Utopia Hujan yang lagi dalam perjalanan sudah diguyur hujan, jalur Anda lebih hati-hati, lebih waspada. Semarang jam 10-an nanti tuh diperkirakan akan turun hujan. Tadi di Salatiga mendung ya. Menjelang Salatiga Tuntang tadi sempat ada hujan, lintasan basah, paling enggak itu yang saya dengar dari Pak Natail, Pak Natanael Dwi Nugroho, laporan perjalanan di jalur selatan ya. Monggo Pak Nathan.
1: Selamat malam Mas Doni. Izin melaporkan saya dari KIC menuju Salatiga yang sebentar lagi sampai. Menginfokan tadi di setelah jembatan Tuntang sampai SPBU Lopait jalannya basah Mas Doni. Diharap hati-hati untuk pengguna jalan yang akan melewatinya. Begitu saja Mas Doni, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih dan selamat rehat ya. Bentar lagi nyampe rumah kan Pak Nathan, thank you.

Lur, ada bocah 12 tahun asal Guangzhou, China, lagi viral. Gara-gara apa? Dia bantu ibunya nego bisnis sama klien asing. Itu ada apa? Peristiwanya pas ada kayak pameran namanya Canton Fair. Jadi kayak di sini ada Jateng Fair, kira-kira begitu ya. Video ini dibagikan di situ, terlihat video anak itu kelihatan nyantai banget ngomong pakai bahasa Inggris sama pembeli dari Timur Tengah, dan bukan cuman ngobrol biasa tapi sampai pakai ini bahas soal harga barang, pengiriman barang, dan detail bisnis lainnya, kayak dia seorang sales profesional gitu, padahal dia baru umur 12 tahun. Yang bikin netizen kagum, cara ngomongnya tenang, jelas, pede banget, padahal usianya masih 12 tahun. Rolas tahun lor. Dan banyak yang bilang skill komunikasinya itu udah kayak orang dewasa banget yang biasa ketemu sama klien dari luar negeri. Ya, mungkin Anda udah lihat videonya ya. Aku udah lihat kemarin sekilas sih gitu. Itu satu cerita ya tentang anak yang ajaib lah ya, di luar Nurul. Maksudnya di luar kebiasaan sih gitu. Masih ada lagi cerita lain, seorang anak ini masih di China sih. Anak 10 tahun di China bantu bisnis keluarganya pakai teknologi AI. Ya. Ini kisah anak ini umurnya 10 tahun. Ya, orang tuanya, terutama mamanya itu punya toko makanan di Changsha. Dan anaknya itu memberikan solusi yang tak terduga buat bisnis mamanya gitu. Anak laki-laki baru 10 tahun. Awalnya si anak nih, si bocah nih cuma bantu di tokonya, cuma kayak cuci sayur, bersih-bersih gitu. Tapi gak nyangka ya, kemudian si anak ini punya inisiatif yang lebih gitu dengan manfaatin AI untuk bantu memudahkan pekerjaan orang tuanya. Nah, ya. Jadi anak itu awalnya cuman bantu pekerjaan fisik ya, ngantar makanan, cuci sayur, bersih-bersih toko. Nah, tapi di sela-sela kesibukan dia mulai si anak ini mulai penasaran dengan teknologi kecerdasan buatan yang sering ia lihat dari ponsel sang mama atau ketika lihat konten online di media sosial. Nah, ketertarikan ini bukan sekedar pengin main aja atau scroll aja. Tapi dia juga cari tahu gimana caranya AI bisa digunakan untuk hal-hal yang praktis. Nah, dari situlah kemudian dia pakai tools AI untuk keperluan toko. Ini masih anak SD loh ya. Dia mulai pakai berbagai tools AI untuk membantu mamahnya di toko, mulai dari ngurus stok barang, catat persediaan bahan makanan, hingga ngecek transaksi toko tiap hari. Semua tugas yang biasanya memakan waktu lama dan rawan salah kini bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih akurat ya. Meskipun melakukan ini secara sistem, tapi sang mama tidak lupa untuk selalu mengawasi anaknya. Good job ma, dan good boy. Nah, kalau di thread tuh aku barusan baca ada tulisan bilang gini, anak saya masih SMP, tiba-tiba duduk di samping saya sambil bilang, mah jualan kue, kue kering, jualan kue kering ya pakai AI aja biar rame gitu. Si mamanya bilang, saya ketawa kecil, mikirnya palingan mainan HP lagi gitu. Tapi karena penasaran, saya in aja, kata si mama. Nggak taunya, nggak nyangka hasilnya bikin saya melongo. Kata si mama cerita, anak saya tuh buka chat GPT di laptop butut, terus nanya, ibu bisa biasanya promosi di WA gimana? Si ibu cerita, biasanya cuma pakai kirim foto lah, foto kue ke grup keluarga atau status, itu pun kadang-kadang nggak ada yang nanggapin. Nah, si anak senyum-senyum lalu mulai ngetik sesuatu. Ini prompt yang dia kasih ke AI, simple banget, sampai saya yang gaptek langsung paham. Buatkan 3 caption WA untuk jualan kue kering homemade, rasa coklat dan keju, harga 35.000 per toples, gunakan bahasa santai dan bikin pembeli nggak bisa nolak.
Gitu promptnya. Hanya gitu doang, tulis si ibunya. Nah, beberapa detik kemudian muncul caption yang bikin saya geleng-geleng. Salah satunya begini, baru aja mateng nih kue kering coklat keju homemade. Wanginya sampai ke ruang tamu. Harga 35.000 aja, bisa buat nyemil sambil nonton drakor. Siapa yang mau aku anterin hari ini, bilang aja ya. Rasanya langsung pengen jualan serius, kata si mamanya tuh. Langsung ya si mama cerita, saya langsung salin tempel caption itu ke status WA, lengkap sama foto kue kering yang baru mateng. Nggak nyampe sejam, HP bunyi terus, ada yang nanya varian rasa apa, ada yang langsung pesen 5 toples buat arisan, padahal sebelumnya sepi kayak kuburan. Di thread ada yang nulis begitu, walaupun ya di thread tuh kita nggak ngerti ya real apa kagak, tapi paling nggak cerita itu agak make sense sih dan bener kan, dengan bantuan AI itu memang bisa bikin caption yang wih, yang menggoda sekali gitu. Tapi di luar itu, ini soal anak yang bantuin emaknya kan. Kayak tadi cerita di China, anak cewek umur 12 tahun itu bantuin emaknya bisnis dan kliennya dari mancanegara. Si anak ini di video kelihatan ngobrolnya itu loh, ngomongnya itu loh, udah kayak profesional banget. 12 tahun, bahasa Inggris semua, bahasa Inggris canggih. Ada juga bocil 10 tahun, ini masih di China, bantuin ibunya ngurus toko menggunakan tools AI. Poin saya adalah bahwa jangan pernah underestimate sama anak-anak kita, ya enggak? Ya enggak? Anak-anak kita itu luar biasa, luar biasa.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

105,6 FM Rasiga USA. Sam Smith, I'm not the only one. Saya yakin saya bukan yang sendirian ketika bertanya. Itu si teori retorikanya Aristoteles kok nggak jalan ya saat ini ketika ada mungkin mikir juga. Misalnya ada politisi yang istilahnya rotten politician, politisi busuk misalnya, atau pejabat yang nggak amanah lah gitu, yang dia itu bisa dalam tanda kutip ya mengelabuhi orang banyak gitu dengan teori retorika. Karena kalau kita ingat, si Aristoteles kan punya teori retorika, dia punya tiga unsur kan supaya retorika itu bisa works gitu, bisa berjalan baik. Ada ethos, ada pathos, ada logos. Ethos itu kan kaitan sama moral gitu. Ingat kisah Gandhi? Gandhi itu ketika diminta seorang ibu untuk nasehatin anaknya yang doyan makan permen, padahal itu nggak bagus buat kesehatan, ya kan? Si Pak Gandhi itu bilang nanti seminggu lagi kesini gitu. Seminggu kemudian Pak Gandhi bilang ke anak, kamu jangan makan permen lagi gitu. Langsung manut gitu. Kenapa? Si Pak Gandhi ditanya sama ibunya, karena maknya kan bingung. Selama ini saya udah ngomong macam-macam gak pernah didengar. Si bapak cuman satu kalimat aja didengar sama anak saya. Pak Gandhi bilang ketika ibu datang pertama sama anak ibu, suruh nasihatin dia supaya gak makan permen. Saya masih makan permen gitu, makan yang manis-manis. Nah, saya minta Anda datang seminggu lagi. Selama seminggu saya gak makan yang manis-manis gitu. Maka saya ngomong itu dan dia dengar. Artinya gak cuman ngomong doang kan, dilakukan tuh gitu. Itu ethos gitu. Yang kedua adalah pathos. Ngomongnya itu, komunikasi itu nyentuh di hati kan, sama logos, logis yang disampaikan dan ada argumen gitu. Nah, kalau teori retorikanya Aristoteles, berarti kan benar-benar harus ada moralitas ya kan, sehingga kalau yang ngomong itu cuman omdo, itu gak bakal bisa deh gitu. Tapi nyatanya, ya kan, itu banyak pejabat-pejabat, ini gak cuma di Indonesia ya, di banyak inilah ya, di banyak belahan di dunia ini gitu. Itu bisa dalam tanda kutip ya, memperdaya banyak orang ya, dengan menggunakan teori retorika. Jadi apakah teori retorika yang Aristoteles ini gak berlaku lagi gitu? Nah, ada yang bilang begini, sebetulnya bukannya nggak jalan atau nggak berlaku gitu, justru ini yang kemudian dimanfaatkan dalam tanda kutip ya, oleh dipakai dengan sangat efektif oleh para orang-orang yang nggak benar tadi itu untuk memperdaya orang banyak gitu. Jadi disebut yang gagal tuh bukan teori retorikanya, tapi emang asumsi bahwa retorika otomatis menghasilkan kebenaran atau moralitas. Itu memang harapan kita begitu, tapi nyatanya kagak gitu. Nah, kok bisa terjadi? Penjelasannya begini, ada yang ngasih penjelasan gini. Misalnya di

0: kejadian toh. Jadi retorika emosionalnya tuh lebih efektif daripada argumen logis. Mungkin penjelasan lain, sekarang ini media modern udah mengubah medan retorika. Kalau dulu zaman Aristoteles, retorika kan berlangsung secara langsung ya kan, di depan, di forum publik lah. Jadi kelihatan langsung orangnya, jadi orang nggak bisa pakai topeng. Kalau pakai topeng kelihatan dong. Nah sekarang apa yang terjadi? Panggung media sosial, ada algoritma, ada buzzer, ada propaganda visual, ada clickbait, ya kan? Wih, ada hoax, itu bermain. Akibatnya retorika lebih banyak bersaing untuk perhatian daripada kualitas argumen. Itu agak menjelaskan sih. Jadi benar juga, retorika itu alat, bukan moral. Bagi Aristoteles, retorika itu adalah kemampuan menemukan cara persuasi yang efektif bagi dia, dan itu berlaku di zaman itu. Tapi sekarang mungkin udah bisa dibilang, ya pisau itu bisa dipakai masak atau melukai. Dan retorika juga begitu sekarang ini. Orang jujur ataupun yang nggak jujur sama-sama bisa menguasainya. Jadi mungkin pesan besarnya adalah hati-hati ya. Hati-hati dengan teori retorika yang sekarang bisa sangat dipakai dengan efektif oleh orang-orang yang sebetulnya nggak benar gitu. Seolah-olah kelihatan benar. Oke, makasih yang terus bersama Rasika USA. Ada Pak Edi ya, masih di jalan kah Pak Edi? Pak Edi Harjono, monggo Pak Edi Harjono.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Mau melaporkan untuk di daerah Sampangan ini sudah teletek ya.
0: Oh oke, oke. Makasih Pak Untung, monggo Pak Untung.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
2: Diinfokan Wulari dan Gringsing saat ini masih mendung.
0: Mendung, okay.
2: Belum turun hujan. Request malam ini dari Deep Purple, Child in Time.
0: Wish.
2: Terima kasih Mas Doni.
0: Alright.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mulai turun hujan di pundak payung, kata Pak Farul. Oke, masih di jalan ya. Yang masih di jalan, tetap hati-hati kalau jalur Anda sudah diguyur hujan. Prediksi cuaca malam hari ini, jam 10-an nanti itu emang Semarang diprediksi akan turun hujan. Jam 10. Tapi sekarang mungkin udah ada beberapa yang udah ada awal-awalannya gitu ya. Sementara itu, kalau saya cek arus lalu lintas, ini aman semua ya. Maksudnya aman semua itu yang jalur-jalur utama Semarang, Demak, Kudus aman, arah sebaliknya juga aman. Kudus Pati ini aman kalau lewat jalur kota ya, tapi kalau Anda Kudus ke Pati lewat jalur Lingkar Kudus itu masih ada antrian bahkan tambah panjang. Jadi kayaknya dari dulu lewat Lingkar Kudus arah ke Pati, karena di titiknya Simpang Mejobo ke belakang antrian tuh panjang. Itu sampai di itu hampir sampai Jalan Raya Gudang. Ya, itu panjang banget serius. Kemudian kalau Pantura Barat itu Semarang, Kendal aman. Nah, Cepiring tuh masih ada antrean, tapi ini yang ke arah jembatan Kali Bodri udah dikit ya. Nah, yang justru yang di ini nih Pantura Kendalnya yang ada kepadatan tuh di Jalan Raya Soekarno-Hatta itu yang ke arah barat ya, itu ada antrean panjang di situ. Oke, selatan saya cek lagi masih aman ya. Semarang, Ungaran, Salatiga secara umum aman. Pak Fahrul, gimana Pak? Monggo Pak. Ini Pak Fahrul ini ya.
1: Sebelum Polres Ungaran ada dua truk gandeng-gandengan, satunya mogok lagi ditarik arah ke Bawen dari Semarang. Aman sih. Besok pagi gimana Mas? Hujan enggak? Saya ada giat pagi-pagi ini. Sekarang di Ungaran aja sih. Apakah hujan atau terang?
0: Oke, ini yang terakhir. Sebelum tadi lewat di Pundak Payung ya?
1: Mas Tony, ada truk mogok di sebelum rest area Kodam kalau dari arah Ungaran di kanan jalan.
0: Oke.
1: Kayaknya mau ganti ban dam besar gitu. Pas sebelum rest area Kodam dari Ungaran arah Semarang. Lalu lintas lancar, aman. Pundak Payung, Banyumanik. Sudah hujan. Terima kasih.
0: Siap, itu dia. Besok itu jadi yang Semarang dan sekitarnya ya, itu malam ini jam 10-an sampai jam 2 dini hari tuh ada prediksi hujan, tapi lepas itu ya berawan-berawan gitu. Termasuk Ungaran tuh besok pagi paling enggak mulai pagi buta ya, itu masih berawan, sampai siang itu cerah berawan aja prediksi cuacanya. Semoga besok gak ada gangguan deh dalam aktivitas Anda. Walaupun hujan mungkin bisa diantisipasi, tapi prediksinya enggak ya. Sampai siang tuh cerah berawan.

Ini dari Deep Purple, Child in Time. Anda masih mendengarkan 105,6 FM Rasika USA. Saya Doni Asyar bersama Anda.

0: think that was a great reminder. Jangan sampai di ujung sana nanti ada air mata, ada penyesalan yang awalnya adalah dari keputusan yang salah yang diambil hari ini. Biasanya kalau keputusan yang salah tuh buru-buru, kemudian kurang informasi. Tapi kurang informasi masih mending sih ya, masih bisa cari. Tapi kalau buru-buru masih mending. yang parah tuh yang nggak mau tahu, sebodoh ya. Oke, baik. Wah, ini hampir saatnya untuk berpisah nih kita kawan, karena udah hampir jam 9, tapi masih ada yang kasih catatan perjalanan, bener gak sih? Pak Bagus Aditya dulu kali ya. Pak Bagus, monggo.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: J.
1: Menginformasikan ya, perjalanan dari Jatengland menuju ke Bumbis, Manik.
0: Ya.
1: Ini sudah sampai di Dr. Seto.
0: Oke.
1: Sudah disambut dengan rintik-rintik gerimis. Oh,
0: sudah gerimis.
1: Membasahi jalanan, membasahi aspal, membasahi kaca mobil.
0: Yoi.
1: Sesuai dengan prediksi BMKG, Kota Semarang akan diguyur hujan malam ini. Wayahe mlungker. Tapi perjalanan masih belum sampai rumah Mas Doni.
0: Tahan dulu.
1: Terima kasih Mas Doni sudah menemani perjalanan dari
0: sama-sama.
1: Jatengland.
0: Ya.
1: Tapi baru sampai Dr. Sipto.
0: Oke.
1: Okay. Apa lanjut Mas Doni? Matur suwun.
0: Terima kasih Pak. Safe drive ya, hati-hati ya. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
2: Sugeng dalu Mas Doni Azhar, mau melaporkan untuk di Simpang 5 ya. Ini sudah ada kegiatan untuk besok, acara yang ada di TV nasional itu.
0: Oke.
2: Pak, sudah menyebabkan kemacetan ini menuju ke arah Ayani ataupun menuju ke arah Palawan. Matur suwun Mas Doni.
0: Siap, tambahannya
2: sumber kemacetannya karena di sisi sebelah kiri dan kanan banyak mobil parkir Mas.
0: Oke. Yang mau lewat downtown Simpang 5 ya, itu catatan dari Pak Idyar Jono. Pak Soleh, monggo Pak.
3: Selamat malam Mas Don.
0: Jih.
3: Saya tadi dari Jatengland Semarang. Ini balik Jatengland lagi ya Mas. Lancar semua.
0: Oke, siap.
3: Kalau pamitan ya hati-hati ya Mas. Bisa ketemu lagi besok.
0: Insya Allah.
3: Tak temenin lagi. Saya tadi hanya mendengarkan nasihat Sun.
0: Siap, makasih loh ya. Pokoknya kita saling menemani. Ini Bapak Rizka. Ya.
4: Selamat malam Mas Doni. Posisi Demak Kota.
0: Demak Kota hujan.
4: Deras sekali.
0: Waduh, ya. Ternyata di Demak hujan deras juga, Demak Kota ya. Pak Rizka Alta Fauzi. Makasih Pak. Hati-hati di jalan, yang masih di jalan. Apalagi jalur Anda hujan. Udah hawanya mau melungker tapi belum bisa. Pokoknya diingat selalu yang dibilang sama bagian belakang truk ya, yang mengatakan yen ngantuk ojo nyupir, yen nyupir ojo ngantuk. Jadi gimana dong Donas? Istirahat dulu, ngopi dulu. Besok ketemu lagi ya bersama Rasika tentu saja. Saya Doni Azhar. Selamat malam.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan tata krama berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin, rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedaya menawi kawula ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingini dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulolan panjenengan dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumak ninah, hasil sedaya tujuanipun tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ben kita ngeten mustine niku. Jadi mek kula kali sampean pun koyok ngeten sifate, mboten kelayu kula kali sampean. Nggih ta, dilok fadilah-fadilah napa mawon, nggih ta. Ana fadilah gak ana fadilah ya tetep dilakon mboten Senin Kemis, mboten. Panjen wonten pitakon-pitakon niku. Ya napa sih? Heh. Ing dalem nglungguh no fadilah-fadilah niku. Heh, sing pundi fadilah kala wau kenyataane kan dadekno dorongan kula lan panjenengan. Tapi sing diliwati niku minangka ibadah dhateng ngersanipun Allah, apa sah sing cara kaya ngono iku? Sampeyan cilok. Jadi kape itu boten sah kok boten sah. Mereka ono jedalu fagina sing koyo ngeten niku maksude niku napa? Nyuwun dhateng Allah napa ingkang kula suwun niku ndadosaken kiyatipun manah kula lan panjenengan zahiron wa batinan ndadosaken sae genahi pun nggih ojo fadilae nggih nggih cuma rupa fadila dadi urup-urupan ngene iki nggih ta maca iki maca iku mek kon maca iki kok fadilae ngene-ngene niki mek sampe ngelunggukno niku mboten pas temen sampean mboten kantuk fadilah malah oleh sinten oleh mbok fadilah nggih ta niki jeru niki pun nggih kula baleni malih napa mek kepaksa ndonga ayo ndonga maksude niku napa ndungane niku minangka ibadah mangawula menyang Gusti Allah ojo semata-mata memaksakan diri untuk berhasilnya sesuai itu yang menjadi kemauannya. Gitu. Lah mek sampai kula kali sampean nggih. Duwe sifat muksa sing kaya ngeten. Nggih. Terus sampai gak diparingi karo Gusti Allah. Bahkan timbul putus asa. Gita. Malah mek sampai kula kali sampean niku kenemenen oleh putus asa naudzubillah dadekno oleh penyono karo Gusti Allah mek ngono pangeran wis gak welas karo aku nah, coba mek ngono Gusti Allah pancen wis gak gelem ndelok aku nah niki lho kita malah kadang-kadang nopo subhanallah kita duwe kerentek ono atine iko uang gak genah iko uang jahat iko uang sik durung iman menyang Gusti Allah diparingi cukup karo Gusti Allah kene oleh sedina suwengi zikir ibadah menyang Gusti Allah sik pancet melarat wae ing dalem ngadepi urip niki kira-kira timbul napa mboten sing kata nggih hati niki nggih. Lah mek sampean maksa dituruti misale kali Gusti Allah, ya wis urupen mek ngono. Imanmu karo dunya, kon tak wae soge tapi gak duwe iman, gelem ta? Lho lak ngono mestine jawabane. Tentune mbok. Lah niki lah. Timbul putus asa. Timbulnya penyakit putus asa niku nopo cuma mempunyai sabab satu nopo sabab niku dilok awak dhewe ngeroso menyang awak dhewe ngaku menyang apa sing wis diperjuangno awak dhewe niki lho mane sampai setengahipun nopo tingkatane tobat niku nopo tobat to sangka lelakonmu sing apik mau koniku sampai sempat ndilok ngrasa ngaku koniku duwe lelakon apik ditobati niku ngerti lho yak napa yai wong panjang kenyataane kula niku zikir wong kenyataane kula niku nggih sembahyang ibadah teng Gusti Allah kok kok mboten saged ningali kok mboten saged ngrasa niku dos pundi wong kenyataane kaya ngeten mek pancen kon sampe duwe sifat kaya ngono balekno zikir sembahyang ibadahmu mau kon balekno menyang petulungi Gusti Allah menyang rahmati Gusti Allah mek sampean kali kula mboten saged ngeten pun ta pun nggih putus asa niku mergo ngrasa. Napa sih? Nek istilah wong Jawa putus asa niku napa sih? Nen? Mutung. Napa mutung niku? Nek kanggo wong perharian niku napa? Nggih. Ngambul. Nggih, napa ngambul nggih? Napa ngambul niku? Nggih. Ngambek. Nggih. Mboten merajuk. Mboten nggih ngambek ngambul latine niku. Napa sing balak no ngambul no jero atine napa? Males aku. Wis tak sapa, wis tak apiki, wis tak ngenekno, wis tak ngonokno. Lho ngaku. Nggih. Tibane sik pancet kaya ngono wae karo aku. Males. Lho ngambul. Putus a mo tong mergo ngaku. Niki hati-hati niki. Nggih ta, napa male mek sampean kali kula niku mara teng tukang syarat. Nggih ta? Oleh diparingi syarat niku kudu netepi syarat cara zahir. Nggih ta? Engko kon ngene ngono ngene beleno iki ayam putih mulus. Nggih ta? Sing kira-kira engko sisike sikile ayam iku. Nggih ta? Mari ngono engko dupoe. Lah niki lho. Niku tambah syarat cara zahir mboten diseni jero ati. Niku tambah nemen ngambule niku nggih. Nggih ta? Lah katik dukune mboten tuman enten reserve niku pasti jaminan 100%. Lah mek dukun mboten jamin 100% gak payu. Nggih ta? Lah pancen dukun mek mboten bener, nggih ta? Sampai temen mboten hasil nyalakno wong. Gak gelem nyalakno awake dhewe. Sakjane niku rezeki sampean niku pun untup-untup. Lah kok mboten metongol, Mbah? Tanggamu iku lho diajak musuh. Sebelahmu iku lho, kancamu iku lho. Nggih napa mboten? Sandingmu iku mergo ngene. Ngeten ndak lho diajak no musuh. Nggih napa mboten? Diunggakno meneh, mek kon kurang percaya, cepet kon mulya. Dileno ngisore bantalmu. Wah, nggih ta. Dilo enok ngarepi omamu keduk engkau lah ono opo-opo omanya dipasang dewe mbak jine masih kulo nggih saged ya napa sampean bacar dukun napa mboten nggih tau sak niki niku mek sampean mboten dados kikun gak patek payu napa kikun kiai yo dukun nggih ta nggih pun ben nggih niki. Jadi yang apa? Eh? Ngeten. Mirsani menika dawuh. Eh? Napa tujuane ndonga dhateng ngersanipun Gusti Allah niku napa? Niku cuma siji tok. Napa? Izharul faqah. Wadawamul hudur bil munajat. Tujuane wong donga niku napa? Selalu ngerasa butuh. Ngatonno butuhe menyang Gusti Allah. Ngelandeng no hadire menyang hadire atine menyang Gusti Allah ing dalem oleh ndonga ndungane niku tujuane. Dadi wong sing kaya ngeten niku mboten Senin Kemis, hasil gak hasil, maju gak maju, napa lambat mboten lambat ya sik tetep temen oleh matur ndonga menyang Gusti Allah. Kita mangkane niku santos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam damel keentengan dateng kula lan panjenengan dawuhi wis ta sak iso-isomu pokoke istiqomah. Kita berarti mbang giat tapi Senin Kemis damel nopo? Gini apa mboten? Lah saking berate ndonga ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling dawuh addu'a mukhul ibadah. Donga niku napa? Uteke ibadah. Coba. Saking berate, napa berate ndonga niku sampai dianggap minangka pokoke ibadah. Mergo ing dalem donga niku napa? Niki padha rebutan niki. Dua kepentingan niki padha rebutan. Kepentingan tampen temen-temen dibalekno menyang ngersanipun Gusti Allah sing luwe kuat, napa donga niku cuma dibalekno semata-mata bagiane kebutuhane hawa nafsu. Lho, gelap niki. Sinten sing mboten kepingin sepeda motor? Nggih napa mboten? Sinten sing mboten kepingin motor? Sinten sing mboten kepingin dunya? Sinten sing mboten kepingin sugih? Pun gawane menungsa kok. Nggih? Tapi gawan menungsa kula kali jenengan iki iso dadi ibadah menyang Gusti Allah. Lho niki tarik menarik. Lambe pun ngeten dos pundi nggih uwang donga niku enten tiga pun jaman diatasi pundi ingkang nomor setunggal

landasane niku napa? Tafwid wa taslim, pasrah tunduk menyang Allah. Kita. Ben uang sing koyok ngeten niku bakal pinaringan ribo. Bakal pinaringan jendar atine dening Gusti Allah. Hasil napa mboten hasil? Ben kita suwe napa mboten suwe, angel napa mboten angel, tetep mboten kendo. Dan apa kira-kira mek pun ngeten niku, mek sampean pikir cara akal waras, uang iso nglakoni ngeten niku akhire dungane niku mboten cuma minangka donga, malah minangka oleh dekne niku niku napa wiritan zikir menyang Gusti Allah. Ngene apa mboten? Ngeten. Ben engkang nomor kalih, wonten tiyang niku ing dalem angsalipun sibo. Wonten ing angsalipun sowan madhep wonten ing lawangipun Gusti Allah. Kita kuat janjine

enten kan gitu. Pokok-pokok kadung ngenapa niku setate niku terlalu kenceng. Gini apa mboten? Lho uang sing kaya ngeten niku mek sampai diparingi dening Gusti Allah gede no ngagung no menyang Gusti Allah tibane Gusti Allah ku temen ya. Lho coba. Apa kebian gak temen tah? Ya? Pancen ngene Gusti Allah ku sakjane coba. Aku ngene berhasil, ngene berhasil, ngene berhasil. Pentah. Tapi wong sing ngeten niku barang mboten hasil mulai nglemprek. Nggih napa mboten? Mulai lemes, mulai mboten gairah sampai akhirnya mempertanyakan. Napa? Dateng kebeneranipun janji Allah. Uang sing kaya ngeten iki mundur maju nggih napa mboten kadang-kadang merubah posisi nggih ta napa sing kula anggap merubah posisi niku antarane panjen kiai iki gak batik mandi aku tak nang kiai liya nah coba nggih napa mboten antarane sing tak waca iki gak kurang-kurang anu coba aku telek nang waca sing liya. Niki kira-kira kata napa mboten? Nggih ta? Malah subhanallah, naudzubillah. Sampai-sampai niku napa teng atine niku napa? Apa sing dilakoni zikir wirid donga ing dalem thariqah niku wis gak dianggep sesuatu sing iso temen ngajak menyang Gusti Allah. Iku cuma minangka wiritan. Iku cuma minangka ibadah, gak minangka sesuatu sing iso memenuhi menyang apa sing dadi karepku. Coba melayu dateng wong liya, nelei dateng kiai liya. Salah, kula mboten ngomong babakan salah, tapi di sini mulai timbul suatu kerancuan. Napa kerancuanipun niku? Menilai dan mendudukkan setiap orang kiai dan guru niku dalam suatu persaingan. Tinimbang iko ya iko sampai guru ni dewe bisa dingunuk no. Niki kira-kira kata napa mboten? Kata napa sampean dewe? Hati-hati niku. Niki mboten faham niku. Sing gak mandi ku duduk dungane. Dan iso uga duduk sing apa sing kon lakoni duduk mungkin jerone atimu dhewe gawanmu dhewe sing dadekno kemanden. Nggih napa mboten? Niki hati-hati niki. Ben nomor pinten? Wonten tiyang niku ing dalem angsalipun sibo madhep dhateng Gusti Allah. Wonten ing ngajengipun lawangipun Gusti Allah, angsalipun nyuwun donga dhateng Gusti Allah, mashuban bil ilal, manutan bit ta'dzur. Dibarengi alasan-alasan, dibarengi keadaan-keadaan, dibarengi suasana-suasana, napa nuansa-nuansa, gitu. Mboten krasa pangeran diurui, gitu. Gusti Allah dipinteri, ya Allah, kula tak matur dateng panjenengan, ya Allah. Kula tak madhep dhateng panjenengan ya Allah. Kula badhe nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Ingkang kula suwun niki niki niku niku niki ya Allah. Tujuan kula nyuwun niki niki niku niku ya Allah, kranten ngeten ya Allah. Mek sampe panjenengan mboten maringi ya Allah. Kula mangke bakal ngeten ya Allah. Kula bakal dituntut ya Allah. Kula bakal dianu ya Allah. Pangeran diguron. Ayo niki kathah napa mboten? Nen?

Niki aja disebut wong madhep nang pangeran lae ning penyakite nggawa tembelek. Nggih napa mboten? Ola nopo? Nggih ta? Mek sampe ya Allah panjenengan mboten paring sakniki ya Allah. Benjing tukang kredit iku telek kula ya Allah. Mek pun neleki kula ya Allah, tentu bakal murang-muring ya Allah. Mek ngantos murang-muring ya Allah, kula bakal digepuki ya Allah. Dadosaken rame ya Allah. Lah kok weruh sampean? Nggih. Mulai kapan sampean weruh? Kok padane wali cilian wawon. Kita mboten usah diomong. Mek pancen enten hubungan kali wong penyakit nopo mawon, nggih pun nyuwun dhateng Gusti Allah pinaringono hasil selamat. Lak ngeten ta, sampean welasi ya Allah, ngeten lho. Mek sampean niku temen, insyaallah sing nagih niku mara. Nggih ta, sampean jawab. Terus pundi nggih wong kula niku kadang-kadang mboten teko nggih pun mboten napa-napa. Kira-kira enak napa mboten niku? Nen, nih. Nen. Kula rada mboten percaya. Nggih ta. Napa sing kula mboten percaya niku? Mungkin sampean gada donga kaya ngeten. Balak-balik ditekani wong sing ngutangi sampean melasi nyepuro teng sampean. Mungkin bara-bara sampean malah tambah wani utang. Oh, lak berat kelolaan pun mboten kula ijazahi niku. Oh, alah. Lah napa ngijazahi wong apik tapi kanggo utang. Lah nggih tak lak karo kula keidungane gendam. Nggih tak. Pun nggih. Dadi niki sing dikuwatiri niku. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila, alun-alun timur kota Tegal, dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

محمد يا ربي صل عليه وسلم.

TE Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan tata krama berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin, rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedaya menawi kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingingi dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulan panjenengan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumakninah hasil sedaya tujuanipun, tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ben faham? Ngen? Kula niku ngaji niku pegel rasane kesel. Sing kiai ngerti bahasa Arab kepingin nulisi kepaksa ngomong jangkepe bahasa Arabe hadis. Ngenapa mboten? Sing tiyang mboten paham bahasa Arab. Nggih ta? Kepingin diarteni cara Jawa. Kira-kira niku kesel napa mboten? Ngen? Lagi kesel ganjarane gak pasti. Nggih napa mboten? Bayarane napa malih? Wah, wis. Nggih ta, kula niku wingi niku dibisi anak kula. Ya, dari mana? Pun ngerti kalau sekali undangan, kok dibisi? Ya, dapat amplop. Coba. Nen. Lah kula warah. Lah kok dapat takon-takon amplop barang dibagi dong. Lah nggih tak hati-hati niku. Nggih tak, kira-kira kiai niku ya napa? Enten kiai nrimo amplop tapi enten kiai amplop. Nggih tak. Napa bedane kiai amplop ambek kiai nrimo amplop? Nen. Nek kiai nrimo amplop niku nggih pancen sak wajare, sak pantese. Nggih napa mboten? Minangka khidmae para murid-murite. Nggih napa mboten? Tapi nek kiai amplop niku benten. Nek kiai amplop niku napa? Di samping piyambakipun nrimo amplop, tapi amplope wau niku didilok, diitung. Gitu. Mek wis diitung, itung-itung. Kenapa mboten? Mek pun itung-itung mulai perhitungan. Kenapa mboten? Nggih, mek diundang rono 100, mek rono 200. Nelok endi? Rono. Niki lek gak ilok. Niki warning kanggo kiai sing gak nyambut gawe uripe liwat amplop ojo ngitung. Wis suweken lebokno bojo lungno. Mek sampe diitung salah yai, gak masalah, salah bener. Sing dadi masalah kuatir gak kuat. Nggih napa mboten? Ben. Nggih. Ojo dadi kiai amplop. Nggih. Dadi yo kiai. Asik nih ya. Oh ala rek hati-hati pun terus pun didaya pun kanjeng nabi kalau wau sopo wae wong islam nggih mek sampe gelem dungo menyangersani pun Gusti Allah tapi siji syarate dungone gak isi dosa menyang Gusti Allah. Eh? Utawi teng sinten mawon. Nomor loro. Dungane kala wau mboten wujud medhot sanak famili. Utawi gawe permusuhan, persaingan. Nggih ta? Di antaranya niku bakal pasti diparingi dening Gusti Allah. Tapi di dalam praktek kenyataan peparing songko ngersanipun Gusti Allah niku despundi melalui tiga konsep. Ingkang nomor setunggal diparingi langsung dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih mboten diparingi kelayan Gusti Allah tapi dipun simpen wonten ing akhirat besok undun. Ingkang nomor tiga diurupi karo Gusti Allah saking akehne dosamu, saking akehe salahmu, saking akehe gak iso mudzikir madhep ibadah syukur menyang ngersaku sakjane kon menghadapi sesuatu keburukan malah petaka ana ing dunya iki tapi tak slametno kon penyuwunmu gak tak paringi tak urupi kon slamet sampean pilih. Kan? Jaluk kontan, jaluk dipun simpen nang akhirat, apa sing nomor telu, jaluk sing diurupi diparingi slamet. Milih pundi? Kan? Kan? Nah. Sampan ngireng jawabane kanca-kanca. telu-telu ini tak pilih. Kenapa mboten? Hasil sing tak suwun dadekno besok simpenan no akhirat, yon dadekno selamat ono ing dunya. Saestu? Nen? Saestu? Kula kaya praktek siji mawon dhisik. Kira-kira sampean mboten enten sing dipangan, kali sampean wonten sing dipangan, susahe karo syukure niku kira-kira niku temen pundi? Sing dikarepno gak hasil nggih ta, tentu ngersula barang hasil mangan mawon mboten usah gede-gede, mangan mawon sakbakdane mangan syukur menyang Gusti Allah. Kira-kira atine niku mantep pundi susahe karo syukure? Mantep sisan ora. Nen? Ayo. Nen? Ya mangkane gak iso soge. Kenapa mboten? Mek sampe soge umek. Kita jawabane niku mboten ngeten. Mesti jawabane niku kados panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lama khuyira. Niku lho. Waktu Kanjeng Nabi diken milih dipun aturi dening Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Kanjeng Nabi sampean dipun aturi dening Gusti Allah supados milih dados nabi ugi raja, dados nabi tapi dadi wong biasa. Milih pundi sampean? Kanjeng Nabi milih kula dadi nabi, dadi kaulanipun Allah, dadi wong biasa. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi? Nggih. Mek kula niku susah saged sibo wonten ing ngersanipun Allah. Nek kula niku seneng saged syukur dhateng ngersanipun Allah. Ngeten. Sampe dikon milih siji tok anyep. Nggih napa mboten? Mboten saged pun gawane wong empun. Pun nggih, ya napa milih pundi? Oke. Nggih. Milih pundi? Dadi kaulane Allah sing kemaruk. Nggih ta? Mustine kula kali sampean niku ngeten jawabane niku. Nggih iki dinapak-napakno mboten weruh napa sing dadekno akhire akibati. Sing jelas sing kula pilih dhisik niku niku napa? Wong kenyataan kula kali sampean niku akeh dosane, akeh salane menyang Gusti Allah. Apa maneh menyang sepadane kaulanipun Allah. Aja maneh susah. Wong seneng ae sik durung iso temen kok menyang Gusti Allah. Akeh zikir ibadah sik durung iso tepak menyang ngersanipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten mesti kula kali sampean cuma kepingin siji tok, kepingin dadi wong sing genah sing selamat. Nek sampean genah selamat kabeh niku melok mungkin. Melok. Nggih napa mboten? Melok, hasil gak hasil diwai rezeki batin karo Gusti Allah. Napa rezeki batin? Pinaringan jembar atine, pinaringan makrifat menyang Gusti Allah. Niki luwe larang. Tapi mek ukuran kula kali sampean niku bangsa zahir. Nggih ta? Sing disuwun niku ketok mata kenyataan, mboten kurangan rupek ana jerone atine. Nggih napa mboten? Tambah tomak, tambah takabur, tambah sibuk. Nggih napa mboten? Tambah ing dalem ibadah zikir menyang Gusti Allah dipaksa-paksakno, ditelek-telekno waktu sampai kudu dijanjek-janjekno. Wis kenemenen iki. Ayo niki kathah napa mboten? Di iki lho dicak zikir ibadah. Gitu, sik ngenteni jadwal. Hati-hati niki. Pun kalau baleni malih, sing nomor 1, nomor 2 apa nomor 3? Oh, ngono 3. Oh, tak tuncek sisan. Ngono lho, sampean iki kudu ero. Gitu, ngeten iki kudu ero. Kene iki kene kabeh. Nek kene iki gak tentu. Mek kena kabeh barakno ngene niku enten wong tarikah ngeten niku aja klayu keberzahir mek kena sing nomor 3 kena ka kena kabeh kok ya coba pon pon nggih dadi napa mergo ngeten sahabat matur dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idzan naksuru mek ngeten Kanjeng Nabi kula badhe ngatah-ngataken donga dateng ngersanipun Allah dipun jawab dening Gusti Kanjeng Nabi Allahu akbar Allah taala iku sing maha peparing sing luwih akeh ayo terserah ya aja cilik ati donga tok balak-balik gak ana wujude aja ngene ayo ditingkatno terus sing kathah ben nggih malah-malah nggih ta sampean niku sampean pilih sakniki sampean mboten diparingi dening Gusti Allah tapi disenengi sampean diparingi tapi Gusti Allah niku mboten seneng milih pundi nen napa mesti jawabane nggih diparingi nggih disenengi sekolah niku kula niku seneng kali sampean niku tapi rada mblenek ngeta opo bae yo omongane wong gak ru penyakit nggih napa mboten mek wong niku weruh penyakite awake ndelok teng kekurangane awake aja maneh sing gak enak enak-enak mboten kepangan kok. Gena apa mboten? Wong ruk darah tinggi diwehi mbek. Nggih ta? Wong ruk kolesterol diwehi napa niku panganan-panganan coklat, panganan-panganan keju. Senajan enak mergo wong ku weruh kekurangane awake dhewe mboten po. Nggih napa mboten? Sampe kula baleni malih gak diparingi. Nah, niki lah. Tapi disenengi diparingi tapi mergo mboten disenengi ya napa nen aduh ben rada waras nggih ta mergo napa kula kok saged matur kaya ngeten wa fil hadis alladzi rawahu al-imam Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah Ta'ala niku natih dawuhi dateng malaikat Jibril. Jibril dalem ya Allah. Napa? Apa sing bakan kon aturno? Dawuhi pun malaikat Jibril, "Ya Rob, abduka fulanun ikdilahu hajatah." Niku lho Gusti Allah. Niku wonten tiyang niku ya Allah, nyuwun-nyuwun dateng panjenengan estu ya Allah. Panjenengan paringi ya Allah, panjenengan paringi. Napa dhepun Gusti Allah? Jibril, da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Wa fi riwayatin fa inni asma'a sautah. Wis ta Jibril, aja melok-melok urusane kawulaku sing donga nyuwun menyang aku. Tinggalen. Ngerti lho? Tinggalen. Lho napa ya Allah? Aku ki seneng ngrungokno dongane menyang aku iku seneng aku iku. cek cintai aku, wis ojo kon dukung-dukung koyok ngono, wis ojo. Kita, aku ki, kenapa aku ki wis bebisik, aku wis sahur manuk ibarate ku karo kawulaku, kono ndonga, atine tak parki, tambah ndonga tambah nangis, tambah park menyang ngersoku, wis omong-omongan aku, ojo melok-melok kon. Saaken ya Allah, saaken kok. Gak ngono Jibril, menungsoni durung kuat. Mek sampe iki tak paringi Jibril, gak ndonga maneh iki. Ngomong. Nggih napa mboten? 100. Nggih ta? Nggih ta? Lah kados pundi nggih mafhum mantuke niku napa waliane dawuh niku Allah Taala malah langsung dawuhi dhateng malaikat Jibril, Bril Jibril napa ya Allah dalem ya Allah iku ana kawula ku ndonga njaluk macam-macam Jibril terus pundi ya Allah paringono turut ana kabeh. Ala wong donga ne cuma ngeten tok ya Allah wis pokoke pari ngono kabeh wis. Lah kok ngeten ya Allah, aku gak seneng ngrungokno suarane. Kapok. Stadio wali mek ngene kowe. Nen? Nggih ta? Iki lho. Dadi mek pun ngeten, terus pundi kula kali sampean niku napa? Mboten enten napa-napa, cuma ayo tono duduhno napa oleh kula kali sampean niku napa fikir dateng Gusti Allah selalu langgeng oleh napa matur bebisik dateng Gusti Allah mergo napa sampun jelas mek sampean mboten gadah sikep kaya ngeten memangi kula kali sampean niku enggak ada jaminan ta. Mek kula kali sampean niku pasti dipun turuti dening Gusti Allah. Mboten saged wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah Taala niku sing dadekno, Allah Taala niku sing milih napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Kula kali sampean mboten gadah pemilih. Nggih napa mboten? Kanduwe. Pun lah mek sampe ngokso duwe pemilih ayo dibalikno menyang pemilih pun Gusti Allah. Sakniki kula takokno sampean kira-kira kepingin napa mboten dibaringi pemilih sing bebas dening Gusti Allah? Ngen? Ngen? Ngen? Kepingin napa mboten? Nen? Nen? Kepingin? Oh, ngeten nggih. Napa kok Gusti Allah niku boten maringi kebebasan, boten maringi kepestian napa-napa ingkang kawula panjenengan suwun niku nderek kersa kula lan panjenengan. Siji mergo Gusti Allah niku welas sayang dateng kula lan panjenengan. Nggih. Sifate wong sing sayang napa malih Gusti Allah tentu bakal maringi napa-napa ingkang langkung sae. Ingkang dadosaken saenipun, ingkang dadosaken slamet mulyanipun wonten ing ngersanipun Allah. Kita gawe contoh, anak sampean lara watuk. Moksa-moksa anak sampean njaluk permen. Ing mongko sampean ngertos, mek tak wehi permen anakku ki tambah nemen lara watuke. Sampan

Kan dening Gusti Allah. Nggih. Niku napa? Supaya kula kali sampeyan niku napa? Tetep minangka ngayom teng hukum-hukum tetep dados kaulanipun Gusti Allah. Nggih ta? Lah nek sampean kali kula niku boten ngayom sak ngandhapipun hukumipun Gusti Allah, mergo wis kadung biasa keturutan karo Gusti Allah, kira-kira donga kula kali sampean niku donga matur napa nuntut? Nen? Ayo. Saiki diparingi karo Gusti Allah nyuwun sepeda motor, diparingi sepeda motor. Yen apa mboten? Mene nyuwun motor, diparingi motor. Kan? Keturutan. Barang pun kapan-kapan niku nyuwun mboten keturutan. Kira-kira sampean niku nakokno Gusti Allah napa mboten? Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila, Alun-Alun Timur, Kota Tegal. Dimulai Ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai Ba'dal Isya.

Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.

走走走吧。Rasika USA.

0: Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15, secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."
1: Rasika.

0: jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktik investasi bodong berskala besar berkedok koperasi simpan pinjam. Operasi penggerebekan ini dilakukan terhadap Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau Koperasi BLN yang diduga kuat telah melakukan aktivitas penghimpunan dana secara ilegal di sejumlah wilayah. Koperasi bodong yang berpusat di Salatiga tersebut diketahui menggunakan modus skema Ponzi untuk menipu para nasabahnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Joko Julianto mengatakan, selama 7 tahun beroperasi sejak 2018, tercatat ada 160 ribu kali transaksi dengan total perputaran uang mencapai 4,6 triliun rupiah. Total korban mencapai 41 ribu orang, di mana 3 cabang terbesar berada di wilayah Kota Salatiga, Boyolali, dan Solo Raya. Saat ini pihak kepolisian telah menetapkan ketua koperasi berinisial NNP serta kepala cabang Salatiga berinisial D sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal perbankan, penipuan, serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang resmi menahan seorang anggota DPRD Kabupaten Temanggung berinisial NR. Oknum anggota fraksi Partai P3 tersebut ditahan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang rekan perempuan di sebuah tempat karaoke di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kepala Satreskrim Kepolisian Resor Semarang Ajun Komisaris Polisi Bodia Teja Lelana mengatakan, tersangka sudah ditahan sejak satu pekan yang lalu dan kini memasuki proses penyelesaian berkas tahap pertama. Meski tersangka sudah mengajukan surat pengunduran diri dari DPRD Kabupaten Temanggung secara pribadi, pihak kepolisian tetap menegaskan proses hukum terus berjalan.
3: Perkembangan perkara penganiayaan oleh terduga anggota DPRD Temanggung itu sudah dilakukan penahanan saat ini. Jadi sudah berproses, dilakukan penahanan, kurang lebih sudah satu minggu ini berjalan. Kami saat ini melengkapi berkas perkara dan langkah selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum, ya tahap 1. Dari tahap 1 nanti kami menunggu lagi apakah memang sudah lengkap perkara tersebut. Kalau sudah lengkap kami akan lakukan perimpahan.
2: Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh korban pada 13 April tahun 2026 lalu. Dengan dukungan bukti visum, korban mengalami luka di sekujur tubuh akibat pemukulan berulang kali yang diduga terjadi saat oknum anggota DPRD Kabupaten Temanggung tersebut sedang dalam pengaruh alkohol. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Dari kabar haji, tim pengawas haji DPR RI mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam atas dugaan praktik pungutan liar yang dialami oleh jemaah haji Indonesia di Mekah. Praktik tersebut diduga dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh terkait layanan transportasi menuju Masjidil Haram. Anggota tim pengawas haji Abidin Fikri mengatakan, oknum tersebut sengaja memberangkatkan jemaah secara mandiri menggunakan taksi dengan menarik biaya tambahan khususnya kepada jemaah lanjut usia. Padahal pemerintah sudah menyediakan fasilitas armada bus solawat secara gratis dan beroperasi 24 jam. Menyikapi temuan ini, DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk segera melakukan penertiban dan pendisiplinan para pihak pengelola kelompok bimbingan dan jika terbukti melakukan pelanggaran, DPR RI membuka kemungkinan untuk mencabut izin operasional lembaga tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Kudus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik? Baik. Yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Tuhan. Yang sedang diberi kebahagiaan, juga semoga bisa mengontrol dirinya, ya kan, agar tidak berlebihan. Kemudian yang sedang sedih, juga semoga lekas diberi cahaya kebahagiaan oleh orang-orang di sekitar Anda. Lalu juga yang sedang penat, letih, lemah, lesu, 5L, silahkan Anda beristirahat, ya kan. Jangan memaksakan diri untuk berkegiatan dan beraktivitas. Selamat datang di hari Sabtu Ngawarasika, tanggal 23 Mei 2026. Sampaikan informasi dan atensi Anda di Kelana Kota Rasika di 081-3258-5850. Perjalanan untuk akhir pekan ini tanggal 23 Mei 2026. Kita akan mulai di jam 6 pagi ini Kawarasika sampai dengan nanti malam hari. Seperti apa situasi arus lalu lintas ya, tentu yang utama. Kemudian juga nanti ada hal-hal apa yang ada di sekitar kita ya Kawarasika, yang berkaitan dengan lalu lintas atau mungkin yang tidak berkaitan dengan lalu lintas, boleh sekali silahkan Ngawarasika bisa bercerita apa yang ada di sekitar Anda, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan lah, itu monggo sekali silahkan diceritakan, disampaikan ya dengan baik, dengan benar dan bertanggung jawab di 081-3258-5850. Oke, hari ini kita akan kemana saja ya, atau akan landai semuanya dan lancar arus lalu lintasnya secara umum? Wah, bagaimana untuk informasi ke depan? Kita akan terus pantau ya, tenang sek, sabar sek, ini masih jam 6 ya. Tenang dulu, tenang, tarik nafas, sembuskan, ini masih jam 6, Ngawarasika. Sebentar, aku tak dasaran sek warungku, bukaan toko jean iki Ngawarasika. Jadi sabar sek sebentar, sedang kita himpun dulu ya. Makanya kalau Ngawarasika merasa, mungkin kalau kita Anda nih, Anda mendengarkan siaran jam 9, jam 3, apa jam 7 malam gitu kan, ketika pembukaan tuh singkat banget gitu. Pembukaan tuh singkat, cuma mungkin ya 5 menit lah ya, 5 menit udah cukup, habis itu langsung ke info lalu lintas. Nah, kalau mungkin Anda mendengarkan Kelana Kota pagi itu kayak prolognya tuh agak dowo ya, kurang lebih sekitar 10 menit bahkan sampai 15 menit. Nah, itu adalah cara untuk kita sedang mencari dan mengumpulkan info. Lah dibocorke ya, tapi enggak apa-apa. Karena kan sekarang masyarakat tuh istilahnya dalam tanda petik butuh transparansi, butuh kejelasan ya, walaupun kita radio swasta tidak menggunakan uang negara. Tapi karena kita menyandang predikat media massa, jadi ya tetap butuh transparansi ya istilahnya masyarakat ya. Makanya ketika mungkin Anda mendengarkan Kelana Kota pagi di segmen awal jam 6 itu kayak prolognya kita sama aku sama Jamal tuh ngobrolnya agak lama gitu, 10 menit bahkan sampai 15 menit ya, karena itu kita sedang mengumpulkan informasi yang bisa kita sampaikan ya Ngawarasika, karena kita baru membuka ini perjalanan kita di jam 6 pagi. Informasi sih tentu ada ya, cuma semalam sih ada Ngawarasika informasinya. Semalam ada beberapa rangkuman dan juga titik-titik yang jadi sorotan Ngawarasika di malam hari tadi ya. Tapi kan kalau malam hari tadi sudah tidak relevan ya untuk disampaikan jam 6. Cuma kalau semalam itu kok aku dapat informasi atensi cukup banyak itu ini ya Ngawarasika.

0: apa hujan, betul. Hujan nggak waras kan, koyone merata semalam tapi ya once again. Semalam tuh kok koyone hujannya merata nggak waras sih kak. Di beberapa titik dan juga beberapa wilayah seperti di kota Semarang, Demak, informasinya hujan nggak waras sih kak ya. Lalu juga sebagian wilayah Grobogan dan wilayah Kabupaten Semarang informasinya juga hujan semalam nggak waras sih kak. Tapi kalau untuk pagi hari ini ya temaram ya. Suasana dan juga cuacanya. Sekilas aku membuka informasi dari CCTV di wilayah kota Semarang, Kawarasika. Temaram sih. Seperti di kawasan Jalan Setia Budi. Ketok temaram gitu cuacanya. Jalannya juga masih koyo teles. Di kawasan Jalan Setia Budi, Gombel. Yang Anda tanyakan ya Kawarasika, selalu di kawasan Gombel cuacanya temaram. Tapi ya sekali lagi ini masih jam 6 pagi ya, masih jam 6 pagi dan kota Semarang yoi lancar-lancar aja, as long as tidak ada kejadian atau tidak ada insiden di jalan raya mah pasti baik ya. Kemarin tuh kapan sih yang ada truk ini, yang ada truk mogok atau trouble dan melintang di tol itu? Sabtu juga ya. Ya Sabtu juga, Sabtu kemarin itu sempat ada, bukan Sabtu kemarin pun, kemarinnya lagi yang hari Sabtu-Sabtu itu loh Kawarasika, yang ada truk apa, truk terkendala di tanjakan tol Semarang ABC. Tapi itu lah masa lalu lah ya, untuk masa ini gak ada kendala lah ya. Semoga juga berjalan dengan baik sampai dengan nanti selesai Kawarasika di wilayah kota Semarang dan daerah-daerah sekitarnya. Untuk Anda mungkin yang akan perjalanan menuju arah ke luar kota Semarang, Kawarasika, karena aku melihat ini beberapa kawan menyoroti ramai sekali di beberapa lokasi ada kegiatan wisata ya, bus-bus pariwisata itu masih ramai sekali. Ini memang bulan April lagi kok, ini bulan ini ya, bulan piknik ya. Piknik untuk sekolah, kemudian juga apa? Untuk rombongan-rombongan ya Kawarasika di bulan April 2026, dari tanggal April sampai dengan Mei ini ya. Dua bulan ini kayaknya bulan-bulan musim piknik ya, musim wisata, karena long weekend-nya juga luar biasa sekali. Sabtu depan itu super long weekend ya guys. Tapi kayaknya pas akhir bulan 27, 28, 29, 30, 31, 1. Luar biasa. Siapa yang tidak cinta sama bulan Mei 2026 ini ya? Luar biasa, kita dari awal, tengah, sampai dengan akhir diberikan tanggal merah dan juga libur yang cukup menyenangkan ya. Semoga juga nanti dampak implikasi lalu lintasnya juga bisa menyenangkan juga, walaupun kita perkirakan bakal padat ya. Mungkin antara salah satu atau salah dua harinya dari 27, 28, 29, 30, 31, 1. Dari 6 hari. Dari 6 hari long weekend minggu depan Kawarasika, pasti ada salah satu atau salah dua hari yang benar-benar lalu lintasnya duar menyala. Semua mobil ada di jalan. Karena kemarin kalau kita berkaca di long weekend tanggal 1 dan tanggal 14-15 itu kan ada satu hari ya Kawarasika yang benar-benar padat sekali situasi lalu lintasnya. Nah minggu depan apalagi 6 hari lah istilahnya. Jumatnya dihitung cuti DW ya. Anda mencutikan sendiri tanggal 29-nya hitungannya gitulah ya. Ben genep 6 hari sampai Senin. Nah itu pasti akan ada 1 atau 2 hari yang benar-benar rame padat. Malam takbir juga pasti akan rame ya guys. Hari Selasa berarti tanggal 26 Mei 2026 terutama siang sampai dengan sore itu. Karena kan pasti juga sebagian besar orang ini adalah hari raya besarnya milik umat muslim juga ya Kawarasika. Jadi pasti akan menuju ke kampung halaman, kemudian juga akan pulang ke tempat asal untuk merayakan Idul Adha di tahun 2026 ini. Nih ada Bu Inko Mariah nih. Ada Bu Inko bilang, jam 21, jam 9 malam tadi itu, berada di Ungaran saya pun, hujan. Tol Gayam Sari juga hujan, sampai Pucang Gading, jalannya kering. Beda cuaca antara di Ungaran Kabupaten Semarang, sampai dengan kawasan Pucang Gading tadi malam perjalanannya Bu Inko Mariah nih. Pak Warsito, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mas Yuda dan
0: pagi Pak War.
1: Semuanya, Mas Yuda, ini pagi-pagi diperlihatkan pemandangan yang indah di area Ungaran Atas atau Taman Unyil sampai Banyumane. Ini kabutnya luar biasa bagus Mas pemandangannya.
0: Oh, jadi, berkabut ya.
1: Ini pagi-pagi saya sudah nganter istri mau piknik ini Mas. Ya, Dharma Wanita Fakultas Hukum Undip mau
0: keliling
1: ke Jogja. Matur nuwun.
0: Matur suwun. Pak Warsito, kalau aku menghitung ya kayaknya yang aku ingat Bu Warsito tuh punya agenda outing sama teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kok ini 4 kali sudah ada nggak sih Pak Warsito? Sampai dengan bulan Mei ini ya kan, ada yang agenda kunjungan kerja keluar, kemudian juga outing, lalu juga ini piknik ke Jogja ya. Wis, mantap sekali. Matur suwun Pak Warsito ya untuk laporannya. Ini dari kawasan perbatasan antara Ungaran dan juga Kabupaten Semarang, Ngawarasika, di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung yang dilaporkan Pak Warsito. Cuacanya berkabut katanya Pak Warsito. Pak Yoyo, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Pagi juga Pak Yoyo, matur suwun. Nih, Pak Aan Fian juga ngasih info lalu lintasnya berkabut ya di tol Semarang ABC. Untuk lalu lintas arah Solo, keluar tol Bawen, mohon infonya lewat konven. Nah, barusan ada Pak Warsito ya yang tindaan dari Ungaran sampai dengan Universitas Diponegoro. Sementara masih baik, ke depan juga masih ramai lancar. Ini hari Sabtu dan masih jam 6 pagi. Pak Egal.
2: Oke Mas Yuda, ini di area Pelabuhan Kendal ya Mas. Nah itu laut. Ini saya keluar dari kawasan industri Kendal lewat jalur pelabuhan. Terpantau cuaca mendung ya Mas. Tadi jalur Boja Kendal Kota lancar, tidak ada masalah. Ini saya lanjut ke Kebun Binatang Manggang dulu. Suun-suun, Mas Yuda.
0: Oh, ada pintu masuk dari kawasan industri Kendal yang tembusnya ke pelabuhan guys ini. Ada Pak Enggal yang pagi-pagi sudah mengajak aku melihat situasi di kawasan pelabuhan Kendal. Terpantau cuacanya cukup temaram nih Kawarasika kalau aku lihat dari videonya Pak Enggal di kawasan pelabuhan Kendal yang tadi perjalanan dari kawasan industri Kendal menuju arah ke pelabuhan, nanti menuju arah ke kawasan Semarangnya. Kok bagus ya jalannya Pak Enggal? Kemarin kok, bukan kemarin banget sih, aku masih punya logbook untuk informasi di kawasan Kendal kok katanya akses jalannya ke pelabuhan itu kok kayak katanya rusak. Bukan rusak ya, maksudnya kurang oke lah gitu, kurang baik. Itu masih ada, betul Pak Enggal. Ini kok aku lihat dari kurang lebih hampir 1 menit videonya Pak Enggal, kok dalannya cor beton, ya istilahnya ya mulus lah gitu ya, di kawasan pelabuhan Kendalnya. Misalnya nanti biar Pak Enggal yang melaporkan kembali lah. Nah terus suwun ya Pak Enggal untuk infonya, Pak Tenggo.
3: Mas Yuda. Selamat pagi Mas Jamal. Selamat pagi kawan Rasika. Sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
3: Menginfokan Mas Yuda, saya tadi jam 4 dari Muntilan. Ini sudah di Kodam Mas Yuda. Lewat konven jalurnya lancar. Tadi saya mampir sebentar di depan Pasar Ungaran tuh Mas Yuda. Yang jual jamu tilung itu Mas Yuda. Nunggu sebentar 15 menit baru buka, nunggu 20 menitan ding baru buka. Tapi ya sekali lagi ini masih jam beli jamu satu.
0: Lah nunggu 20 menit beli satu.
3: Ada 15 orang jam 4 pagi dari Muntilan Mas Yuda. Ini 6.15 sudah di Pudak Payung. Terminal Banyumanik. Lalu lintas lancar.
0: Nah, siapa tadi yang bertanya jalur menuju arah ke Bawen, Ambarawa, Jambu? Langsung, ini ada informasi Tekomuntilan, ya, Kawarasika dari jam 4 sampai dengan jam 6 pagi. Semarang Muntilan, bus dua arah secara umum, lancar saja arus lalu lintasnya pagi ini. Pak siapa ya tadi? Semoga masih di ruang dengarnya ya. Matursun Pak Tenggo ya untuk laporannya. Dari Muntilan guys, menuju arah ke Ungaran, Semarang, bus ngacir, arus lalu lintasnya nggak ada kendala atau nggak ada hambatan berarti. Ini Pak Yuda juga selamat pagi, Om Yuda, Om Jamal. Jalan Raya Solo Sragen sebelum entrance tol Karanganyar di lajur kanan dan kirinya ada peningkatan mutu jalan. Start dari Karanganyar jam 6.15, saya akan lewat jalan konvensional Gemolong, Karanggede. Wah, ini Pak Yuda lagi on the way di kawasan Karanganyar ya, Karanganyar Solo ya ini ya guys, bukan Karanganyar Demak ya. Di Karanganyar Solo ada peningkatan mutu jalan kawan di sana. Dari 3 lajur itu cuma berlaku 1. Kemudian nanti perjalanannya Pak Yuda akan menyusuri kawasan Gemolong, Kawarasika, Sragen, Gemolong, Karanggede deh. Pak Yuda nanti perjalanannya, kita tunggu infonya ya Pak ya. Di jalur tersebut kan juga istilahnya bukan jalur biasa, nanti biar aku tahu situasi kondisi jalannya di sana bagaimana. Matur suwun Pak Yud, Pak Yusuf Sebastian.
4: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Yusuf.
4: Melintas di UIN Kampus 3 tadi ada kegiatan wisuda ya Mas ya.
0: Oh iya
4: ini betul. Tadi pagi-pagi sudah ada kegiatan yang akan berlangsung, mungkin nanti juga akan sedikit ramai ya lalu lintas di situ. Oke, tadi dari Permata Puri ke Puri Anjasmoro masih lancar lalu lintasnya. Cuaca sedikit mendung. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Yes, betul. Hari ini ada agenda ya, guys. Ada agenda wisuda. Wisuda tepat ke 100 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang nih. Laporannya Pak Yusuf Sebastian. Betul sekali, kita sudah mencatat agendanya kemarin dan dipantau pagi ini sama Pak Yusuf Sebastian. Di sekitar Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang.
5: Yes, sekitar kampus UIN. Tiga di Jalan Profesor Hamka. Yes. Ini tadi saya sudah kembali dari Puri Anjasmoro ya. Nah, ini sekarang saya balik lagi ke atas.
0: Oke.
5: Okay. Nah, belum begitu padat sih, cuman U-turn-nya itu ditutup.
6: Nah, ini.
0: Nah, tapi sudah banyak ya itu mobil-mobil ya. Tarak-tarak do masuk ke kawasan UIN Wali Songo. Tarak-tarak. Beriringan lah. Beriringan gitulah ya untuk masuk ke kampus 3 UIN Wali Songo. Sip, matur suwun informasinya Pak Yusuf nggih. Dari Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang, Kawarasika. Hari ini itu ada agenda wisuda ke 100 Universitas Islam Negeri Wali Songo. Agendanya itu dari jam 7 sampai jam 12.00 ya guys. Nih selebaran dan juga pamfletnya sedang kita tayangkan di sebelah kanan saya. Untuk Anda yang mungkin yang sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Nah ini ya, Sabtu 23 Mei 2026, wisuda ke 100 Universitas Islam Negeri Wali Songo di Auditorium Profesor Ismail Yakub, Kampus 3 UIN Wali Songo, jam 7 sampai dengan jam 12.00. Dan pantauan dari Pak Yusuf Sebastian barusan, kondisinya masih terpantau ramai lancar ya, meski sudah ada banyak kendaraan yang masuk ke area Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang. Pak Wahyu Kurniawan.
7: Mas Yud, selamat pagi.
0: Pagi Pak.
7: Mas minta infonya untuk jalur Cepiring Mas yang arah ke Weleri, apakah lancar atau tersendat Mas? Terima kasih.
0: Oke, coba sebentar ya Pak Wahyu, kita buka-buka informasi dari kawan-kawan. Pak Yoyo, selamat pagi.
8: Halo Mas Yuda, yo. Ini aku tadi masuk tol Pegandon. Ini saya keluar dulu di exit tol Kaliwungu mau isi BBM itu ya. Okay. Oh ya Mas, ini kebetulan ada laka ini Mas di exit tol Kaliwungu itu posisinya truk nabrak petunjuk jalan itu Mas. Tapi sudah ada petugas yang menjaga di sana dan belum mengganggu arus lalu lintas yang berjalan di sekitarnya itu mobil box yang kecelakaan menabrak tiang penunjuk jalan itu Mas di exit tol Kaliwungu dari ya. Arah Kendal menuju ke Semarang. Gitu Mas Jamal Mas Yuda. Terima okay. kasih.
0: Matur suwun Pak Yoyo. Wah, ini Pak Yoyo ternyata kok lewat tol ini. Saya sebentar tak buka-buka lagi untuk menjawab pertanyaannya Pak Wahyu Kurniawan iki. Pak Junedi kira-kira ke Weleri enggak ya?
9: Selamat pagi Bung Yuda.
0: Pagi.
9: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Melakukan perjalanan saya dari Semarang menuju Rembang ya. Di perjalanan tadi ada beberapa catatan di jembatan Tambak Lorok ada dump truck tronton di lajur kiri yang trouble. Terus lanjut di Sayong ada sedikit genangan di depan PT Hartono ya, di lajur kiri tapi genangannya cuma di lajur kiri. Terus yang di sebelum masuk Lingkar Demak itu di ada troton bak yang trouble juga di lajur kiri. Nah ini perjalanan saya sudah nyampe di Karanganyar Kudus. Okay. Demikian laporan saya, Bung Yuda. Jam 6.19 sudah masuk di wilayah Kudus, Bung Yuda. Matahari masih malu-malu menampakkan diri ini di Kudus. Suasananya masih temaram ya.
0: Okay. Ternyata Pak Junedi ke Rembang. Nah itu ya guys, langsung informasinya Semarang Demak Kudus ya guys. Lancar kedua arah, gak ada kendala, gak ada hambatan. Terus karena sudah ada Pak Junedi yang menuju arah ke Rembang dan sudah sampai Kudus lancar. Ada tambahan informasi juga dari Pak Bowo Artanto nih.
10: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak Bowo.
10: Selamat pagi Mas Yuda. Kembali menyapa di hari Sabtu, hari ke-23 di bulan Mei. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 10 menit sampai di daerah Karang Tengah Demak. Cuacanya temaram ya Mas ya. Untuk lalu lintas sampai dengan Karang Tengah ini dari rumah tadi lancar total. Beberapa catatan seperti kemarin pagi di seberangnya HIT arah dari Semarang ke Demak lajur kiri ada genangan tipis ya, tapi tidak menimbulkan ketersendatan. Kemudian catatan yang kedua, banyak bis-bis rombongan piknik Mas. Tadi di Walter Mongin City ada, di Karang Tengah ini juga tadi ada. Yang banyak di sebelum jembatan Sayung Mas arah ke Demak. Di situ kan ada beberapa sekolah juga ya. Itu ada 9 bis yang jejer-jejer siap untuk mengantar peserta piknik. Untuk arah sebaliknya dari Demak menuju Semarang juga terpantau ramai lancar sampai dengan TL Genuk. Matur nuwun
0: Pak Bowo.
10: Pukul 6 lebih 30 menit saya sudah melintasi TL Trengguli Mas. Untuk cuacanya mataharinya sudah mulai nampak tapi masih sembunyi di balik awan. Untuk catatan tadi sudah disampaikan Pak Junaidi juga. Pas masuk Lingkar Demak lajur kiri ada truk yang trouble ya, tapi tidak menimbulkan ketersendatan. Pas sudah belok posisinya ke Lingkar Demak Mas. Untuk di Sedu ini saya baru sampai proyek perbaikan jalan, kelihatannya juga lancar yang dari arah Kudus menuju Demak. Matur nuwun
0: Pak Bowo Artanto sama Pak Junedi. Komplit sekali informasinya ya, Semarang Demak Kudus. Monggo silakan dikopi, silakan yang pada bertanya-tanya Semarang Demak Kudus. Untuk jalur-jalur lain sebentar ya, kita carikan informasinya dulu. Bu Inko selamat pagi. Wah kok gasik sekali kok ternyata Bu Inko sama Bapak mendengarkan Rasika. Sehat semuanya ya, amin, matur suwun Bu Inko dari kawasan Pucang Gading Kota Semarang lah. Ini Pak Warsito malah bilang gini, ini loh mas, saya tuh malah merasa kalau istri saya pikniknya bukan cuma 4 kali tapi sesasi pisan. Karena setiap program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu kalau ada kunjungan istri saya sering diajak, ada capacity building lah, dharma wanita lah, yang penting happy lah pokoknya.

0: bersama Rasika Kelanakota.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: anu belum sejarahnya, belum kelak nampak rocknya. Selebihnya lancar saya dari Semarang ke Demak, demikian arus baliknya.
1: Okay.
0: Begitu. Jadi nanti kita lihat di jam 7 dan jam 8.
1: Ya, semoga lancar juga.
0: Jam kerja dan berangkat sekolah mungkin sebagian. Mungkin agak beda, tapi selebihnya ini lancar saya, matur suwun. Dan pagi hari ini suasana juga cerah ya. Lebih agak sahdu karena mataharinya belum menongol ini. Itu Mas Yuda, kalau boleh request lagu yang semangat, apa ya, misalnya punyanya siapa yang mau yang rap atau yang rock juga boleh. Dewa juga oke. Kalau yang lainnya juga oke, pokoknya sing tambah semangat lah, sembarang lah. Begitu, jangan lupa untuk rekan-rekan Rasika yang masih di jalan, jaga keselamatan, juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau capek, rehat dulu, cari pom bensin untuk istirahat. Tapi jangan lupa, kopi, mana kopi, matur suwun.
1: Matur suwun Pak Danu, wah itu ya kawan, isu-isu wis ning Semarang Demak. Ya, semoga nanti di atas jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, lancar terus. Sabtu-sabtu Sabtu-sabtu kok rame. Tapi ngomong-ngomong event, oh iya nanti sore sampai dengan malam di Simpang 5 ada agenda ya guys. Ada agenda Road to Kilau Raya MNC TV. Wah, jadi nanti kota Semarang pokoknya siang sampai dengan sore akan rame nih sampai dengan malam hari. Bahkan, yes, betul sekali, kota Semarang nanti akan ada event Road to Kilau Raya MNC TV ya. Guys, mau tahu informasi detailnya nggak? Nanti denger ya di Kelana Kota sore informasinya. Siapa tahu Anda semua akan datang ke sana, ke kawasan lapangan Pancasila, Simpang 5 Kota Semarang. Karena rangkaian acaranya wakeh banget, warasika dan rame banget dari pagi sampai dengan malam hari nanti dan bertabur bintang nanti di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Berarti ada dua ya, satu wisudanya Uin Wali Songo di Jalan Profesor Hamka Ngalian tuh agenda pertama. Agenda kedua adalah di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang Awarasika. Ada agenda Road to Kilau Raya MNC TV yang akan digelar hari ini kawan. Dan juga bukan hanya itu saja, di beberapa titik nanti akan ada kunjungan langsung kawan oleh bintang-bintang ternama dan audisi KDI di Taman Budaya Raden Saleh. Lalu juga ada satu lagi agenda katanya Pak Eko, hari ini ada peresmian 23 Mall di kawasan POJ City. Oh iya? Hari ini? Oke, berarti agenda ketiga tuh Semarang punya mall baru Kawarasika, 23 Mall yang ada di POJ City. Informasinya hari ini peresmian katanya Pak Eko. Jam berapa Pak Eko? Oh hari ini toh, sumpil cepet banget. Oh iya iya iya. Tapi kayaknya brand yang aku nantikan untuk datang ke Semarang kayaknya belum buka deh. Nanti aku kesananya kapan-kapan aja lah. Oke, agenda ketiga nih guys, ada peresmian mall hari ini. Katanya Pak Eko Tanah Mas, pembukaan 23 Mall loh Mas hari ini di POJ City. Banyak sekali, sehari satu mall jadi. Sehari satu mall, jadi hampir sebulan bisa jalan-jalan di sana. Oh ya? Coba nanti akan aku kunjungi kapan-kapan ke sana. Apakah masih mengalahkan my favorite mall all the time yaitu berinisial DP atau bakal bisa ngalah keki mallnya yang ada di POJ City yang katanya hari ini ada peresmian mall di sana. Ya berarti tiga ya tuh kan. Menandakan dan mentasbihkan kalau Kota Semarang itu adalah pusat dari segala pusat ya, pusat kegiatan, pusat ekonomi, pusat agenda, pusat event dan segala macam. Nah, itu sementara di Kota Semarang ada tiga acara ya hari ini. Nah, besok Kawarasika ini kita dapat kiriman dari Bu Nana. Bu Nana mengirimkan info besok itu ada agenda di wilayah Grobogan Kawarasika. Ada arak-arakan penjamasan. Ada acara arak-arakan penjamasan Kasepuhan Kadilangu di mana arak-arakannya itu akan berlangsung besok Minggu 24 Mei 2026. Ada rutenya Bu Nana mungkin

0: gimana ya ini aku kok membacanya agak ini menjelaskan lokasi jalannya mungkin yang akan terdampak di mana. Nanti akan ada arak-arakan penjamasan dari Keraton Surakarta menuju ke Makam Sunan Kalijaga. Besok informasinya coba nanti kita olah dulu lah. Kita olah dulu sebentar. Matur suwun ya Bu Nana untuk agendanya besok. Pak Warsito.
1: Halo Mas Yuda. Memang hari ini kelihatannya banyak piknik Mas. Ini ada salah satu sekolah TK Islam di daerah Banyumanik sini pinjam parkir di Muladidom, ini mau piknik, ada 8 bis ini Mas. Jadi bagus pikniknya, mau startnya dari Muladidom, jadi tidak mengganggu lalu lintas. Jadi orang tua pengantarnya pun juga parkirnya luas kalau di Muladidom Mas. Itu Mas, ini inisiatif yang cerdas ini Mas. Ngeten matur nuwun.
0: Inisiatif yang cerdas dan TK-nya luar biasa banget itu. Berarti semuanya TK bermobil ya. TK bermobil lebih berarti yang disampaikan oleh Pak Warsito barusan. Pak Elatif, selamat pagi. Ada truk nyangkut di SPBU Kubro.
2: Pom bensin Kubro.
0: Ini berarti sejak kemarin iki
2: hanya bisa dilalui satu jalur.
0: Oke. Okay. Bah, ini Mas sejak kemarin. Kalau aku ingat dari bentuk truknya, truk yang kemarin gasruk atau kemarin pagi jam 8 atau jam 9 gitu. Ternyata sampai dengan saat ini masih di sana Kawarasika di depan SPBU Kubro yang arah ke Terboyo. Truk muat mobil kawan yang gasruk di pintu keluar SPBU masih di sana menutup lajur kiri dan lajur tengah. Jadi kendaraan yang dari pelabuhan dari Yutan Kubro menuju arah Terboyonya sedikit menyempit karena cuma tersisa satu lajur tok di paling kanan.

0: Inilah Sorotan Rasika.
1: Portal Silayur, menjaga nyawa atau respon sesaat. Pemkot Semarang memasang portal pembatas kendaraan di akses menuju tanjakan Silayur. Ini dilakukan agar kendaraan berat dengan tonase besar tak bisa melintas di turunan Silayur yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, dan itu sudah berulang kali terjadi. Portal berbahan besi menggunakan sistem buka tutup dengan katrol. Saat jam larangan, ketinggian portal akan diturunkan setinggi 3,4 meter. Pada pukul 23 sampai 5 pagi, portal akan dinaikkan setinggi maksimal 4,2 meter. Selain di Kedung Pane, portal juga dibangun di dekat Pasar Jerakah, arah naik menuju tanjakan Silayur. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Dishub Kota Semarang menyiagakan petugas di lokasi selama 24 jam. Pemasangan portal di jalur menuju tanjakan Silayur memunculkan harapan sekaligus pertanyaan. Harapan bahwa kecelakaan kendaraan berat bisa dicegah. Tetapi juga pertanyaan, apakah langkah ini benar-benar solusi? Atau hanya respon sesaat setelah rentetan insiden yang terjadi? Sebelumnya, Wali Kota Semarang mengakui memang ada kekeliruan dalam tata ruang terkait dengan tanjakan Silayur. Langkah penertiban adalah langkah yang saat ini bisa dilakukan, mengingat untuk mengoreksi kekeliruan dalam hal tata ruang membutuhkan biaya sangat besar.
2: Tata ruang kita itu memang keliru ya, ini harus diakui. Kemiringannya itu menurut saya memang tidak layak untuk mobil-mobil besar. Kami tadi berkoordinasi dan mudah-mudahan nanti dari kepolisian dan dinas perhubungan lebih bisa menertibkan. Ya, karena kalau berat itu pasti meluncur, pasti. Hanya kalau itu mau dilakukan perubahan, duitnya sekitar 60 miliar. Nggak kuat kita, benar-benar nggak kuat.
1: Silayur selama ini dikenal sebagai jalur ekstrim. Tanjakan curam dan turunan tajam menjadi tantangan serius, terutama bagi kendaraan besar. Ketika truk kehilangan kendali, yang terancam bukan hanya pengemudi, tapi juga warga, pengendara lain, bahkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak upaya penyelamatan nyawa. Portal dapat menjadi filter awal agar kendaraan yang tidak sesuai